0: sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
4: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
3: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
5: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
3: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
7: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
8: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
9: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
8: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
10: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
8: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
11: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
8: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
12: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
13: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
14: Editorial.
15: RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui RAPBN 2027 dengan defisit APBN dirancang maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2027, pemerintah bahkan menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga atau keseimbangan primer berada pada rentang surplus 0,45% hingga defisit 0,14% terhadap PDB atau semakin mendekati titik seimbang. Dan perkembangan ini melanjutkan perbaikan pada APBN 2026 ketika keseimbangan primer hingga 30 Juni tercatat Rp85,1 triliun, sementara defisit APBN berada di level 0,76% terhadap PDB. Keseimbangan primer sendiri merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Dan pagi hari ini kami akan memperbincangkan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah hutang, bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro3.
2: Pak Aditya, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar yeah. Pro3 RRI.
2: Baik, Pak Aditya, bicara tentang APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang itu. Apa yang paling berubah dalam kondisi APBN Indonesia saat ini, Pak?
4: Ya, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Presiden Jumat kemarin ya, saat menyampaikan RAPBN 2027, memang kita melihat arah kebijakan pemerintah untuk ekonomi tahun depan itu cenderung ekspansif ya, dengan pertumbuhan 6%. Tapi meskipun ada dorongan ekspansi fiskal, kita juga melihat sisi prudent dari pengelolaan APBN atau fiskal itu sendiri. Yeah. Tercermin dari target defisit APBN yang 2,4% dari PDB. Justru turun dari tahun ini, asumsi tahun ini yang di 2,6%. Sehingga kita melihat dengan penurunan target defisit ini, sisi kehati-hatian atau prudensial dalam pengelolaan fiskal ini tercermin sekali begitu, dan ini semua masih dalam batas aturan perundangan di mana Undang-Undang Keuangan Negara mensyaratkan batas maksimal defisit APBN kita itu ada 3%. Jadi kalau kita lihat ada dua hal itu Mas Rudi ya, mengenai bagaimana arah APBN kita tahun depan atau arah kebijakan program ekonomi pemerintah. Jadi pemerintah menargetkan lebih ekspansif dengan pertumbuhan 6%, tapi meski ekspansi ada sisi prudent yang dikedepankan pemerintah, yaitu dari sisi defisit APBN kita yang di 2,4%. Itu jelas, Mas.
2: Baik, untuk defisit APBN semester 1 ini, kalau dirupiahkan mencapai sekitar 156,5 triliun rupiah nih, Pak ya. Kenapa hal ini masih dianggap terkendali nih, Pak Ditya?
4: Ya, karena kan memang masih dalam rentang tarif maksimal dari undang-undang ya, di 3%.
2: 3%.
4: Kalau kita lihat dengan nilai 196,5 triliun defisit hingga semester 1, itu persentasenya masih 0,76, jadi masih jauh. Masih jauh dari target atau batas maksimal defisit 3% itu. Jadi di sini kelihatan memang masih sangat sehat fiskal kita ya, dari indikator defisit yang disampaikan tadi.
2: Ya, 3% menurun kembali, ditargetkan 2027 menjadi 2,4% dari PDB.
4: Ya.
2: Kok batas 2,4 ini dipilih, kenapa ini Pak Ditya?
4: Ya tentu pemerintah ada hitung-hitungan ya, ada kalkulasi, asumsi, sehingga muncul angka 2,4%. Tentu itu didasarkan pada kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintah dan pembangunan di 2027 nanti yang keluar angka 4.000 triliun. Kemudian juga dari Pak kalkulasi proyeksi penerimaan negara yang di angka 3.400 triliun, sehingga ada defisit sekitar 600 triliun. Jadi defisit 2,4 itu muncul karena ada gap antara pembiayaan dan kebutuhan untuk belanja pemerintah yang di 4.000 triliun tadi itu, Mas.
2: Oke, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak Ditya, agar defisit 2027 nanti yang sudah ditargetkan 2,4 ini tidak melebar, Pak?
4: Ya tentu pemerintah harus pemerintah akan disiplin ya di dalam menjalankan asumsi-asumsi dan besaran pokok dari RAPBN 2027. Tentu untuk pembahasan dengan DPR ya, dengan DPR sebelum keluar nanti menjadi undang-undang APBN. Jadi angka ini kan masih angka RAPBN, tapi itu saat ini kita menjadikan baseline ya, menjadi patokan bahwa ini yang menjadi pegangan masyarakat. Pemerintah akan disiplin di dalam menjalankan besaran-besaran pokok dan asumsi-asumsi yang ada di dalam RAPBN saat ini. Dan yang kedua yang lebih penting juga, dan ini sudah kelihatan sekali yang dilakukan pemerintah, adalah bagaimana penguatan atau meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah. Karena defisit ini kan konsekuensi dari sejauh mana pemerintah bisa mengakumulasi pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan begitu. Dan kita tahu perjalanan di 2026 ini kan ada faktor-faktor di luar kendali pemerintah yang berpengaruh atau mempengaruhi fiskal kita, seperti krisis Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan impor kita, dan kemudian juga ada tekanan akibat dari geopolitik tersebut membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini meningkat, sehingga kurs kita seperti yang kita saksikan sama-sama saat ini, dan itu memberikan tekanan terhadap fiskal. Jadi antisipasi terhadap hal tersebut tentu akan dilakukan pemerintah, dan salah satu yang dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas fiskal kita gitu.
2: Iya. Nah, lantas gimana caranya atau dari mana sumbernya untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan negara tersebut ini, Pak Ditya?
4: Ya,
2: proyeksinya seperti apa itu?
4: Baik, sebenarnya kita lihat selain dari hal yang memang menjadi pendapatan rutin kita dari pajak dan juga PNBP maupun hibah. Ya, pajak kita lihat ada di 2.900 triliun ya untuk target tahun depan naik 11% sekitar 100% dari tahun ini. Dan juga PNBP menjadi 517% naik sekitar 12% dari tahun ini. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk memperbesar atau meningkatkan upaya efisiensi anggaran gitu, seperti yang dilakukan saat ini ya, melalui kalau kita lihat terminan setidaknya tahun ini ya, seperti program MBG ada efisiensi hingga sekarang ketemu di angka 229 triliun, juga kemudian melalui mandatory B50 kita mampu menghemat devisa untuk impor solar sampai 170 triliun, juga upaya-upaya peningkatan kapasitas fiskal yang lain seperti dengan beroperasinya DSI mulai tahun depan 1 Januari dan antara sumber daya Indonesia, di mana itu bagian dari pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam kita, itu akan ada peningkatan, diharapkan ada proyeksi peningkatan dari penerimaan devisa ekspor dari 3 komoditas sumber daya alam strategis, nikel, ferroalloy dan kelapa sawit, dan itu tentu memberikan satu daya ungkit di dalam penerimaan negara kita ke depan. Yeah. Dan juga diharapkan juga upaya-upaya yang saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui hilirisasi dan segala macam itu sudah mulai memberikan dampak, pelan-pelan sudah memberikan dampak terhadap ekonomi dan penerimaan negara.
2: Gitu. Yeah. Tekanan fiskal tadi cukup menarik ini, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Artinya, apakah nanti pemerintah akan menciptakan skema pengendalian belanja yang baru dalam RPP ke depan?
4: Kalau kita lihat dari perjalanan 2 tahun terakhir ini, sejak Presiden Prabowo memerintah pada 2024, di 2025 pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran. Setelah ada keluar muncul nilai angka 300 triliun hasil efisiensi tersebut. Kemudian di 2026 ini pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran begitu. Dan ini juga tidak lepas juga, tidak dipungkiri, kita tidak memungkiri ini dampak dari tekanan konflik global juga yang berdampak pada ekonomi kita, sehingga pemerintah melakukan efisiensi itu juga nanti kita lihat akan ada dampaknya terhadap fiskal. Dan perlu dicatat juga, efisiensi di sini bukan berarti semata-mata menghemat pembelanjaan, tapi lebih pada penajaman ya, atau bagaimana refocusing dari belanja-belanja yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah mulai menyisir apa yang
2: perlu, mana yang tidak, begitu.
4: Mana prioritas, mana yang tidak prioritas. Mana yang efisiensi dan mana yang tidak. Sebagai salah satu contoh yang disampaikan Presiden kemarin itu dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini masing-masing KL berjalan sendiri-sendiri begitu. Tetapi ke depan dengan upaya untuk konsolidasi belanja kementerian dan lembaga, diproyeksikan akan ada potensi efisiensi anggaran juga. Bahkan kemarin Presiden minggu lalu di DPR juga sudah menyampaikan bahwa LKPP, lembaga yang bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan ditingkatkan statusnya, kapasitasnya menjadi badan. Sehingga di sini akan memberikan satu dampak atau multiplier pada pola belanja pemerintah. Pola belanja KL yang semula mungkin masing-masing, ke depan akan ada konsolidasi sehingga disebutkan ada potensi sekitar 360 triliun. Jadi di situ bagian dari upaya pemerintah untuk penguatan fiskal sehingga tadi kaitannya dengan pendapatan dan defisit tentu akan ada dampaknya ke sana.
2: Gitu. Ya, penguatan fiskal dan tentu ini akan melakukan penghematan atau efisiensi tadi. Tetapi program apa nih Pak Aditya yang justru tetap harus menjadi prioritas ketika pemerintah melakukan penyisiran anggaran-anggaran belanja yang terkendali tadi nih Pak, atau penajamannya ini, bagaimana?
4: Kita bisa melihat dari klaster PKPN pemerintah ya, bahwa program-program yang sudah disampaikan Presiden ada 8 klaster program kerja prioritas nasional ya, terutama di sektor pangan dan kemandirian energi, kemudian juga pendidikan kesehatan yang sangat, sangat menjadi concern Presiden dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Kemudian juga dalam untuk mendorong ekonomi ada hilirisasi dan industrialisasi, kemudian ekonomi kerakyatan dan juga tetap penurunan kemiskinan itu pemerintah tidak tidak melihat mana yang lebih prioritas. Hal-hal tersebut akan dilakukan pemerintah dalam Presiden Prabowo sehingga memang apa yang menjadi persoalan-persoalan struktural di ekonomi kita yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa terurai melalui kebijakan-kebijakan anggaran di tahun depan. Sehingga kalau kita lihat 8 klaster PKPN atau program kerja prioritas nasional ini yang akan dijalankan oleh pemerintah, ini semua menjadi prioritas oleh pemerintah begitu.
2: Skema besarnya itu dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% ya Pak ya, mohon dikoreksi kalau saya salah untuk di 2027.
4: Tapi sudah dinyatakan 6% kan.
2: 6% ya, cukupkah skema yang itu untuk menjadi penopangnya nanti Pak, untuk mencapai target 6% ya?
4: Saya kira pemerintah cukup realistis ya dengan menetapkan angka 6% ya. Seperti saya katakan tadi, ini arahnya adalah ekspansi dengan 6%, artinya ekonomi tumbuh, tetapi di sisi lain juga pemerintah tidak ambisius untuk memberikan target 6%. Di atas 6% gitu. Secara kalkulasi memang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan satu semester ini, Juni kemarin, selama 6 bulan pertama di 5,45%. Dan kalau melihat angka tersebut, itu sudah melampaui target pertumbuhan di 2026 yang 5,4%. Artinya secara asumsi pertumbuhan ekonomi di 2026 ini bisa tercapai dengan melihat angka di semester 1. Tetapi tentu kalkulasinya tidak sederhana tersebut, tidak sederhana itu. 6 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ya, sekarang sudah masa Agustus ya, yeah. Akan ada dinamika-dinamika yang akan dilihat dan disikapi oleh pemerintah begitu, sehingga target ekspansi fiskal, ekspansi ekonomi kita di tahun depan itu tetap terukur ya, dengan melihat modalitas atau baseline yang dilakukan pemerintah, yang sudah dicapai pemerintah sampai sekarang. Dan ini semua adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% di 2029. Gitu.
2: Ya, artinya target yang terukur dengan variabel-variabel ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ini menjadi ya, proyeksi untuk RAPBN 2027. Tapi ya, Pak Ditya, seberapa penting Pak pertumbuhan ekonomi bagi kita itu untuk bagi kemampuan lah pemerintah untuk mengurangi kebutuhan utang ini Pak?
4: Ya, pertumbuhan ekonomi ini kan sebenarnya cerminan sebuah ekonomi, sebuah negara ini mampu meningkatkan kapasitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada artinya akan ada kegiatan ekonomi yang meningkat. Dengan kegiatan ekonomi yang meningkat berarti ada pergerakan atau perputaran uang yang terjadi. Dengan adanya perputaran uang yang terjadi artinya di situ akan ada potensi penerimaan bagi negara. Katakanlah sekarang sederhananya saja Mas Rudi, kalau saya memberikan contoh, aktivitas ekonomi yang meningkat itu berarti akan ada transaksi.
2: Yeah.
4: Transaksi antara penjual dan pembeli. Dan manakala ada transaksi, berarti di situ ada komponen namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Otomatis setiap transaksi akan ada PPN, itu sudah pendapatan negara. Kemudian manakala ada transaksi, berarti produsen itu menerima pendapatan. Menerima pendapatan berarti dia itu terakumulasi akan menjadi pajak penghasilan, PPH, dan itu penerimaan bagi negara. Manakala produsen kapasitas produksinya meningkat karena transaksi atau penjualannya meningkat, otomatis tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut juga akan menerima pendapatan, dan itu juga akan berkorelasi dengan pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara. Jadi ini adalah mata rantai tadi yang kalau ditanyakan oleh Mas Rudi, pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara, begitu, kemampuan negara begitu. Jadi kabarnya seperti itu Mas Rudi.
2: Ini dan juga artinya daya beli masyarakat ini kan juga yang ditegaskan pemerintah bahwa menyebutkan APBN itu tetap harus melindungi daya beli masyarakat, Pak Ditya ya?
4: Ya, betul sekali Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat filosofi dari pertumbuhan ekonomi itu selalu kalau secara sederhananya setiap pertumbuhan 1% pertumbuhan ekonomi itu akan mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu tenaga kerja, lapangan kerja baru tercipta manakala ekonomi tumbuh setiap 1%. Itu apa?

0: ya upaya, tentu ada upaya-upaya lain selain dengan penciptaan lapangan kerja bisa melalui insentif gitu, insentif ekonomi seperti yang diberikan pada semester ini ada 26 triliun insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan masyarakat dan untuk memberikan ruang fiskal untuk rumah tangga sehingga memiliki daya beli untuk melakukan konsumsi begitu.
1: Ya, artinya itu adalah sebagai bukti Pak untuk masyarakat bahwa pembukaan lapangan kerja tentu itu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Kemudian daya beli masyarakat yang baik itu akan juga memberikan masukan bagi pendapatan negara. Nah,
0: ya sudah dengar sendirinya seperti itu Mas ya.
1: Otomatis seperti itu. Kapan ini Pak Ditya ya? Perbaikan APBN ini mulai terasa langsung dalam kehidupan kita ini Pak, masyarakat. Gimana ini Pak?
0: Kalau kita lihat sebenarnya kan memang saat ini fiskal atau APBN itu menjadi lokomotif ya, menjadi kalau bahasanya presiden kan menjadi alat perjuangan, gitu, alat perjuangan ekonomi masyarakat. Sebenarnya sedikit kita sudah juga harus bisa melihat secara objektif, mencoba melihat secara objektif dampak dari realisasi APBN ya. Karena setiap rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah melalui belanja APBN itu sudah memberikan dampak. Katakanlah sekarang kita melihat program prioritas, salah satu program prioritas misalnya MBG saja.
1: Yeah.
0: MBG yang dijalankan sejak di 6 Januari di 2025 sehingga sekarang sudah lebih dari 1,5 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Itu kita juga melihat memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Artinya itu sudah memiliki dampak langsung pada saat program ini digulirkan dan saat anggaran ini diturunkan untuk membiayai program MBG. Sudah ada 1,4 juta orang yang menerima pendapatan, artinya itu sudah terasa dampaknya. Belum lagi pada upaya-upaya pada sektor-sektor yang lain seperti pembangunan dapur MBG juga membutuhkan material konstruksi. Di situ juga sudah mulai ada multiplier effect atau dampak berganda terhadap industri yang terkait dengan konstruksi. Katakanlah bahan galian pasir, kemudian juga kayu, paku, kemudian juga mebeler, kemudian material-material bangunan yang lain. Sehingga sektor industri yang bergerak di bidang konstruksi ini juga ikut bergerak dengan kucuran anggaran melalui program MBG. Jadi kita melihatnya seperti itu, Mas Rudi. Bagaimana sejauh mana ini bisa langsung memberikan dampak pada masyarakat?
1: Ya, sebuah kebijakan ataupun program tentu harus berdampak kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai manfaatnya di situ, Pak Ditya.
0: Ya, betul. Baik. Ya.
1: Pak Ditya, tadi juga pagi tadi ada pendengar kami yang juga mempertanyakan ketika pemerintah menerapkan target-target tersebut, tentu ini kan akan menjadi suatu perbaikan dalam APBN kita ke depannya. Yang ditanyakan tadi, sejauh mana juga target pemerintah untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang ini, Pak?
0: Kalau kita melihat fakta objektif di dunia ya, tidak ada atau mungkin lebih tepatnya hampir tidak ada satu negara pun yang
1: terbebas dari utang.
0: Nol utang. Dari utang.
1: Ya,
0: melalui utang itu tidak ada karena memang pemerintah atau setiap negara pemerintah di negara manapun kebijakan pembangunannya itu cukup ekspansif dan itu cenderung atau trennya tidak mampu dibiayai secara mandiri oleh pendapatan yang diperoleh melalui APBN-nya. Nah, itu hampir hampir tidak ada negara yang terbebas dengan utang. Artinya utang diperlukan untuk pembiayaan produktif, kebutuhan ekonomi produktif. Karena kalau tanpa utang berarti tidak ada pembiayaan, tidak ada ekspansi, ekonomi kita akan stagnan. Justru disitulah salah satu ciri pengelolaan keuangan negara, ekonomi sebuah negara, kalau dibandingkan dengan ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga kan memang cenderung bagaimana menghindari utang. Kalau ekonomi negara, soalan menghindari atau tidak menghindari, tetapi bagaimana perancangan program-program yang dibiayai oleh anggaran negara ini bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahwa pembiayaannya harus melalui utang itu juga dijalankan sejauh itu tetap dijalankan prudent begitu. Dan kita kalau kita lihat sekarang ini level utang kita masih cukup bagus gitu, di bawah 60% gitu target 60% PDB sesuai target best practice dari dunia internasional gitu. Banyak negara-negara yang sudah di atas level tersebut seperti Jepang, Amerika itu sudah di atas 100% dari PDB mereka, tetapi secara ekonomi mereka tetap sehat karena memang utang tersebut untuk membiayai sektor-sektor dan ekonomi produktif yang berdampak pada penerimaan negara sehingga pembayaran bunga dan cicilan juga bisa berjalan lancar tanpa membebani ekonomi.

0: di negara itu sendiri gitu.
1: Baik. Pak Aditya Laksmana Yuda, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang ya, memberikan pemaparan yang sangat menarik di pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Salam ya, sehat, baik, ya, selamat beraktivitas, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mas Yudi, ya.
1: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Nyi Raden Rahmatul Hadiah Purwadireja. Ia dikenal dengan nama Emma Purwadireja, menjadi salah satu anggota Jong Java yang didirikan oleh Satiman Wirjosanjoyo. Ia turut berperan memperjuangkan persatuan pelajar pribumi dan memantapkan nilai kesenian serta pengetahuan umum. Dari situ, ia terjun langsung dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta atau Batavia pada tahun 1928. Setelah Kongres Pemuda tersebut, terbentuklah PASI atau Pasundan Istri, organisasi perempuan Jawa Barat dalam memperjuangkan kodrat dan kebutuhan rakyat Jawa Barat.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyalurkan nilai manfaat tahap 1 tahun 2026 senilai lebih dari 2,06 triliun rupiah kepada 5,7 calon anggota jamaah haji reguler dan khusus yang masih dalam masa tunggu. Kami kutip dari kantor berita Antara, sekitar 1,8 triliun rupiah disalurkan kepada calon jamaah haji reguler, sementara calon jamaah haji khusus menerima 13,8 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Iman Syah mengatakan, penyaluran ini merupakan bagian dari optimalisasi manfaat dana haji yang dikelola secara berkelanjutan dengan besaran nilai manfaat yang diterima setiap anggota jamaah berbeda, dipengaruhi beberapa faktor seperti lamanya masa tunggu per jamaah. Dan melalui penyaluran nilai manfaat tahap 1 tahun 2026 ini, BPKH menegaskan komitmennya untuk mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Sebanyak 138 petugas dari 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Makassar, Maros, dan Goa mendapatkan pelatihan deteksi dini keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Makassar. Pelatihan tersebut mengajarkan peserta mengenai prinsip dan tata cara penggunaan alat uji cepat atau rapid test kit serta melakukan praktik langsung untuk mendeteksi sejumlah parameter keamanan dan mutu pangan. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan menegaskan, keamanan pangan harus dipastikan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Karenanya penggunaan alat uji cepat menjadi langkah awal untuk memastikan pangan yang disajikan dalam program MBG aman dikonsumsi dan bermutu. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Suriah Azad Al-Shaibani bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, dalam pertemuan di Istanbul, Turki. Pertemuan tersebut membahas penyelesaian proses pencabutan sanksi terhadap Suriah serta perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah. Pencabutan sanksi ini berkaitan dengan pemberitahuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Kongres Amerika Serikat pada Juli lalu yang menyatakan keinginan Trump untuk menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme. Usulan itu harus melewati 45 hari masa peninjauan wajib sebelum status Suriah sebagai negara pendukung terorisme resmi dicabut. Informasi dari dunia olahraga, klub Liga Spanyol Barcelona mengumumkan gelandang Manchester City Rodri telah bergabung dengan mereka. Barcelona menyepakati transfer permanen Rodri dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Barcelona dikabarkan mengeluarkan 60 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membawa Rodri dari Manchester City. Kedatangan Rodri diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan di lini tengah Barcelona.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!

Saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami tadi telah hadirkan perbincangan terkait dengan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang, bersama dengan Badan Komunikasi RI. Dan nanti di sesi berikutnya kami masih akan lanjutkan topik tersebut, melihat ataupun ingin mendengarkan perspektif dari akademisi, guru besar dalam ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau juga dapat Anda menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Kami sudah tersambung bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Prof. Bimo Rizky, selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi.
0: Iya,
1: selamat pagi, Pak Rudy.
0: Iya, kabar baik ya, Prof. Ya.
1: Ya, alhamdulillah, baik.
0: Baik. Prof, saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas era APBN 2027, proyeksi-proyeksi, target-target, dan bagaimana keseimbangan primer ini juga menjadi salah satu hal yang dibahas nanti dalam pembahasannya itu. Tetapi secara utuh, Prof, apakah kondisi APBN kita saat ini memang bisa dikatakan semakin sehat?
1: Oke, baik. Selamat pagi Pak Rudy dan Pak pemirsa sekalian. Jadi yang perlu disampaikan dulu adalah kesimpulan primer itu pada dasarnya adalah membandingkan pendapatan negara kita dengan belanja negara gitu tapi di luar
0: pembayaran utang.
1: Jadi ekskludkan itu ya, dengan bunga utangnya. Nah, memang Pak, jadi kalau dari era APBN 2027 ini kan mencatatkan bahwa kesimpulan primer kita itu negatif 20,9 triliun rupiah ya, mungkin bisa dikoreksi. Nah, di sini memang Pak, kalau dari sisi ini memang kita ada sebenarnya defisitnya itu memang turun sekitar 86%.
0: Oke, ya.
1: Ini cukup keseimbangan primernya. Jadi memang baik. Tapi kan di sini yang perlu diperhatikan adalah beban pembayaran bunga utang. Perlu kita pikirkan. Jadi bagaimana kita tetap harus mencari pembayaran untuk menutup keseluruhan defisitnya. Jadi sebenarnya memang ada defisit primernya turun 86,3%. Cuman ini kan exclude dari pembayaran beban utang ya Pak. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau dari defisit keseluruhan berarti kita masih harus tetap bayar beban utangnya gitu. Ini yang perlu
0: Karena terpisah di situ ya, Prof. Ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi keseimbangan primer itu selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran
1: bunga utangnya.
0: Itu berarti dipisahkan di situ ya. Oke.
1: Ya, jadi itu. Ini memang kalau dari primer tadi memang membaik. Baru 86, ada penurunan ya sekitarnya 86% ya. Gitu ya. Cuman kita kan tetap harus bayar kalau dihitung secara keseluruhan ya. Berarti kita harus tetap bayar defisit keseluruhannya Pak gitu. Nah, ini yang jadi PR gitu. Begitu Pak mungkin dari ini.
0: Dan apa itu artinya, menunjukkan apa? Ketika keseimbangan primer kita baik tetapi beban utang tidak terpisah terpisah di dalamnya. Ini menunjukkan apa ini, Prof? Yang ingin disampaikan berarti.
1: Berarti gini, jadi memang Pak, kalau memang kita lihat dari era APBN 2027, yang ini memang dirancang begini. Jadi kalau dari pendapatan negaranya sekitar 3,4 triliun, kemudian belanja negaranya sekitar 4 triliunan ya. Nah, memang di sini kalau kita lihat strukturnya sudah mulai membaik ya.
0: Oke.
1: Jadi kenapa saya bilang membaik, Pak? Ada tiga indikasi nih. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi nih. defisit APBN memang turun, Pak.
0: Ya.
1: Dari 2026, dari ya. 734 triliun ke 671.
0: Ya.
1: Yang jadi dari 2026 ke 2027 itu ada penurunan defisitnya. Kemudian rasio defisit tentunya juga turun. Jadi sekarang dari 2,8% menjadi 2,4% dari PDB-nya.
0: Mm-hmm.
1: Berarti yeah. Rasio defisitnya juga turun.
0: Yeah.
1: Nah, sementara keseimbangan primer tadi, Pak, kita turun 86,3%. Nah,
0: yeah.
1: Jadi memang dari tiga indikator, ya, dari defisit APBN-nya, rasio defisitnya, serta defisit primer, memang kita bisa mengatakan bahwa RAPBN 2027 ini posturnya memang membaik dibandingkan 2026.
0: Mm-hmm. Gitu ya. Yeah.
1: Tapi membaik ini menurut saya begini Pak Rudi, bukan sehat sepenuhnya ya, istilahnya ya. Artinya
0: yeah, yeah.
1: Ini membaik ya, oke. Tapi tadi kenapa saya bilang belum sehat sepenuhnya? Karena kita perlu melihat begini Pak, banyak ini satu beban utang tadi ya kita bicara kalau dihitung defisit keseluruhannya itu beban utang. Mau dari mana kita bayar utang? Oke, kita mau bayar utang dari misalnya bagaimana kita berusaha memboosting pertumbuhan ekonominya kan gitu.
0: Yeah.
1: Pertumbuhan ekonomi kita bagaimana? Caranya bagaimana nih?
0: Mm-hmm.
1: Apakah mau dari sektor industri manufaktur kah atau bagaimana? Kemudian penerimaan negara dari bagaimana ya, misalnya kita mau menutup beban utang tadi yang kita bicara defisit secara keseluruhan kan harus memasukkan beban utang. Nah itu
0: okay.
1: Dari mana kan apa namanya penerimaan pajaknya dari mau ditarik dari mana. Kemudian
0: yeah, yeah.
1: Kita bicara juga bagaimana pengendalian ini ya pengeluaran negara kita.
0: Yeah.
1: Maaf ya untuk beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya yeah. Mercusuar itu juga butuh pengeluaran. Yeah. Nah, ini kan juga perlu ini kita perhatikan juga gitu.
0: Iya. Hal itu pun tadi kami tanyakan Prof kepada pihak Bakom penajaman anggarannya bagaimana kemudian atau efisiensi anggarannya seperti apa, kemudian celah pendapatan negara bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi 6% di 2027 dan
1: betul,
0: juga target
1: betul.
0: Defisit itu mencapai 2,4% PDB kita. Nah, melihat kondisi yang ada seperti itu, atau memang ada kondisi yang lebih baik di APBN kita? Ini menurut Anda apakah target tersebut realistis, Prof?
1: Begini, kalau dari perspektif saya ya, mungkin kita yeah. beberapa rekan punya pendapat lain. Jadi memang pertumbuhan 6% ini memang cukup agresif ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yeah. masalahnya kita harus berpikir juga bagaimana target ini tercapai, artinya sektor apa yang mau kita boosting ya, mau kita kemudian dari target pajaknya juga Pak, dari kembali yeah. kita bicara target pajak,
0: yeah.
1: bagaimana cara koleknya, kemudian kira-kira bagaimana prosesnya itu harus diawasi juga, misalnya sudah tahu objek pajaknya, targetnya, tapi pada saat proses collectingnya ada problem. Kemudian saya melihat begini, ada faktor-faktor eksternal Pak, terutama dari sisi misalnya gini ya. Kurs ini juga kita harus bicara jujur bahwa ada faktor-faktor eksternal misalnya gitu ya, kejadian-kejadian misalnya konflik global dan seterusnya itu berpengaruh juga pada nilai tukar. Ini kan juga akan mempengaruhi yeah. juga pada yeah. asumsi pertumbuhan ekonomi, bagaimana nanti juga terkait dengan penerimaan pajak, kemudian dari beban utangnya kan juga terpengaruh juga Pak kalau
0: yeah.
1: kita bicara kurs ya kan. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi banyak faktor Pak untuk kalau dikatakan tadi Pak Rudi menyampaikan Pak realistis apa enggak?
0: Oke.
1: Okay. Realistis tapi tadi kita ambil pajak misalnya gitu, penerimaan pajak caranya seperti apa, prosesnya bagaimana ini juga perlu diperhatikan. Sama tadi faktor-faktor eksternal tadi Pak, saya juga agak aware juga harus dengan faktor-faktor tadi kurs tadi, konflik-konflik politik global yang mempengaruhi nilai tukar gitu.
0: Ya. Kalau begitu menurut Anda apa yang paling realistis menjadi penopang untuk bisa mencapai target 6% tadi, defisit tadi yang sekitar 2,4% PDB ini, Pak?
1: Ya, kalau dari cerita kita di awal tadi memang postur RAPBN 2027 ini kan sudah membaik ya defisitnya.
0: Ya.
1: APBN turun, rasio defisit turun
0: ya.
1: Tapi bagaimana kita menjaga ini? tentunya tadi Pak, kita buat, misalnya kita sudah punya dana antara nih sebagai pooling
0: pintu masuk apa ya, semuanya
1: ya, pintu masuk semua itu. Nah ini kita arahkan pada sektor yang lebih realistis untuk memboosting atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya memang ini normatif sih.
0: Ya.
1: Kedua terkait dengan penerimaan pajak Pak. Penerimaan pajak tentunya kita harus perhatikan karena ini kan juga berperan penting untuk menutup beban utang defisit skala keseluruhan tadi.
0: Ya.
1: Dua. Nah yang ketiga ketika kita menerapkan program-program kebijakan atau pemerintah yang sifatnya, mohon maaf, sifatnya memang eksklusif ya. Mohon maaf ya, kalau sebutlah misalnya mungkin apa gitu, MBG apa gitu, KOPDES apakah itu apa, berapa kebijakan yang sudah sifatnya mahasiswari itu perlu diperhatikan bagaimana pengeluarannya Pak, karena ini harus diawasi juga gitu loh, karena ini kan juga akan menambah ke, apa, menambah disefisiensi ya, inefisiensi dari itu
0: gitu. Jadi mana yang lebih itu, penting Prof? Jadi mana yang lebih penting Prof kalau begitu? Defisit terendah atau penggunaan anggaran yang tepat atau efisiensi tadi?
1: Pak Rudi, menarik pertanyaannya. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pada penggunaannya tepat sasaran.
0: Penggunaannya. Okay.
1: Jadi kalau defisit kita ini memang defisit ya Pak.
0: Iya.
1: Defisitnya defisit terus. Memang defisitnya mengecil, ya kan gitu. Cuman kalau dengan tepat sasaran alokasinya, pengawasannya juga bagus. Kemudian tadi memang pemerintah juga menyediakan apa trust ya, fasilitas kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bayar pajak juga apa namanya? Unsur kepercayaan
0: tinggi.
1: Iya, itu juga akan pelan-pelan menambah ini apa namanya? Ya sisi baiklah untuk menutup beban hutang. Secara keseluruhan. Iya.
0: Gitu. Tapi apa resiko jika pemerintah memang terlalu fokus menekan defisit, Prof? Apa resikonya?
1: Resiko dari kalau kita menekan, ya dia harus ini kan harus apa namanya memperhatikan terhadap apa target tadi kan target kita pertumbuhan 6%.
0: 6%.
1: Jadi kalau misalnya ini kan kita sebenarnya dipaksa untuk itu dan pemerintah tetap ngotot ini dengan beberapa kegiatan. Program-program khususnya gitu. Nah ini kan berisiko sekali jika dia sudah mengalokasikan ke situ ternyata fail ya ternyata memang tidak optimal kan jadi banyak pemborosan ya. Mohon maaf sekali gitu dari sisi itu.
0: Iya karena kalau kita tidak defisit atau tidak fokus kepada defisit jangan-jangan nanti kita juga terlalu longgar lagi dalam berutang ini, Prof.
1: Ya di sisi lain pasti kan seperti itu ya kalau kita tidak defisit. Memang kita akan apa namanya terlalu longgar, tapi
0: terlalu
1: masalahnya
0: longgar.
1: Gimana Pak?
0: Iya terlalu longgar nanti kalau kita tidak fokus ke defisit, artinya penggunaan anggaran pun bisa dikatakan tepat, tetapi kita terlalu longgar dalam berutang nanti. Apakah itu sebuah risiko juga?
1: Iya, karena memang kalau tadi faktor eksternal tetap jadi perhatian Pak. Ya ketika tadi misalnya katakanlah kita nggak bisa mencegah nih situasi geopolitik global seperti apa yang berpengaruh juga pada misalnya katakanlah kemarin misalnya nilai tukar juga sempat apa melemah ya nilai tukar kita melemah. Nah ini kan juga di luar perkiraan juga ya kan artinya jika bisa menambah beban juga kan di situ. Nah ini yang memang hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi karena faktor eksternal memang lebih ini ketidakpastian. Cuman yang internal tadi Pak. Kita kalau saya lebih cenderung tepat sasaran dulu.
0: Oke. Tapi Prof kalau memang proyeksi APBN kita membaik nantinya dengan struktur yang ada yang Anda sampaikan tadi, apakah secara otomatis ini akan membuat kebutuhan utang kita juga akan berkurang, Prof?
1: Nah, kalau dari sisi kebutuhan akan utang paling tidak kita bisa kurangi. Karena defisit secara keseluruhan ya Pak ya karena kan kalau kita bicara yang primer kan di luar itu kita harus optimis ya
0: harus optimis tapi kalaupun pemerintah masih berutang untuk kebutuhan apa harusnya digunakan.
1: Wah ini pertanyaannya.
0: Kan Prof tadi katakan memang harus optimis walaupun tepat sasaran. Kalaupun harus berutang, berarti kebutuhan apa yang harus diprioritaskan itu?
1: Ya kalau dari perspektif saya tetap memang dari sisi industri ini ya manufaktur pengolahan yang memang itu kita nggak bisa pungkiri itu kan kalau dia berjalan pastinya kan mendukung sisi kita punya pertanian, kita punya apa namanya tambang dan sebagainya yang bisa kita optimalkan.
0: Dan penyerapan tenaga kerja cukup besar, artinya menopang daya beli masyarakat juga di situ yang akan memberikan variabel kepada pertumbuhan ekonomi kita, begitu Prof. Ya. Artinya manufaktur ini akan menjadi prioritas kalau seandainya hal itu tetap dilakukan, begitu Prof.
1: Iya.
0: Emang tantangannya apa Prof untuk bisa mencapai target 6% nanti di 2027 ini Prof?
1: Kalau saya pertama jelas adalah dari sisi pada saat proses pengelolaannya Pak, tata kelola good governance-nya ya, itu yang tata kelola itu yang saya rasa masih menjadi PR kita ya.
0: Okay.
1: Jadi programnya bagus, kita appreciate di awal gitu. Tapi pada saat penerapannya, nah ini nih tata kelolanya ini yang saya masih dari sisi SDM-nya.
0: Oke. Apa tanda yang bisa kita ketahui sistem dari sisi tata kelola anggaran atau uang Indonesia ini benar-benar lebih baik, lebih mandiri ini, Pak?
1: Kalau saya yang melihatnya secara kasar ya, Pak Rudi secara umum. Ya, misalnya katakanlah program pemerintah yang memang diarahkan secara khusus, misalnya katakanlah kemarin ini kan MDG, kemudian ada Kopdes Merah Putih dan seterusnya. Nah, ketika proses dilakukan, itu kan butuh dana, butuh anggaran. Mestinya kalau tata kelolanya baik, ya tidak ada dampak-dampak kontradiksi atau anomali di masyarakat ya. Tapi kemudian misalnya kemarin ada koperasi, Kopdes, di situ tidak rasional.
0: Saya sedikit mencoba memahami ini Prof. Jadi apa yang harus dilakukan agar APBN kita tidak mengorbankan program lainnya? Gitu, gimana Prof?
1: Loh, ya kalau ini menarik Pak Rudi. Ya, kalau saya sebagai warga negara saya mengharapkan begini Pak.
0: Ya, gimana?
1: Kita kan nih menyerahkan trust kepada pemerintah nih kan. Kepada pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan apapun sebenarnya Pak, rakyat itu trim ya gitu ya. Maksudnya dalam arti kita tetap silakan mau buat program apa. Yang penting bagi kita dari sisi rasional dan etik itu masuk gitu ya. Kita bisa ini. Itu ya programnya. Gini. Nah, berjalan rasional kita terima, etika kita terima. Rakyat itu sebenarnya enggak ada masalah gitu. Tapi begitu ada sisi-sisi kontradiktif, ada anomalinya. Ya pasti akan ada dalam tanda petik rakyat pasti mempertanyakan kan gitu.
0: Berarti ini sebagai penutup, pertanyaan penutup kalau begitu Prof dari apa yang Anda sampaikan baru saja ini. Jadi kebijakan apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah saat ini Prof? Yang sangat realistis diterima oleh seluruh masyarakat. Gimana Prof?
1: Waduh, nanti kalau saya bicara nari warbi. Tapi gini, kalau dari sisi saya sempat tetap Pak Aldi, jadi bagaimana dari sisi sektor tadi ya, saya mengatakan itu industri pengolahan, bagaimana ada serapan tenaga kerja, bagaimana bisa memproduksi kebutuhan pokok atau primer yang di masyarakat, harganya bisa turun kan gitu kalau kita bisa secara mandiri memproduksi kebutuhan pokok sendiri kan harganya bisa terjangkau ya, suplainya aman gitu ya, itu aja sih masyarakat sebenarnya lebih ke situ. Serapan tenaga kerja, harga terjangkau, itu saja saya pikir ke situ ya sektor ya. Saya kalau manufaktur dan pertanian yang didukung oleh manufaktur saya pikir itu mungkin normatif ya baru dia
0: tapi apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat pendengar kami, pemirsa kami, dengan kondisi optimisme yang harus kita tatap ke depannya ini Prof, silakan Prof
1: Bimo. Terima kasih Pak Rudi dan Pak Mirsa sekalian. Di sini kita bicara dalam satu ruang diskusi. Saya mengharapkan begini ya, kita harus tetap mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah karena kita sudah memberikan trust itu kepada pemerintah ya, bahwa negara sekarang gitu ya. Sambil kita juga harus tetap kritis ya, kita menganalisa, mengamati apa yang program-program berjalan ya, karena itu sebagai watchdog ya,
0: ya pengawas.
1: Penjaga sebagai pengawas gitu ya. Itu aja Pak
0: Ardi. Baik. Prof. Bimo, terima kasih banyak untuk waktunya. Sangat menyenangkan mendapatkan perspektif banyak dari apa yang Anda paparkan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof.
1: Boleh, Pak Rudi. Terima kasih.
0: Salam sehat, selamat pagi, Prof.
1: Sehat selalu, Pak Rudi. Terima kasih, pemirsa sekalian.
0: Demikian tadi Guru Besar dalam Ilmu Kepakaran Ekonomi Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Wawancara Pro 3.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro3, jaringan berita nasional.
10: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan kali ini kami akan membahas atau memperbincangkan pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027, di mana pemerintah dan DPR pada 18 Agustus 2026 memfinalisasi penataan status guru P3K dengan 231.246 guru P3K paruh waktu mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu pada 2027. Dan kebijakan ini juga membuka kesempatan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan akan dimulai pada awal 2027, sekaligus mengubah status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Sementara itu, Kementerian Pan-RB mencatat terdapat 995.245 guru P3K dan 231.246 guru P3K paruh waktu. Sementara kebutuhan nasional diproyeksikan mencapai 526.689 formasi guru. Namun data BKN per 31 Desember 2025 lalu mencatat P3K paruh waktu jabatan guru sebanyak 170.515 orang. Sehingga perbedaan angka berdasarkan periode pemutakhiran data ini memang nanti perlu kita update kembali. Karena itu persoalannya tidak hanya merubah atau melihat dari sisi perubahan status, tetapi bagaimana mekanismenya, siapa yang memenuhi syarat, kapan pengangkatan itu akan dilakukan, dan bagaimana pembiayaannya. Kami akan berbincang terkait dengan pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada 2027 bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi.
9: Wawancara Pro 3.
10: Pak Iman, selamat pagi.
0: Selamat pagi, suara saya terdengar.
10: Sangat jernih sekali, Pak Iman. Kabar baik ya, Pak Iman?
0: Baik, kabar baik dari semalam ya. Pada banyak yang nanyain nih.
10: Iya. Jadi gimana menjelaskan ketika banyak teman-teman guru, terutama P3K paru waktu yang jumlahnya 230 ribu lebih ini, mendapatkan kepastian bahwa 2027 akan menjadi P3K penuh waktu atau memiliki kontrak kerja dengan pemerintah selama 5 tahun. Gimana nih, Pak?
0: Saya kira pertanyaannya sama dengan tadi disampaikan ya.
10: Iya.
0: Siapa, di mana, apa, dan bagaimana.
10: Iya, gitu kan? Iya.
0: Betul sekali. Nah, jadi yang pertama, situasinya dulu ya. Situasinya adalah saat ini sudah ada guru P3K paruh waktu, sudah ada guru P3K, guru PNS, dan guru honorer.
10: Ya.
0: Itu situasinya ya.
10: Ya.
0: Situasi jadi ada 4 kasta guru gitu ya. Nah, ketika dibuka CPNS, pertanyaannya siapa yang maju duluan nih? Gitu kan, kira-kira
10: gitu. Karena semua berkesempatan nah, ya.
0: Karena tidak ada, belum ada hitam di atas putih, kita hanya bisa menganalisis pernyataan-pernyataan gitu ya. Dan pernyataan kemarin ya, yang berapa menteri? 5 menteri kali ya.
10: Iya.
0: 5 menteri yang konferensi pers bersama gitu. Jadi yang pertama, situasinya adalah ini tiap-tiap guru yang ada di klaster-klaster tersebut ini lagi perang ulat saraf gitu ya. Yang P3K kok bisa ikut juga ya gitu kan. Terus yang honorer dan yang paruh waktu juga. Situasinya adalah begini, teman-teman yang saat ini adalah guru honorer itu juga adalah korban kebijakan, misalkan sejak ada undang-undang ASN nomor 2023 kan tidak boleh ada lagi honorer masuk kan sebetulnya.
10: Yeah.
0: Tapi karena kekurangan guru ya honorer tetap ada lagi dan ada lagi gitu. Sekarang itu jumlahnya antara 100 sampai 200 ribu guru.
10: 100 sampai 200 ribu guru honorer, oke.
0: Okay. Iya, yang tercatat di Kemendikdasmen, yang tercatat.
10: Iya. Yeah.
0: Karena ada yang nggak tercatat juga, ada banyak.
10: Oke. Okay. Nah, kemudian?
0: Itu satu. Yang kedua, yang P3K paruh waktu ini kan juga guru honorer yang diasumsikan diselamatkan pada tahun 2025 untuk menjadi P3K paruh waktu.
10: Iya.
0: Yeah. Nah, mereka ini juga deg-degan lah kira-kira gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh pemerintah ini persis kok dengan yang disampaikan oleh P2G. Kami berharap ini ada penataan secara sistematis. Tadi ya, yang honorer jadi P3K paruh waktu, yang paruh waktu jadi P3K, yang P3K jadi CPNS. Dan sepertinya skema itu diamini ya oleh pemerintah.
10: Yeah.
0: Nah, yang soal adalah P3K paruh waktu menjadi P3K, oke lah gitu kan. Nah, yang P3K ini kan di situ disebut bisa dapat ya, untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, persoalan muncul nih teman-teman P3K yang tidak memenuhi syarat.
10: Okay.
0: Karena CPNS itu syaratnya pasti usia tuh.
10: Ya, 35 ya.
0: Iya, yang jadi soal adalah guru-guru yang jadi P3K ini bukanlah guru yang memang bercita-cita di P3K. Tapi selama 7 tahun memang PNS-nya kan nggak dibuka.
10: Yeah,
0: kalau dia bisa sejahtera, jalurnya cuma ada jalur P3K. Maksud saya begini, bagi teman-teman guru yang sudah menjadi P3K tetapi melihat ada peluang di sini, mereka juga bingung karena wah pasti dari segi usia tuh juga dibatasi kan. Yang mana mereka tuh dulu jadi P3K karena itu satu-satunya jalur gitu.
10: Oke.
0: Okay. Nah, pemerintah harus memikirkan kira-kira seperti apa. Lalu juga statement yang terakhir adalah disentralisasi ya, bahwa rekrutmen kali ini adalah guru milik pusat bukan guru milik daerah lagi. Ini juga harus dicarikan dasarnya gitu, karena merekrut guru itu kan sekarang berdasarkan undang-undang ya, undang-undang pemerintah daerah itu kan kewenangan Pemda.
10: Yeah.
0: Meskipun kemudian kami dari P2G ya happy-happy aja selama gurunya sejahtera ya, mau di pusat mau di daerah itu kan kira-kira itu persoalan ini.
10: Oke, Pak Iman, coba satu-satu Pak ya, tadi kan ternyata ada satu tantangan di klaster P3K ketika akan menjadi CPNS, karena di situ akan terjadi benturan dengan persyaratan paling tidak di sisi usia. Tapi kalau dari P3K paruh waktu untuk maju atau naik ke P3K biasa, P3K ini menurut Anda apakah memang itu sudah cukup fair, cukup adil tanpa memperhitungkan persyaratan lainnya?
0: Iya, kami tetap sebetulnya berpandangan dari P2G ya.
10: Oke.
0: Okay. Ada alat tes yang digunakan. Jadi kami, walaupun kami senang guru-guru bisa diangkat dan lain sebagainya, sebetulnya kami tidak setuju kalau orang tiba-tiba diangkat saja. Harus ada tesnya. Persoalannya kemudian adalah di cara penilaian ambang batasnya itu.
10: Iya.
0: Misalkan mereka yang sudah umur 50 tahun, ya udahlah di tesnya yang apapun nilainya dia diloloskan aja, orang dia tahun lagi pensi, kira-kira gitu kan. Yang fresh graduate, yang sudah punya sertifikasi struktur dan lain sebagainya. Jadi menurut kami ada pengaturan untuk itu. Sehingga kemudian P3K paruh waktu ke P3K juga ya ada sistemnya juga gitu. Ada sistem seleksi gitu kan.
10: Yeah.
0: Kami harus mengakui juga bahwa celah keberadaan guru honorer dan P3K paruh waktu di beberapa daerah memang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu kan yang maaf mau menitipkan sanak saudara orang dekatnya untuk ASN tapi tidak jalur tes misalkan seperti itu. Nah ini yang sebetulnya begini, kami dari P2G ini ingin menghentikan honorer loh ya, bukan mau hidup di dalam honorer gitu ya. Terus-terusan setiap tahun mengundang RRI untuk bahasannya itu enggak gitu kan. Kami ingin di tahun mendatang masalah kita jauh lebih kita sudah mengatasi gitu ya, berbagai persoalan yang jauh lebih tinggi gitu ininya, kadarnya.
10: Artinya skema yang Anda sampaikan ini adalah yang paling adil untuk menentukan prioritas ke depannya nanti?
0: Ini jangka pendek.
10: Jangka pendek.
0: Jadi jangka pendek minimal tahun ini kita kekurangan guru itu sampai kalau rutin setiap tahun kan 60 ribu hilang gitu ya. Kebutuhan tahun ini ada sekitar 500 ribu. Boleh jadi angka yang sebetulnya bisa ditinggal lagi. 500 ribu guru di tahun ini tuh kurang kita di DKI Jakarta.
10: Yeah.
0: Itu kekurangan 6.400 guru, 8.000 guru. Di Jawa Barat 6.400.
10: Okay.
0: Jadi sedang darurat. Jadi menurut kami bukan hanya ya terima kasih ya pemerintah yang merespon. Tapi Anda harusnya dari kemarin ini cepetan gitu.
10: Oh.
0: Karena kebutuhan guru itu sangat tinggi. Dan tahun ini tuh bukan soal lagi kami senang dengan pemerintah. Bukan, tapi soal Anda sudah wajib gitu ya tahun ini membuka seleksi di CPNS. Itu yang tunggu-tunggu sebetulnya. Karena kekurangan guru kita lagi parah loh. Teman-teman saya ada yang ngajar 90 jam loh, Mas.
10: Apakah faktor itu sehingga kebutuhan guru itu masih kurang sehingga saat ini?
0: Ya maksud saya kalau kebutuhan guru kurang itu kan akan terjadi setiap tahun ya. Secara rutin pasti 60 ribu guru kurang karena ada yang pensiun kan.
10: Oke.
0: Okay. Nah itu menjadi 500 ribu karena menahun dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Jadi rekrutmen guru itu kacau pemenuhan kebutuhan. Cobalah, ada P3K baru waktu lah, aturan dibagi-bagi menjadi P1, P2, P3, P4, pusat dan daerah nggak pernah akur. Nah ini menahun gitu ya, berkumpul di tahun ini menjadi 500 ribu gitu.
10: Okay.
0: Kalau rekrutnya benar gitu kan, kita kayak cuman seleksi lagi 60 ribu, seleksi lagi 60 ribu gitu.
10: Okay.
0: Nah ini yang disebutkan jangka pendek, jadi kalian melihat. Tidak terkesan ya untuk menyelesaikan jangka pendek. Tadi kekurangan guru itu lagi parah-parahnya. Ya. Parah.
10: Jadi untuk jangka panjangnya yang disarankan apa untuk menjawab persoalan rekrutmen tadi atau kekurangan guru di daerah bahkan seperti itu, Pak Iman?
0: Kami menyebutnya 5 pilar P3G. Jadi P3G itu punya strategi dengan pilar. Yang pertama adalah dalam jangka panjang ya, tidak hanya rekrutmen tapi kompetensi guru itu harus diperbaiki dari level kampusnya. Bagaimana mereka belajar dari guru ini. Yang kedua kesejahteraan, tidak boleh lagi ada guru honorer yang mengajar di sekolah. Bahkan kami sebetulnya mengajukan skema seperti ini bahwa tidak ada lagi boleh guru kayak

0: saat ini gitu.
1: Baik.
0: Jadi maka dalam distribusi butuhkan revisi undang-undang.
1: Yeah.
0: Yang keempat adalah rekrutmen yang barusan kita bahas ya. Jadi sudah sangat jelas rekrutmen jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah perlindungan. Apa yang harus dilakukan dalam jangka panjang? Pertama, perubahan undang-undang. Banyak sekali undang-undang harus dirubah nih untuk menyesuaikan keadaan ideal kita.
1: Baik.
0: Lalu yang kedua adalah adanya satu badan yang ngurus guru. Sekarang itu kebanyakan kementerian yang ngurus guru loh. Maksud kami adalah satu aja, ada badan guru gitu, sehingga kemudian ini menjadi tidak runyam. Paling itu jangka pendek dan jangka panjang.
1: Baik. Pak Iman Zanatul Khairi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi. Ya.
1: Demikian tadi Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Khairi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami. Hindari pemakaian tangki kendaraan modifikasi di SPBU. Polres Biak Numfor gencar melakukan pengawasan dan penertiban. Tririan dari RRI Biak melaporkan selengkapnya.
3: Terus sekali kami bisa merasakan BBM Pertalite. Kami ini yang antrian begitu banyak.
4: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor kembali melakukan pemantauan dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi di 3 SPBU di Kabupaten Biak Numfor Selasa 18 Agustus 2026. Ketiga SPBU yang menjadi lokasi pemantauan yakni SPBU Dolok yang berada di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Bempo di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rompaidus menyebutkan penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memiliki hak mendapatkan BBM bersubsidi dapat memperoleh pelayanan secara adil. Kepolisian tidak melarang masyarakat melakukan pengisian selama menggunakan kendaraan dengan tangki standar dan sesuai dengan prosedur.
3: Dari pagi kami melaksanakan monitoring di beberapa 3 titik SPBU. Kami mendapati juga ada beberapa mobil tangki modifikasi yang pickup yang mereka siap pengisian. Itu sudah kami lakukan penindakan, monitoring, dan kami koordinasi dengan teman-teman di SPBU. Bahwa kegiatan-kegiatan ini kan mereka ini kan melihat daripada jam-jam kerja daripada pihak kami. Tapi kami konsisten untuk terus melaksanakan monitoring sampai situasi lancar dan memang benar-benar masyarakat ini mendapatkan hak yang layak. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor harus ketahui bahwa untuk kegiatan untuk stok BBM itu cukup. Jadi kalau memang ada pengisian dari pagi sampai sore, kemudian ada sisa stoknya itu untuk pengisian pagi. Jadi satu hari ada stok yang hari ini disiapkan buat besok untuk pengisiannya pagi-pagi.
4: Dijelaskan, setiap SPBU memiliki kuota BBM jenis Pertalite dan solar tersedia dengan jumlah yang cukup. Pasokan harian masing-masing SPBU berkisar antara 10 hingga 15 kiloliter dengan distribusi yang berjalan sesuai dengan kuota. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM selama pengisian dilakukan secara tertib dan tidak mengambil hak pengguna lainnya. Terkait dengan pengawasan, ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah kerja Polres Biak Numfor sebagai bagian upaya memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pengawas SPBU Fajar Papua, Theodorus Kawer, pihaknya juga menyiapkan stok untuk pelayanan pada pagi hari sembari menunggu pasokan dari mobil tangki. Dan menyebut setiap harinya sekitar 7 sampai dengan 10 ton BBM yang tersedia di SPBU Fajar Papua.
5: Mungkin karena apa sisa stok yang biasa kita simpankan untuk pelayanan BBM untuk pagi itu, nah itu biasanya sekitar 7 sampai 10 ton untuk pelayanan
4: BBM. Salah satu warga, Muhammad Rusman, menyebut baik adanya penertiban yang dilakukan kepolisian. Menurutnya keberadaan pengawas BBM bersubsidi ini sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
3: Syukur sekali kami bisa merasakan BBM Pertalite. Kami ini yang antrian begitu banyak.
4: Sebelumnya, Polres Biak Numfor juga mengimbau masyarakat yang menemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melaporkan kepada pihak kepolisian.
1: Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, masyarakat Papua Selatan diminta terus menjaga keutuhan NKRI sekaligus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
6: Sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia, Kabupaten Merauke memiliki tanggung jawab untuk tetap menjadi serambi sekaligus penjaga tapal batas NKRI. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengatakan, Merauke tetap menjadi serambi terdepan negara sekaligus menjaga tapal batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada

0: masyarakat, memperkuat program pemberdayaan, serta meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah. Menurutnya, dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah, dan pemerintah Kabupaten Merauke terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.
1: Terkait dengan berbagai ancaman, tantangan, dan dinamika pembangunan, Merauke tetap menjadi serambi ataupun penjaga tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kami dan komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke.
0: Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengisi pembangunan di daerah. Dengan segala potensi masyarakat, ia meyakini upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan. Menurutnya, keberagaman yang ada merupakan bagian dari karya Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga bersama. Karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama dalam bingkai kebangsaan.
2: Mari kita terus mengikut, menimbul kembangkan rasa persatuan yang kesatuan, kesamaan dan kesatuan yang masing-masing kita untuk mengisi kehidupan yang sudah berkait dari para bangsa kita. Tujuan kita mengisi dengan kebangkitan, dengan pembangunan, dengan persatuan-persatuan agar tujuan pembangunan nasional kita yaitu mencapai masyarakat yang mau tercapai.
0: Gubernur Apollo Savanpo menambahkan, menjaga persatuan dan kesatuan merupakan bentuk keberlanjutan dari semangat yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap semangat tersebut terus menjadi landasan seluruh masyarakat dalam menjaga keutuhan Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Jessica Ardana melaporkan.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Bea Cukai Soekarno-Hatta menduga adanya keterlibatan oknum petugas bandara atau ground handling dalam sindikan penyelundupan emas ke luar negeri berdasarkan temuan pada sejumlah kasus yang berhasil diungkap. Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, dugaan tersebut diketahui melalui rekaman CCTV dan koordinasi intensif dengan Otoritas Keamanan Penerbangan. Diketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kementerian Keuangan kembali menyita 30 keping emas batangan dengan berat sekitar 22 kg senilai 60 miliar rupiah yang akan diselundupkan menuju Hong Kong. Sindikat penyelundupan emas internasional ini diduga sengaja memanfaatkan oknum ground handling karena dinilai memahami seluk-beluk jalur logistik hingga kelemahan jam operasional bandara. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama juga mengatakan bahwa kasus tersebut terhubung dengan jaringan penyelundupan sebelumnya yang juga menggunakan Bandara Soekarno-Hatta sebagai jalur pengiriman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta perusahaan besar melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal dalam rantai pasok kawasan industri melalui kerjasama dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara atau PKN. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang mengatakan, langkah tersebut bertujuan mendorong UMKM lokal naik kelas, memiliki pasar lebih luas, dan tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan industri daerah. Pemprov Kaltara juga akan membantu UMKM memenuhi standar, kualitas, legalitas, dan kapasitas produksi agar siap memenuhi kebutuhan perusahaan besar. Kementerian UMKM melalui Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha, Berry Fauzi, turut mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilai dapat secara langsung meningkatkan pendapatan dan perluasan usaha.

Informasi dari mancanegara, Bank of Korea melaporkan perkembangan pesat kecerdasan buatan atau AI meningkatkan risiko berkurangnya lapangan kerja bagi kaum muda di Korea Selatan. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah pekerjaan bagi kaum muda turun sebanyak 285 ribu dengan 94% diantaranya berada di sektor yang memiliki tingkat paparan AI tinggi. Penurunan paling tajam terjadi di sektor layanan informasi, yaitu sebesar 31,4%, sementara di sektor penerbitan turun 27,4%, pemrograman komputer 16,6%, dan jasa profesional berkurang 11,6%. Sebaliknya, lapangan kerja bagi pekerja berusia 50-an tahun justru terus bertambah di industri-industri yang sama. Laporan tersebut menyimpulkan, dampak AI terhadap pekerjaan bergantung pada penggunaannya, karena otomatisasi cenderung menggantikan tenaga manusia, sedangkan AI yang digunakan untuk membantu pekerjaan memiliki dampak negatif yang lebih terbatas. Informasi dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janis Chen harus terhenti di babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari petenis Rusia Mira Andreeva dengan skor 1-6, 6-7 di Lindner Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada set pertama, Janis kesulitan menghadapi dominasi Andreeva dan hanya mampu merebut satu game sebelum Andreeva menang 6-1. Memasuki set kedua, Janis bangkit dan memberikan perlawanan sengit hingga kedudukan imbang 6-6. Namun Andreeva akhirnya mengamankan kemenangan melalui tie break dengan skor 7-5. Hal tersebut mengakhiri perjalanan Janis di Cincinnati Open setelah sebelumnya mengalahkan petenis Swiss Victoria Golubic pada babak 32 besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka,

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
4: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami. Di antaranya adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan karakter melalui sistem asrama. Rena Safira dari RRI Cirebon melaporkan. Rena, silakan.
7: Bersama dalam lingkungan asrama menjadi bagian dari proses pendidikan 540 peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Pola tersebut dimanfaatkan sekolah untuk membangun kemandirian, kedisiplinan, karakter, serta kemampuan siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan tanggung jawab sekolah mencangkup pembinaan peserta didik selama berada di asrama.
8: Tinggal bersama dalam lingkungan.
6: Halo, Rena. Ya, Rena mungkin bisa Anda rangkum apa yang disampaikan narasumber untuk melanjutkan laporan Anda.
7: Baik, menurut Mimin juga, sistem pendidikan berasrama memungkinkan sekolah memberikan pendampingan secara lebih menyeluruh kepada peserta didik. Pembinaan tersebut juga mencangkup penguatan nilai kebangsaan, kedisiplinan, kesehatan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap anak. Sekolah juga mulai mendampingi peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru di sekolah. Proses tersebut menjadi bagian awal pembentukan kemampuan bersosialisasi serta membangun rasa percaya diri peserta didik. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Rena Safira untuk laporan Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Asgianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI melalui tersangka di Muara Enim. Hairul Umam melaporkan. Umam.
9: Ya baik Rudi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Bupati Pali yaitu Asgianto, di mana menurut juru bicara KPK bahwa Asgianto sendiri didalami terkait dengan permintaannya terkait bantuan untuk memperoleh opini WTP dari BPK RI dalam pengembangan perkara di Muara Enim. Dan jubir KPK Budi Prasetyo juga mengatakan bahwa penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Asgianto kepada sejumlah pihak di BPK. Salah satunya yaitu tersangka Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota 5 BPK RI yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Dan sebelumnya memang Bobby sendiri telah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
10: Di mana Kabupaten Pali ini ya sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP. Opininya selalu WTP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara.
9: Dan Budi mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Asgianto kepada Agus dan juga Bobby. Namun dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali agar memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2013. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian tadi reporter kami Hairul Umam dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong seni lukis tetap eksis di era digital. Laporan selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit. Ya, silakan Adit.
5: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau HY menekankan pentingnya menjaga keberadaan seni lukis konvensional khususnya di derasnya perkembangan teknologi digital saat ini. HY juga menilai lukisan yang dibuat langsung menggunakan kanvas dan kuas kini juga semakin langka. Karena itu, karya seni tersebut perlu terus dilestarikan dan diberikan ruang untuk berkembang. Berikut terangannya.
11: Kita semuanya, di tengah-tengah dunia yang semakin modern serba digital, rasanya karya seni semacam ini, lukisan yang benar-benar digoreskan dengan hati dan pikiran di atas kanvas menggunakan kuas, yang sebenar-benarnya bukan kuas digital, ini menjadi semakin langka.
5: Aye juga mengatakan bahwa perkembangan digital tidak perlu dipertentangkan dengan seni konvensional. Teknologi merupakan bagian masa depan, sementara karya seni manual tetap memiliki nilai dan karakter tersendiri. Aye juga menekankan pentingnya memberi ruang kepada para seniman, termasuk generasi muda, agar dapat terus berkembang dan berkarya dan menyampaikan pesan positif kepada masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
6: Ya, terima kasih Adit untuk laporan Anda. Penerimaan kembali jemaah haji Kabupaten Manokwari 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan seperti apakah laporan selengkapnya? Berikut reporter RRI Manokwari, Rizka Amelia, melaporkan.
12: Kabupaten Manokwari dari Tanah Suci diharapkan tidak hanya menjadi penanda berakhirnya rangkaian ibadah, tetapi juga awal untuk membawa nilai-nilai spiritual ke tengah kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manokwari mendorong jemaah menjadi teladan sekaligus memperkuat kepedulian sosial di lingkungan masing-masing. Wakil Bupati Manokwari, Haji Mugiono, saat menghadiri penerimaan kembali jemaah haji Kabupaten Manokwari tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari mengatakan pengalaman selama berada di Tanah Suci dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik.
13: Saya berharap perjalanan spiritual yang telah Bapak dan Ibu jalani di Tanah Suci dapat memberikan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Predikat sebagai hajah dan haji dan hajah mabrur hendaknya tidak hanya menjadi gelar, tetapi menjadi cerminan peningkatan kualitas iman, akhlak, kepedulian sosial, serta keteladanan di tengah keluarga dan masyarakat. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan dan persatuan. Di Tanah Suci, seluruh umat Islam datang dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan latar belakang. Namun berdiri bersama sebagai satu umat, semangat persaudaraan tersebut hendaknya kita bawa kembali ke Manokwari. Menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, saling menghargai, saling bekerjasama, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan keagamaan, dan pembinaan kehidupan umat. Kami meyakini bahwa pembangunan tidak hanya bicara tentang infrastruktur saja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pembangunan manusia yang memiliki iman, moral, karakter, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat Manokwari yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Saya juga mengajak para jemaah haji yang baru kembali menjadi bagian dari kekuatan moral masyarakat. Jadilah teladan dalam kehidupan keluarga, keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta tempat kehidupan sosial kemasyarakatan. Mari kita terus menumbuhkan semangat berbagi, membantu mereka yang membutuhkan, memperkuat kepedulian terhadap sesama, dan ikut menjaga keamanan serta kerukunan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Kabupaten Manokwari.
12: Sementara itu, Ketua Rombongan 1 Jemaah Haji Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam kloter UPG 25, Slamet Singorojo Irono Tonadi, menyebut seluruh 83 anggota rombongannya kembali ke Manokwari dalam kondisi lengkap. Ia mengatakan kebersamaan selama menjalankan ibadah yang ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
14: Yang jelas kami berangkat 83 kembali lengkap, 83. Kemudian pengalaman saya yang paling terkesan adalah selama kita menjalani ibadah haji, kita dari 83 itu kita sama-sama bersama tanpa ada rasa yang bagaimana itu, yang jelas kita kebersamaan terpatri dalam diri kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, terutama Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah menyupport kami, memberikan bantuan transportasi pulang pergi ke dari Makassar Manokwari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah. Yang jelas kami akan mendukung pembangunan di daerah Manokwari.
12: Slamet juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Manokwari, termasuk bantuan transportasi pulang pergi Makassar Manokwari. Ia berharap pelayanan haji ke depan semakin baik dan mengajak calon jemaah haji 2027 memprioritaskan kesehatan serta kebersamaan selama menjalankan ibadah. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komdigi menggelar fun ride yang diikuti pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Suhanda.
15: 23 dimanapun Anda berada, tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, pesepeda ataupun peserta Komdigi Red tiba di Komdigi Red dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan, di samping juga sebagai wujud kebersamaan dan kecintaan masyarakat kepada olahraga, serta Komdigi pun menggerakkan agar masyarakat sehat, bangsa kuat. Berikut pernyataan Muti Hafiz.
16: Ada yang terpaksa semuanya sama-sama alhamdulillah lancar, ini juga dalam kerangka satu kesempatan saya sampaikan bahwa ini pun tidak ada
6: Iya, Suhanda, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa untuk Anda lanjutkan laporan Anda, silakan. Ya, silakan Suhanda.
15: Ya, mendengar. Komdigi menyelenggarakan fun ride dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-81. Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, disamping juga untuk menyatukan masyarakat agar cinta terhadap olahraga. Dan berikut pernyataan Menkomdigi Muti Hafiz.
6: Ya, Suhanda, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari narasumber Menkomdigi. Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan yang disampaikan oleh reporter kami Muhammad Isnen Suhanda terkait dengan Komdigi menggelar fun ride yang diikuti pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda.
17: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 yang juga menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Berdasarkan data BMKG, 18 Agustus hingga Selasa pagi, BMKG mencatat 2.119 gempa susulan, sementara Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah terdampak dengan sekitar 7.480 rumah mengalami kerusakan. Di Dampak, kebutuhan layanan kesehatan semakin berat karena puskesmas tempat dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara permintaan rujukan pasien cukup tinggi dan ambulans PMI melayani sekitar 3 hingga 4 pasien setiap hari. Di tengah kondisi tersebut, dokter dan tenaga kesehatan tetap harus menangani korban dengan keterbatasan obat, fasilitas, dan tenaga medis. Dan kami akan hadirkan update dalam perbincangan penanganan pasca gempa NTT bersama dengan dokter umum di Puskesmas Dampak Kabupaten Manggarai Timur, Melinda Bella. Dan nanti kami akan tanyakan kondisi terkini tentu di Puskesmas bagaimana dan berapa kapasitas yang dimiliki oleh Puskesmas Dampak, kemudian intensitas pasien yang datang ke Puskesmas tersebut juga bagaimana saat ini atau tingkat kunjungannya bagaimana, kemudian kebanyakan hal apa yang ditangani di Puskesmas Dampak bagi masyarakat terdampak gempa yang mendatangi Puskesmas, kemudian fasilitas kesehatannya bagaimana. Karena dampak gempa yang cukup kuat, magnitudo 7,7, tentu diharapkan tidak berdampak banyak pada pasien, pada fasilitas kesehatan yang ada dalam Puskesmas Dampak tersebut. Dan kemarin kami juga berbincang bersama dengan PMI, bagaimana PMI juga terus memberikan bantuan terkait dengan mobilisasi ambulans yang sangat dibutuhkan. Dan juga kami berbincang dengan beberapa pihak termasuk di pihak sektor pendidikan bersama dengan Kepala Dinas NTT untuk mengetahui bagaimana kondisi sekolah yang terdampak gempa 7,7 tersebut, bagaimana penanganannya dan juga bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan dalam kondisi keterbatasan tersebut. Dan kali ini kami juga akan mencoba untuk mengetahui lebih banyak terkait dengan salah satu puskesmas yang terdampak juga di daerah bencana di NTT. Seperti apakah kondisinya saat ini, fasilitas kesehatan, tingkat kunjungan masyarakatnya, sebagian besar apa yang dilayani oleh puskesmas terkait dengan masyarakat yang mendatangi puskesmas tersebut. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami yaitu dokter umum di Puskesmas Dampak Kabupaten Manggarai Timur, Melinda Bella. Dokter Melinda, selamat pagi dok.
2: Selamat pagi.
1: Iya dokter, kami ikut prihatin ya dok ya dengan kondisi yang ada di sana.
2: Ya terima kasih ya pak.
1: Baik dokter, seperti apa kondisi Puskesmas Dampak saat ini?
2: Pak mohon maaf, saya mungkin agak slow respon karena lagi hektik di sini. Kami akan merujuk pasien.
1: Oh ya. baik kalau begitu nanti mungkin kami akan hubungi Anda kembali ya dokter ya.
2: Iya pak.
1: Iya baik, iya terima kasih dokter untuk mohon waktunya. Iya.
2: Mungkin sekitar 15 menit lagi pak.
1: Oke baik ya, karena penanganan pasien itu lebih diutamakan. Baik, terima kasih dokter Melinda Bella untuk waktunya, nanti kami akan coba hubungi. Dan tadi memang ketika kami menghubungi tiba-tiba memang ada pasien yang datang yang perlu mendapatkan penanganan segera, sehingga kami akan menunda perbincangan ini bersama dengan dokter umum di Puskesmas Dampak Kabupaten Manggarai Timur, Melinda Bella.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pada 13 Agustus 2026, Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan upaya membawa 30 keping emas batangan seberat 22,317 kg senilai 60 miliar rupiah ke Hong Kong. Emas tersebut dibawa dua warga negara Tiongkok dengan modus yang berbeda, yaitu disembunyikan dalam koper kabin dan ditempelkan langsung pada tubuh. Penindakan dilakukan hanya beberapa menit sebelum pesawat berangkat. Sementara Bea Cukai juga mendalami dugaan keterlibatan oknum petugas di bandara dalam jaringan tersebut. Dan untuk mengetahui atau memperbincangkan, Bea Cukai gagalkan penyeludupan emas senilai 60 miliar rupiah ke Hong Kong, kami telah tersambung bersama dengan pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Endar Darmindra. Pak Endar, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya. Awal mula kasus penyeludupan emas ini terungkap bagaimana nih, Pak?
2: Ya, baik. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu kepada para pendengar Radio Pro 3 dimanapun berada. Bahwasanya benar pada tanggal 13 Agustus itu telah kita gagalkan upaya penyeludupan ekspor emas sebanyak 30 keping emas cash bar ya ataupun emas batangan yang dimana dilakukan oleh dua warga negara asing asal Tiongkok yang akan terbang ke Hong Kong dari Jakarta. Modus-modus yang dilakukan yang pertama itu adalah dengan cara di body strapping ya. Jadi dengan cara melekatkan emas batangannya tersebut di badan dari si penumpang tersebut dengan upaya dengan maksud untuk mengelabui pemeriksaan petugas. Itu modus yang pertama.
1: Okay.
2: Lalu yang kedua, dia mengandalkan ataupun bekerjasama dengan oknum ground handling ya di bandara, karena kan banyak petugas yang bekerja di sana ya, baik dari sektor swasta maupun dari sektor pemerintahan. Jadi ditenggarai ada oknum tersebut yang membantu memasukkan emas batangan, nanti akan ditemukan ataupun bertemu di toilet untuk menyerahkan emasnya kepada si penumpang yang akan terbang ke negara Hong Kong tersebut.
1: Oke, artinya dua modus berbeda, tetapi mereka ini orang yang saling berhubungan ini, Pak, dua penumpang ini.
2: Ya, ditenggarai mereka memiliki hubungan satu sama lain ya, karena memang kasus ini kan tidak lama setelah kasus yang sebelumnya ya, di tanggal 13 Agustus pun kita juga udah melakukan penggagalan upaya ekspor emas secara ilegal yang nilainya juga tidak kalah fantastis ya, yaitu 63 miliar rupiah yang kedusnya itu lebih unik lagi mas, yaitu dengan cara diinsert di dalam, mohon maaf ya, di dalam kemaluan maupun di dalam dubur ya. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh emas-emas batangan tersebut. Emas-emas yang udah dimodifikasi dalam bentuk telur kalau yang cash yang sebelumnya.
1: Oh, jadi berbagai modus dilakukan ya.
2: Betul, tapi menarik ya.
1: Iya, ditempelkan ke badan itu ada berapa emas berarti? Ditempelkan di dada saja atau mungkin di punggung juga ini?
2: Iya, jadi di badannya dengan cara dililitkan itu ada 23 keping emas.
1: 23.
2: Sekitar 14 kilo emas dengan nilai ditaksir pasarannya itu adalah sebesar 38 miliar rupiah.
1: Oke, 14 keping emas di satu tubuh. Kalau yang tadi
2: 14 kilo.
1: Iya, kalau yang satu lagi, modus satu lagi yang diduga bekerja sama dengan oknum di dalam itu berapa?
2: Betul.
1: Banyaknya
2: 7 keping. Jadi kan total ada 30 keping.
1: Okay.
2: Dengan beratnya 8 kilo. Dengan nilai pasarannya itu 22 miliar rupiah.
1: Artinya lebih banyak yang ditempelkan di badan ya? Seperti itu ya?
2: Betul.
1: Dan kenapa pemeriksaan itu dilakukan ketika pesawat mau berangkat ini, Pak? Hal apa yang membuat kecurigaan meningkat di petugas bandara?
2: Iya, baik. Bahwasannya sesuai dengan tusi dari Bea dan Cukai itu sendiri, Bea Cukai itu kan adalah penjaga pintu terakhir ya. Seorang keluar wilayah Republik Indonesia. Kalau dalam hal keluar berarti kan pintu terakhir, tapi dalam hal masuk adalah pintu pertama. Jadi kita memang melakukan kerjasama melalui berbagai pihak dan juga melalui operasi intelijen. Jadi memang kita mendapatkan informasi bahwasanya ada keterkaitan dengan case yang sebelumnya. Untuk itulah kita lakukan penegahan ataupun intercept di Bandara Internasional, karena memang itu adalah wilayah tusinya kami ya. Dan juga memang ada aturan bahwasannya untuk pembawaan emas itu wajib diberitahukan melalui pemberitahuan pabean ekspor.
1: Okay.
2: Dan upaya pengelabuan ataupun tidak pemberitahuan itu bisa dikatakan sebagai upaya penyelundupan ya, ataupun memberitahukan ataupun tidak memberitahukan pembawaan emas kepada petugas bea dan cukai.
1: Oke. Okay. Ya, harusnya atau ketentuannya seperti apa ketika seseorang membawa emas ke luar negeri itu, Pak?
2: Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ketika seseorang itu membawa emas baik dalam bentuk cash bar ataupun emas batangan maupun minbar ya, emas-emas yang logam mulia sebagaimana yang kerap kita beli di toko-toko butik nasional, itu wajib diberitahukan kepada bea dan cukai ketika hendak melakukan boarding ataupun berangkat ke luar negeri. Dan itu pun ada pungutan bea keluarnya yang bervariasi ya, Bapak, dari 7,5% sampai dengan 12,5%, tergantung harga referensi emas internasional. Kalau memang lagi tinggi, bisa sampai 10-15%. Jadi memang ada kewajiban pemberitahuan secara administratif dan juga ada fiskalnya yang harus mereka
1: penuhi.
2: Dan bahkan beberapa pun untuk jenis-jenis emas tertentu harus ada persetujuan dari kementerian lembaga terkait.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Jadi tanpa adanya prosedur atau dokumen-dokumen tersebut masuk kategori penyelundupan, Pak Endar?
2: Betul, berarti kan ada mensreanya ya.
1: Iya, ada motifnya di situ ya.
2: Penuh, betul. Dengan kesadaran penuh mereka berusaha untuk melakukan penghindaran seperti itu.
1: Dan tadi juga Bapak katakan bea cukai menemukan dugaan penggunaan jalur operasional bandara. Modusnya gimana ini, Pak ya? Bisa ketemu di dalam begitu, gimana sih sebenarnya? Kan awam kami ini ya, seperti apa sih nih ceritanya
2: baik,
1: itu?
2: Baik, secara garis besar, jadi mereka itu memiliki kontak ya dengan oknum-oknum yang bekerja di bandara. Jadi mereka itu meminta untuk dibawakan barangnya. Jadi kan ada jalur pemeriksaan penumpang dan ada jalur pemeriksaan pegawai ya. Kalau Bapak dan pendengar Pro 3 Radio ketahui, itu ada jalur yang berbeda. Jadi untuk penumpang mereka boarding sebagaimana penumpang pada umumnya, sedangkan si oknumnya itu akan masuk melalui jalur internal ataupun jalur pegawai itu, melalui loading dock ataupun melalui jalur-jalur pintu masuk pegawai lainnya. Nanti ketika di dalam barulah mereka ketemu di satu titik, misalnya di toilet, agar nanti tidak terkena pemeriksaan oleh petugas. Namun kita tidak akan lengah karena sekarang kita akan ketatkan pemeriksaan baik itu melalui jalur penumpang pada umumnya, ataupun jalur-jalur pegawai yang bekerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
1: Iya. Baik, selain itu langkah yang dilakukan bea cukai untuk memperketat pengawasannya apa saja nih, Pak?
2: Ya, pasti kami tidak bisa bekerja secara seorang diri ya, karena ini adalah kerja secara tim. Jadi kami terus berkoordinasi dengan Aviation Security ataupun AFSEC, karena memang kita bekerja sama terus dengan mereka, lalu juga bekerja sama dengan pihak imigrasi ketika ada seseorang itu sudah melalui CIQ ya, Custom Immigration Quarantine, kita kan bisa berkoordinasi untuk bisa menahan ya penumpang tersebut agar tidak segera keluar wilayah Indonesia. Dan juga kita bekerjasama dengan pihak maskapai, Bapak. Biar apa? Biar ketika ada informasi-informasi, kita bisa melakukan koordinasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi seperti itu hal-hal yang dilakukan oleh bea dan cukai Soekarno-Hatta.
1: Iya. Pak Endar, terima kasih. Kami apresiasi, Pak. Dan ini mudah-mudahan menjadi pemahaman buat kita semua untuk hal-hal seperti ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
2: Iya, baik.
1: Untuk waktu sudah berbincang. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami terkait dengan bea cukai gagalkan penyelundupan emas senilai 60 miliar rupiah ke Hong Kong bersama dengan pemeriksa bea dan cukai ahli pertama kantor pelayanan utama bea dan cukai Soekarno-Hatta, Endar Darmindra.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Armada tersebut terdiri dari pesawat patroli, helikopter waterbombing, serta pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kali ini kami akan mencoba untuk mengupdate situasi terakhir atau kondisi terakhir pasca gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 15 Agustus dengan magnitudo 7,7. Dan kini kami akan mengetahui bagaimana update penanganan pasca gempa bumi di NTT bersama dengan Lurah Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Antonius Andrianto. Pak Andre, selamat pagi. Halo Pak Andre, selamat pagi. Ya, Pak Andre, selamat pagi. Halo Pak Andre. Ya, tampaknya kami masih kesulitan untuk dapat tersambung dengan Bapak Antonius Andrianto atau Bapak Andre selaku Lurah Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Karena informasi terakhir kami terima ada beberapa atau laporan sementara di Kelurahan Lokoboko terkait dengan jumlah kakak yang terdampak di sana. Dan tentu ingin kami ketahui jumlah kakak yang terdampak ini masuk kategori apa dan bagaimana dengan kondisi rumah warga masyarakat di Lokoboko dan bagaimana pula dengan kondisi warga saat ini. Ya, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Antonius Andrianto.

0: bumi yang terjadi di Nagekyo, Kabupaten Nagekyo. Untuk Kelurahan Lokoboko sendiri, kami melakukan pendataan awal itu kurang lebih ada 205 kepala keluarga yang terdampak, yang mengalami kerusakan berat, sedang maupun ringan. Jadi itu kondisi, ya.
1: 205 itu kakak kalau di atau berapa jiwa kira-kira itu Pak?
0: Tentunya kurang lebih ya sekitar
1: 600 jiwa.
0: enam ratusan jiwa.
1: Jadi ada
0: Iya.
1: 205 bangunan rumah milik warga yang terdampak di sana. Seperti apa dampak yang terjadi terhadap rumah-rumah warga di sana ini Pak?
0: Ya, terkait dengan data ini kan tentunya kita dari selain kita turun langsung, kita juga minta pemerintah terdekat, artinya RT ini untuk melakukan pendataan. Dengan dari 205 itu ada kurang lebih 40-an, 40 sampai 50 yang mengalami kerusakan, boleh dikatakan sedang ke berat, karena beberapa dinding rumah tembok itu ada yang roboh, ada yang jebol, terus MCK-nya juga. Ya, sedangkan yang sedang dan ringan keringan itu ada mengalami retak, seperti itu kondisinya
1: Baik.
0: di dinding-dindingnya.
1: Ya, tetapi apakah seluruh warga, terutama rumahnya yang masih mengalami atau yang mengalami kerusakan ringan tetap berada di dalam rumah saat ini atau mereka semuanya diimbau untuk mengungsi sementara ini, Pak? Bagaimana?
0: Tentunya secara umum bahwa dengan adanya kejadian gempa ini kan terjadinya tidak hanya satu kali. Ini berulang kali, hampir setiap setengah jam, satu jam itu terjadi gempa. Jadi masyarakat dengan mandiri untuk melakukan ke tempat yang lebih aman di halaman rumah dengan mendirikan tenda, membangun tenda seperti itu. Jadi secara mandiri maupun ada instruksi dari pemerintah pemerintah setempat. Itu.
1: Secara mandiri karena khawatir gempa susulan masih akan terjadi dan juga dampak gempa terhadap pemukim atau terhadap rumah-rumah mereka nih, Pak Andre ya?
0: Ya, betul.
1: Dan apakah warga di Lokoboko ini sudah mendapatkan distribusi bantuan, Pak?
0: Ya, tentunya yang dari hari pertama, hari kedua itu kami dikunjungi juga oleh Bapak Menteri, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur NTT, Bapak Kapolda, Bapak dan Lanut dari Kupang ya kalau nggak salah itu. Dari paket bantuan sembako itu dari Kapolda NTT kurang lebih 30 paket. Terus kemarin kita juga terima bantuan dari Istana Kepresidenan itu per kecamatan per kecamatan itu 200 paket
1: Per
0: dan dibagi
1: kecamatan.
0: per desa kelurahan. Untuk
1: Oke.
0: kelurahan sendiri
1: Ya.
0: kita memperoleh 42 paket
1: Oke. Ini
0: paket bantuan.
1: jadi 30 paket dari Polda, 42 paket dari Istana, begitu Pak ya?
0: Istana ya.
1: Iya.
0: Terus ada beberapa paket yang sudah masuk melalui jalur partai. Mereka hanya menginformasikan, tapi untuk proses mendistribusian langsung dari partai
1: Iya.
0: gitu.
1: Artinya, apakah
0: Ya.
1: logistik saat ini mencukupi untuk 200 lebih kakak di sana ini, Pak?
0: Ya, kalau mau mau kita sampaikan bahwa kondisi sekarang itu baru separuhnya, kurang lebih 100 kakak. Karena informasi terakhir itu dari partai itu sekitar 30-an paket. Berarti ya 40, 30 dengan 30. Berarti kurang lebih
1: 100
0: 100
1: paketan.
0: paket yang sudah masuk. Ya.
1: Berarti masih
0: Ya.
1: ada sekitar 100 warga kakak lagi yang memang belum mendapatkan paket bantuan ini, Pak ya?
0: Ya.
1: Apa yang sangat dibutuhkan saat ini berarti, Pak, untuk warga di sana?
0: Ya, tentunya karena kebutuhan untuk mau ke kebun maupun ke aktivitas lain kan tidak bisa. Mereka apalagi yang di sini petani, buruh harian, tentunya mereka biasa mendapatkan uang tuh harian ya. Jadi kebutuhan bahan pokok itu yang tentunya yang lebih utama.
1: Kebutuhan bahan
0: Terus
1: pokok.
0: kesehatan, ya kebutuhan bahan pokok. Kalau untuk tenda itu mereka ada yang mandiri juga, tetapi tetap tetap dibutuhkan bantuan mungkin terpal. Nah, kalau untuk kesehatan sendiri obat-obatan dari puskesmas terdekat, puskesmas Sarewarangga maupun puskesmas Lokoboko itu mereka continue melakukan pemeriksaan di kamp pengungsian mandiri itu.
1: Jadi ada dari tenaga medis yang datang melakukan pemeriksaan.

0: Dapur umum sudah ada belum, Pak, di sana?
1: Mohon izin apa?
0: Dapur umum, Pak.
1: Dapur umum untuk dapur umum kami tidak dari kelurahan belum ada petunjuk.
0: Jadi
1: Belum ada petunjuk
0: betul-betul
1: untuk
0: mandiri semua ini, Pak, ya. Masyarakat, warga mengungsi mandiri,
1: ya.
0: Tenda sendiri. Paket
1: Ya.
0: bantuan itu sudah
1: Siap.
0: masuk sekitar 100 dari berbagai pihak, tetapi masih ada
1: Ya.
0: setengah lagi dari kakak atau sekitar 100 kakak lagi yang memang belum mendapatkan bantuan ini.
1: Ya, ya.
0: Untuk
1: Oke,
0: akses ke
1: siap begitu, Pak.
0: Lokoboko ada kendala tidak, Pak? Kalau ada
1: Puji
0: mendistribusikan
1: Tuhan untuk
0: logistik, ya.
1: ya, puji Tuhan untuk akses Lokoboko memang satu jalur untuk masuk ke Kelurahan Lokoboko itu, tetapi untuk kondisi jalan aman, tidak ada longsoran, tidak ada itu yang lain-lain. Kita
0: Ya.
1: bisa akses distribusi aman.
0: Baik, dengan kondisi yang ada saat ini, Pak, artinya masih ada 100 kakak lagi yang belum mendapatkan bantuan, karena ini kan bantuan dasar hidup bagi masyarakat di sana. Ada koordinasi dengan pihak Pemkab ND sendiri, Pak?
1: Ya, tentunya kita melakukan per tanggal 17 Agustus kemarin kita mengirimkan data yang
0: Ya.
1: 205 itu tentunya itu yang menjadi dasar acuan dari pemerintah kabupaten untuk bisa menindaklanjuti ya apa
0: Oke.
1: data warga itu.
0: Kapan?
1: Ya, koordinasi tetap kita berjalan.
0: Ya,
1: Ya.
0: artinya sudah ada jawaban kapan akan direspon secepatnya bagi warga yang sangat membutuhkan ini di Lokoboko, Pak. Di pihak Pemkab sendiri.
1: Ya,
0: Sudah
1: kalau
0: ada
1: untuk
0: respon seperti
1: ya
0: itu?
1: untuk itu. Ya, tentunya kami penyampaian secara berjenjang melalui camat,
0: Mm-hmm.
1: dan camat akan meneruskan ke bupati maupun ke dinas terkait. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi nanti ada penyampaian pendistribusian tentunya melalui camat juga. Dan hari ini
0: Ya.
1: kurang lebih mungkin sekitar jam 1 jam lagi ada 34 paket yang akan disalurkan oleh Danlanud Eltari Kupang
0: Oh, dari
1: ke
0: Eltari ya.
1: Kelurahan Lokobok. Ya.
0: Ya, ke Kelurahan
1: Ya.
0: Lokoboko. Artinya memang secara berkala akan terus masuk ya, Pak ya, distribusi logistik bagi warga
1: Siap, siap.
0: terdampak di sana ya. Baik. Ya,
1: Siap, siap.
0: kesehatan tadi sudah terpantau, terus kerusakan rumah dengan tiga kategori tadi berat, sedang berat, kemudian ringan ini juga sudah terdata semuanya. Itu warga yang mendata atau memang ada dari PUPR, Pak, yang datang sengaja untuk melakukan pendataan?
1: Ya, karena ini memang dengan kondisi situasi dan kondisi karena
0: Ya.
1: memang dibutuhkan data yang cepat, tentunya kita
0: Oke.
1: melalui RT. Kalau dari PUPR tentunya secara teknis ya.
0: Ya,
1: Tetapi
0: ya.
1: dari pandangan kasat mata, maksudnya yang dilihat langsung oleh RT itu bahwa ini dikatakan rusak sedang, ringan, berat itu ya itu versinya Bapak RT
0: Yang melihat langsung
1: yang
0: di situ ya.
1: setidaknya mengetahui lapangan.
0: Ya,
1: Iya.
0: jadi
1: Ya,
0: laporan
1: nanti kalau secara teknis Pak.
0: ya, data
1: Ya,
0: itu akan
1: karena
0: diserahkan
1: memang
0: nanti ke
1: cukup.
0: Pemkab ataupun ke pusat.
1: Iya.
0: Baik. Baik, kalau begitu Pak Andre, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan sekali lagi kami prihatin,
1: Terima kasih.
0: mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan Pak ya, bagi masyarakat di NTT, khususnya di Kelurahan Lokoboko Pak. Sampaikan salam untuk warga masyarakat di Lokoboko Pak. Terima kasih Pak Andre. Selamat pagi Pak.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang.
0: Iya.
1: Iya, Pak Rudi, terima kasih.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Lurah Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Antonius Andrianto, terkait dengan distribusi bantuan dan ada 205 rumah dari 205 kakak yang mengalami kerusakan. Distribusi bantuan logistik terus berdatangan untuk dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat hingga hari ini pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah sebanyak 2.768 gempa bumi susulan telah terjadi pasca gempa utama yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Samata mengatakan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2 dan terkecil 1,1 dengan 24 gempa berkekuatan di atas magnitudo 5 serta 81 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, aktivitas gempa susulan masih dalam kondisi fluktuatif dan belum menunjukkan pola penurunan yang jelas. Namun BMKG memperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. BMKG terus memantau aktivitas kegempaan di Flores dan sekitarnya, serta mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengirimkan sekitar 30 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara bersama dengan ratusan kilogram bantuan obat-obatan yang dibutuhkan. Andi Sudirman juga menyampaikan pengumpulan bantuan kemanusiaan masih terus berjalan dan akan disalurkan secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak melalui 3 titik, diantaranya Labuan Bajo dan Maumere. Ia berharap bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat NTT sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca gempa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak menginginkan gencatan senjata sementara dengan Amerika Serikat, tetapi menghentikan konflik secara menyeluruh dan permanen. Araghchi menegaskan Iran tidak membutuhkan gencatan senjata yang berakhir dengan terulangnya kembali serangan dalam beberapa minggu ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah gencatan senjata yang disepakati Teheran dan Washington pada bulan Juni yang lalu dinyatakan tidak berlaku oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sehingga kembali terjadi serangkaian serangan antara kedua pihak. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta bersiap menjalankan 2 laga uji coba di Thailand menghadapi Polistero dan Chiang Rai United. Pelatih Persija Shin Tae-yong menjadikan 2 pertandingan tersebut sebagai ajang mengukur perkembangan tim setelah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan. Laga melawan Polistero hari ini akan difokuskan untuk menyelaraskan kerjasama antar pemain sekaligus menerapkan taktik yang telah dilatih. Sementara itu untuk menghadapi Chiang Rai United pada hari Sabtu mendatang 22 Agustus, Shin Tae-yong akan menurunkan pemain terbaik untuk melihat perkembangan performa tim menjelang musim baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dev Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.

0: Nanti kita update kembali ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di NTT. Kalau berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas mencatat 70 orang meninggal serta ada 1.182 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang daerah tersebut. Sementara itu tercatat ada 40.040 warga juga mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Nah, nanti kita pantau juga ya bagaimana penyaluran bantuan ke berbagai lokasi bencana dan juga termasuk pemulihan listrik serta jaringan telekomunikasi di berbagai daerah yang terdampak bencana di sana. Nah, kalau untuk korban yang luka-luka, catatan terakhirnya ada 132 korban dievakuasi di lapangan, sedangkan Kemenkes merilis angka 1.182 berdasarkan total warga yang mendapatkan perawatan medis di berbagai fasilitas kesehatan. Nah, kita pantau bagaimana tempat-tempat perawatan para pasien di berbagai lokasi. Kita sudah bersama saat ini dengan dokter umum di Puskesmas Dampek Kabupaten Manggarai Timur, Melinda Bella. Bu Melinda, selamat pagi, Bu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu.
1: Mas Zain, ya?
0: Iya, betul, Bu Melinda. Bagaimana keadaan di sana sekarang ini, Bu Melinda?
1: Untuk saat ini keadaannya sudah cukup terkendali dibandingkan hari pertama.
0: Iya.
1: Karena sudah ada bantuan dokter dari luar, dokter relawan dengan dokter dari puskesmas lain juga sudah ada, dari dinkes sudah ada, jadi cukup terkendali. Kami sudah 6 orang dokter,
0: yeah.
1: Tapi masih sangat dibutuhkan lebih banyak dokter lagi dengan tenaga kesehatan perawat dan yang lainnya, apoteker juga kami sangat butuh karena cuma satu di sini.
0: Jadi dokter Melina masih banyak yang dirawat di sana kah, di puskesmas begitu?
1: Iya, masih banyak, Pak. Bukan di puskesmas tapi di posko.
0: Kami di posko.
1: Karena puskesmas kami itu sudah runtuh.
0: Oh, begitu. Jadi sekarang dokter Melinda bersama dengan teman-teman di posko tugasnya begitu ya?
1: Iya, di posko.
0: Ada berapa orang sekarang ini di posko yang memang harus tetap membutuhkan bantuan tenaga medis?
1: Untuk di posko ini, yang posko, di posko utama, itu ada 6 orang dokter.
0: Iya.
1: Nah, yang standby di sini itu hanya 2 dokter untuk menghandle di sini. Terus 4 orangnya itu kami distribusikan dokter-dokter ke desa-desa karena masih banyak desa dengan lokasi yang belum terevakuasi, belum terlokalisir.
0: Artinya belum terjangkau begitu desa-desanya?
1: Iya, benar.
0: Desa mana saja yang belum terjangkau di wilayah Manggarai Timur ini?
1: Sebagiannya sudah, tapi ada beberapa yang belum. Mungkin seperti desa Hedok ya.
0: Iya.
1: Nama tempat lokasinya itu Hedok,
0: ya.
1: Satar Padut, Kadung, Hedok. Satar Kadung,
2: Hedok, Kadung, Desa Satar Punda Barat.
1: Desa Satar Punda Barat.
0: Ya. Oh, jadi masih banyak desa yang belum terjangkau begitu?
1: Iya, masih ada beberapa, Pak.
0: Nah, itu kenapa belum terjangkaunya? Terputuskah jalur transportasinya atau jalannya? Kenapa, Dokter Melinda?
1: Karena lokasinya terlalu jauh. Dan tenaga kesehatan perawat maupun dokter yang untuk turun ke sana juga masih sedikit, Pak.
0: Masih kurang begitu ya?
1: Karena sama transportasi juga kami masih sulit, Pak.
0: Oh, soalnya, begitu.
1: Iya, soalnya untuk pasien-pasien rujukan juga kami membutuhkan ambulans.
0: Iya.
1: Terus untuk evakuasi pasien kami membutuhkan ambulans. Jadi untuk transportasi jujur saja sulit, Pak.
0: Tapi paling tidak belum ada informasi lebih lanjut begitu, kondisi di desa-desa itu bagaimana sampai sekarang? Untuk komunikasi dengan mereka juga agak sulit begitu, Dr. Melinda?
1: Iya, benar, Pak. Karena ada beberapa desa yang memang sama sekali tidak ada sinyalnya. Dan ini dari 4 dokter ini, mereka kan sudah turun tadi pagi.
0: Ya.
1: Semoga saja siang atau sore mereka sudah mengevakuasi pasien-pasien.
0: Oh, sudah ada 4 dokter yang ke lokasi begitu ya?
1: Iya, ke lokasi.
0: Ke lokasi yang awalnya lokasi tidak sana. Terjangkau begitu. Sudah ada dokter ke sana, 4 orang.
1: Iya, ada 4 dokter yang ke sana ke beberapa titik.
0: Yeah.
1: Tapi masih ada titik lain yang belum terjangkau lagi, Pak. Soalnya daerah Kecamatan Lambaleda Utara ini sangat luas, Pak.
0: Yeah.
1: 17.000 penduduk dengan 8 desa. 8 desa ini kan banyak lokasinya, Pak.
0: Nah, dari tidak 4 dokter yang sudah turun ke lokasi, sudah ada kontak atau komunikasikah dengan mereka, Dokter Melinda?
1: Iya, semuanya itu koordinasi di posko utama yang di Damer, Pak.
0: Iya.
1: Nah, dari posko utama ini, setiap pagi itu kami briefing dulu. Dari briefing itu kami menentukan titik-titik mana saja dokter dengan perawat yang harus turun ke sana, disertai dengan Basarnas dan Polri.
0: Ya.
1: Mereka menemani.
0: Nah, dari informasi di posko itu ketika briefing ya, apakah memang ada informasi ya, bahwa masih banyak korban gempa yang luka-luka begitu yang dan memerlukan untuk segera dirujuk ke fasilitas medis yang lebih lengkap, Dokter Melinda?
1: Nah, itu kami belum bisa pastikan,
0: oh,
1: Pak,
0: begitu.
1: Soalnya di sana kan tidak terjangkau dan kami tidak tahu informasi di sana seperti apa, makanya kami harus
0: menuju ke lokasi begitu ya.
1: Ke sana, ya, ke lokasi untuk menjangkau, melihat ada tidak pasien di sana. Seperti itu.
0: Oke, nah sekarang yang 4 dokter ini belum ada kabar lagi, bagaimana informasi terkini dari lokasi ya, begitu ya? Menunggu kabar dari 4 dokter yang ke lokasi sekarang ya.
1: Belum ada. Iya, ya, belum ada, Pak.
0: Ya, nah sebentar.
1: Soalnya masih lokasinya jauh sekali, Pak.
0: Oke.
1: Dan medannya juga cukup sulit. Entah ada sinyal atau tidak, kami belum tahu, belum mendapatkan informasi.
0: Iya, sementara kalau di posko utama yang ada sekarang ini, masih banyakkah korban gempa yang dirawat karena luka?
1: Untuk saat ini, karena mobilisasi pasien-pasien rujukan juga ada bantuan dari helikopter Basarnas.
0: Iya.
1: Dan ada beberapa ambulans bantuan dari puskesmas lain. Jadi pasien-pasien yang dievakuasikan mereka bawa semua ke posko utama. Itu saya yang dokter yang di sini yang standby ini yang istilahnya memilah mana pasien yeah, yang harus dirujuk atau tidak. Jika ada pasien yang dirujuk, itu langsung kami arahkan ke rumah sakit, 3 rumah sakit, Rumah Sakit Borong, Rumah Sakit Ruteng, sama Rumah Sakit Labuan Bajo. Jadi ya, pergantian pasien di posko utama itu cukup cepat, Pak.
0: Ya, sekarang ini kalau dari data terakhir yang mungkin sempat dicatat begitu ya, rata-rata korban yang sudah dievakuasi ke rumah sakit itu lukanya seperti apa, Dokter Melinda?
1: Wah, itu yang berat-berat, Pak. Contohnya seperti patah tulang yang berat dari bagian kaki, terus retak di bagian tengkorak kepalanya, terus pasien-pasien yang mungkin kesadarannya sudah mulai menurun, itu yeah, ada, Pak. Atau tidak trauma di bagian, trauma tumpul di bagian pinggangnya.
0: Yeah.
1: Sampai tidak bisa jalan, itu banyak, Pak. Semuanya kasus-kasus berat yang kita rujuk.
0: Dan jumlahnya cukup banyak, begitu,
1: Dokter
0: Melinda? Jumlahnya cukup banyak, begitu ya?
1: Sejauh ini cukup banyak, Pak. Karena kemarin saja saya merujuk pasien itu sekitar 11 atau 13 pasien ke beberapa rumah sakit. Dan hari pertama juga belasan pasien, Pak.
0: Nah,
1: jadi lumayan
0: sementara banyak. Kalau yang dirawat di posko sekarang ini ada yang masih luka ringan begitu dan perlu perawatan, masih ada?
1: Masih ada, Pak. Karena posko ini kan posko utama, jadi semua evakuasinya ke sini
0: yeah,
1: terus dipilah di sini. Dan di sini ada pasien yang kategori sedang, luka sedang itu ada, Pak. Luka ringan juga ada. Terus luka berat juga masih ada yang untuk antri untuk menunggu
0: dievakuasi ke rumah rujukan, sakit begitu ya.
1: Menunggu rujukan selanjutnya. Soalnya kami masih terkendala transportasi, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang kami mau rujuk ada 3 pasien
0: yeah,
1: ke daerah Borong, tetapi masih belum bisa jalan untuk rujuk karena terkendala transportasi, Pak.
0: Nah, kalau obat-obatan bagaimana persediaan di posko?
1: Nah, obat-obatan di posko ini jujur saja masih cukup kurang, Pak.
0: Yeah.
1: Karena semua pasien itu kan 17.000 pasien, semua ke sini. Terus setiap nakes yang turun ke desa, ke titik lokasi itu mereka membawa obat-obatan juga, Pak.
0: Ya.
1: Jadi obat-obatan memang sangat dibutuhkan karena sudah banyak yang habis, Pak.
0: Ya. Obat seperti apa saja yang sekarang ini memang urgent dibutuhkan, Dokter Melinda?
1: Mungkin seperti obat-obat untuk jahit luka seperti itu, Pak.
0: Ya.
1: Terus obat-obat diare mulai ada peningkatan ini, Pak. Diare dan muntah, muntaber itu sudah mulai ada peningkatan. Kami membutuhkan obat-obat muntaber dan obat-obat sesak napas juga kami butuhkan, serta obat-obat untuk ibu hamil, Pak. Karena pasien ibu hamil juga cukup banyak.
0: Ya. Sementara kalau anak-anak bagaimana kondisinya di sana, Dokter Melinda?
1: Untuk anak-anak saat ini ada sebagian yang dirujuk, Pak, dengan patah tulang yang parah, yang berat. Dengan sekarang ini lagi meningkat kasus diare dan ISPA, jadi membutuhkan obat-obatan itu, Pak. Diare dengan
0: obat ISPA, obat batuk begitu ya, obat pilek
1: ya,
0: begitu
1: karena,
0: ya.
1: Karena sudah banyak anak-anak yang terkena itu.
0: Sudah ada koordinasi belum dengan posko pusat di kabupaten kota ataupun di provinsi agar ada pengiriman obat-obatan segera, Dokter Melinda?
1: Iya, kami selama ini berkoordinasi. Mereka memberikan bantuan juga, Pak, tapi karena obat terus dipakai, jadi ya kebutuhan juga meningkat, Pak.
0: Meningkat terus kebutuhannya begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: karena
0: sekarang
1: pasien
0: ini yang
1: terlalu banyak.
0: urgent sekali adalah obat-obatan begitu ya. Kemudian juga
1: Iya.
0: nakes tambahan masih diperlukan ya, Dokter Melinda ya.
1: Sangat diperlukan, Pak. Terus untuk gizi mungkin ya, Pak.
0: Ya.
1: Gizi nakes maupun pasien ini sepertinya harus diperhatikan. Kami sangat membutuhkan logistik. Soalnya sudah 4 hari ini kami makan, jujur saja makan mie terus, Pak.
0: Oh, begitu.
1: Iya, kalau bukan mie berarti telur. Kalau bukan telur berarti mie, itu aja, Pak.
0: Belum ada logistik yang sampai ke posko?
1: Logistik sudah ada, Pak, beberapa.
0: Ya,
1: Dengan
0: tapi
1: dapur,
0: terbatas begitu.
1: dapur, ya, dapur ronting juga, ada dapur umum sebenarnya sudah dibuka,
0: Ya.
1: tetapi itu
0: Bahan makanannya
1: gimana
0: yang
1: ya,
0: tidak
1: Pak?
0: ada atau bagaimana?
1: Bukan, lokasinya itu bukan di tempat kami.
0: Oh, jauh
1: Lokasinya itu
0: lokasinya.
1: jauh dari, iya, jauh dari tempat kami. Itu di posko persinggahan. Yang sebenarnya posko itu, bagaimana ya, tidak diutamakan begitu, Pak.
0: Oh,
1: Jadi
0: sementara di
1: terabaikan
0: poskonya
1: yang di posko utamanya.
0: Dr. Melinda inilah yang sebenarnya posko utamanya begitu ya.
1: Nah, benar, Pak.
0: Nah, di posko
1: Karena
0: utama
1: pasien
0: ini
1: semua di
0: bahan
1: sini.
0: makanannya belum ada atau bagaimana? Baru ada mie saja begitu, belum ada yang lain?
1: Iya, pas jauh ini logistik yang datang seperti mie, telur, air
0: Air
1: mineral juga, Pak.
0: mineral. Oh.
1: Iya.
0: Jadi kalau seperti
1: Dan
0: beras belum
1: kebutuhan air
0: begitu ya.
1: bersih. Oh, beras juga
0: Oh,
1: sudah, Pak.
0: sudah
1: Ada
0: ada.
1: beras ya.
0: Ya. Jadi kebutuhan
1: Iya.
0: logistik apa yang dibutuhkan posko sekarang, Dr. Melinda?
1: Mungkin yang lebih bergizi, Pak, kalau bisa.
0: Ya, jadi selain mie
1: Iya.
0: dan telur begitu ya, ada tambahan untuk lauk pauknya para
1: Iya.
0: pengungsi juga begitu ya di sana ya.
1: Iya, benar. Dengan kami juga meminta bantuan tadi ke relawan-relawan jika
0: Ya.
1: ada yang bisa memberikan apa dapur umum untuk di posko utama ini, Pak.
0: Ya, Dr. Melinda mungkin bisa sampaikan kembali lokasi poskonya di mana, kebutuhannya apa, nanti kami bantu sampaikan ke BNPB dan juga pihak terkait lainnya untuk segera disalurkan ke sana. Silakan, Dr. Melinda.
1: Baik, untuk posko utama kami dari Kecamatan Lembalida Utara itu di posko Damer, Pak. Kadang orang itu salah titiknya. Mereka lebih fokus ke posko Ronting. Nah, posko Damer ini yang posko utama. Untuk lokasinya, mungkin gimana ya, Pak? Saya harus share, Pak,
0: Ya,
1: lokasinya
0: boleh
1: agar
0: nanti di-share ke kami ya, ke
1: tidak
0: WhatsApp
1: salah
0: kami ya.
1: lokasi.
0: Ya. Lalu
1: Ya.
0: ya silakan apa lagi yang dibutuhkan kalau begitu? Bisa disampaikan sekalian.
1: Mungkin terkait tenda, Pak. Tenda, terus tempat tidur nakes juga kita masih belum ada, Pak.
0: Ya.
1: Dengan felbed kami masih membutuhkan sangat banyak karena banyak pasien. Dan selimut, tongkat, kursi roda juga jika ada, Pak.
0: Ya, dan
1: Dengan
0: obat-obatan begitu ya.
1: alat-alat, ya, obat-obatan medis dan alat-alat medis.
0: Jadi itu yang dibutuhkan.
1: Seperti
0: Nanti Dokter
1: USG.
0: Melinda bisa sampaikan ke kami di WA dengan lengkap ya lokasinya, kemudian juga
1: Ya.
0: apa yang dibutuhkan dan sekalian Sherlock-nya nanti kami langsung forward ke BNPB dan juga pihak terkait lainnya untuk segera disalurkan bantuan ke sana, Dokter Melinda. Nanti kami
1: Baik.
0: bantu untuk
1: Siap, siap,
0: menyampaikan
1: Pak.
0: itu juga ya. Baik, kalau
1: Ya,
0: begitu Dr. Melinda,
1: siap, Pak.
0: hati-hati di sana. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan, terutama informasi dari 4 dokter yang sekarang mencoba untuk menembus daerah yang sulit disebut ya, ditembus ya, Dr.
1: Iya.
0: Melinda ya. Kami nantikan kabarnya
1: Siap,
0: ya,
1: Pak.
0: bagaimana ya.
1: Pak, izin mohon diinformasikan juga untuk setiap relawan, apapun yang datang, tenaga medis maupun bukan, tolong lokasikannya ke apa
0: Posko Damer.
1: lokasi saya di Posko Damer.
0: Ya.
1: Jangan ke Ronting, karena koordinasi semua dari sini. Nanti dari sini baru kita menyebar tim, begitu, Pak.
0: Baik, kalau begitu Dr. Melinda. Terima kasih banyak dokter sudah
1: Siap.
0: bersama kami.
1: Terima kasih
0: Ya,
1: banyak,
0: hati-hati
1: Pak.
0: di sana dokter, jaga kesehatan dokter ya.
1: Siap.
0: Ya,
1: Terima kasih
0: selamat
1: banyak.
0: pagi dokter.
1: Selamat pagi.
0: Dokter Melinda salah satu dokter yang bertugas di Posko Damer di salah satu daerah yang terkena bencana. Ternyata masih banyak desa yang belum terjangkau oleh tim medis. Sekarang ada 4 dokter berusaha untuk menjangkau beberapa titik di beberapa desa yang memang belum bisa terjangkau oleh tim medis hingga saat ini. Dan logistik juga tadi disampaikan Dr. Melinda ya, masih ada kekurangan. Dan kami masih menunggu informasi lengkap dari Dr. Melinda lewat WhatsApp kami, sekali juga share lokasinya. Nanti kami akan bantu untuk menyampaikannya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pihak terkait lainnya agar segera ditindaklanjuti.
3: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Nah, kita masih pantau bagaimana pasca gempa yang terjadi di NTT. Kita akan pantau juga bagaimana pemulihan untuk jaringan komunikasi dan infrastruktur digital di lokasi tersebut. Dilaporkan Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 86,02% atau 683 dari total 794 site atau BTS yang terdampak gempa di NTT telah kembali beroperasi normal. Nah, kita ingin tahu lebih jauh perkembangannya. Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Indra Apriyadi. Pak Indra, selamat pagi juga, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, ini. Pak Indra. Jadi perkembangan pemulihan jaringan komunikasi digital bagaimana di sana?
1: Pak Zaini, sampai dengan pagi ini, data jam 6 pagi itu, alhamdulillah sudah tinggal satu site yang masih down, Pak Zaini.
0: Ya.
1: Jadi sudah sekitar 99 persen lebih, 99,47%, Pak Zaini. Jadi secara total keseluruhan, Pak Zaini.
0: Yang sudah pulih, jadi, begitu ya?
1: Sudah pulih semuanya. Jadi tinggal satu saja, satu site, dan sesuai dengan informasi dari pihak operator, site tersebut terhalang longsor sehingga akses untuk masuknya kesulitan tim teknis ke sana.
0: Ya, artinya jika gitu, sudah pulih untuk komunikasi lewat handphone dan juga sarana digital lainnya tidak ada masalah kalau begitu, Pak?
1: Secara existing dengan sesuai existing tidak ada masalah, Pak. Sudah bisa normal kembali.
0: Ya.
1: Dan kami pun sudah melakukan pengukuran untuk memastikan layanan di sana kembali normal, Pak Zaini.
0: Jadi hanya tinggal satu itu yang karena terkendala oleh jalur.
1: Betul.
0: Transportasi,
1: betul.
0: Ya, di sana
1: dan
0: begitu ya.
1: Dan lokasinya di Manggarai. Betul.
0: Iya. Nah, Pak, itu sebagian besar rusaknya karena apa itu, Pak? Kenapa, Pak? Karena memang robo menaranya atau karena apa itu?
1: Alhamdulillah kebanyakan karena power, Pak Zaini.
0: Oh, power. Listriknya begitu ya, Pak? Saluran listriknya.
1: Iya. Oke. Okay. Ada juga yang terkait dengan putusnya transmisi ya, fiber optik. Jadi didapat juga informasi bahwa kabel laut dari ND Kupang putus. Namun pihak penyelenggara jaringan kemudian membuat reroute, kemudian bisa aktif lagi secara fiber optik melalui darat gitu pada ini.
0: Ya. Nah, sudah ada rencana kah untuk menembus jalur yang belum sempat terperbaiki itu, Pak? Satu site lagi.
1: Ini tim operator masih terus berusaha untuk bisa tembus ke site tersebut, Pak Zaini. Mudah-mudahan bisa segera, Pak, karena juga ada keselamatan yang memang harus diitukan ya, Pak ya. Jadi memang terus berupaya untuk segera 100%, Pak Zaini.
0: Jadi hambatannya tinggal itu saja, tidak ada hambatan lain ya?
1: Insya Allah tidak ada, Pak Zaini. Sampai dengan saat ini data per tadi malam dan pagi tadi masih konsisten. Karena dari awal itu kan naik turun, Pak Zaini.
0: Yeah.
1: Jadi kan kalau bencana itu biasanya powernya kurang stabil dan sebagainya, tapi alhamdulillah sampai dengan malam dan pagi tadi konstan tinggal satu site yang masih belum pulih.
0: Ya, nah tadi kami berbincang dengan salah seorang dokter yang bertugas di posko utama di posko Damer, Pak Andri. Ya. Di sana ternyata ada beberapa titik desa, 8 desa yang belum bisa terjangkau karena komunikasi ke desa-desa itu sulit. Jadinya belum diketahui itu keadaannya bagaimana. Nah, mungkin nanti tim kami bisa menyampaikan lokasinya ke Pak Andri juga ya, untuk komunikasinya bagaimana agar bisa dipantau kondisi rakyat atau masyarakat di sana bagaimana begitu, Pak.
1: Baik, tim kami juga lagi posisi di sana, Pak. Dan ini kami akan segera minta tim untuk segera di lokasi tersebut, Pak.
0: Ya, jadi untuk targetnya, Pak, semua jalur komunikasi 100% bisa terhubung bagaimana, hari ini atau kapan?
1: Insya Allah kami upayakan, mudah-mudahan tim operator bisa tembus hari ini, bisa langsung pulih, Pak. Saya coba koordinasi terus sama tim operator, bisa tembus di lokasi akses tersebut. Karena juga butuhkan bantuan dari semua pihak kan, Pak, untuk bisa tembus di area
0: itu. Karena ini sangat penting ya, Pak, jalur komunikasi ya, Pak Andri ya,
1: betul,
0: untuk penanganan bencana di sana begitu ya.
1: Betul, Pak Zaini.
0: Baik, kalau begitu. Pak Andri, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya, Pak.
1: Terima kasih banyak, Pak Zaini.
0: Ya, selamat pagi, Pak Andri. Selamat bertugas di sana, Pak Andri ya. Nanti kami pantau kembali kondisi terkini pemulihan jalur komunikasi dan juga jaringan listrik yang ada di NTT. Karena kami masih terus pantau juga ya sejumlah daerah yang belum terjangkau bantuan. Tadi sudah ada informasi dari Dr. Melinda, ada 8 desa di lokasi posko utama Damer yang belum terjangkau oleh tim medis. Dan juga bantuan sudah dikirimkan 4 orang tim medis ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini karena memang sulitnya jalur komunikasi juga ke beberapa lokasi itu, belum ada informasi lebih lanjut dari 4 dokter yang sudah dikirimkan ke lokasi-lokasi yang masih belum terjangkau ini. Nanti kami coba update ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
4: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kami pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini informasi dari tim liputan kami di berbagai lokasi.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan melemah dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena. Lena.
2: Selamat siang pendengar, akan kami sampaikan kembali informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pada pembukaan perdagangan, indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau berada di zona merah, turun 0,65% atau 41,56 poin ke posisi 64,08. IHSG dibuka lebih rendah dibandingkan saat penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, di mana IHSG tercatat menguat 0,75% di level 6449. Namun penguatan IHSG masih disertai aksi jual oleh investor asing dengan net sales sebesar 689 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah yang berkode ISAK, BBRI, DSSA, TPIA, dan ASII. Untuk perdagangan hari ini, tim analis dari Pintrako Sekuritas memprediksi IHSG akan sideways atau datar saja, tidak bergerak naik atau turun terlalu tajam di kisaran level 6400 hingga 6500. Pelaku pasar akan mencermati sejumlah peristiwa di dalam negeri sehingga mereka masih dalam posisi wait and see. Di antaranya adalah pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia. BI akan menyampaikan hasil RDG-nya pada siang hari ini. Diperkirakan BI masih akan menahan suku bunga atau BI rate-nya di 5,75%. Di awal perdagangan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, berdasarkan data RTI Bisnis, frekuensi perdagangan terpantau sebanyak 765 ribu kali transaksi, jumlah saham yang diperdagangkan lebih dari 12,35 miliar lembar saham. Sebanyak 245 saham berada di zona hijau, 303 saham di zona merah, dan 218 saham stagnan. Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah hari ini dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,11% atau 19 poin ke posisi 17.843 rupiah per dolar. Dibandingkan saat penutupan perdagangan pada Selasa kemarin, di mana rupiah berada di posisi 17.862 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian pendengar, perkembangan di awal perdagangan di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan nilai tukar rupiah pada hari ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi terkini mengenai info saham dan juga rupiah saat jeda siang dan penutupan perdagangan di sore hari nanti.

0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, sebelum kita bahas untuk informasi lainnya, kita menuju ke informasi dari tim liputan kami terlebih dahulu, di mana jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau mendorong warga mengembangkan peternakan ayam petelur. Waude Nurliani melaporkan selengkapnya. Waude.
2: Pendengar, Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam petelur lokal saat ini masih sangat terbatas, sementara untuk kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya dari Kota Makassar dan juga Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengatakan saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi jumlah populasi sebanyak 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlahnya pelakunya juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk mengembangkan ayam petelur juga masih sangat rendah. Beberapa alasannya karena terkendala biaya dan juga ketersediaan pakan, juga harga pakan yang terlalu mahal.
3: Selain ayam petelur ya, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang karena peminatnya berkurang karena pakan. Pakan juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, ya produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek ya keras, itu tidak bisa dijual.
2: Yusriati juga menjelaskan untuk usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusriati juga menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang yang memang cukup besar, mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan atau 80%-nya masih dipenuhi dari pasokan luar daerah. Namun, Yusriati juga mengingatkan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil agar memperhatikan pengelolaan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan pengolahan limbahnya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di Kota Bau-Bau saat ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Dari Kota Bau-Bau, Ade Nurliani, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog Maluku memastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lina Tehipuring. Lina.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Menurut manajer supply chain dan pelayanan publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Abdul Aziz, bahwa khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton, gudang di Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tual, bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton. Sedangkan untuk gudang di Sipnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
5: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton. Sedangkan di Tual ada 30 ton dan di Nana atau di Tanimbar ada 1.400 kg.
4: Abdul Aziz mengatakan ketersediaan stok menjadi bagian dari upaya bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan juga Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah Maluku. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.

0: DPR hari ini.
1: Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan penetapan pimpinan Komisi 10 DPR RI tahun sidang 2026-2027. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Himpunan Masyarakat Tani Nasional Merah Putih untuk mendengarkan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan korban koperasi simpan pinjam Mekarsari dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengadakan penetapan

0: Keuangan Nasional. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 bersama Panitia Kerja Pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh, Kepala Badan Pelaksana, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya bersama Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Acara ini dilaksanakan dengan agenda optimalisasi dan harmonisasi kebijakan cagar budaya untuk kesejahteraan daerah, serta mitigasi dan rehabilitasi cagar budaya pasca bencana. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, kita pantau kembali ya untuk informasi dari tim liputan kami, di mana pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan peluncuran beras premium bermerek Amarta Padi yang dipasok dari gabungan kelompok tani di wilayah utara dan selatan. Berikut laporan selengkapnya William Nathan. William.
3: Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan beras premium Amarta Padi dengan bahan baku dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan wilayah utara dan selatan Kabupaten Malang. Program tersebut ditujukan untuk menyerap hasil panen sekaligus meningkatkan nilai tambah produksi petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi mengatakan, pasokan Amarta Padi akan dihimpun dari Gapoktan di berbagai wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan sebaran sentra produksinya. Selain menyerap hasil panen, Pemkab Malang menyiapkan pengolahan gabah secara mandiri melalui fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Proses tersebut menggunakan mesin kepipolisir, kemudian hasilnya dikurasi untuk menjaga mutu beras sebelum dipasarkan dengan merek Amarta Padi. Mahila menjelaskan nama Amarta Padi dipilih setelah rencana awal menggunakan label beras Korpri atau beras ASN. Perubahan tersebut dilakukan agar produk tidak terbatas bagi aparatur pemerintah dan dapat dipasarkan kepada masyarakat umum. ASN di lingkungan Pemkab Malang nantinya menjadi salah satu sasaran awal pemasaran. Pemkab Malang juga menyiapkan skema penyerapan melalui surat edaran Bupati Malang. Dan berikut ini adalah wawancara kami dengan Mahila Surya Dewi.
4: Kita ada sugesti, ya, ada DTA Amarta Padi itu yang akan mengkurasi. Nah, ini sebenarnya mau 17-an ini, tapi kita belum bisa, mudah-mudahan dalam waktu dekat kira-kira apa ya, atau kalau paling lama ya November, di hari jadi Kabupaten Malang atau hari ulang tahun Korpri. Ya.
3: Beras Amarta Padi direncanakan dikemas dalam ukuran 5 kg dengan perkiraan harga sekitar Rp75.000. Harga dan spesifikasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan persiapan. Produk ini ditargetkan diluncurkan dalam waktu dekat dengan kemungkinan pada bulan September, dan jika belum terrealisasi pada bulan September, maka peluncuran ditargetkan paling lambat bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Malang atau HUT Korpri pada November mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kita pantau kembali perkembangan terkini lainnya, di mana dilaporkan juga peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala dalam pemasaran telur hasil produk lokal. Berikut laporan selengkapnya Ading Revlin. Ading.
5: Ya, peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala pemasaran untuk memperluas penjualan telur hasil produksi lokal. Salah satunya dialami Heru, peternak ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Ia mengatakan pemasaran telur saat ini masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan agen atau distributor khusus. Heru yang telah menekuni usaha ayam petelur selama sekitar 4 tahun tersebut, saat ini memiliki sekitar 1.200 ekor ayam dengan rata-rata produksi harian mencapai sekitar 1.050 butir. Telur hasil produksi kemudian dipasarkan langsung pada konsumen rumah tangga, kios hingga warung sembako. Menurutnya, pola pemasaran secara mandiri menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Peternak harus menentukan sendiri harga sekaligus mencari pasar untuk menyerap produksi telur setiap hari.
6: Bisa menentukan harga, ya bisa memasarkan, karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal. Jadi ya kita tidak

0: hanya satu tempat gitu, satu wadah untuk menyadarkan ini semua. Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini, ya mungkin saya rasa untuk beternak ini kita tidak perlu khawatir sudah. Karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja. Mending kita bersaing dengan produk luar daripada kita bersama ya lokal.
1: Heru menambahkan persoalan pemasaran menjadi penting karena produksi telur berlangsung setiap hari. Telur yang dipanen harus segera terserap pasar agar usaha peternakan dapat terus berjalan. Demikian dari Malinau, Kalimantan Utara, Adi Reslin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Jenny Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Jenny takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Jenny Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
3: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan bahas terkait gerak cepat berbagai pihak dalam membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT berdampak pada masyarakat dan menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Berbagai pihak bergerak cepat melakukan evakuasi, memberikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di NTT? Apa saja langkah cepat yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berkaitan dengan topik sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang mengirim 50 tenda darurat dan ribuan paket bantuan dalam pemulihan pendidikan di NTT. Dampak gempa turut dirasakan sektor pendidikan dengan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan dan proses pembelajaran yang terganggu. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menyiapkan tenda darurat dan berbagai bantuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar di wilayah terdampak. Bagaimana kondisi pendidikan di wilayah terdampak gempa? Sejauh mana bantuan tersebut dapat mendukung proses belajar dan pemulihan di sekolah? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Berikutnya, dalam dialog KPK hari ini, kami akan membahas terkait USCAM 2026 KPK Mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bagaimana USCAM 2026 mendorong pelajar menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa aksi nyata yang dilakukan pelajar untuk membangun lingkungan yang berintegritas? Pembahasannya akan kami hadirkan bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait kabar bursa dan rupiah hari ini, dengan perkembangan terbaru pasar saham serta berbagai sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks dan aktivitas perdagangan. Tetaplah bersama kami Pro3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Seperti Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi daerah untuk Anda ya. Kita awali dengan bermodalkan Rp350.000. Pria 45 tahun asal Kabupaten Bantul merintis bisnis kerajinan kotak perhiasan dan kotak rias. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
4: Harus dengan modal besar seperti yang dilakukan Slamet Riyadi, pemilik Gria Handicraft, Karangkulon Wekirsari Imogiri Bantul. Berbekal Rp350.000, ini mampu membawa 6 pekerjanya menopang ekonomi keluarga.
5: Disinilah Slamet Riyadi yang sebelumnya seorang buruh perajin kotak berlapis kulit di kawasan Kota Gede Kota Yogyakarta, kini menjalankan bisnis Gria Handicraft. Berbekal pengalaman yang dimiliki, pria 45 tahun ini mulai mandiri sejak tahun 2014. Membawa modal yang terbilang minim, hanya Rp350.000, ia merintis dengan memproduksi 8 produk pertama secara manual. Dari sebuah rumah produksi sederhana, lembaran karton tebal dan kulit sintetis diubah menjadi sebuah kotak rias dan kotak perhiasan yang bernilai jual tinggi. Riyadi mengungkapkan produk-produk yang dijual beragam, dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp300.000 untuk setiap satu produknya.
6: Setiap tahun pasti beda cara menjualnya. Terus untuk bahan nggak ada masalah, untuk permodalan juga saya rasa untuk saat ini nggak ada masalah asal penjualannya bagus. Biasanya ditawari dari beberapa ya permodalan, jadi cuma upgrade diri, pengembangan diri saja. Sama itu sih, apa itu, selalu riset tentang yang dibutuhkan pasar saat ini.
5: Riyadi mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pengalaman berharga dalam bisnisnya karena reseller lokal Jogja hingga Jawa Tengah yang semula menjadi tumpuan utama harus berhenti karena sepinya pembeli. Saat pesanan fisik mulai menurun tajam, Riyadi akhirnya memilih untuk lebih mendalami pemasaran digital.
6: Pandemi ya, pandemi corona itu semua aduan kan sepi, artinya kita memang dari reseller-reseller untuk suplai-suplai area lokal itu memang sepi. Dan akhirnya kita memberanikan diri lagi, kita bangun lagi tokonya, kita di Shopee, optimasi toko jujur ataupun iklan, tapi dengan kita mengupgrade diri kita untuk ikut kelas di beberapa kelas yang tentang terkait penjualan di platform.
5: Kini Gria Handicraft mampu memproduksi sekitar 400 hingga 500 produk setiap pekan. Pengirimannya pun mencapai ratusan paket setiap minggu ke berbagai daerah di Indonesia. Riyadi pun tidak menutup peluang dari para pekerjanya yang ingin berkembang dengan mencoba membangun bisnis secara mandiri. 6 warga sekitar menjadi bagian dari tim Gria Handicraft dan beberapa mantan pekerja yang telah berkembang kini menjadi mitra bisnisnya.
6: Dari yang supplier saya kan ada 3 orang yang di luar, jadi sama juga di Bantul sih Pak. Cuma mereka dulu percaya tempat saya, terus udah sesuai kualitasnya udah sama, kuantitinya per minggu juga mencukupi, akhirnya saya lepas tapi tetap sebagai mitra saya.
5: Inovasi terus dilakukan dan ke depan salah satunya menyiapkan kotak penyimpanan logam mulia yang dilengkapi dengan tempat cincin dan kalung.
4: Dari modal Rp350.000, Slamet Riyadi membuktikan bahwa usaha besar bisa tumbuh dari rumah sederhana, bukan hanya merapikan perhiasan dan peralatan rias. Gria Handicraft juga ikut menata masa depan ekonomi warga di sekitarnya. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cimol Bojot AA, salah satu jenis kuliner di Kota Bandung yang saat ini digandrungi masyarakat dan menjamur di sudut-sudut Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
7: Dengar, makanan berbahan aci menjadi salah satu ciri khas makanan yang tersedia di Kota Bandung. Dan tadi sore saya telah melihat langsung bagaimana ramainya dan juga banyaknya gerai dari salah satu makanan berbahan dasar aci, yaitu Cimol Bojot AA di Kota Bandung. yang belakangan ini tengah viral diburu oleh warga Kota Bandung maupun juga wisatawan. Seperti apa keseruannya, simak terus
8: dalam. Berbahan dasar aci menjadi salah satu ciri khas dari Kota Bandung. Makanan tipe tersebut biasanya selalu diserang dan digandrungi oleh warga Kota Bandung, bahkan wisatawan asal luar kota. Makanan aci yang tengah viral belakangan ini di Kota Bandung yaitu adalah cimol bocut A. Makanan yang berbentuk bulat tersebut dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak berwarna merah. Gerobaknya sendiri tersebar di banyak titik di Kota Bandung, jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Tanya di Kota Bandung, ternyata cimol bocut A ini sendiri juga sudah menyebar ke daerah Jabodetabek seperti daerah Jakarta, Bekasi maupun juga Tangerang. Salah satu pedagang cimol bocut A di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung siap mengatakan ia bisa menjual 80 hingga 100 bungkus cimol bocut A setiap harinya.
7: Siap. Udah berapa lama nih jaga cimol bocut di sini di Pahlawan?
9: Untuk di Pahlawan saya
7: mobile
9: sih.
7: Mobile, biasanya di mana aja?
9: Biasanya daerah Ciputra, Pramabaksar sama Gasmin.
7: Nah, kalau di sini ya, biasanya ini sehari paling banyak bisa laku berapa sih? Kan ini biasanya ramai terus nih.
9: Laku untuk itu kita ngambilnya per order.
7: Per order
9: biasanya 100 sampai 80.
7: 100 sampai 80. Ya. 80 bungkus berarti ya?
9: Iya.
7: 80 bungkus. Nah, kemudian kalau cimol bocut ini kan emang di mana-mana ya, ini kira-kira ada berapa gerai sih atau enggak?
9: Kurang tahu kalau itu.
7: Kurang tahu, ya. Tapi puluhan mah nyampe ya kayaknya ya.
9: Nyampe.
7: Karena tiap belokan ada sekarang
9: ya.
7: Siap. Apa sih yang paling best sellernya biasanya?
9: Best sellernya kita dari Moza, bojot mix Moza, itu udah best seller di sini.
7: Bojot mix Moza ya, jadi yang bojotnya sama yang isi Moza gitu ya?
9: Isi Moza.
7: Oke, siap.
8: Cimol ini sendiri dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000. Rasanya juga bervariasi, ditambah varian isiannya ada Moza, keju maupun juga ayam hingga sapi. Dari Kota Bandung, Bill Wibisono, RRI 23, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana potensi lahan lebak dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah juga seperti apa? Berikut laporan selengkapnya, Jalia Winardi.
10: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Rice Milling Unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
11: Kuncinya ada pada modal kerja. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah, kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
10: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habib optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
12: Nah, kedepannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya, atau budidayanya gitu.
10: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang, darah para pahlawan tertumpah. Bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah kondisi pengungsian, pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak. Dalam memulihkan psikologi anak-anak di NTT, pemerintah melakukan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Baik, kita akan coba update kembali ya perkembangan terkini penyaluran bantuan di berbagai daerah terdampak bencana di NTT, di mana pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, distribusi bantuan dilaporkan memang belum merata sepenuhnya. Meski akses ke beberapa titik utama mulai terbuka, sejumlah wilayah terisolir akibat longsor dan hambatan geografis masih menjadi fokus pengejaran distribusi logistik oleh pemerintah dan juga relawan. Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, BUMN, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat pengiriman logistik. Total akumulasi bantuan logistik yang dikirimkan dari pusat ke berbagai posko utama di Flores, NTT, kini telah mencapai 253 ton logistik. Nah, kita pantau bagaimana perkembangan di Kabupaten Manggarai Timur. Kami sudah bersama dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai Timur, Alfred Tumane. Pak Alfred, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
2: Jadi kalau perkembangan penyaluran bantuan untuk korban gempa di sana bagaimana di Kabupaten Manggarai Timur?
3: Baik, berkaitan dengan penyaluran bantuan dari kami dari Palang Merah termasuk dengan teman-teman relawan mencoba membantu Pemda dalam hal ini membantu mendirikan posko logistik di wilayah sangat terdampak yaitu di wilayah utara di Kecamatan Lambaleda Utara, dan itu kami sudah dirikan di wilayah di depan kantor Camat Lambaleda Utara. Kemudian untuk pendistribusian logistiknya itu dari BNPB sebanyak dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur itu sebanyak 5 ton beras. Kemudian dalam pengamatan kami ketika membantu di wilayah utara itu bantuan dari Polri juga sudah masuk, sudah didistribusikan di wilayah utara. Kemudian berikut dari NGO-NGO juga sudah masuk, yeah. Termasuk dari partai-partai politik juga sudah masuk, Pak, begitu.
2: Nah, kalau di Lambe Utara adakah sejumlah desa yang masih belum terjangkau bantuan, Pak Alfred, bagaimana perkembangannya?
3: Baik, untuk wilayah utara, kalau kemarin bantuan baru didistribusikan, kemungkinan hari ini sudah masuk. Kebetulan saya sudah kembali dari wilayah utara kemarin, Pak. Karena kami membantu, selain pemberian sembako, kami juga dari Palang Merahnya juga membantu mendirikan rumah sakit lapangan untuk wilayah kecamatan di Lambaleda Utara. Kebetulan kebetulan puskesmas afirmasinya itu lumpuh total karena bangunan lantai duanya rubuh.
2: Ya.
3: Begitu. Ya, begitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk bantuan logistik di Lambaleda Utara masih berlangsunglah pembagiannya, karena kan waktu itu informasinya sempat susah masuk ya, Pak, karena terisolir ya jalur daratnya begitu ya.
3: Hari kedua ini karena reruntuhan longsor dari sepanjang jalan itu, kemudian untuk hari ketiganya sudah yeah. bisa dilalui. Kebetulan Pak Mendagri juga datang di tanggal 17 itu. Jadi untuk jalur distribusinya sudah sangat bisa, begitu. Untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh itu, Pak, di wilayah-wilayah bagian utara.
2: Ya.
3: Begitu, karena akses jalan menuju desa-desa sebagian utara itu, utara dari pesisir pantai itu lumayan luar biasa. Kita membutuhkan mobil yang double gardan untuk sampai ke wilayah desa tersebut.
2: Ya. Contohnya apa, Pak, wilayahnya, Pak? Mungkin bisa disebutkan namanya, Pak, nama wilayahnya.
3: Misalnya wilayah Golomunga Barat.
2: Ya.
3: Begitu. Kemudian wilayah-wilayah wilayah binaan dari Puskesmas Beleng, karena kami juga konsen di bagian kesehatan. Jadi untuk Puskesmas Beleng di wilayah Lembah Utara itu masih sedikit tersentuh. karena puskesmas juga sudah hancur.
2: Ya. Jadi sekarang ini daerah-daerah utara yang memang belum tersentuh akan coba disentuh bantuan juga.

0: korban itu karena rumahnya rubuh, rusak berat. Kemudian semua warga, hampir semua wilayah, khususnya wilayah Pantai Utara itu mendirikan shelter mandiri, pengungsian mandiri, karena belum ada shelter terpadu yang didirikan oleh pemerintah atau orang atau pihak terkait seperti itu.
1: Ya, sementara kalau luka-luka yang dialami oleh para korban yang sempat Pak Alfred pantau, kemudian untuk evakuasinya ke rumah sakit mungkin yang lebih besar, bagaimana Pak upayanya Pak?
0: Baik, untuk wilayah Kota Kombau, wilayah Lambaleda Utara dan Sambi Rampas, kebetulan itu wilayah utara, korban luka beratnya itu sebanyak 29 orang, itu wilayah Lambaleda Utara. Kemudian korban meninggal dunianya itu 11 orang. Kemudian wilayah Sambi Rampas yang meninggal itu 4 orang dan luka beratnya itu 25 orang. Begitu. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan kami, kebetulan kami dari Parang Merah, ada pelayanan ambulans. Kemudian kami menuju wilayah. Jadi wilayah ambulans ini pertama kami gunakan, yang pertama untuk rujuk pasien dari rumah sakit lapangan yang ada di Lambaleda Utara, yaitu di Damer. Begitu, yang posko dokter yang sangat viral itu, yang membutuhkan tenaga medis itu, dokter Melani, kami bantu di situ. Kemudian pasien itu dibawa ke rumah sakit Borong dan rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Kemudian kemarin ada sekitar 6 orang pasien yang dibawa ke Labuan Bajo menggunakan helikopter Basarnas. Kebetulan ambulans PMI dan ambulans puskesmas terdekat membantu untuk evakuasi dari rumah sakit lapangan yang ada di Damer menuju ke helipad Basarnas. Seperti itu.
1: Tapi informasinya masih ada korban luka berat yang masih menunggu evakuasi ke rumah sakit lebih besar, begitu Pak Alfred?
0: Ya, sampai sekarang masih ada karena pasien, karena begini Pak, pasien yang patah tangan, patah kaki itu hari pertama, hari kedua itu mereka belum mau menuju ke rumah sakit lapangan. Jadi setelah kakinya sudah mulai membusuk, kemudian dampak dari patah kaki itu sudah mulai terasa, baru mereka mau minta petugas untuk diarahkan untuk dirujuk menuju rumah sakit lapangan dan ke rumah sakit Borong atau rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Dan sekarang pasiennya itu masih berdatangan. Kemudian ada pasien pasien traumatik pasca bencana karena gempa susulannya masih ada. Begitu.
1: Nah, itu juga ditangani oleh tim psikologi yang ada, begitu Pak Arfet?
0: Ya, ditangani oleh tim dokter yang sudah berdatangan menuju rumah sakit lapangan yang ada di Dampek dan di Sambi Rampas.
1: Ya.
0: Kebetulan Pak, rumah sakit saya.
1: Oke, tadi kami sempat wawancara dengan salah satu dokter di Posko Damer ya Pak. Di sana kabarnya sudah mulai banyak anak-anak yang terkena diare, orang dewasa juga begitu ya. Nah, mereka membutuhkan obat-obatan untuk ispa, diare, dan juga lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kondisi obat-obatan di sana sebenarnya Pak Arfet?
0: Ya, betul sekali. Sekarang mulai terdampak kepada anak-anak batuk dan diare. Kemudian dalam sepengetahuan kami itu ada dukungan kuat dari teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan. Sementara kami dari Palang Merah Indonesia juga mendapat bantuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Salurannya untuk anak balita berupa susu dan pampers untuk anak-anak. Jadi di proses sekarang ini kami sedang mengepak barangnya dan akan dibawa menuju ke utara. Begitu.
1: Jadi total barang yang akan dibawa lagi oleh PMI apa lagi Pak? Droppingnya nanti rencananya, barangnya seperti apa?
0: Dari PMI, selain untuk emergensi awal ini berkaitan dengan pampers dan susu dan selimut kecil yang akan dibawa ke utara, nanti ada juga higien kit dari PMI Pusat, kemudian terpal dari PMI Pusat dan tenda dari PMI Pusat. Kemudian ada dari bantuan dari Otsuka Group Jepang yang disalurkan ke masyarakat Manggarai Timur melalui PMI. Kami sedang menanti pengirimannya melalui jalan tol laut begitu.
1: Ya, jadi targetnya mempercepat bantuan sampailah ke semua daerah terdampak bencana begitu ya.
0: Sampai ke semua daerah dampak bencana untuk semua wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Tapi prioritas sekarang kami adalah wilayah utara, yaitu Kecamatan Lambaleda Utara dan Sambi Rampas.
1: Ya, nah sementara ini Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan lewat PMI, jalurnya bagaimana, Pak Alfred?
0: teman-teman yang bisa menyalurkan

0: yang mau menyalurkan bantuan melalui PMI, khususnya PMI Kabupaten Manggarai Timur, bisa secara langsung, bisa juga melalui donasi, bisa juga melalui kontak nomor yang nanti akan kami sebarkan, bisa juga melalui
1: Ya.
0: nomor saya ini sebagai saya sebagai Kepala Markas PMI Kabupaten Manggarai Timur.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Pak Alfred. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya.
0: Siap, terima
1: ya,
0: kasih
1: selamat
0: banyak,
1: siang,
0: Pak.
1: Pak Alfred.
0: Ya, selamat siang.
1: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di Kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Hai juga mengatakan pesan tersebut semakin penting di tengah kondisi dunia yang makin berjolak, diwarnai ketegangan geopolitik hingga konflik bersenjata di berbagai kawasan. Berikut terangannya.
2: Kita bisa hadir di acara eksibisi pameran lukisan yang digagas oleh SBY Art Community. Ini sebuah pameran yang mengangkat tema Art for Peace and a Better Future dengan semangat collaboration. Artinya bagaimana Pak SBY yang saat ini memang berhalangan hadir karena masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya, Mas Ibas, Pak Edi Wadid Prabowo sebagai koordinator dari SBY Art Community menghadirkan karya-karya seniman.
1: AI juga mengatakan bahwa situasi global berturut-turut memberikan dampak yang secara berdampak langsung kepada dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk Indonesia. Hai juga menyebut SBY Art Community berupaya menghadirkan harapan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan jika diperjuangkan secara bersama-sama. Selain perdamaian, karya seni yang ditampilkan juga membawa pesan kemanusiaan serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koordinator Wilayah Nusantara 13 Jakarta bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio angkatan 54 yang berlangsung di Auditorium Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro Puro RRI Jakarta. Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwil Nus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio angkatan 54. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Dan menurut Kepala Pusbangkom RRI, Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa UKWR bukan sekedar pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan upaya memastikan setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme dan empati dalam menjalankan tugas jurnalistik dan mempunyai know-how. Dan tiga hal itu penting sebab pada akhirnya kualitas RRI ditentukan bukan seberapa cepat untuk menyampaikan berita, tapi seberapa besar publik percaya kepada pemberitaan RRI. Berikut pernyataan dari Kepala Pusbangkom RRI, Ade Rosadi.
4: Untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme insan jurnalistik. Bagi kami, UKWR bukan sekedar proses pengujian kompetensi dan pemenuhan persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme, empati, dan know-how yang memadai dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Profesionalisme berarti bekerja berdasarkan kode etik, disiplin terhadap fakta, independen, dan bertanggung jawab kepada publik. Empati berarti mampu memahami manusia dan persoalan yang kita liput, bukan sekedar mengejar berita. Sementara know-how berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang cukup untuk mengatasi.
3: Dan Ade Rosari juga menjelaskan bahwa hasil UKWR akan menjadi bahan penting bagi Pusbangkom RRI dalam merancang pengembangan kompetensi jurnalistik RRI secara berkelanjutan. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan. Sekedar diketahui, UKWR akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 serta berlaku untuk 3 penjenjang dari mulai wartawan tingkat muda, media hingga utama. Sedangkan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak 71 orang peserta yang berasal dari Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, Radio Mega Suara Bogor, dan juga Radio El Sinta. Kemudian RRI Jakarta, RRI Banten, Stasiun Siaran Luar Negeri atau LPP RRI, dan Pusat Pemberitaan LPP RRI yang tergabung dalam Korwilnus 12. Dari auditorium RRI Jakarta, tepatnya di M. Yusuf Rono Dipuro RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan datang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Dialog Strategis Komprehensif Republik Indonesia-Tiongkok akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026, sedangkan kunjungan Wang Yi akan dijadwalkan hingga 22 Agustus 2026. Pertemuan ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat menteri luar negeri yang dibentuk saat kunjungan kerja Menlu ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 yang lalu. Dari dunia olahraga, Presiden World Boxing Council WBC Mauricio Sulaiman memuji perkembangan tinju profesional putri yang berkembang sangat pesat serta mampu bersaing dengan tinju profesional putra, baik dari sisi prestasi maupun juga daya tarik bagi masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat beberapa petinju putri yang tidak hanya mampu meraih status pemenang sejati, tetapi juga memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sejumlah petinju putra. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas dan nilai seorang petinju tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin. Menurutnya, dunia tinju lebih menitikberatkan pada kemampuan individu, nilai pasar, popularitas, serta bagaimana seorang petinju mampu menampilkan performa terbaik di atas ring.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. TNI senantiasa berdiri di garda terdepan menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Santi Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lotobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru, mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. BGNRI menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional PDB Gempa Bumi NTT Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan juga peralatan pengungsian ke Nusa Tenggara Timur. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
2: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
3: Warta Nusantara.
1: BMKG mengeluarkan peringatan dini suhu panas di Sulawesi Selatan dengan kategori waspada atau di kisaran 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Berikut informasinya Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
4: Ya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di angka 35 hingga 40 derajat Celcius. Di mana kami sudah mewawancarai perakirawan BMKG Makassar, Bagus Primohadi, yang mengatakan bahwa suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini disebabkan karena adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan juga bahwa sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas, diantaranya ada di Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu pihak dari BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan di tengah kondisi cuaca saat ini agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala, tentunya untuk terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga mencari tempat berteduh khususnya di jam-jam siang, yaitu di jam 12 siang hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah, kalau memang bekerja di luar ruangan, dan juga memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan. Berikut pernyataannya.
5: Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah suhu udara panas ini menjadi rekor terpanas di tertinggi di Sulsel? Untuk saat ini data mencatat kategorinya masih normal untuk Sulawesi Selatan, Kak. Ini dalam tanda kutip suhu termometer ya. Suhu termometer maksimum di 3 hari terakhir itu masih tercatat dalam kategori ambang normal 31 hingga 35 derajat Celcius. Namun, dapat pula kami sampaikan tadi saya berikan penjelasannya terkait udara terasa panas, itu ada di 35 hingga 40. Jadi agak sedikit hati-hati, nanti saya sampaikan, saya mungkin sangat aware sekali untuk memberitakan ini. Ada perbedaan definisi sangat mencolok antara udara terasa panas dengan suhu panas hasil dari termometer. Jadi kalau saya sampaikan ke publik, kita masih dalam kondisi normal, suhu udara masih di kisaran 31 hingga 35, saya sampaikan sekali lagi. Namun udara terasa panas di masyarakat atau publik itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, tertinggi di 39 di wilayah Sidrap, Wajo, dan Sopeng.
4: Ya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan ini telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara lebih panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Namun kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Bualemo, Gorontalo tahun ini mendapatkan tambahan 7 kampung nelayan merah putih. Berikut laporan selengkapnya Taufik Usman. Taufik.
6: Baik, yang ini dan juga pendengar. Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan 7 kampung nelayan merah putih KNNP pada tahun 2026 ini. Tambahan tersebut melengkapi program yang sebelumnya telah dianggarkan pada tahun 2025 dengan progres pembangunan saat ini mencapai 68%. Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, Hardian Sarauf, kepada RRI hari ini mengatakan, pengembangan KNNP diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Menurutnya, sejumlah usaha dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kawasan KNNP. Usaha yang paling berpotensi dan menjanjikan seperti pabrik es, perbaikan kapal dan alat tangkap, serta tambatan perahu. Usaha tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan nelayan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
7: Kita ada di tambahan 7, biasa mendapatkan tanggungan apuji, yaitu di kawasan pantai RG Desa, Desa Olimbu, Desa Bibahari, Desa Bibahari, yang di Kecamatan Tawuyaman, ada satu desa, Desa Girisa, di Kecamatan Tulupi, satu desa itu, Desa Sambopo, kemudian Kecamatan Lutumai itu, Desa Patuanya, dan terakhir di Kecamatan Manambu, Desa Wisata. Ini tahun 2015 sekarang sudah mulai pelaksanaan.
6: Menurutnya, fasilitas perbaikan kapal dan alat tangkap ini dapat membantu nelayan mengurangi biaya dan waktu ketika terjadi kerusakan. Khusus KNNP yang sementara dibangun di Tilamuta, pusat ibu kota Kabupaten Bualemo, pengelola KNNP juga mengusulkan pembangunan stasiun pengisian BBM bagi nelayan. Fasilitas tersebut dinilai dapat memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar untuk melaut. Keberadaan fasilitas pendukung di kawasan Kampung Nilai Merah Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas nelayan, tapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan yang melanda Tarakan selama hampir sebulan terakhir turut mengancam ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan. Muhammad Rajab Sah melaporkan selengkapnya. Rajab.
8: Baik pendengar, permasalahan kompleks kini dihadapi warga Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dampak minimnya curah hujan yang terjadi hampir sebulan terakhir. Selain meningkatnya potensi kebakaran lahan serta ancaman kesehatan dampak kabut asap yang ditimbulkan, dampaknya juga mengancam ketersediaan air baku yang diproduksi Perumda Tirta Alam Tarakan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan saat ini pasokan air memang masih aman, namun jika dalam 15 hari ke depan tidak turun hujan, kondisi akan mulai rawan. Pasalnya debit air di dua embung utama, yakni embung Persemayan dan embung Rawasari, semakin menipis. Untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengaktifkan dua pompa di intake Indulung dan Bengawan yang debit airnya masih banyak. Dan berikut keterangannya.
9: Ya.
8: Iya, dan lebih lanjut Iwan Setiawan menuturkan bahwa saat ini distribusi air ke pelanggan termasuk di wilayah dataran tinggi dan perbukitan masih berjalan normal dan belum ada sistem bergilir. Namun apabila kemarau berlanjut hingga 15-20 hari ke depan, pihaknya terpaksa menerapkan skema pembagian air bergilir, terutama ke daerah yang tidak mengalir. Dengan kondisi saat ini, Iwan Setiawan berharap masyarakat bijak dalam menggunakan air dan menghindari pemborosan selama musim kemarau berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Palu menerapkan pembayaran parkir berbasis digital di area publik. Iksan Setiadi melaporkan selengkapnya. Iksan.
10: Baik, terima kasih rekan saya ini. Penerapan pembayaran parkir berbasis digital ataupun QR di kawasan ruang publik Kota Palu belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh titik. Dinas Perhubungan Kota Palu menyebut saat ini sistem tersebut baru diterapkan pada sejumlah titik di sisi utara dan selatan kawasan Taman Fatulemo. Kasih lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palu sekaligus Satgas Parkir Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofian mengatakan penerapan QR telah berjalan sejak Juni 2026. 9 petugas parkir disiapkan untuk melayani pembayaran dengan QR yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraan roda 2 dan roda 4. Berikut kutipannya.
9: memang parkir di Batu Lemo itu sudah ada beberapa titik yang sudah ditetapkan untuk dilakukan parkir menggunakan bis. Itu titik bagian sebelah utara, bagian atas, kemudian sampai di batas tengah. Demikian juga untuk sebelah selatan, sama juga dari bagian atas sampai di bagian tengah. Dan itu kita sudah laksanakan sejak bulan Juni kemarin.
10: Namun penerapan sistem digital tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dinas Perhubungan Palu mengaku masih ada masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai karena belum memiliki fasilitas mobile banking. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap petugas parkir agar penggunaan kris benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat yang memiliki fasilitas pembayaran digital pun diarahkan untuk memilih pembayaran non-tunai.
9: Kalau seandainya pada saat dilakukan pembayaran, kemudian yang ditawarkan adalah cashless atau tunai, diminta ke masyarakat juga untuk meminta untuk membayar secara kris. Tapi ketika tidak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, agar supaya dilakukan laporan ke lapor wali kota. Agar supaya kami bisa menerima informasi itu, kami akan menyaring dan kami akan melakukan evaluasi di lapangan.
10: Ya, menegaskan pengawasan akan terus dilakukan seiring dengan perluasan penerapan kris di kawasan Batu Lemo. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan pelayanan parkir yang tidak sesuai, termasuk ketika mengalami kendala dalam pembayaran kris. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan digitalisasi restitusi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Sidadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang Pasar Towo Tahuna berharap negara hadir dan memperhatikan pasokan bahan pangan di wilayah perbatasan. Alexander Dalengkadi melaporkan selengkapnya. Alex.
11: Ya, baik, pemirsa pendengar Pro 3, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2006, bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera, bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernyataan ini dikemukakan Andika Gansa, pedagang Pasar Towo Tahuna, dalam rangka merayakan HUT ke-781 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, di usia 81 kemerdekaan Indonesia, negara hadir di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, amat terlebih kestabilan harga pangan.
12: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan. Ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
11: Kehadiran negara ini melalui kapal tol laut sangat diperlukan di wilayah perbatasan untuk mengatur pasokan harga pangan sehingga sama dengan harga di Pulau Jawa. Alexander Lenggade dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
14: Bye. pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
15: Warta Nusantara.
1: Kepala SMPN 1 Atambua menilai kehadiran program MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dengan kategori ekonomi menengah ke bawah, serta meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Kristiandi Mau. Kris.
16: Baik, saudara pendengar. Kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tapi juga membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP 1 Atambua, Magdalena Aman, menilai program MBG memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak, serta penghematan uang jajan. Magdalena mengatakan dengan terlaksananya program ini, dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa di sebagiannya, sekolahnya berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis setiap hari di sekolah tanpa kekurangan. Ia menambahkan, melalui program ini orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan dapat mengalihkan pada kebutuhan lainnya. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan manfaat ganda karena selain mendukung pemenuhan gizi anak, namun juga mampu meningkatkan semangat belajar anak serta meminimalisir absensi di sekolah.
17: Kadang dia dari rumah tidak makan lagi, atau dia makan lagi sangat sederhana.
16: Kepala SMP 1 Atambua menginginkan pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua, karena manfaat ini sangat berdampak nyata bagi sekolahnya, karena 90% anaknya berada di wilayah sekolahnya itu dalam kategori ekonomi lemah. Dengan demikian, kehadiran MBG diharapkan tidak hanya menjadi upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bentuk intervensi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Dari Atambua, Kristiandi Mau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan lapas kelas 2B Nunukan mendapat revisi umum. Berikut laporan selengkapnya, Delita. Delita.
18: Baik Zeni, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan lapas kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai...
1: Delita? Halo Delita? Mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan Delita, nanti kita coba kontak kembali ya. Baik, kita beralih ke daerah lainnya di mana jumlah penerima bantuan sosial beras di Gunung Kidul meningkat signifikan. Pendataan penerima kini bertambah sebanyak 35.000 kepala keluarga. Ulfa Nurul Azizah melaporkan selengkapnya. Ulfa.
19: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, jumlah penerima bantuan sosial atau bansos beras di Gunung Kidul meningkat secara signifikan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Sosial P3A Gunung Kidul mencatat 162.274 keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah pusat. Penyaluran bansos beras tersebut mulai dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 18 September 2026. Jumlah penerima kali ini bertambah sekitar 35 ribu keluarga dibandingkan penyaluran periode sebelumnya pada April 2026 lalu. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Gunung Kidul Suyono mengatakan bantuan tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan juga Bulog. Penerima bansos beras bertambah 35 ribu keluarga di mana Suyono menjelaskan jumlah penerima bansos beras kali ini mencapai 162.274 KPM. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada April lalu yang tercatat 127.442 KPM. Menurut Suyono, peningkatan jumlah penerima berkaitan dengan pembaruan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN per 1 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerima bansos beras diperuntukkan bagi keluarga yang masuk dalam desil 1 dan juga 4 hingga 4. Dengan adanya penambahan penerima tersebut, Dinas Sosial P3A Gunung Kidul terus berkoordinasi dengan Bulog yang bertugas menyalurkan bantuan. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan beras yang diterima keluarga penerima manfaat dalam kondisi layak konsumsi. Adapun penyaluran perdana bansos beras di Gunung Kidul dilakukan secara serentak di Kapanewon Karangmojo pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Selanjutnya distribusi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh masing-masing kecamatan. Lurah Bendungan Karangmojo Santoso membenarkan penyaluran bantuan beras telah dimulai di wilayahnya. Di Kelurahan Bendungan terdapat 417 keluarga penerima manfaat. Selain jumlah penerima yang meningkat, besaran bantuan yang diterima setiap keluarga juga telah ditentukan untuk periode 3 bulan. Masing-masing KPM memperoleh 10 kg beras setiap bulan. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh akumulasi bantuan sebanyak 30 kg beras. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ufa Nur Azza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan lapas kelas 2 Binunukan mendapatkan remisi umum. Delita akan kembali melaporkan. Delita.
18: Baik, Zeni. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binunukan, Doni Setiawan, mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan ke lapas kelas 2 Binunukan, dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi, seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
20: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas Kelas 2 Binunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
18: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di lapas kelas 2 Binunukan. Di sisi lain, lapas kelas 2 Binunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Dari RRI Nunukan, Delita Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lulusan SMP Negeri program khusus di Kota Solo secara intensif didorong untuk menembus berbagai sekolah asrama unggulan hingga meraih beasiswa ke luar negeri. Dania Rahma melaporkan selengkapnya. Dania.
21: Baik, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menghadirkan sekolah khusus tingkat SMP yang bertujuan mempersiapkan siswanya agar dapat menembus sekolah Garuda atau sekolah unggulan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, meluruskan konsep UAS ini merupakan tindak lanjut dari mandat Wali Kota yang secara tegas menepis istilah Sekolah Pragaruda. Penggunaan nama program khusus ini bertujuan agar publik tidak keliru beranggapan seluruh siswanya kelak diwajibkan untuk mendaftar ke satu sekolah unggulan saja. Dan juga menambahkan target penyerapan lulusan akan sangat disesuaikan dengan minat keunggulan individu setiap peserta didik. Mereka dipersiapkan untuk membidik peluang yang lebih prestisius, mulai dari program beasiswa tingkat Asia di Singapura, hingga ke sekolah kejuruan asrama unggulan di Provinsi Jawa Tengah.
0: Tidak semuanya nanti anak ini diarahkan untuk menjadi sekolah kerja. Ada yang ajar sekolah di Singapura, ada yang ajar kabur di Jawa Tengah, ada yang SMA lokal. Itu tergantung potensi anaknya masing-masing.
21: Baik, dan sekarang guna mendukung target menembuskan jangka internasional tersebut, lebih komprehensif dibandingkan sekolah reguler. Selain memadukan kurikulum sains terapan atau STEM, siswa juga digembleng dengan kemampuan bahasa Inggris serta simulasi asrama di rumah keluarga pengganti demi melatih kemandirian mental. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan anggaran sebesar 14 miliar rupiah untuk memastikan Trans Banyumas tetap beroperasi. Damara Sakti melaporkan selengkapnya. Damara.
2: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas ini memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat berakhir. Dan Pemkab ini menyiapkan anggaran daerah untuk menjaga keberlanjutan transportasi publik tersebut hingga akhir 2026. Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono, mengatakan keberadaan Trans Banyumas menjadi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin layanan tersebut berhenti akibat persoalan anggaran. Ia telah meminta jajaran terkait menyiapkan sumber anggaran alternatif untuk membiayai operasional Trans Banyumas.
22: Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada PKAD untuk mengambil-ngambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya satu itu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun perayaan yang ke-81 ini di Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan.
2: Dan menurut Sadewo, kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional Trans Banyumas hingga akhir tahun ini mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Dan Pemkab Banyumas akan melakukan penyesuaian dan efisiensi pada sejumlah pos belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugra, menjelaskan pengelolaan Trans Banyumas telah beralih kepada pemerintah Kabupaten Banyumas sejak 21 April 2026. Dan untuk tahap pertama, anggaran operasional ini telah tersedia hingga 28 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran lanjutan untuk operasional hingga 31 Desember 2026. Eka sendiri mengatakan Dinas Perhubungan ini telah mengusulkan kebutuhan anggaran lanjutan sejak Juni 2026 dengan besaran sekitar 14,5 miliar hingga 15 miliar rupiah untuk membiayai operasional sampai akhir tahun. Sementara untuk Eka menegaskan bahwa pemerintah daerah ini telah menunjukkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan Trans Banyumas, dan pembahasan terkait dengan anggaran lanjutan akan dilakukan melalui tim anggaran pemerintah daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damar Sakti melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur mulai menguji ketahanan rantai pasok dan aktivitas ekonomi daerah. Kementerian Perdagangan mencatat 4 pasar mengalami kerusakan, dengan pasar Impres Bruteng di Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan berat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi tersebut demi keselamatan pedagang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Harga gabah di tingkat petani yang menembus di atas Rp6.500 per kilogram membuat Perum Bulog Cabang Sungai Penuh menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani. Asep Sanjaya melaporkan selengkapnya. Asep.
3: Ya, pendengar dapat saya laporkan, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap gabah petani di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh. Kondisi tersebut terjadi karena harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni di atas harga Rp6.500 per kilogram atau di atas harga inceran tertinggi. Kondisi ini membuat petani memiliki pilihan untuk menjual hasil panen mereka kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Fahmi menyebutkan, Perum Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah mereka kepada Bulog. Menurutnya, Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Sementara itu, di tengah kenaikan harga gabah, Perum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar Rita Widyasari. Berikut laporan selengkapnya, Airul Umam. Umam.
4: Ya, baik saya dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta yaitu BBJ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS, di mana memang aliran uang tersebut diterungkap saat BBJ sendiri pernah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Dan Budi menegaskan memang dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional dirinya sebagai penyanyi, tetapi terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang belum dijelaskan secara detail oleh pihak KPK. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
5: Sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa.
4: Dan Budi sendiri mengatakan bahwa dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, di mana dalam pengembangan penyidikan KPK juga telah menjerat 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. Dari Jakarta, Heru Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ini juga dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Sulawesi tengah melalui tim reaksi cepat atau TRC di 13 kabupaten kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iketut Wiranata.
1: Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di 20 wilayah zona musim, 69% wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan minimnya curah hujan serta penurunan ketersediaan air secara signifikan. Prakirawan BMKG Mutiara Sis Al-Jupri Palu, Mudayu Ekaning Prastiwi kepada RRI mengatakan, analisis pantauan titik panas atau hotspot BMKG dalam 7 hari terakhir terdeteksi sebanyak 8 titik panas kategori tinggi dan 196 titik panas kategori sedang yang tersebar di sejumlah wilayah yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Kondisi ini masuk dalam kategori sangat rawan dan berpotensi tinggi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Berdasarkan analisis pantauan titik panas atau hotspot BMKG dalam 7 hari terakhir hingga 18 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 8 titik panas kategori tinggi dan 196 titik panas kategori sedang yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah. Memperhatikan kondisi curah hujan yang minim dan tingginya jumlah titik panas, potensi karhutla diperkirakan masih cukup tinggi.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto kepada RRI mengatakan, menyikapi besarnya potensi karhutla di wilayah Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim reaksi cepat

0: bisa menjaga lingkungan kita dari potensi kebakaran.
1: Kalab BPBD Sulawesi Tengah juga mengharapkan kepada masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan serta melakukan upaya pencegahan, meningkatkan kepedulian guna meminimalisir risiko karhutlah selama musim kemarau. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan ke zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini pada sesi pertama. Indeks harga saham gabungan berada di level 6.411. Indeks melemah 38,63 poin atau 0,60%. Berikut laporan selengkapnya Fathia Nurzalfa. Fathia.
4: Ya baik pendengar, indeks harga saham gabungan tertekan hingga jeda siang perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.411,19, turun 38,63 poin atau 0,60% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sepanjang sesi pertama, IHSG dibuka di level 6.408,17. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.490,91 dan terendah di 6.373,81. Nilai transaksi mencapai sekitar Rp7,34 triliun dengan volume perdagangan 21,43 miliar saham. Sebanyak 233 saham menguat, 361 saham lemah, dan 190 saham bergerak tidak berubah. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai melemahnya IHSG terjadi di tengah kembalinya memanas tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak serta ketidakpastian pasar global. Selain membayangnya sentimen global, pelaku pasar dalam negeri kini bersikap wait and see menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pasar memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi domestik. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi, dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto.
2: Kita harus ada penyatuan satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
0: Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Teheran menuding Amerika Serikat menekan Iran untuk paksakan konsesi perang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Para korban mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lainnya secara mandiri. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
4: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
3: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, laporan juga menyebutkan dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Bai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
5: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan, kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain, Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan, bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
6: Bajawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nagatio dengan Riungu Utara.
5: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi warga Mbai yang terdampak langsung gempa menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
7: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa, kayak begitu kan dipersulit Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
5: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu pagi, sebanyak 65 ton bantuan kembali dikirimkan melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, sehingga total bantuan yang telah dikirimkan mencapai 250 ton. Berikut laporan selengkapnya Rama Siki Pratama.
8: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu 19 Agustus 2006 menyampaikan bahwa pemerintah pada hari yang sama telah mengirimkan 65 ton logistik tambahan menuju Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan yang disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Teddy mengatakan hingga saat ini, pada hari kelima, total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana.
9: Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT.
8: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa koordinasi sedang dilakukan dengan Badan Gizi Nasional BGN. Dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus 2026, Berton mengatakan koordinasi itu untuk memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai dapur umum untuk pengungsi.
10: Di dalam negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk para pengungsi nantinya.
8: Teddy menambahkan bahwa pengiriman bantuan melibatkan helikopter, pesawat kecil, dan 3 kapal TNI Angkatan Laut. Selain itu, ia juga menyampaikan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa seluruh jalan darat yang sebelumnya tertutup akibat gempa telah dapat dilalui kendaraan. Teddy menyatakan pemerintah terus memantau penanganan bencana di provinsi itu agar penanganan dapat berjalan cepat dan seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muti mengatakan kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jadi tadi ada 2 peleton Pak. Peleton pertama itu ditentukan pace-nya itu kecepatannya sekitar 30 sampai 35 km. Sedangkan yang peleton kedua ini grup santai Pak. Nah ini tidak dibatasi dengan kecepatan.
12: Menteri Komdigi Mutia Hafiz bersama masyarakat mengikuti kegiatan Komdigi Fun Ride Start dan Finish di Gedung Komdigi Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafiz mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Bersatu Republik Indonesia. Menurutnya kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan.
2: Semuanya jalan sama-sama, alhamdulillah lancar. Ini juga dalam kerangka tentu semangat kebersamaan, soliditas kerja. Saya selalu sampaikan bahwa kemerdekaan itu nggak ada kalau tidak ada penyatuan. Nah, jadi dalam Komdigi sendiri juga kita harus ada penyatuan, satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
12: Sementara itu, Ewin, salah seorang peserta, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, tapi juga untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
13: Sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya hidup sehat dan mengurangi potensi, ini jadi satu kebiasaan baru yang bagus, Pak. Meskipun ini sebenarnya kebiasaan lama ya, tapi kalau dihidupkan lagi, mungkin yang tadinya pegawai itu juga tidak ada wadahnya, tidak ada komunitasnya. Dengan adanya event-event seperti ini, jadi lebih menggerakkan pegawai yang ada di lingkungan Komdigi untuk berpartisipasi untuk hidup sehat.
12: Ewin berharap kegiatan semacam ini terus digelorakan sehingga masyarakat menjadi sehat dan bangsa menjadi kuat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Askianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RRI melalui tersangka di Muara Enim. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
14: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
15: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan Bupati Pali Askianto dalam meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPK RI dalam perkara pengembangan di Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Askianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Askianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Askianto dengan Agus Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, serta komunikasi diduga dilakukan dengan anggota 5 BPK RI Bobby Adityo Rizaldi.
17: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK, di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
16: Sebelumnya memang Bobby telah diperiksa KPK, namun Bobby sendiri memilih irit bicara ketika dikonfirmasi awak media.
14: Menurut sedikit banyak, Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
15: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
16: Budi sendiri mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Askianto kepada Agus dan juga Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pagayuhan, Liang Anggang, Banjarbaru mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal Nurofik bahkan turun ke lapangan dan ikut berjibaku dalam upaya pemadaman karhutlah. Diki Munadi melaporkan.
18: Api kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah berkobar di kawasan Desa Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalsel, Selasa sore 18 Agustus 2026. Peristiwa itu pun menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bertepatan saat kunjungan kerjanya ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tak berpikir lama, Wamen Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra sigap langsung terjun memadamkan kobaran api bersama jajaran petugas Satgas Karhutla. Di sela upaya pemadaman, melihat kondisi tersebut, Hanif mengungkapkan karhutla tidak bisa ditangani dengan satu pihak saja, khususnya pemerintah, namun harus melibatkan semua unsur partisipasi masyarakat. Menurut Hanif, karhutla sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele. Pemprov Kalsel harus menambah akselerasi dalam upaya pemadaman dengan mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada.
19: Ini tidak bisa parsial penanganannya ya, tidak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak membagi titik dengan pagar betis. Ini daerahnya rawan kali. Sepertinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya. Di antaranya penggerakan masyarakat, seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat tuh, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
18: Sementara Kepala BPD Kalsel Roni Eka Saputra sangat bersyukur mendapatkan dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Yasona Lopik. Ia menyebut bantuan segera datang dari pihak swasta untuk memadamkan api karhutla.
20: Inisiasi Bapak Wamenko pada hari ini kita mendapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat, besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
18: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalsel per Agustus 2026, total luasan lahan dan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.387 hingga 3.500 hektar dengan lebih dari 1.051 kejadian kebakaran yang dipicu oleh puncak musim kemarau. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin naik. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
21: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
22: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000 per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sampai kalau beras.
21: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
23: Inggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau maka yang beras harga Rp12.000-an lagi.
21: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 54 di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
1: komitmen LPPR RI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme insan jurnalistik.
3: Bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-58. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium M. Yusuf Pronodiporo RRI Jakarta hari ini. Menurut Kepala Pusbangkom RRI Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan bukan semata-mata pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan.
1: Lanjutan, semoga UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, kompetensi, dan karya jurnalistik insan RRI.
3: Salah seorang peserta UKWR dari RRI Jakarta, Erik Hamzah, berharap bisa lulus dengan nilai memuaskan dan dinyatakan kompeten oleh para penguji.
4: UKWR ini sangat penting bagi kita yang berprofesi sebagai wartawan, di mana setiap wartawan yang bertugas itu juga harus dilengkapi, harus berkompeten lah di bidang.
3: Oke, ini seluruh Indonesia ya?
4: Kalau
3: sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat menjelaskan sebagai tuan rumah UKWR RRI Jakarta berharap kegiatan tersebut berjalan sukses dan lancar.
6: Tentunya dia nanti sebagai jurnalis harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi apa yang suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kegagalan. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah 13 hari ini untuk peserta. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dilakukan dengan komunitas.
3: Sekedar diketahui bahwa UKWR ke-54 diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta serta Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Yusuf Pronodiporo RRI Jakarta selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 dan diikuti total 71 peserta dari berbagai stasiun radio RRI dan juga stasiun radio swasta. Dari Auditorium M. Yusuf Pronodiporo RRI Jakarta, Leni Burniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menuding Amerika Serikat menekan Iran dengan tujuan memaksa Iran memberikan konsesi yang ia sebut tidak pernah menjadi bagian dalam kesepakatan yang diteken antara Washington dan Teheran. Kata Ghalibaf dalam sebuah kiriman di media sosial pada Selasa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sudah semakin kehilangan kendali. Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Tederaga, yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumba Barat, memantau langsung proses pendaftaran kuda pacu untuk kejuaraan nasional pacuan kuda di Gelora pada Eweta, Sumba Barat. Kehadiran tersebut untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan berjalan sesuai dengan rencana. Kejurnas pacuan kuda ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai 21 hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini sebanyak 202 ekor kuda telah terdaftar, sementara panitia menargetkan jumlah peserta mencapai sekitar 300 ekor kuda. Kejuaraan ini juga menargetkan keikutsertaan peserta dari 8 provinsi. Timotius kepada reporter RRI Sumba, Jerry Lende mengatakan, pacuan kuda bukan sekedar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga bagian dari identitas serta budaya masyarakat Sumba. Karena itu, pelaksanaan kejurnas diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kuda saddlewood, sekaligus juga mendorong masyarakat tetap memelihara dan mengembangkan kuda pacu lokal.
24: Karena itu melalui kejurnas ini menjadi harapan bagi kita khususnya di Sumba, khusus lebih khusus di Sumba Barat ini untuk mengangkat ini kualitas kuda sandal sehingga nanti kedepannya gen kuda sandal ini menjadi kualitas yang juga masuk dalam lomba kejurnas di tingkat nasional yang dimulai pada tahun ini. Kemudian kenapa kita juga sangat antusias dengan kegiatan lomba pacu ini khususnya di kejurnas di Kabupaten Sumba Barat ini, selain karena persyaratan lapangannya sangat memenuhi syarat di Kabupaten Sumba Barat, juga merupakan event pariwisata yang sesungguhnya menjadi daya tarik minat baik pemilik kuda maupun juga para wisatawan, karena di Sumba Barat ini merupakan satu event yang sangat menarik. Selain pasola, juga
0: Pemkab Sumba Barat bersama dengan Pordasi juga memastikan seluruh mekanisme perlombaan diterapkan sesuai dengan aturan pacuan kuda yang berlaku secara nasional. Selain memenuhi persyaratan sebagai arena pertandingan, Gelora pada Ewata dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena berada di tengah kota dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan kejurnas agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai tuan rumah, masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan semangat persaudaraan kepada para peserta dan juga tamu yang datang dari berbagai daerah. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait dengan hal tersebut. Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golodukal Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fasilitas rumah sakit ditargetkan beroperasi pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pemerintah mengerahkan KRI Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak gempa Manitudo 7,7 di NTT. Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Wawancara Pro 3. Sebanyak 104 satuan pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi dan 39 fasilitas kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa. Bagaimana kondisi terkini di sana dan penanganannya? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau PPO Kabupaten Manggarai, Yohanes Emiliano A. Dahur. Pak Emil, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang,
0: Pak. Selamat siang, Pak Emil.
1: Pemirsa RRI Pro 3.
0: Tadi saya sudah sebutkan beberapa lokasi satuan pendidikan yang rusak akibat gempa, ada 104 satuan pendidikan. Kalau data terkininya bagaimana, Pak Emil?
1: Baik, Pak. Dapat kami sampaikan berkaitan dengan kondisi terkini pasca gempa tanggal 15 Agustus kemarin itu. Untuk data yang terekap sampai dengan siang ini lebih kurang 222 satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Manggarai yang terdampar dan mengalami kerusakan di Kabupaten Manggarai.
0: Ya, terdiri dari apa saja itu, ya, Pak Emil?
1: Untuk yang kami data di Kabupaten Manggarai itu mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi.
0: Yang PAUD paling banyak di jenjang apa, Pak, rusaknya?
1: SMA dan perguruan tinggi. Gimana, Pak?
0: Yang paling banyak di jenjang apa yang rusak fasilitas pendidikannya?
1: Sejauh ini yang berdasarkan data yang masuk ke kami, data sementaranya masih didominasi oleh jenjang SD, jenjang sekolah dasar.
0: Untuk informasi jenis kerusakannya seperti apa itu, Pak?
1: Ya, secara umum kerusakan yang dialami oleh sekolah itu keretakan dinding, ada juga sebagian lapisan dinding yang luruh, kemudian plafon yang rubuh, dan ada juga beberapa satuan pendidikan yang mengalami keretakan dan sedikit terbelah pada dindingnya. Termasuk dengan beberapa perangkat belajar di dalamnya juga mengalami kerusakan, entah itu komputer, laptop, dan beberapa alat elektronik lainnya.
0: Ya, jadi kategorinya bisa dikatakan kategori rusak ringan sampai sedang begitu, Pak Emil?
1: Rusak ringan sampai berat, Pak.
0: Yang berat itu kategorinya apa, Pak? Sampai rubuh kah atau seperti apa begitu?
1: Iya, ada sekolah yang memang sampai rubuh, ada beberapa sekolah yang ruang kelasnya memang rubuh.
0: Oh, begitu. Di mana itu, Pak, lokasinya, Pak?
1: Itu ada beberapa di Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok Barat itu yang terdampak paling banyak, karena memang itu kecamatan yang lokasinya ada di sebelah utara Pulau Flores, dan itu yang dekat dengan lokasi titik gempa, pusat gempanya kemarin.
0: Ya. Nah, ini kan masih fluktuatif pendataannya, masih terus berlangsung kalau begitu ya, Pak Emil ya?
1: Masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, Pak.
0: Jadi kalau untuk tindak lanjut ke depannya apa rencananya, Pak Emil?
1: Ya, baik, Pak dan pemirsa RRI. Berkaitan dengan proses belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas PPO Kabupaten Manggarai, per tanggal 17 Agustus kemarin kami sudah mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan SMA dan perguruan tinggi itu untuk tidak melakukan pembelajaran di sekolah. Dan kami melakukan pembelajaran secara daring ataupun pembelajaran dari rumah. Dan itu kami berlakukan sampai dengan tanggal 28 Agustus berdasarkan pada keputusan Gubernur NTT terkait status tanggap darurat bencana di Provinsi NTT dan instruksi Bupati Manggarai, himbauan instruksi Bupati Manggarai terkait himbauan kesiapsiagaan dan larangan aktivitas di area berpotensi bahaya pasca gempa tektonik di wilayah Kabupaten Manggarai. Jadi untuk saat ini pembelajaran dilakukan dari rumah, tidak di sekolah, dan kami menghimbau oleh karena gempa ini sedikit menimbulkan trauma terutama pada kondisi psikis anak-anak kita, jadi kami meminta kepada rekan-rekan guru kami untuk memberikan pembelajaran yang sifatnya ringan saja. Bacaan ringan ataupun tugas-tugas ringan. Seperti itu yang kami lakukan, Pak.
0: Sementara kalau untuk tenaga pendidik, adakah yang sampai memang betul-betul terdampak oleh gempa begitu, Pak, sehingga tidak bisa menjalankan tugas seperti biasanya, Pak Emil?
1: Iya, Pak. Data yang kami himpun, terutama dari lokasi atau kecamatan Reok-Reok Barat, baik masyarakat termasuk tenaga guru kami juga banyak yang terdampak, rumahnya terbelah, rumahnya retak, beberapa dinding luruh, sehingga secara efektif tidak mungkin melakukan pembelajaran. Dan dapat saya tambahkan, kita doakan bersama, satu korban dari sekian banyak korban yang di Manggarai ini adalah anak murid kami, murid SD kelas 5. Itu meninggal tertimpa bangunan rumah pada saat hari kejadian tanggal 15 Agustus itu.
0: Ya. Nah, Pak, dari informasi yang kami terima juga kan masih juga banyak anak-anak yang di tenda-tenda pengungsian ya, Pak Emil ya. Bagi mereka, Pak, yang memang belum bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kebijakannya bagaimana kalau begitu, Pak Emil?
1: Iya, Pak. Memang berdasarkan data yang kami peroleh, sebenarnya jaringan
0: internet sudah pulih begitu, kabarnya internet, kan begitu ya?
1: Internet sudah, internet sudah mulai pulih, jadi proses pembelajaran itu bisa dilakukan belajar dari rumah. Ataupun untuk sejauh ini yang paling penting anak-anak kita itu dalam kondisi psikologisnya tenang dulu. Sehingga untuk yang memang tidak bisa melakukan pembelajaran, memang kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa paksakan, tetapi untuk daerah-daerah yang kondisi jaringan internet baik, kita menghimbau untuk melakukan pembelajaran dari rumah dengan kegiatan pembelajaran yang ringan.
0: Ya. Nah, kalau untuk rencana... Dan
1: kebijakan ini akan kami evaluasi, karena sampai tanggal 28 akan kami evaluasi.
0: Ya.
1: Tapi yang paling penting adalah instruksi atau himbauan dari dinas sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan, dan itu memang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, Pak.
0: Ya. Nah, Pak, ada rencana juga, Pak, dari pihak Bapak begitu ya, atau dinas Bapak begitu, untuk mengikut sertakan juga mungkin para pendamping psikologis bagi anak-anak murid sekolah dasar, SD atau SMP yang memang terdampak secara psikologis. Ada rencana ke sana juga, Pak Emil?
1: Iya, Pak. Dapat saya sampaikan, berkaitan dengan bencana yang terjadi di Flores, terutama di Kabupaten Manggarai, pihak kementerian pun sudah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten yang terdampak.
0: Ya.
1: Salah satu hal yang kami diskusikan adalah trauma healing kepada anak-anak ini, dan ini memang masih menjadi pemikiran bersama dengan pihak kementerian untuk coba mengupayakan proses trauma healing kepada anak-anak. Dan dapat saya sampaikan pula, siang ini tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah sampai di Kabupaten Manggarai, juga kabupaten-kabupaten yang lain yang saya dengar, dan saat ini mereka sedang menuju ke lokasi terutama kecamatan yang terdampak paling parah untuk melakukan pendataan dan mensurvei secara langsung kondisi satuan pendidikan yang ada di kecamatan tersebut. Sementara untuk pihak dinas sendiri, mulai hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan akan mengunjungi posko-posko dan mendata anak murid dan guru yang ada di posko. Hal ini akan memungkinkan kami untuk kalau memang sekolah lapangan itu harus kita siapkan di posko, itu juga menjadi bahan pertimbangan kami ke pihak kementerian. Dan hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan pihak kementerian.
0: Yeah.
1: Dan pihak kementerian pun menyepakati untuk jalan ini juga bisa ditempuh bagi anak-anak yang ada di tempat pengungsian,
0: Pak. Yeah, jadi yang jelas pendataan dulu begitu ya, Pak, ya, untuk memutuskan apakah harus ada sekolah lapangan atau tidak begitu ya, Pak Emil, ya?
1: Iya, masih melakukan pendataan. Kalaupun tidak di lokasi pengungsian, satuan pendidikan yang masih mempunyai lahan yang memungkinkan juga oleh pihak kementerian siap didukung dengan menggunakan tenda-tenda darurat untuk kelas-kelas darurat.
0: Oke, Pak, sudah ada briefing juga kan dengan Pak Gubernur atau Pak Bupati begitu mengenai rencana perbaikan sekolah yang mungkin rusaknya tidak terlalu berat begitu, Pak Emil?
1: Ya, sampai dengan tadi malam sesuai arahan Pak Bupati sendiri untuk sekolah, tetap kita akan pastikan bahwa sekolah harus betul-betul aman, karena itu yang paling penting bagi kami untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung.
0: Yeah.
1: Dan perlu kami sampaikan bahwa gempa bumi ini, gempa susulannya ini masih berlangsung, bahkan terakhir tadi jam 12 itu masih ada juga gempa bumi yang terasa. Sehingga arahan Pak Bupati sampai dengan tadi malam untuk memerintahkan kami, Dinas Pendidikan, untuk tetap memantau dan memastikan sampai situasi benar-benar kondusif baru kita laksanakan pembelajaran secara langsung di satuan pendidikan. Yeah. Walaupun satuan pendidikannya rusak, maka yang dilakukan adalah pembangunan kelas-kelas darurat atau tenda-tenda darurat untuk melakukan pembelajaran secara langsung.
0: Yeah. Demikian. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak Emil, ya. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
0: Selamat siang, Pak Emil.
1: Selamat siang. Selamat siang, Pak.
0: Demikian tadi Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Yohanes Emiliano Adaur. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suwaryanto siang ini tiba di wilayah ND untuk meninjau langsung wilayah terdampak pasca gempa NTT. Berikut laporan selengkapnya, Rovianus Wula. Rovi.
2: Baik, terima kasih, Siti. Pendengar RRI, saat ini saya berada di posko penanggulangan bencana di Kabupaten ND. Pada sore hari ini, ND dikunjungi Kepala BNPB Nasional, Letnan Jenderal TNI Suryanto bersama rombongan di ND. Dan setelah kedatangannya disambut oleh Bupati ND bersama pimpinan Forkompinda, kemudian dilanjutkannya jalanan menuju posko untuk kemudian di posko penanganan tingkat kabupaten, yang mana pada saat ini juga Kepala BNPB Nasional tengah memberikan arahan kepada seluruh jajaran tingkat kabupaten ND dalam upaya penanganan penanggulangan bencana yang selanjutnya dan akan langsung terjun ke masyarakat terdampak pasca gempa Flores. Dan saat ini seluruh jajaran pimpinan kepala daerah dan Forkompinda tengah mengikuti arahan dari Kepala BNPB Pusat. Dapat kami informasikan juga bahwa pada pagi hingga siang hari ini bantuan dari pemerintah pusat sudah berada di lokasi dan sebagiannya sudah didistribusikan langsung ke wilayah kecamatan dan untuk diteruskan ke desa yang kemudian langsung kepada keluarga korban yang terkena dampak dari gempa. Saat ini di lokasi pusat BNPB Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten, bantuan-bantuan yang berdatangan tengah dipersiapkan untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah kecamatan dan desa serta juga ke antar pulau yang ada di wilayah terdampak yang ada di Kabupaten ND. Dalam pendistribusian tersebut juga logistik tersebut juga dikawal oleh TNI dan Polri yang saat ini juga selain berada langsung di lokasi terdampak dan juga ikut mengawal. Baik, terima kasih ini dari ND Rukin Sula melaporkan kembali ke Pro 3.
3: Kilas Berita.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melalui postingan sosial media miliknya meminta warga terdampak gempa Flores mengambil kebutuhan dasar terlebih dahulu di toko atau kios terdekat selama kondisi darurat masih berlangsung. Namun Emmanuel menyebut kebijakan ambil dulu bayar kemudian tetap harus dilaksanakan dengan pencatatan serta pertanggungjawaban yang jelas oleh seluruh pihak terkait. Setiap toko dan kios yang memberikan barang kepada warga diwajibkan mencatat jenis dan jumlah kebutuhan yang telah diserahkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
0: Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat pengiriman logistik. Nah, kita pantau juga bagaimana penyaluran bantuan bagi para korban. Kami sudah bersama dengan Koordinator Divisi Emergency Response dan Disaster Risk Reduction, Caritas Indonesia, Rudi Raga. Pak Rudi, selamat siang, Pak.
5: Selamat siang.
0: Siang, Pak Rudi. Ya. Jadi ya, kalau dari Caritas Indonesia, bantuan seperti apa, Pak, yang sudah disalurkan dan di daerah mana saja sekarang ini?
6: Ya, pada saat kejadian bencana di masa awal tanggal 15-16, Caritas Indonesia langsung mengaktivasi 4 pos layanan, itu di Maumere, di Nagekeo, di Ruteng, dan di Labuan Bajo. Logistik yang kami sudah distribusikan, yang pertama menjadi prioritas itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup di 4 sektor intervensi,
0: yeah,
6: untuk pangan dalam bentuk dapur umum, makanan siap saji, dan sembako. Kemudian di sektor air bersih dan penyihatan lingkungan, kami mendistribusikan kebutuhan air minum, air kebutuhan dasar. Kemudian di hunian darurat, kami memfasilitasi tempat-tempat pengungsian, dan tentunya yang salah satu sektor yang paling krusial itu adalah sektor kesehatan, khususnya untuk kesehatan darurat, dalam hal ini pengobatan bagi mereka yang terluka.
0: Ya.
6: Demikian.
0: Ada informasi dari tim Bapak di lapangan, hambatan apa yang masih ditemui Pak dalam penyaluran bantuan di sana?
6: Hambatan yang paling kami, yang menjadi tantangan terbesar itu adalah menyangkut akses ke lokasi-lokasi yang sangat terpencil.
0: Ya.
6: Jadi beberapa daerah di awal-awal itu memang sangat sulit untuk diakses karena kerusakan fasilitas jalan raya sehingga transportasi sedikit sulit. Yang kedua, karena akses jalan itu juga tentunya akan sangat mempengaruhi untuk distribusi lalu lintas logistik. Tetapi pelan-pelan bersama tim relawan yang sudah kami aktivasi,
0: yeah,
6: kami mengupayakan agar bisa menjangkau khususnya mereka yang terdampak.

0: Ya. Nah, tadi kalau dari pantauan tim kami ya Pak di lapangan, obat-obatan ini juga masih kurang. Ada rencana penambahan juga bantuan obat-obatan Pak Rudi ke beberapa lokasi di sana?
1: Persis kemarin obat-obatan ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak. Kemarin Caritas Indonesia mengirimkan 180 kilogram obat-obatan darurat bersama tim medis, dan saat ini kami terus mengumpulkan logistik obat-obatan yang akan dibawa besok dan seterusnya untuk disebar ke 9 kabupaten kota yang terdampak.
0: Ya, Pak, ini kalau dari informasi di lapangan banyak korban yang luka berat seperti patah tulang atau trauma di kepala begitu. Nah, dokter yang Caritas kirim ke lokasi atau tenaga medis, dokter umum saja atau ada juga yang spesialis, Pak?
1: Untuk saat ini dokter umum kami sedang di lokasi. Kami sedang melingkan dengan klaster kesehatan dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Lokal untuk sistem rujukan.
0: Ya.
1: Besok pagi kami akan mengirimkan dokter bedah bersama timnya ke wilayah Nagekeo, Pak.
0: Ke Nagekeo begitu ya, yang spesialis bedah, ya, ya. Pak Rudi ya?
1: Yang ya, ada satu orang spesialis bedah.
0: Ya, jadi rencananya bantuan pangan atau logistik bersama dengan obat-obatan dan tim kesehatan masih akan terus berlanjut begitu ya, Pak Rudi ya?
1: Ya, tim kami akan terus bekerja. Biasanya di selama masa tanggap darurat kita akan terus fokus untuk pelayanan kebutuhan bagi para penyintas.
0: Ya, baik kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Rudi dari Caritas Indonesia. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak.
1: Ya, ya. Selamat, ya,
0: selamat siang,
1: siang
0: Pak Rudi Raka.
1: Salam tangguh.
0: Salam tangguh Pak. Koordinator Divisi Emergency Response dan Disaster Risk Reduction Caritas Indonesia Rudi Raka. Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Negeri ini tak pernah tunduk pada ketakutan. Setiap jengkal tanah menyimpan jejak para pahlawan. Dengan pengorbanan dan darah para pejuang,

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pendataan dan pemeriksaan terhadap bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan maupun juga perbaikan bangunan. Pendataan dan pemeriksaan diprioritaskan pada bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan juga rumah ibadah. Direktur Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis guna menghadapi migrasi audiens, yaitu dari audiens media mainstream ke media atau platform digital. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI I. Hendrasmo menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis guna menghadapi migrasi audiensnya, yaitu dari audiens media mainstream ke media atau platform digital. Menurutnya, mengingat pentingnya peningkatan kompetensi, RRI menggelar kompetensi unik kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-54. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 berlokasi di stasiun RRI Jakarta. Dan Hendrasmo juga menjelaskan migrasi audiens adalah dampak dari disrupsi media akibat perkembangan teknologi informasi, di mana fenomena tersebut menurutnya tidak bisa diantisipasi namun bisa disiasati. Berikut pernyataan dari Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI Hendrasmo.
2: Karena dari diskusi kita mengalami perpindahan migrasi audiens. Audiens dari media mainstream ke platform digital, ke produk-produk digital yang lain. Ya, kita juga harus tahu datanya. Kita sekarang menghadapi penurunan audiens. Ya, kita harus apa, bagaimana, kemana mereka larinya.
1: Dan selain peningkatan kompetensi untuk menghadapi migrasi audiens, perlu adanya data sehingga bisa mengetahui kemana berpindahnya audiens media mainstream. Bahkan ia menjelaskan bahwa saat ini berdasarkan data, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 7 jam per hari untuk bermain internet, sedangkan waktu untuk mendengarkan radio hanya mencapai 32 menit dalam satu hari. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Negara Kolombia menyebut jumlah korban tewas akibat gempa bumi magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada 10 Agustus yang lalu bertambah menjadi 304 orang dengan 4.548 orang terluka dan 426 lainnya masih dinyatakan hilang. Presiden Kolombia Abelardo de la Esperiela mengatakan sekitar sepertiga wilayah Kolombia terdampak gempa yang berpusat di San Jose del Palmar. Departemen Koko itu sedang memperkirakan awal penunjukan kerugian ekonomi langsung akibat gempa ini yang mencapai hampir 30 triliun peso Kolombia. Sementara itu, bantuan kemanusiaan dari dalam dan luar Kolombia terus berdatangan ke wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Dan tim pencarian dan penyelamatan masih dikerahkan di sejumlah lokasi yang diduga masih terdapat korban terjebak di bawah reruntuhan. Dari dunia olahraga, Arina Sabalenka tampil dominan dengan mengalahkan Wang Xinyu 6-1-6-3 dalam waktu hanya 54 menit di babak 16 besar Cincinnati Open 2026 pada Rabu hari ini. Sabalenka tampil agresif sejak awal pertandingan dan 4 kali mematahkan servis Wang. Ia juga tidak menghadapi satu pun break point sepanjang laga, serta hanya kehilangan 6 poin dalam 8 game servisnya. Kemenangan tersebut membawa Sabalenka mencapai babak 16 besar atau lebih baik dalam 45 turnamen WTA 1000 sepanjang karirnya. Catatan itu membuatnya melewati Karolina Pliskova sebagai petenis aktif dengan pencapaian terbanyak.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of Belarus to Indonesia. Today, I would like to express my warmest congratulations to the Republic of Indonesia on its 81st Independence Day. On this very special occasion, I wish all my friends and partners, all Indonesians, a lot of happiness and joy, peace and prosperity. I hope that the durable partnership between Belarus and Indonesia will continue to grow and expand in the years to come. Dirgahayu Republik Indonesia, ke 81.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
5: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak gempa NTT kembali aktif dalam sepekan. Deputi Kemenko PMK Lili Kurniawan mengatakan, pemulihan pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang diprioritaskan. Kemenkes membangun rumah sakit darurat untuk memperkuat layanan kesehatan bagi korban gempa bumi di NTT. Pembangunan dilakukan dalam waktu sekitar 5 hingga 6 jam dan langsung digunakan untuk pelayanan medis. Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon cepat penanganan bencana alam gempa bumi di NTT. Penanganan tanggap darurat disebut mencakup pelayanan kesehatan hingga distribusi bantuan logistik ke sejumlah lokasi pengungsian masyarakat. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
7: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
8: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
7: Enggak, Bu, enggak.
9: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
10: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
7: Botol minuman Iman, Wi.
9: Kerupuk si Anto, tuh.
10: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
7: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
11: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
10: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
7: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
11: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
10: Iman, Anto, tungguin.
12: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
14: Wawancara Pro3.
6: Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK menyelenggarakan program KPK Student Camp 2026 untuk pertama kalinya digelar di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 7 sampai dengan 10 September 2026. Nah, program ini diikuti oleh 116 pelajar SMA, SMK sederajat yang berasal dari Kota Palangkaraya dan perwakilan 13 kabupaten di Kalimantan Tengah pada 7 sampai dengan 10 September 2026 mendatang. Program ini bisa disebut sebagai program pendidikan dalam rangka pencegahan korupsi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh ya dalam dialog kerjasama RRI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI dengan topik Youth Camp 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bersama saya sudah ada narasumber Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda. Pak Medio, selamat siang.
15: Halo, selamat siang.
6: Bagaimana kabarnya, Pak Medio?
15: Alhamdulillah baik.
6: Jadi mungkin di awal bisa dijelaskan oleh Pak Medio dulu nih, yang disebut dengan Youth Camp 2026 apa ini?
15: Yes, ini adalah sebuah program baru dari KPK, yeah. Dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, di mana kita melalui strategi pendidikannya, tadi sempat ya Pak Zaini bilang ini adalah salah satu strategi pencegahan KPK, yeah. Gitu. Melalui strategi pendidikan, kita coba untuk mengaktivasi masyarakat, khususnya para pelajar. Dan melalui kegiatan ini nantinya kita berharap bahwa akan ada aktivasi langsung dari para masyarakat, khususnya dalam menegakkan integritas sebagai budayanya mereka.
6: Gitu. Dari muda, dari awal, nah, begitu ya.
15: Benar sekali. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini, ini di bawah sebuah program kami yang namanya KPK Mengajar. Ini yeah. Sebenarnya program baru yang kita jalankan di 2026. Tadi sempat menyinggung masalah ada gempa bumi ya, Kak, aku dengar.
6: Iya, yeah, betul.
15: Ya, dari itu kemarin kita juga kebetulan sedang melaksanakan kegiatan KPK di NTT.
6: NTT.
15: Pada saat gempa bumi itu.
6: KPK Mengajar itu.
15: Betul, betul sekali gitu. Jadi emang lumayan seru nih. Dan kalau kita berdasarkan apa yang kami lakukan, sebenarnya kalau KPK dalam menangani masalah isu korupsi di Indonesia, kita kan punya strategi utamanya itu ada 3.
6: Yeah.
15: Strategi pendidikan, yaitu tujuannya untuk mengubah paradigma masyarakat supaya berpikir anti terhadap korupsi. Kemudian ada strategi pencegahan, fungsinya adalah untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi, dan strategi penindakan yang banyak kita lihat di media massa, mungkin penangkapan, OTT dan lain sebagainya.
6: Yeah.
15: Gitu. Nah, penekanannya di sini bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu nggak mungkin hanya melulu dengan menangkap para koruptor saja, tapi kita perlu juga mengubah paradigma berpikir dari masyarakatnya. Salah satunya dimulai dari generasi muda kita. Melalui pendidikan inilah kita berharap bahwa masyarakat berpikir bahwa iya ya, perilaku-perilaku kayak gini tuh sebenarnya nggak boleh ya, nggak perlu saya lakukan gitu, yeah. Kan dengan begitu mereka akan mampu untuk menghindari perilaku-perilaku petty corruption atau korupsi-korupsi dari skala kecil. Nantinya bisa jadi itu akan memupuk menjadi sebuah korupsi yang skalanya lebih besar,
6: jadi kebiasaan begitu ya.
15: Betul, jadi budaya. Dan untuk itulah pentingnya pendidikan kita lakukan kepada masyarakat kita supaya mereka paham apa sih yang mereka harus lakukan sebagai generasi mendatang di Indonesia,
6: yeah.
15: Nilai-nilai apa yang harus mereka tanamkan, dan melalui pendidikan anti korupsi itulah kita coba pendekatannya.
6: Ya, nah Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888. Tapi sasarannya kenapa anak-anak tingkat SMA sederajat? Nah ini apa istimewanya sebetulnya?
15: Dalam melakukan kegiatan kampanye anti korupsi, sebenarnya dari direktorat kami itu menyasar masyarakat secara luas ya,
6: mulai yeah.
15: Dari anak-anak TK, PAUD sampai dengan orang dewasa. Nah, memang untuk program ini spesifik segmentasi kami adalah di generasi muda kita atau di Gen Z. Kalau kita tahu di 2024 lalu pemilu, Gen Z itu rasionya 22%,
6: ya, 0,8.
15: Itu kan lumayan
6: cukup besar ya.
15: Apalagi besok di 2029 angkanya naik jadi 24,5%. Ini kan benar-benar potensi masyarakat yang luar biasa. Dari sekarang kalau kita bekali mereka dengan pengetahuan terkait dengan anti korupsi, dengan apa yang benar dan apa yang salah, mereka paham. Mudah-mudahan mereka bisa memilih dengan lebih berintegritas nantinya,
6: yeah.
15: Khususnya dalam menghindari perilaku-perilaku politik uang, karena kita tahu bahwa politik yang sehat akan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas tentunya. Nah, disinilah kenapa sasaran kita pengen menyasar pada masyarakat, khususnya dari generasi muda, supaya para Gen Z ini lebih berani menyuarakan. Salah satu kekuatan dari Gen Z itu adalah ketika mereka menyuarakan keresahan mereka.
6: Yeah.
15: Biososial itu adalah salah satu kekuatan mereka. Dan disinilah kenapa kita sasarnya adalah dari generasi muda kita. Gen Z, pelajar SMA, SMK, sederajat di kota Palangkaraya.
6: Ya, yeah, apalagi mereka yang nantinya akan jadi pemilih muda.
15: Benar.
6: Awal memilih pemimpin. Benar. Begitu ya.
15: Benar.
6: Yang berintegritas. Nah, mereka harus tahu begitu. Betul. Kategorinya seperti apa? Kategori pemimpin berintegritas begitu ya. Bung Bedio ya. Tapi kenapa di Palangkaraya?
15: Ini juga isu yang menarik kan. Kita tahu bahwa Kalimantan itu kan punya lahan hutan seluas 40
6: ya, hektar. Sumber daya alam kita besar ya.
15: Betul.
6: Ya.
15: Ketiga terbesar di dunia. Dan saat ini sejak tahun 71, 30% tutupan hutan kita sudah mulai berkurang. Berarti concern kita terhadap isu lingkungan memang menjadi suatu hal yang coba kita tekankan di sini. Selain itu memang dari mitra kami yaitu GIZ, sebuah lembaga donor dari Jerman, mereka punya tugas atau fungsi khusus dalam kegiatan pelestarian hutan melalui program For Climate mereka, Forest and Climate Change, sehingga kita memadukan antara dua kebutuhan dan dua tujuan ini.
6: Yeah.
15: Dan Kalimantan menjadi sasaran utama kita. Nah, kenapa Palangkaraya? Nah, Palangkaraya di tahun 2026 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat itu menjadi salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia.
6: Jadi kota percontohan anti korupsi.
15: Betul. Yeah. Ini kotanya yang sedang dibina nih. Jadi kan udah cocok nih, udah inline ya gitu. Kotanya dibangun menjadi kota yang anti korupsi, masyarakatnya kita bangun jadi masyarakat yang anti terhadap korupsi. Seperti itu. Selain itu juga memang pemilihan di kota Palangkaraya ini didasarkan pada kesiapan dari pemerintah daerahnya. Pemerintahnya itu sangat suportif dan mendukung ketika
6: yeah.
15: bilang kami mau bikin sebuah prototype project seperti ini gitu. Bahkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bilang, kok cuman kota Palangkaraya?
6: Ya.
15: Boleh nggak ditambahin pesertanya itu dari memang Kalimantan Tengah gitu kan? Dan antusias dari gubernur Kalimantan Tengah ini benar-benar cukup tinggi dan akhirnya kita sambut baik. Oke, baik. Jadi dari target awal hanya 45 SMA SMK di kota Palangkaraya, ini udah semua sekolah SMA
6: yeah.
15: SMK. Akhirnya kita tambahkan lagi 13 kandidat sekolah yang
6: dari daerah lainnya,
15: kabupaten,
6: di provinsi.
15: Betul, di Kalimantan Tengah gitu. Jadi memang kesiapan dari pemerintahnya, isunya yang kita angkat, termasuk juga memang concern kita terhadap lingkungannya, sehingga memadukan kebutuhan itu dan masuklah di kota Palangkaraya menjadi salah satu lokus terpilih untuk kegiatan prototipe kami KPK Student Camp 2020.
6: Ya, tapi sebentar ini, kenapa kota Palangkaraya itu menjadi percontohan kota anti korupsi?
15: Menarik ya, jadi memang melalui serangkaian dari ini kan disusun oleh teman-teman dari Direktorat Peran Serta Masyarakat.
6: Ya.
15: Gitu. Jadi dari sekian banyak kota yang kita nilai dari tahun 2025 lalu, bahkan sebelumnya, dari tahun sebelumnya, memang kota Palangkaraya ini menjadi salah satu kandidat yang menarik untuk bisa dikembangkan menjadi kota percontohan anti korupsi. Melihat dari kesiapan dari pemerintahnya juga, dukungan dari pemerintahnya, termasuk yeah. juga keseriusan pemerintahnya untuk bergerak menjadi pemerintahan yang anti terhadap korupsi, sehingga ditetapkanlah kota Palangkaraya menjadi salah satu kota binaan dari percontohan kota anti korupsi.
6: Oh, jadi ada pendampingan dari KPK kalau begitu.
15: Betul,
6: ya, ke kota Palangkaraya ya.
15: Betul.
6: Ya. Nah, tadi kan kita sempat singgung kenapa kota Palangkaraya juga dipilih atau Kalimantan Tengah begitu ya. Karena kan kekayaan alam kita hutan lah.
15: Betul.
6: Nah, ini hubungannya anti korupsi dengan kerusakan hutannya apa ini?
15: Ya, jadi kalau misalnya kita bicara korupsi, korupsi itu kan ada beberapa bentuk ya. Ada yang namanya petty corruption, korupsi dalam skala-skala kecil. Kalau misalnya kita membayar pelayanan publik, ternyata kita dipalak.
6: Yeah.
15: Misalnya kita bayar lebih atas suatu layanan. Ada lagi korupsi yang skalanya besar, yaitu grand corruption, yang mungkin kita lihat di TV OTT sekian miliar gitu.
6: Yeah.
15: Ada lagi yang lebih besar namanya state capture corruption, korupsi dalam skala kebijakannya. Nah, yang ingin kami amplifikasi di sini adalah ketika kita bicara masalah kebijakan yang dikorupsi, di situ uangnya nggak kelihatan sama sekali,
6: yeah.
15: gitu kan, kebijakan yang ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa jangan-jangan di Indonesia korupsi masalah kebijakan ini itu adalah sesuatu yang sering terjadi tapi jarang terlihat dampaknya nyata ke kita. Gitu kan. Nah, inilah yang kita coba amplifikasi kepada masyarakat bahwa kita harus lebih aware terhadap yang namanya korupsi dalam skala kebijakan.
6: Yeah.
15: Jangan-jangan yang disebut sebagai undang-undang tata guna lahan hutan bukan justru melindungi hutan kita, tapi justru malah tujuannya adalah melegalkan pembalakan liar dan
6: sebagainya. Dampaknya ke masyarakat.
15: Betul. Nah, di sini harus ada peran serta dari masyarakatnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan itu sebabnya kenapa kita sekarang concern kepada isu terhadap lingkungan. Dan ini menjadi isu penting yang menjadi pengawasan dari masyarakat. Mungkin masyarakat dalam 5 tahunan hanya berpikir siapa yang akan saya pilih.
6: Ya.
15: Tapi dari hasil pemilihan tersebut, itu menentukan bagaimana kesejahteraan kita terbentuk, bagaimana para legislatif maupun eksekutif yang terpilih itu bisa menjaga alam kita dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah produk yang berkelanjutan. Makanya kita nanti juga ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aware terhadap pilihan-pilihan mereka. Dan dimulai dari kesadaran-kesadaran kecil mengenai bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu bisa diimplementasikan di masyarakat kita.
6: Ya.
15: Seperti itu.
6: Nah, silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813-9939-9888. Nah, kalau materi anti korupsi terkait dengan korupsi yang kelihatan itu kan lebih mudah biasanya ya. Yeah. Nah, ini kan yang terkait dengan kerusakan hutan dampaknya kemudian kepada masyarakat.
15: Betul.
6: Itu materinya apa kalau begitu?
15: Yang kita tawarkan dalam workshop ini tentunya memang sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai sesuatu yang ringan, bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya para pelajar nanti yang mengikuti, tapi juga ini memicu praktik-praktik baik dari mereka.
6: Yeah.
15: Karena ini nggak sekedar mendatangkan para pelajar untuk ikut workshopnya kami. Kami juga berharap nantinya mereka akan memformulasikan yang namanya Student Integrity Project, proyek integritas dari para siswa ini sendiri, diamplifikasikan ke lingkungannya mereka. Entah itu ke sekolahnya, masyarakatnya, peer, teman-teman bermainnya, dan lain sebagainya. Selain itu, setelah mereka memformulasikan dan mengimplementasikan, mereka bisa mengukur sendiri keberhasilan dari proyek-proyek mereka. Jadi memang dari student camp ini yang kita harapkan adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Nggak cuma untuk menyerap apa yang kita berikan, tapi yeah, juga mempraktikkan langsung kepada lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi memang melalui program Integrity Project ini, nanti kita akan minta mereka, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan dari yang sudah kamu ketahui dari KPK gitu kan. Dan proyek-proyek yang kita angkat sini mungkin juga tidak bukan proyek-proyek yang tiba-tiba.
6: Ya, nah, contohnya mungkin bisa diberikan.
15: Ya, bukan harus tiba-tiba nangkepin koruptor, enggak.
6: Ya, ya.
15: Bagaimana dengan mengubah persepsi teman-temannya bahwa mencontek itu adalah buruk? Inilah satu contoh.
6: Oh, contoh sederhana ya, begitu
15: betul,
6: ya.
15: Betul, betul. Atau juga kayaknya kalau sekolah saya punya warung kejujuran seru kali ya.
6: Ya.
15: Ada dagangan tapi bayarnya sesuai dengan kejujuran kamu gitu kan. Biasanya kan kalau ada barang ada harga kan. Bener gak nih gitu. Dan itu bisa jadi kayak sampel sosial mengenai bagaimana integritas itu terbentuk dalam lingkungan mereka. Seperti itu. Dan hal-hal sederhana inilah yang coba kita angkat. Mereka aware, mereka ketahui, dan dengan begitu akan membuka pemikiran mereka ke depannya bahwa isu terkait dengan integritas itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi PR kita bersama.
6: Ya, jadi dari sisi materi sampai dengan tadi praktek di lapangan begitu ya. Ini kan praktek di lapangan kan sangat penting nih. Itu nanti lebih banyak materinya ke praktek lapangan atau bagaimana itu?
15: Di 3 hari fokus pelaksanaan workshop ini lebih pada bagaimana membantu pemahaman mereka mengenai hal-hal sederhana, hal-hal biasa yang bisa mereka angkat dan bisa mereka praktekkan. Nantinya ke depannya untuk proyek lapangannya mereka akan inisiasi sesuai dengan apa yang sudah mereka tangkap selama 3 hari tersebut. Seperti itu. Jadi combining antara apa yang akan kita contohkan,
6: yeah,
15: apa yang akan mereka formulasikan nanti di lapangan.
6: Seperti mungkin misalkan di sekolah mereka ternyata informasinya banyak anak yang suka nyontek, misalnya begitu ya.
15: Itu salah satu.
6: Nah, itu ya? jadi betul, objek penelitiannya begitu. Betul. Ya.
15: Jadi
6: objek kan prakteknya.
15: Ada 2 hal yang akan kita tekankan di sini terkait dengan bagaimana mereka mendesain sebuah integrity project, dan yang kedua adalah bagaimana mereka mendesain student journalism project. Jadi integrity projectnya nanti terkait dengan apa yang akan mereka lakukan untuk society-nya mereka. Tapi kalau untuk student journalism-nya, bagaimana mereka bisa melaporkan hasil dari apa yang mereka lakukan tersebut. Misalnya contohnya, saya pengen tahu nih berapa banyak anak di sekolah saya yang memang mencontek.
6: Yeah.
15: Kemudian mereka akan bisa memformulasikan itu menjadi sebuah format media sosial dan mereka bisa bagikan. Dan di situ akan menimbulkan awareness bersama bahwa, oh seperti ini loh keresahan yang ada di kita. Seperti itu. Jadi 2 hal inilah yang akan kita combine untuk memicu critical thinking-nya dari mereka.
6: Ya, nah ini critical thinking-nya ya. Terkait juga dengan target utamanya kan bagaimana kerusakan lingkungan atau hutan itu dihubungkan dengan praktek korupsi begitu.
15: Betul,
6: kan.
15: Betul.
6: Tapi dengan praktek di lapangan seperti banyak anak yang suka menyontek. Nah, itu critical thinking-nya mau arahnya kemana itu nanti?
15: Kita tidak memikirkan bahwa ini adalah suatu hal yang okay, kamu harus concern banget terkait dengan lingkungan dan akhirnya jadi misalnya korupsi di sektor lingkungan. Sesederhana misalnya, bagaimana masyarakat kita pola berpikirnya membuang sampah.
6: Oh, oke.
15: Okay. Ya, simpel itu. Jadi memang segmentasinya dari student ini kan memang ada batasannya, cakupannya. Tapi kita pengen menggerakkan mereka untuk bisa berpikir kritis, bagaimana menyalurkan pikiran kritis tersebut dan bagaimana menyebarluaskan pikiran kritis tersebut untuk membangun awareness bersama. Sesimpel itu.
6: Ya. Yeah.
15: Seperti itu.
6: Jadi bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu salah dan betul, merusak, begitu ya, betul. Intinya begitu ya. Ya, tapi nanti yang memberikan materi siapa saja nih?
15: Oke, jadi akan ada 4 pemateri termasuk saya nanti di sana ya, yeah. Membangun terkait dengan Integrity Project dan Student Journalism Project. Tapi nanti ada Pak Direktur kami, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK yang akan memaparkan mengenai bagaimana kondisi Indonesia terhadap korupsi yang terjadi saat ini dan bagaimana generasi muda bisa berkontribusi terhadap isu korupsi tersebut. Dan yang ketiga itu nanti kita akan mengundang namanya Chani Kalawit,
6: yeah.
15: Dia adalah seorang aktivis lingkungan yang memang fokusnya dia terkait dengan lingkungan hutan khususnya dan juga endangered species atau spesies-spesies yang hampir punah. Dan dia nanti akan mengisi sesi-sesi terkait dengan bagaimana kondisi hutan kita saat ini dan bagaimana penanganan para hewan-hewan yang endangered saat ini dan kasih tahu kepada para student itu atau para siswa-siswa di sana bahwa begini loh kondisi lingkungan hutan Kalimantan, sehingga akan memicu awareness mereka bahwa nggak bisa lagi nih kita nggak peduli terkait dengan isu lingkungan. Dan yang keempat kita akan juga mengundang namanya Jamie Adiono, dia founder dari Seribu Guru, dan nanti Jamie akan lebih heavy terkait dengan bagaimana membangun sebuah proyek sederhana menjadi sebuah proyek yang berdampak. Kadang kalau kita misalnya berpikir bahwa sebuah proyek itu harus yang sesuatu yang wah gitu, padahal sederhana melaporkan seberapa parah kasus mencontek di sekolah kamu itu bisa mengubah paradigma berpikir dari orang tua, dari siswanya, dari tenaga pendidiknya dan lain sebagainya. Dengan sesederhana membangun sebuah konsep warung kejujuran itu akan bisa mengubah pola pikir tentang bagaimana seorang anak melihat sebuah kejujuran yang ada di lingkungan mereka. Sehingga proyek-proyek sederhana itulah yang coba kita dorong kepada mereka, kasih gambaran kepada mereka, mereka rencanakan, mereka laksanakan, mereka ukur keberhasilannya.
6: Ya. Itulah yang kita ingin. Nah ini kan sebenarnya kan saya sering wawancara KPK juga, banyak kan hal-hal program yang dilakukan KPK itu sasarannya kan anak muda ya dalam program pencegahan, termasuk juga festival film lain sebagainya kan, kalau tidak salah kan.
15: Kebetulan aku juga sempat nanganin festival film.
6: Nah itu kenapa KPK konsen sekali ke anak muda?
15: Anak muda itu 5-10 tahun mendatang akan bisa jadi menggantikan kita semua.
6: Ya.
15: Kalau mereka tidak dibekali dengan integritas yang baik, tidak dibekali dengan pemahaman mengenai kejujuran, keberanian, kedisiplinan, dan lain sebagainya dengan baik, apa yang bisa kita harapkan dari mereka ketika menjadi pemimpin? Jadi, bukan berarti kita tidak peduli dengan generasi di atasnya ya, tapi ini adalah benih yang memang harus kita coba pupuk dan kita awasi bagaimana perkembangan mereka. Kalau kita pengen mereka baik, berarti kita harus investasi lebih banyak dalam kebaikan tersebut. Seperti itu. Dan itulah kenapa sebabnya bukan heavy, tapi kita coba berimbang, tapi lebih menitik beratkan kepada generasi muda kita. Karena itu salah satu cara yang menurut kami mungkin possible untuk kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa besok.
6: Ya.
15: Seperti itu.
6: Dan mereka mungkin kalau dibentuk sejak muda menjadi orang yang jujur, integritasnya bagus, lebih mudah begitu ya.
15: Kami harap seperti itu. Kami harap seperti itu. Karena pendidikan anti korupsi itu adalah sesuatu yang harus diberikan sejak usia PAUD sampai dengan
6: menjadi.
15: Seperti itu kan, karena tidak bisa kalau misalnya kita bilang integritas sedangkan kita sendiri tidak pernah menanamkan pupuk-pupuk integritas itu di setiap saat pertumbuhan mereka. Dan itulah yang kita harapkan kenapa generasi muda menjadi salah satu target audiens fokus utama kami.
6: Ya, tapi kan ini kan perlu adanya seperti keseimbangan juga lah, kan tidak hanya anak-anak muda nih yang sekolah di SMA, mereka kan juga punya lingkungan lain nih. Betul. Ada lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga. Betul. Mengintegrasikannya bagaimana itu KPK?
15: Banyak sekali memang strategi kampanye yang kami coba lakukan saat ini yang menyasar itu berbagai lini dari audiens. Tapi kita juga harus kembali ke kenyataan bahwa supporting anggaran dari kementerian lembaga saat ini juga terbatas, sehingga kami harus memilah mana kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent, mana kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita dahulukan.
6: Gitu. Yeah.
15: Nah, untuk itulah kenapa beberapa aktivitas kami memang menekankan pada segmentasi anak muda, dan itu pun kita akan pilah-pilah lagi. Yang saat ini di student camp mungkin dari pelajar SMA, kemudian nanti melalui KPK mengajar, itu akan lebih broader lagi, lebih luas lagi, tapi menyasarnya pada pelajar dari mulai dari SD sampai dengan SMA. Kemudian kita juga punya program-program tertentu, misalnya seperti pariwara anti korupsi yang justru menyasar para pemerintah daerahnya. Kemudian ada juga tadi ada pembangunan kota anti korupsi, dan itu akan menyasar dari pemerintahnya. Gitu kan. Jadi memang banyak strategi yang kita laksanakan, memang tujuannya adalah meningkatkan awareness dari masyarakat kita supaya berperilaku anti terhadap korupsi.
6: Jadi masuk ke semua lini lah. Betul. Begitu ya, dengan
15: gitu.
6: Tidak ada batasan usia sebetulnya ya.
15: Sebenarnya.
6: Iya.
15: Sebenarnya.
6: Baik, kita break dulu sebentar ya, Pak Medio ya.
15: Terima kasih.
6: Kita kembali setelah berikut ini.
16: Memori kolektif bangsa.
17: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
18: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
19: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
8: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
19: Enggak, Bu, enggak.
9: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
10: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
19: Botol minuman Iman, Wi.
9: Kerupuk si Anto, tuh.
10: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang nggak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah nggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku nggak kenal.
7: Iya, Wi, iya. Nih Bu, saya bayar minuman botolnya.
11: Maaf ya Bu, saya lupa tadi ngambil kerupuk.
10: Nah gitu dong, jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
7: Hah? Dia siapa Ntok? Kenal?
11: Tahu tuh siapa, ayoan tinggalin aja.
10: Iwan, Anto tungguin.
12: Jujur sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur berani menegur perbuatan yang salah. Jujur perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888. Kita masih berbincang dalam dialog kerjasama RRI dengan KPK mengenai Yotcam 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Saya masih bersama dengan Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda. Pak Medio, saya ingin menggali lebih jauh nih. Ini kan program KPK mengajar boleh dikatakan kan program rintisan atau pertama nih. Ini bisa cerita sedikit soal program ini?
15: Ya, KPK Mengajar memang menjadi sebuah program atau bagian dari kegiatan kami namanya Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.
6: Jelajah Negeri?
15: Bangun Antikorupsi.
6: Bangun Antikorupsi, oke.
15: Okay. Untuk JNBA atau Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini sendiri memang sudah kita jalankan sejak tahun 2018. Kami harus punya inovasi dong. Dan di tahun inilah kita muncul menggunakan bendera namanya KPK Mengajar. Ini adalah sebuah perjalanan di mana tim KPK turun ke sekolah-sekolah terpencil di sepanjang perlintasan dari Jelajah Negeri Bangun.
6: Sekolah pedalaman kalau begitu.
15: Betul.
6: Itu target utamanya itu ya?
15: Betul, betul. Nah, di sebenarnya kalau untuk JNBA ini sendiri kita punya 5 lokus utama kegiatannya, yaitu di NTB dan NTT. Ya, kita mainnya memang wilayah timur. Di NTB-nya itu ada di Kota Mataram, kemudian NTT-nya kita mulai dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan juga Sumba Timur. Dan yeah, kemarin pas saat gempa kami masih di sana.
6: Iya, yeah, iya. Yeah.
15: Nah, kemudian untuk sekolah KPK mengajarnya ini, memang kita akan menyasar sekolah-sekolah pedalaman, itu sebanyak 10 titik sekolah di sepanjang perlintasan mulai dari Mataram sampai dengan Sumba Barat Daya gitu. Nah, tujuan kita melaksanakan KPK Mengajar sebenarnya ingin menghadirkan pemerintah pusat termasuk juga concern terhadap dunia pendidikan itu sampai kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dalam menginsersi nilai-nilai anti korupsi mungkin baru bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya di sebagian besar Pulau Jawa,
6: yeah,
15: Sumatera. untuk wilayah timur itu masih sedikit exposure-nya, apalagi untuk para pelajar-pelajar. Nah, melalui kegiatan KPK Mengajar inilah kami turun sampai ke sekolah-sekolah pedalaman, dan di sana kita mengajarkan terkait dengan nilai-nilai integritas, terkait dengan nilai-nilai moral, dan lain sebagainya. Jadi yang diajarkan bukanlah kurikulum, tapi mengajak mereka mengenal lebih dalam mengenai apa itu nilai-nilai anti korupsi yang bisa mereka tanamkan. Segmentasi audiens dari KPK Mengajar ini mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA.
6: Oh, semua tingkatan sekolah. Betul. Kalau begitu. Tapi mungkin mekanismenya agak berbedalah begitu ya. Betul. Caranya ya.
15: Betul. Nah, di sana kita coba tawarkan, bukan tawarkan, tapi kita coba mengenalkan nilai-nilai anti korupsi tersebut melalui berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan rentang umur para peserta didiknya.
6: Yeah.
15: Mulai dari permainan, kemudian juga ada aktivitas interaktif partisipatif, melalui film kita juga ada, diskusi dan lain sebagainya. Dan di sana para peserta didiknya kita harapkan paham setelah kami datang ke sana bahwa, oh, yang kenapa saya harus jujur sebagai pelajar, kenapa saya harus berani sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Selain itu, program KPK Mengajar ini sendiri juga kita ingin mereka lebih mengenal mengenai bagaimana sih perilaku-perilaku koruptif itu bisa tumbuh di sekitar kita. Dengan begitu pelajar akan menyadari bahwa, oh iya, saya ke sekolah nggak naik motor nggak pakai helm, itu salah ya.
6: Yeah.
15: Oh iya, kalau misalnya di sekolah mencontek itu sebenarnya nggak boleh ya gitu. Bahkan melalui film mereka juga belajar apa yang baik, apa yang salah gitu kan. Nah, di KPK Mengajar kita nggak cuma datang untuk mengajarkan para anak-anak tersebut. Ini adalah respon terhadap kondisi dunia pendidikan kita. Bahkan sekolah-sekolah yang kami datangi itu benar-benar sekolah-sekolah yang mungkin masih minim mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Banyak sekolah-sekolah yang kami datangi itu memiliki keterbatasan infrastruktur yang amat sangat. Bahkan ada sekolah-sekolah yang kita datang, mohon maaf, kondisinya itu berlantai tanah, atap jerami, temboknya itu benar-benar dari kayu yang cuma disusun-susun. Dan itu adalah sekolah-sekolah yang mungkin buat kita sebagian besar di Pulau Jawa kayak, kok ada ya sekolah-sekolah seperti itu? Dan kita datang ke sana.
6: Kenyataannya ada. Kenyataannya begitu ya.
15: Dan banyak. Ada dan banyak. Gitu. Belum lagi kita melihat bahwa ketimpangan dalam tidak hanya infrastruktur ya, tapi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dari para siswa di sana itu masih terasa sangat. Sebagai contohnya, kalau misalnya kita lihat banyak sekolah-sekolah SD, tapi ketika naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, infrastrukturnya sangat-sangat terbatas.
6: Yeah.
15: Di Sumba Timur kita bisa banyak melihat bahwa student atau siswa-siswa datang ke sekolah itu harus jalan sekitar 2-4 km dengan berjalan kaki. MBG yang katanya program yang memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat bahkan tidak menyentuh sekolah-sekolah itu di sana gitu. Jadi banyak sekali kenyataan atau fenomena yang mungkin selama ini kita cuma dengar atau lihat di media sosial, dan dengan adanya KPK turun ke sana kita lihat bahwa ini adalah suatu hal yang nyata. Dan senangnya kami dibantu oleh beberapa mitra kami, yaitu dari GIZ dan juga Bank Mandiri, kita menyerahkan CSR kepada anak-anak didik di sana.
6: Ya.
15: Terakhir kita lihat ada kasus anak bunuh diri hanya karena nggak bisa beli
6: alat sekolah.
15: Alat sekolah gitu kan. Dan di sini kita akan kemarin kita hadir memberikan beberapa bantuan untuk perangkat pendidikan mereka. Dan ketika melihat betapa senangnya mereka mendapatkan hal itu menjadi suatu hal yang
6: luar biasa.
15: Priceless itu. Ya. Itu tidak ternilai buat kami. Dan jadi melalui KPK Mengajar tidak hanya kita mengenalkan nilai-nilai integritas, tapi kita juga memberikan harapan kepada mereka bahwa yang namanya pendidikan secara inklusif itu seharusnya hadir untuk mereka semua.
6: Ya, baik, kita ke tim kami di depan, ada WhatsApp dari para pendengar kita nih. Adek, silakan.
20: Iya, baik Zaini. Selamat siang Pak Medio. Ini ada beberapa tanggapan dan pertanyaan dari pendengar kita ini. Sepertinya banyak yang tertarik dengan program YouthCamp ini.
15: Okay.
20: Yang pertama ada Mbak Tiara di Jakarta. Mbak Tiara bertanya, setelah proyek ini selesai, aksi nyata apa yang akan dilanjutkan? Dan bagaimana memastikan bahwa proyek yang sudah dibuat ini tidak berhenti setelah YouthCamp 2026 ini berakhir? Kemudian ada dari Mas Yuda di Magelang. Menurut Mas Yuda, pendidikan anti korupsi seperti ini penting agar generasi muda memahami bahwa kejujuran dan integritas harus dimulai dari diri sendiri. Dan Mas Yuda juga bertanya ini kepada Pak Medio, dalam waktu dekat apakah ada program lainnya selain program YouthCamp 2026 ini untuk pendidikan anti korupsi bagi para pelajar, atau YouthCamp ini ada seriesnya gitu seperti itu. Sepertinya Mas Yuda berminat bergabung ini Pak Medio. Demikian.
6: Baik, terima kasih banyak ya. Ada Pak Matauli di Sibolga kelihatannya. Pak Matauli, selamat siang Pak.
21: Ya, 23, salam sehat tangguh.
6: Ya, silakan Pak Matauli.
21: Iya, Pak Medio narasumber.
6: Iya, betul Pak.
21: Medio Pendam. Iya. Pak Medio, mengenai sosialisasi edukasi literasi ke sekolah ya, tentang KPK ya. Memang iya, itu salah satu fungsi KPK ya.
6: Iya.
21: Edukasi, penindakan, pencegahan dan penindakan. Cuman begini Pak, ini kan anak persekolahan kita ini kan ada di jenjang satuan bawah ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dan itu dikelola juga ada Kementerian Agama juga mengelola persekolahan, ya, dan Pemda juga. Apakah memang cukup SDM sumber daya orang KPK di Jakarta sana ya?
0: Yeah.
21: Karena memang kan Indonesia ini kan luas ini sampai berapa ratus juta, 180 juta anak sekolah ya,
0: yeah,
21: dari jenjang ini. Terus yang kedua, daripada SDM-nya kurang, kan bisa diberdayakan jaksa turun ke sekolah. Kayak dulu loh Pak Nadi, di Kementerian yeah, kan begitu kan, BUMN turun sekolah. Karena kan yang mengerti tentang hukum ini ya bisa saja jaksa, kepolisian, tentara, atau pengacara pun bisa lah, karena memang sarjana hukum misalnya, yeah, profesi hukum advokat, itu bisa ngebantu. Terus berikutnya Pak, apakah memang KPK itu gak perlu mensinkronkan begini ya? Kan sekarang kan anak-anak kita ini kan perlu melihat contoh keteladanan,
0: ya,
21: dari negara kita, dari pejabat kita. Mbok ya, sekali-sekali di partai politik ini diajarkanlah mengenai bagaimana bahayanya berkorupsi di partai politiknya.
0: Ya.
21: Jangan institusi partai politik kita itu bimsalabim waktu injury time 2029 baru bermunculan entah dari mana,
0: ya,
21: calon-calon kepala daerah.
0: Baik Pak Matauli. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Matauli ya, kita sudah tangkap ya pertanyaannya ya. Nah Pak Medio, saya mungkin ke Bu Tiara dulu ya. Tadi yang ditanyakan Bu Tiara sebetulnya ingin tanyakan juga ke Pak Medio. Tindak lanjut dari program YotCamp ini bagaimana? Memantau aksi anak-anak ini selanjutnya bagaimana begitu?
15: Betul, jadi untuk YotCamp ini memang setelah kita kembalikan nanti anak-anak ini ke sekolah, selama 30 hari kita akan kasih mereka kesempatan untuk mengembangkan proyeknya. Proyeknya itu nanti kita harapkan bisa mereka amplifikasi pelaksanaannya, termasuk mengukur pelaksanaannya itu melalui kegiatan yang tadi Student Journalism Project ya.
0: Oh, okay.
15: Mereka lakukan, bisa mereka laporkan melalui jurnalisme pelajarnya, dan disitulah akan kita ukur ke depannya gitu. Jadi memang ada aksi, kemudian ada pengukuran, ini semuanya dimulai dari mereka, perencanaan dari mereka, eksekusi dari mereka, sampai pengukuran keberhasilan juga diukur oleh mereka, seperti itu. Ini adalah target utamanya, gitu Mbak Tiara ya. Dan tadi yang kedua terkait dengan apa yang akan kita lakukan berikutnya, tadi ada pertanyaan dari Mas siapa yang di...
0: Tadi yang kedua ada Pak Yuda.
15: Pak Yuda ya, gitu, terkait dengan apa yang akan dilakukan berikutnya, gitu kan. Memang kami akan coba untuk berupaya melakukan inovasi-inovasi lainnya, khususnya di bidang pendidikan anti korupsi ini. Tapi kita, karena ini masih prototype, kita akan coba implementasikan dulu ke beberapa daerah lain.
0: Yeah.
15: Karena karakteristik antara satu daerah dengan daerah lain itu kan berbeda. Target kami yang berikutnya itu adalah melaksanakan YotCamp di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Kenapa kita pilih Kota Makassar? Salah satunya adalah karena memang fokus dari Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sebenarnya di wilayah timur Indonesia. Sehingga Makassar sebagai hub dari timur, wilayah timur Indonesia menjadi salah satu yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Selain itu juga memang 2 tahun terakhir Pak exposure terhadap event-event atau acara-acara terkait dengan penggerakan massa dalam hal mengimplementasikan anti korupsi di Makassar itu sempat terbatas ya, sangat-sangat terbatas karena memang juga masalah anggaran dan lain sebagainya. Sehingga kita pikir kenapa kita tidak coba di Makassar. Nantinya kita akan bisa menjadikan benchmark, satunya dari sisi Kalimantan, satunya lagi dari sisi Sulawesi gitu. Bagaimana hasilnya, kita akan bisa menjadi komparasi dan pertimbangan untuk menstrategikan formulasi di tahun 2027 mendatang.
0: Ya.
15: Itu salah satu strategi.
0: Oke, kita break dulu sebentar ya Pak Medio ya.

0: Sambung kembali ya Pak Medio ya. Tadi ada Pak Matauli yang menyampaikan pertanyaan kolaborasinya dengan pihak lain bagaimana ini kan nggak mungkin juga KPK melakukannya sendiri kan?
1: Ya. KPK tuh cuma punya 2.000 orang dan tempatnya cuma ada di Jakarta, kita nggak punya tempat lain selain di ibu kota negara. Jadi apakah mungkin dilakukan oleh kami sendiri? Tentunya tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Tapi melalui pendidikan anti korupsi kami punya direktorat namanya Jaring Pendidikan. Salah satu tugas dari teman-teman di Jaring Pendidikan adalah mengimplementasikan pengetahuan anti korupsi di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi jejaring yang kami manfaatkan di sini adalah dari satuan pendidikan atau gugus pendidik di setiap daerah. Selain itu, kami juga memiliki namanya penyuluh anti korupsi atau paksi. Paksi ini tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
0: Yeah.
1: Sudah banyak para paksi ini yang kita coba gerakan untuk melakukan berbagai event yang kita lakukan. Tujuannya untuk meningkatkan awareness dari masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dan gak lupa, kemarin kami melakukan jelajah negeri bangun anti korupsi. Bekerja sama dengan 5 pemerintah kota dan kabupaten. Kita nggak cuma bikin sebuah event perayaan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, tapi kita berharap ke depannya pemerintah daerah itu sudah tahu bahwa okay, kita akan bikin event serupa setiap tahun menjadi event yang bisa dilakukan oleh mereka meskipun tidak seperti JNBA yang mungkin kita lakukan.
0: Yeah.
1: Mereplikasi kegiatan yang tujuannya adalah menumbuhkan semangat integritas itu sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga kita akan rely sama pemerintah daerah untuk bisa membangun misalnya kegiatan-kegiatan edukasi kepada para pelajar, kegiatan nobar nonton-nonton film-film anti korupsi bareng-bareng, mengaktivasi kegiatan-kegiatan seni yang bertemakan penguatan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya, itu adalah menjadi salah satu tujuan kami. Kami tidak...
0: Jadi banyak aktivitas yang terus berkaitan begitu ya?
1: Betul. Okay. Kami tidak hanya melaksanakan kegiatan sebagai seremoni belaka, justru kami menghindari seremoni.
0: Yeah.
1: Tapi kita seperti mencontohkan.
0: Gak kena kalau anak-anak muda seremoni.
1: Kita mencontohkan bahwa lewat film... Anak-anak bisa melakukan istilahnya menyuarakan keresahan mereka loh. Lewat edukasi yang dilakukan secara menyenangkan, anak-anak tuh bisa menerima secara langsung sehingga pemerintah daerah kepikiran, oh besok kalau kita bikin sesi edukasi anti korupsi kepada anak-anak, contohnya kayak yang kemarin KPK lakuin yuk,
0: yeah,
1: dengan cara nonton film, dengan cara ngobrol bareng, permainan interaktif, dan lain sebagainya. Itu semua bisa direplikasi oleh pemerintah daerah. Dan itu adalah menjadi kekuatannya KPK dalam mengaktivasi atau menyalurkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Karena kalau KPK sendiri nggak mungkin.
0: Ya.
1: Seperti
0: SDM-nya terbatas begitu ya. Perlu partisipasi semua pihak.
1: Betul. Termasuk pada student camp ini kami mengaktivasi para pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan juga para satuan pendidik di sana supaya nanti, oh, kayak gini ya KPK bikin kemarin. Ternyata seru ya. Yuk kita bikin lagi tahun depan untuk sekolah-sekolah yang lain.
0: Yeah.
1: Jadi kita berharap mereka yang meneruskan, mereplikasi kembali.
0: Nah, ini kan perlu juga dukungan dari masyarakat nih ya. Karena masyarakat juga sudah geram ini dengan berbagai kasus korupsi yang muncul. Betul. Dukungan masyarakat untuk program seperti ini apa yang bisa dilakukan kalau begitu?
1: Selama ini mungkin masyarakat berpikir kalau korupsi itu terjadi hanya ada di Jakarta.
0: Yeah.
1: Atau korupsi itu terjadi mungkin ya karena para pemimpinnya seperti itu gitu,
0: yeah,
1: kan. Padahal mereka lupa bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap pembentukan budaya korupsi, budaya koruptif yang terjadi di lingkungan mereka itu berdampak luas. Makanya yang kita coba dorong adalah di sini setiap orang, setiap masyarakat itu punya tanggung jawab dalam membentuk generasi muda berikutnya. Makanya kami juga akan mendorong para orang tua untuk tidak mencontohkan hal-hal yang negatif. Seperti itu.
0: Nah, itu yang paling penting itu ya. Karena dekat dengan anak-anak begitu ya.
1: Contoh sederhana misalnya kayak orang tuanya pergi ke warung depan ngajak anaknya nggak pakai helm. Naik motor nggak pakai helm. Itu kan hal-hal yang sederhana ya mungkin ya. Tapi anaknya ketika tumbuh ke depan, dia juga akan punya perilaku yang seperti, ah dulu orang tua saya juga seperti itu. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Gitu kan. Nah, dari sinilah coba kita dorong kepada para orang tua juga. Kalau ngomong masalah integritas, kitalah yang menjadi sampelnya. Karena kita akan punya tanggung jawab karakter muda berikutnya seperti itu. Dan kita harap nanti untuk orang tua yang anak-anaknya kebetulan kita undang, kita ajak ke student camp di 2026 baik di Palangkaraya maupun di Kota Makassar, tolong izinkan, tolong relakan mereka. Dan nanti kalau mereka balik, tolong tanyakan ilmu apa yang kamu bawa dan apa yang bisa kamu terapkan di rumah.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini kan sangat penting program seperti ini, Pak Medio ya. Tanggapan dari kalangan pendidik di sekolah, kemudian juga tanggapan orang tua dan anak-anak sendiri yang akan ikut serta dalam program ini nanti dari 7 sampai dengan 10 September, itu sudah adakah? Atau bagaimana tanggapan mereka, respon mereka?
1: Bisa kasih gambaran mungkin untuk yang KPK mengajar, karena student camp belum kita laksanakan. Untuk KPK mengajar, guru-guru yang di sekolah-sekolah yang kita datangi, mereka sangat-sangat antusias, sangat-sangat senang, apalagi mereka juga punya gambaran bahwa ke depan kalau saya ngomongin masalah integritas itu bisa dengan cara yang sederhana loh. Yeah. Tidak melulu harus hanya melalui kegiatan kurikulum, tidak melulu hanya melalui pembicaraan satu arah, tapi kita bisa bentuk partisipasi dari masyarakat, dari anak-anak peserta didik kita. Misalnya kayak ngobrolin kejujuran di sekolah tuh kayak gimana sih? Bentuknya tuh seperti apa sih? Dan itu bisa dilakukan baik melalui permainan, baik melalui diskusi-diskusi ringan, baik melalui tayangan-tayangan film ataupun ILM, dan itu bisa memicu mereka. Karena salah satu juga yang kita lihat dari sekolah-sekolah pedalaman adalah permasalahan terkait dengan literasi dan numerasi.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana anak-anak di sekolah-sekolah pedalaman agak sulit untuk misalnya membicarakan perasaan mereka, membicarakan apa keinginan mereka. Kemarin kita datang ke sana, kita bicarakan masalah pohon harapan dari anak-anak itu. Kamu ke depan mau jadi apa sih cita-citanya? Kenapa kamu pengen jadi itu? Dan upaya apa yang bisa kamu lakukan? Nah, dari sini kita akan memicu mereka untuk bisa misalnya berbicara lebih dalam, lebih intim terhadap apa yang mereka harapkan,
0: yeah,
1: dan mereka inginkan. Dan ini bisa direplikasi oleh para pendidik, tenaga pendidik yang ada di daerah-daerah tersebut. Seperti itu.
0: Nah, ini kan nanti kan tidak hanya di Palangkaraya ataupun Kalimantan Tengah ya. Tentu kan akan berjalan di daerah-daerah lainnya. Kalau di sini kan kaitannya dengan masalah hutan begitu ya, klasterian hutan. Nah, kalau daerah lain mungkin akan berbeda lagi begitu temanya.
1: Di Makassar salah satu isu yang krusial itu adalah terkait dengan sampah.
0: Oh, iya iya, sampah,
1: isu,
0: betul.
1: Isu kayaknya nggak cuma di Makassar ya,
0: di mana-mana. Tapi Makassar emang salah satu isu besarnya itu. Ya.
1: Betul sekali. Nanti pun narasumber yang akan kita datangkan, mungkin kita coba approach dengan beberapa pihak lebih pada ngomongin masalah bagaimana kita bicara terkait dengan isu sampah ini dan climate change gitu. Karena isu terkait dengan perubahan iklim menjadi isu yang mungkin dalam 2-3 tahun terakhir ini santer banget kita omongin ya.
0: Ya.
1: Bagaimana masyarakat kita bisa kontribusi dalam pengolahan sampah dan lain sebagainya. Sehingga melalui program ini kita nanti akan mengharapkan adanya aksi-aksi sederhana, sesederhana mungkin. Tentang sesimpel kayak kalau kamu makan buangnya kemana sih? Dan kalau kamu misalnya punya plastik kemasan plastik, itu bisa gak sih kamu milah?
0: Ya.
1: Sesederhana hal seperti itu. Jadi setiap nanti lokus dari student camp, kita akan sesuaikan dengan isu lokal yang ada di sana.
0: Oh begitu. Ya. Jadi isu lokalnya apa? Setiap daerah pasti berbeda-beda begitu ya, Pak Medio ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Pak Medio, sebagai penutup apa pesan Anda bagi anak-anak, bagi orang tua dan juga guru yang memang akan terlibat langsung dengan program KPK seperti ini?
1: KPK tentunya tidak akan mungkin melaksanakan seluruh program ini secara sendiri.
0: Ya.

0: produktif. Jadi jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada di daerah teman-teman semua ketika KPK datang, apapun kegiatannya, ikuti. Karena itu pastinya bermanfaat untuk kita semua.
1: Baik, kalau begitu Pak Medio, kapan-kapan kita bincang lagi soal ini ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak sudah bersama kami siang ini.
0: Terima
1: Pak Medio.
0: Kasih.
1: Selamat siang Pak Medio Fenda.
0: Selamat siang.
1: Nah, demikian tadi kita sudah berbincang ya. Kita sudah berbincang tadi mengenai Yotcam 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan dengan narasumber, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Fenda.
2: Wawancara Pro 3.
3: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
4: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
3: Enggak, Bu, enggak.
5: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
6: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
3: Botol minuman Iman, Wi.
5: Kerupuk si Anto, tuh.
6: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
3: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
5: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
6: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
3: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
5: Tahu tuh siapa. Ayo, tinggalin aja.
6: Iwan, Anto, tungguin.
7: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Atletico Madrid siap ladeni Malaga di pekan pertama La Liga. Jonathan Christie dan Amri Nita melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Timnas bola basket putri jalani uji coba ke Korea Selatan. Salam olahraga pendengar, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid akan membuka perjalanan di La Liga musim 2026-2027 dengan menjamu Malaga pada Kamis dini hari nanti. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Son mejores o los otros son peores. Yo no entro ahí.
2: La Liga musim 2026-2027 resmi dimulai dengan laga antara Atletico Madrid dan Malaga di Stadion Riyad Air Metropolitano dini hari nanti. Pertandingan ini menjadi penanda kembalinya Malaga ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol setelah absen selama 8 tahun. Skuad asuhan Diego Simeone mengincar kemenangan awal untuk bersaing di papan atas sejak dini. Mereka memperkuat tim dengan nama-nama baru seperti Alejandro Grimaldo dan Lee Kang In. Meskipun penyerang Alexander Sorloth harus absen karena cedera otot. Pelatih Diego Simeone menegaskan timnya harus menyesuaikan laga ini dan memberikan respon baik.
3: Ya, kita harus pergi dan menyesuaikan laga ini dan memberikan respon baik. Banyak para pemain datang menjelang akhir pelatihan. Kita harus menyesuaikan apa yang harus menjadi lebih baik untuk mendapatkan performa terbaik dari tim.
1: Para sacar mejor partido del equipo que vamos a terminar teniendo.
2: Sementara Malaga datang sebagai tim promosi lewat jalur playoff Segunda Division musim lalu. Tantangan berat menanti mereka karena penyerang andalan Aaron Ochoa terkena hukuman kartu serta beberapa pemain pilar lain mengalami cedera. Pelatih Juan Francisco Funes tetap optimis dan antusiasme menghadapi laga ini.
3: Kami menghadapinya dengan banyak antusias. Kami akan bermain di divisi pertama. Menurut saya ini luar biasa, bukan hanya pertandingan ini, tetapi semua pertandingan yang akan terjadi, mereka akan datang dan saya bisa membayangkan itu.
4: Va a ser difícil que nos puedan hasta empatar. Yo creo que la situación de muchos de nosotros, de dónde venimos.
2: Atletico Madrid jauh lebih unggul saat bermain di kandang sendiri sebelum Malaga terdegradasi pada 2018. Los Rojiblancos menyapu bersih di Malaga terakhir dengan kemenangan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari persaingan menuju Liga Champions, pendengar. Tinggal selangkah lagi untuk tim asal Belanda NEC Nijmegen untuk mencapai babak utama Liga Champions. Namun untuk mewujudkannya, mereka harus menaklukkan Bodo Glimt. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Welcome in Nijmegen, but I think you've been here since Friday.
2: Tinggal selangkah lagi untuk tim asal Belanda NEC Nijmegen untuk mencapai babak utama Liga Champions pertama mereka. Namun untuk mewujudkannya, mereka harus menaklukkan Bodo Glimt, tim yang tampil memukau pada kompetisi musim lalu. Ini juga menjadi kali pertama NEC lolos ke kualifikasi Liga Champions, mencapai babak playoff setelah secara dramatis bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Olympiakos 2-1 di Goffert Stadion pekan lalu. Anak asuh Dick Schroeder akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri lagi setelah hanya kalah satu kali dari 8 pertandingan kandang terakhir mereka di semua kompetisi. Pada sesi wawancara pertandingan manajer klub Nijmegen, Dick Schroeder mengatakan bahwa timnya akan berusaha menampilkan yang terbaik meski menghadapi tim tangguh.
3: Komen, ya, the last round for the Champions League.
2: Sungguh luar biasa, kami bisa berdiri dan mendapatkan pengalaman di sini. Besok kami akan mencoba untuk tampil terbaik dan terus melangkah. Namun kami juga mengetahui bahwa ini adalah tim tangguh yang akan kami hadapi. Sementara itu, pelatih Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa Nijmegen memiliki gaya permainan yang hampir serupa dengan timnya.
4: I see a team.
2: Saya melihat sebuah tim dengan energi positif dan gaya permainan menyerang. Mereka menyerang dengan banyak pemain dan berambisi untuk mencetak gol. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas, menerapkan pertahanan man-to-man, serta berani mengambil inisiatif untuk merebut kembali bola. Mereka sangat piawai dalam fase transisi saat merebut bola. Jadi, saya menyukai tim ini. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi kami. Namun, kami juga selalu melihat adanya peluang. Laga antara NEC Nijmegen dengan Bodo Glimt ini akan berlangsung di Goffert Stadion, Belanda, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tenis, pendengar, persaingan di Cincinnati Open 2026 semakin sengit. Arina Sabalenka dan Coco Gauff berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
5: Arina Sabalenka dan Coco Gauff berhasil melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026 pada Rabu waktu Indonesia. Sabalenka tampil dominan dengan mengalahkan Wang Xinyu 2 set langsung, 6-1 dan 6-3, hanya dalam waktu 54 menit. Petenis nomor 1 dunia itu tampil agresif, 4 kali mematahkan servis lawan dan tidak memberikan satupun break point sepanjang pertandingan. Usai laga, Sabalenka mengaku puas dengan penampilannya.
6: Well, yeah, cannot complain. She's a top. Saya berhasil menang 2 set langsung dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini hasil yang luar biasa. Saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya bermain lepas dan langsung memukul bola tanpa terlalu banyak berpikir. Menurut saya, itulah kunci kemenangan malam ini.
5: Sementara itu, unggulan keempat Coco Gauff mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Ann Lee dengan skor 6-1, 7-6 tiebreak 3. Gauff sempat tertinggal 3-5 pada set kedua, tetapi mampu bangkit dan mengamankan kemenangan di tiebreak. Gauff juga mempertahankan rekor sempurna atas Lee menjadi 4 kemenangan tanpa kekalahan.
7: Mustahil untuk tidak merasakan kasih sayangnya. Saya menikmati momen saat wanita itu memulai sorakan serta babak penentu atau tiebreak-nya. Jadi, terima kasih.
5: Di babak 16 besar, Sabalenka akan menghadapi petenis Ceko non-unggulan Sarah Bejlek. Sementara Gauff melanjutkan perjuangannya menuju babak perempat final Cincinnati Open 2026. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Jonathan Christie melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 setelah menundukkan wakil Singapura Jason Tae Chia Heng di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India siang tadi. Jonathan harus melalui pertandingan 3 game. Sempat kalah 19-21 pada game pertama, Jonathan bangkit dan merebut game kedua dengan skor 21-19. Ia kemudian tampil lebih dominan di game penentuan dan menang 21-11. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ketujuh Jonathan atas Jason, sekaligus memastikan langkahnya ke babak 16 besar. Sementara wakil Indonesia lainnya, pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, juga melaju ke babak 16 besar. Amri Nita mengalahkan pasangan Turki Emre Sönmez dan Yasemin Bektaş. Dua game langsung 21-14, 21-10. Hasil ini menjadi langkah positif bagi Amri Nita yang menjalani debut di kejuaraan dunia. Keduanya bahkan membidik prestasi lebih tinggi dengan menargetkan medali pada turnamen mayor tersebut.

Pendengar, tim Putri Nusantara akan menghadapi Yordania pada laga terakhir grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 sore nanti di Super Soccer Arena Kudus. Laga ini menjadi penentu bagi Putri Nusantara yang saat ini berada di dasar klasemen grup B dengan 0 poin. Tim asuhan Takumi Taniguchi sebelumnya kalah 0-2 dari Thailand dan kembali takluk 0-2 dari Singapura. Dalam pertandingan melawan Singapura, Senin 17 Agustus lalu, dua gol lawan dicetak Nur Khalisah pada menit ke-67 dan Tan Sileng Amelia pada menit ke-90+4. Dari dua pertandingan, Putri Nusantara juga belum mencetak gol. Sementara itu, Yordania dan Thailand masih bersaing di papan atas grup B. Singapura berada di posisi ketiga dengan 3 poin, hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke semifinal. Di laga terakhir grup B lainnya, Thailand akan menghadapi Singapura. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Garuda Pertiwi sudah memastikan diri menjadi juara grup A dan lolos ke semifinal. Garuda Pertiwi tampil sempurna dengan 9 poin dari 3 pertandingan, mencetak 11 gol dan belum kebobolan. Turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 diikuti 8 tim U16 termasuk 2 wakil Indonesia, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Seluruh pertandingan digelar di Super Soccer Arena Kudus.

0: Persib Bandung menutup rangkaian pramusim Dewata Challenge Series 2026 dengan trofi. Maung Bandung mengalahkan tuan rumah Bali United 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Persib sempat dua kali tertinggal. Bali United membuka skor lewat Brandon Wilson menit ke-54 sebelum Mark Locke menyamakan kedudukan melalui penalti semenit berselang. Joao Ferrari kemudian kembali membawa Bali United unggul pada menit ke-59. Persib bangkit di penghujung laga. Balsal Sekulik mencetak gol penyama pada menit ke-88, disusul Gabriel Mutombo yang memastikan kemenangan 2 menit kemudian. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan menilai hasil positif ini menunjukkan konsistensi Persib terus terlihat sejak Piala Presiden lalu.
1: Kalau bisa dilihat, Persib ini kan sudah bersiap dari Piala Presiden. Mereka begitu konsisten, ya, tampil sebagai juara di grup A ketika bermain di Sijala Karupat. Kemudian di semifinal juga mereka bisa tampil oke, mengalahkan Persija sebelum kalah di final melawan Persibaya dalam adu penalti. Jadi ini konsistensi ini terus dipertahankan, dan dalam persiapan pramusim mereka juga ikut di Dewata Challenge Series di Bali dan mereka meraih hasil yang positif. Ya, dari sini saya pikir Igor Tolic akan melihat komposisi pemain terbaik Persib untuk tampil di 4 event yang saya sebutkan, ya. Dan khusus bagi pemain-pemain baru tentunya terus bisa dicoba.
0: Meski meraih hasil sempurna, pelatih Igor Tolic menegaskan Persib masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Pelatih asal Kroasia itu juga mengapresiasi mental pemain yang mampu bangkit hingga akhir pertandingan. Persib kini kembali ke Bandung untuk melanjutkan persiapan menghadapi musim 2026-2027. Maung Bandung akan menghadapi jadwal padat, mulai dari Super League, Piala Liga, ASEAN Club Championship, hingga AFC Champions League 2.

0: Sementara itu pendengar, Persijap Jepara mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Latihan perdana Laskar Kalinyamat digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Senin 17 Agustus 2026 lalu. Persijap menjadi salah satu tim yang cukup terlambat memulai persiapan. Dengan kompetisi yang dijadwalkan bergulir awal September mendatang, Laskar Kalinyamat harus memaksimalkan waktu untuk memadukan skuad dan mematangkan strategi. Sejumlah pemain baru telah didatangkan termasuk Marcos Blasco, Umar Bah, Samuel Ofori, Juan Douglas, Paulo Rodriguez, dan Yaya Sogodogo. Persijap juga kembali merekrut Rahma Soda, serta mendatangkan beberapa pemain lokal. Di sisi lain, sejumlah pemain lama tetap dipertahankan, termasuk Boyung Ismulesi. Pemain Persijap tersebut mengaku bangga bisa membantu Laskar Kalinyamat bertahan di kasta tertinggi musim lalu.
1: Perasaan saya untuk yang bermain di Persijap Jepara ini, dan sampai saat ini Persijap Jepara bertahan di BRI Liga 1. Pribadi saya bangga pada diri sendiri, karena sebelumnya saya pernah gagal. Saya pernah bersama Barito dan Barito degradasi juga. Saya tidak mau hal itu terulang kembali kepada diri saya sendiri maupun tim yang saya bela saat ini. Dan itu menjadi satu kebanggaan buat saya sendiri bisa membawa Persijap Jepara bertahan di BRI Liga 1.
0: Dengan komposisi skuad yang mulai terbentuk, Persijap kini fokus mengejar ketertinggalan persiapan. Adaptasi pemain baru, pematangan taktik, dan kesiapan fisik menjadi pekerjaan utama sebelum kompetisi musim 2026-2027 dimulai. Persijap dijadwalkan mengawali kompetisi dengan bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan, Pamekasan.

0: Timnas Bola Basket Putri Indonesia menjalani 4 pertandingan uji coba di Korea Selatan pada 18 hingga 22 Agustus 2026 sebagai persiapan menuju ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Rangkaian uji coba ini menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mempertajam strategi sekaligus membangun kekompakan skuad sebelum menghadapi persaingan ASEAN Games yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober. Sebanyak 15 pemain dibawa dalam agenda tersebut. Timnas sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan di GOR CLS Kertajaya, Surabaya sejak Mei lalu. Indonesia mengawali uji coba menghadapi Chungju KB Stars Basketball, kemudian melawan Incheon Shinhan Bang Esports pada 20 Agustus, Yongin Samsung Life Bloomings pada 21 Agustus, dan ditutup dengan menghadapi Dankook University Basketball pada 22 Agustus. Pemain senior Timnas Rekandi Agustin Gredita Retong menilai persiapan kali ini memiliki perbedaan karena diisi lebih banyak pemain muda.
1: Ya, beda dari TC-TC sebelumnya sih. Maksudnya sama, tapi maksudnya bedanya kan sekarang banyak pemain barunya, pemain muda. Terus juga teman-teman saya juga udah banyak yang berhenti juga. Jadi kayak ya ada perbedaan di situ sih. Ya, ini kesempatan bagus buat pemain-pemain muda dapat kesempatan kayak gini. Terus juga kesempatan bagus juga buat mereka karena peluangnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan beberapa pemain senior juga udah pada berhenti. Jadi harusnya sih mereka punya semangat lebih sih buat compete sama kita buat dapetin posisi 12 besar.
0: Komposisi skuad memang memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda. Selain Agustin, sejumlah pemain yang membawa Indonesia meraih emas SEA Games 2023 juga masuk dalam tim, yakni Ayu Sriharta, Kimberly Pierre-Louis, Natania Oville, dan Priscilla Karen. Sementara itu, Angelic Aritonang dan Faisatu Soimah turut memperkuat tim bersama pemain muda seperti Valencia Kalistan, Kezia Setiawan, Erin Indita Madava, Kartika Hatta, dan Anggita Putri. Melalui 4 laga uji coba di Korea Selatan, Timnas Basket Putri Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi ASEAN Games 2026 dan bersaing untuk menembus 12 besar.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Penca Pentak Kabupaten Bogor terus menggenjot pembinaan para atletnya guna persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jabar 2026. Laporan disampaikan Ermelinda, RRI Bogor.
1: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya guna menghadapi gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Kota Bogor. Ketua Umum FOPI Kabupaten Bogor Muslih menyatakan bahwa jajarannya saat ini tengah fokus pada pemantapan performa atlet. Setelah merampungkan program Training Center atau TC jangka pendek, saat ini tim pelatih mulai mengalihkan fokus untuk mengasah, juga mempertajam teknik-teknik khusus para atlet. Seiring dengan hal tersebut, porsi dan intensitas latihan pun kian ditingkatkan.
2: Alhamdulillah kalau untuk TC secara waktu pendek sudah dilaksanakan, tapi intensitas untuk ketetapannya itu insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober dan menjelang Porprov di bulan November.
1: Langkah ini dirasakan langsung oleh para atlet, salah satunya Putri Juwita, atlet andalan FOPI Kabupaten Bogor. Putri mengungkapkan bahwa intensitas latihan bersama tim kini telah ditingkatkan hingga 4 kali dalam sepekan. Tidak hanya mengandalkan jadwal latihan resmi, Putri juga secara konsisten menambah porsi latihan mandiri untuk memperhalus teknik serta menjaga konsistensi permainannya.
3: Menjelang persiapan Porprov, saya meningkatkan porsi latihan dalam seminggu bisa 4 atau 5 kali dan saya lakukan di waktu sebelum memulai aktivitas bekerja. Saya selalu berpikir positif dan tidak memikirkan hal apapun yang akan membuat mental saya goyah.
1: Dengan program latihan yang terukur dan disiplin tinggi dari para atlet, FOPI Kabupaten Bogor optimistis mampu tampil maksimal dan menyumbangkan medali pada ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang kita lalui dengan semangat, ketangguhan, dan kebersamaan. Kami keluarga besar KBRI Yangon dan masyarakat Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Maju terus menjaga persatuan dan melangkah bersama dengan harapan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita
1: Indonesia melangkah dengan harapan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
2: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia, PB POSI, mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemutaran Buleleng Bali dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Tim Nasional Futsal Indonesia menelan kekalahan 1-6 saat menghadapi Palma FC pada laga uji coba di Spanyol. Hasil pertandingan uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia. Liverpool memulai musim 2026-2027 dengan bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle United pada 23 Agustus mendatang. Laga ini juga merupakan pertandingan kompetitif pertama Andoni Iraola sebagai pelatih kepala The Reds. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Safir Amalia bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore dan akan melanjutkan perbincangan dan juga informasi menarik lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah menyimak dinamika olahraga, kali ini kami akan perbincangkan terkait dengan misi mewujudkan Indonesia juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026.

0: Pendengar, kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi sudah bergulir. Dan satu pertanyaan besar menggelayut di benak kita semua. Mampukah Indonesia membawa pulang gelar juara dunia di tahun ini? Harapan besar bertumpu ya pada ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ya, yang datang dengan modal juara di Japan dan juga China Open, serta Putri Kusuma Wardani yang kini menembus jajaran unggulan 6 besar. Namun dengan absennya beberapa pilar senior dan kepungan raksasa Tiongkok serta tuan rumah India, bagaimana kemudian analisis mewujudkan misi emas ini? Kita akan perbincangkan sore ini bersama dengan narasumber yang masih coba kami hubungi. Ya, perjuangan wakil Indonesia di kejuaraan BWF 2026 telah dimulai pada 17 Agustus 2026, di mana sebanyak 14 pebulu tangkis merah putih siap bertarung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, hingga nanti pada tanggal 23 Agustus. Indonesia sendiri mengirimkan wakil terbaik dari 5 sektor dalam ajang bergengsi ini, di mana para pemain membawa misi besar untuk meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama bangsa di panggung bulu tangkis dunia. Dari sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan, sementara Putri Kusuma Wardani dan juga Talita Ramadhani Wirjawan menjadi wakil merah putih di nomor tunggal putri. Dan pendengar, Jonathan Christie sendiri sudah melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 setelah menundukkan wakil Singapura Jason Teh Chia Heng di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India pada siang tadi. Jonathan harus melalui pertandingan 3 game yang sempat kalah 19-21 pada game pertama ya. Jonathan bangkit dan merebut game kedua dengan skor 21-19 dan kemudian tampil lebih dominan di game penentuan dan menang 21-11. Kemenangan ini menjadi kemenangan ketujuh Jonathan atas Jason sekaligus memastikan langkahnya ke babak 16 besar. Kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung dalam perbincangan sore ini terkait dengan misi Indonesia mewujudkan Indonesia juara di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Silakan sampaikan harapan Anda ataupun ada tanggapan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Ya, untuk memperbincangkan hal ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PPPBSI 2016-2020, Pak Ahmad Budiarto. Selamat sore, Pak Budi.
1: Selamat sore, Mbak Safira.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, ini pertandingan di India Open melihat performa luar biasa ya Fajar Fikri yang baru saja menjuarai Japan dan juga China Open. Bagaimana kemudian peluang mereka untuk mengembalikan supremasi ganda putra kita menjadi juara dunia di edisi kali ini, Pak Budi?
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan berikut sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu.
0: Yeah. Ya,
1: dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Harapannya seperti itu ya tumpuannya. Tapi Jonathan Christie betul juga baru saja ya mampu mengatasi ketegangan dengan lolos ke 16 besar, Pak Budi. Dari pengamatan Anda, seberapa penting kemudian kemenangan awal seperti ini untuk membangun momentum di kejuaraan dunia?
1: Ya, memang kalau di tahap 4, 3, 2, 6, 16 itu masih belum ketemu unggulan-unggulan ya.
0: Yeah.
1: Kemudian jadi unggulan. Ini memang ujian berikutnya adalah pasti ini ke depan, besok ini di 16 besar menjadi ujian-ujian buat pemain-pemain kita. Karena paling tidak sudah bertemu dengan masing-masing unggulan. Paling tidak gitu. Ataupun dengan pemain yang mengalahkan unggulan.
0: Yeah.
1: Jadi ini ujian berikutnya adalah di besok hari ini.
0: Yeah.
1: Besok dan lusa ini ujian buat pemain-pemain kita apakah mereka bisa akan mencapai performa yang terbaik nanti di kejuaraan dunia kali ini.
0: India. Untuk fokus dan juga konsisten ya, sehingga bisa mencapai target yang diinginkan ya Pak Budi.
1: Betul.
0: Wakil Indonesia lainnya ada juga pasangan ganda campuran Amri Chanawi ya, dan juga Nita Violina Marwah. Ini juga melaju ke babak 16 besar mengalahkan pasangan Turki. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak Budi?
1: Ya, sekali lagi Nita dan ini masih ketemu pemain yang bukan unggulan ya. Jadi saya kira masih terlalu dini. Kita berharap yang berlebihan ya. Tapi paling tidak kita bersyukur bahwa mereka telah bisa melalui tahap demi tahap dengan baik. Mudah-mudahan performa konsil ini juga akan mereka tampilkan pada waktu mereka akan ketemu unggulan-unggulan paling tidak di 16 dan 8 besar nanti.
0: Oke. Baik, kita bergeser ke Tunggal Putri Pak Budi. Putri KW ya datang sebagai unggulan ke-6 dan langsung menang telak di babak awal. Nah, kalau dari kacamata Anda apa sih yang harus dijaga sehingga Putri bisa meruntuhkan dominasi tembok besar Asia Timur ya seperti An Se-yong ataupun Chen Yufei di fase krusial nanti?
1: Ya, yang penting Putri ini jangan terlalu dibebani untuk hal-hal yang akan membuat dia tidak tampil secara ini ya, secara konsisten ya. Ini satu catatan kita ya. Jadi saya berharap ini betul-betul nanti Putri bisa mewakili performa tunggal putri kita. Dan dari waktu ke waktu Putri juga memberikan tampilan yang cukup konsisten. Paling tidak sekali lagi kita juga berharap Putri bisa sampai di semifinal nanti sehingga akan bertemu dengan pemain-pemain unggulan yang pastinya sudah setara atau lebih tinggi dari dia.
0: Ya, ini juga menjadi salah satu tumpuan dari Indonesia ya, Pak Budi, di Putri KW dan juga Fajar Fikri, betul ya, di dua ini.
1: Betul, jadi kita memang sudah merindukan
0: sudah lama sekali.
1: Cukup lama sekali ya, jadi ini mungkin jadi catatan buat kita semua, para pecinta bulu tangkis Indonesia, untuk betul-betul pemain-pemain kita sudah mulai bangkit lagi, terutama kita berharap sekali adalah di performa di ganda putra, yang mungkin akan bisa memberi kebanggaan buat kita semua.
0: Oke, dengan banyaknya harapan publik tentu ya, berharap sekali Indonesia punya posisi di ajang kali ini dan juga targetnya bagaimana kemudian untuk menjaga agar atlet kita ini tetap fokus ya, satu pertandingan ke pertandingan berikutnya Pak Budi, tidak hanya di awal saja.
1: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Dan inilah kita diisi, mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non teknis. Saya kira itu.
0: Nah, bicara tentang pendukung juga, India kan bertindak sebagai tuan rumah ya di Indira Gandhi Arena. Berdasarkan pengalaman Anda mungkin Pak Budi mendampingi tim nasional, bagaimana tekanan atmosfer penonton dari tuan rumah bisa menggoyangkan fokus dari atlet kita yang sedang mengejar misi juara ini, Pak Budi?
1: Ya, sebetulnya faktor pertama yang menjadi kendala tadinya kita pikir adalah mengenai venue. Venue-nya itu karena waktu kejuaraan sebelumnya itu memang jelek sekali ya. Lighting juga jelek, kemudian kondisi kebersihannya juga jelek. Tapi kelihatannya BWF tepat ngambil keputusan untuk mengambil orang-orang dari PBSI, orang-orang Indonesia untuk jadi supervisor di sana. Dan kita lihat tampilan dari lampu, kemudian dari kondisi lapangan semuanya sudah perfect ya, sudah bagus. Dan ini mudah-mudahan ya bisa memberikan gambaran yang lebih baik dengan tampilan anak-anak kita jadi lebih perform nantinya.
0: Tapi seberapa pengaruh sih faktor-faktor itu Pak Budi kalau tidak diperhatikan?
1: Ya pastinya kondisi non-teknis ini akan berpengaruh besar ya, terutama kayak sistem lighting, kemudian kebersihan lapangan, kemudian belum lagi kemarin-kemarin kan di India itu ada polusi ya. Itu yang mungkin salah satu yang bisa menjadi kendala buat pemain kita. Tapi kelihatannya kemarin informasi saya peroleh mereka tidak terlalu terpengaruh dengan itu, dan ini mudah-mudahan membuat teman-teman kita yang tampil di sana bisa memberikan tampilan yang terbaik.
0: Oke. Nah, kalau harus realistis ya, tapi kita optimis juga. Dari 5 sektor yang dipertandingkan, menurut Pak Budi sektor mana nih yang paling berpeluang besar mengakhiri panceklik gelar juara dunia bagi Indonesia di tahun ini?
1: Sebetulnya semua punya peluang, tapi jujur aja peluang terbesar ada di ganda putra.
0: Ganda putra ya.
1: Besarnya ya, peluang berikutnya pasti kita berharap Jojo dan Putri bisa tampil dengan baik, kalau mereka bisa sampai ke semifinal, sangat terbuka mereka untuk bisa jadi juara dunia di 2026 ini.
0: Mm-hmm. Tapi selain dari sektor itu, tentu di luar itu tetap diharapkan juga ya Pak Budi, agar bisa mencetak rekor-rekor baru dan juga bahkan di luar target ya. Oke.
1: Okay. Kita harus realistis dan kita tidak boleh membebani pemain-pemain kita terlalu berlebihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi kita berharap itulah yang akan bisa memberikan hasil terbaik buat pemain-pemain Indonesia nanti.
0: Baik. Pak Budi, sore ini kita terima pendengar juga ya. Sudah ada Pak Soan di Samarinda yang sudah bergabung. Kita sapa Pak Soan. Selamat sore.
2: Selamat sore juga temanku. Salam olahraga.
0: Jaya. Ada Pak Budi di ujung telepon.
2: Iya Pak Budi. Salam olahraga Pak Budi.
0: Ya silakan.
2: Saya berharap memang bulu tangkis kembali berjaya seperti beberapa puluh tahun yang lalu ya. Mm-hmm. Itu harapan kita bersama. Tapi faktanya seperti yang kita tahu sendiri bahwa pemain-pemain kita ini kelihatan tidak stabil ya, kalau saya lihat itu tidak stabil, penuh dengan ketika ditekan sedikit, ada kesalahan sedikit, disorakin langsung drop, langsung. Okay. Itu biasa begitu. Kalau disorakin oleh supporter sendiri aja, drop langsung, terus timbul kesalahan-kesalahan selanjutnya itu ya.
0: Yeah.
2: Tapi gini yang saya maksud, apakah memang di zaman sekarang ini memang musuhnya hebat-hebat, atau kita yang tidak stabil gitu ya? Okay. Nah, yang kedua, pada zamannya dulu itu Lim Swee King dan sebagainya, apa memang musuhnya dulu yang tidak kuat atau memang kita memang kuat? Nah okay. itu. Jadi saya kira, dan sistem rally point juga kan masalah buat kita ini kan. Mm-hmm. Kalau dulu kan sistemnya sampai 15 baru game. Sekarang kan rally point, pindah bola, pindah kok itu poin, pindah kok poin. Nah, ya terakhir yang ingin saya katakan, olahraga bulu tangkis, olahraga apa saja, setelah masuk dalam DBON ini kok merosot betul ya. Dan kelihatannya Indonesia terlalu memanjakan sepak bola. Sepak bola kalau sudah dipuja-puja luar biasa, pokoknya diagung-agungkan. Tapi olahraga lain kenapa yang berprestasi tidak diperhatikan ya itu ya.
0: Baik.
2: Ya, makasih.
0: Ya, terima kasih Pak Soan, kita sudah dapat poinnya. Silakan Pak Budi, boleh ditanggapi.
1: Ya, menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kejayaan bulu tangkis kita bukan cuma pada eranya Lim Swee King ya.
0: Mm-hmm.
1: Saya kira kita tahu juga era Minion itu juga merupakan kebanggaan buat kita sendiri ya.
0: Iya, itulah kerinduan ya dari masyarakat kita.
1: Iya, jadi juara dunia, baik eranya Oi Butet pernah jadi juara Olimpik.
0: Yeah. Ya.
1: Itu juga jadi satu catatan buat kita ya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya ada era-era kita memang waktu itu masih bisa tampil dengan baik. Ya. Tapi memang kita lihat kemerosotan mulai terjadi, mulai mungkin 2021, 2022 ya. Katanya sudah mau di performa, tapi tadi kita mulai ya, kurang stabil ya.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin jadi harus menjadi PR buat pengurus dan juga para pelatih.
0: Baik.
1: Gimana bisa mengoptimalkan, karena secara prinsip sebetulnya pemain-pemain kita itu punya talenta teknik yang bagus. Dari dulu keunggulan Indonesia adalah mereka punya talenta teknik yang bagus sekali. Inilah yang harus dimaksimalkan oleh para pelatih dan pengurus.
0: Baik.
1: Supaya mereka juga percaya diri sehingga bisa tampil secara maksimal.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita harapkan ya semoga Indonesia bisa meraih gelar juara yang tentu dirindukan sekali oleh masyarakat luas. Terima kasih Pak Budi, selamat sore, selamat olahraga.
1: Selamat sore, selamat olahraga Jaya.
0: Jaya, pegawai bulu tangkis ataupun Sekjen PPPBSI 2016-2020, Pak Ahmad Budiarto.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Jelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027, Bali United FC mengumumkan satu pemain mereka yang akan menjalani masa peminjaman untuk musim ini. Chief Executive Officer Bali United FC, Abes Tanuri, menyebut bek tersebut adalah Imade Andika Pradana Wijaya atau akrab disapa Andika Wijaya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, pemerintah melalui posko tanggap darurat bencana terus menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak gempa bumi NTT. Informasinya disampaikan langsung oleh Lady Badin dari ND. Lady. Lady, silakan.
3: Baik, Safira, terima kasih. Dari Kabupaten ND, saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat bencana Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak gempa bumi. Kepala BPBD Kabupaten ND Marcelius Meta mengatakan hingga pada hari Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah kemarin, bantuan sembako ini telah disalurkan ke 13 kecamatan di Kabupaten ND. Bantuan yang diterima posko tanggap darurat dari pemerintah pusat berupa lebih dari 1.700 paket sembako, 9 tenda pengungsi, dan 72 tenda keluarga. Selain bantuan dari pemerintah pusat, posko Kabupaten ND juga menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Bali senilai Rp150 juta, serta bantuan dari sejumlah pengusaha lokal. Marcelus mengatakan bahwa jumlah bantuan yang disalurkan ke masing-masing kecamatan ini berbeda-beda, yaitu berkisar antara 200 hingga 300 paket, menyesuaikan laporan dan data kebutuhan yang masuk ke posko. Penyaluran ini dilakukan melalui pemerintah kecamatan karena keterbatasan tenaga serta kondisi topografi di sejumlah wilayah terdampak. Selanjutnya, pemerintah kecamatan akan meneruskan bantuan tersebut ke desa dan warga penerima. Petugas di desa akan melakukan verifikasi berdasarkan KTP dan foto penerima, sehingga bantuan tersebut diharapkan benar-benar tepat sasaran. Sementara itu, berdasarkan laporan sementara, sebanyak 634 unit rumah warga di Kabupaten ND mengalami kerusakan berat. Dan untuk memenuhi kebutuhan warga yang rumahnya rusak berat ini, posko tanggap darurat Kabupaten ND telah mengajukan permintaan kepada BNPB berupa 400 unit tenda keluarga. Dari ND Kota Pancasila, Lady Badin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Menteri Keuangan memberikan bantuan bagi warga terdampak gempa di Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Informasinya bersama dengan Mario Alberto dari Labuan Bajo. Mario.
4: Ya, pendengar RRI, saya berkata dari Kabupaten Manggarai, yang mana tadi Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai. Menteri bersama rombongan tiba di Bandara Frans Sales Lae Garuteng pada pukul 11.22 WITA. Kedatangannya untuk meninjau langsung penanganan warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, sekaligus memastikan bantuan pemerintah itu tetap tepat sasaran. Menteri Purbaya bersama rombongan disambut oleh Ketua KPPN Ruteng Ahmad Jainuddin, unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, serta perwakilan Bea Cukai dan Kantor Pajak Labuan Bajo. Usai penyambutan di bandara, rombongan langsung menuju posko penanganan bencana di BPBD Kabupaten Manggarai. Di lokasi tersebut, Menteri Purbaya mengecek ketersediaan dan distribusi logistik, serta berdialog dengan pemerintah Kabupaten Manggarai mengenai kebutuhan masyarakat yang masih perlu diakomodasi oleh pemerintah pusat. Kepada Bupati Heribertus GL Nabit, ia mengatakan pemerintah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp44 miliar untuk membantu penanganan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Kabupaten Manggarai. Ia juga menyebut, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kebutuhan yang masih mendesak antara lain penambahan tenda pengungsian, kemudian bantuan tenda dari BNPB juga telah mulai dikirim ke Kabupaten Manggarai.

0: dan mengecek fasilitas kesehatan yang tersedia di lokasi tersebut. Dalam kesempatan tersebut tadi, Camat Wairi Damianus Jemparu mengatakan sebagian besar bantuan yang telah diterima sudah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Saat ini sebanyak 703 warga masih mengungsi di lapangan tersebut. Kemudian, selain meninjau kondisi pengungsi, Menteri Purbaya juga membawa bantuan logistik dari Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas 380 lembar selimut, 81 terpal, 200 paket pakaian, 4.100 kg beras, 210 liter minyak goreng, 2.240 kg beras, maksud saya 2.240 kg gula pasir, 225 dus susu, 150 dus mie instan, dan 300 papan telur. Selain itu juga bantuan lain mencakup makanan ringan, air mineral, dan juga perlengkapan serta bumbu dapur. Kepada masyarakat di desa tersebut, ia mengatakan pemerintah pusat memastikan kondisi masyarakat terdampak tetap menjadi perhatian dan penanganan akan terus dilakukan. Berikut hasil wawancara bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Purbaya.
1: Kami juga datang dari konsultan dari Kementerian Keuangan ya.
0: Selain itu, pendengar, Menteri Purbaya juga memastikan bantuan akan terus dilengkapi melalui koordinasi dengan BNPB dan juga Kementerian Sosial. Ia berharap kondisi segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa setelah situasi dinyatakan aman. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar dan pembukaan akses wilayah yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur agar masyarakat tidak terisolasi dan distribusi bantuan dapat berjalan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, pemerintah belajar dari penanganan bencana sebelumnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ketika sejumlah wilayah sempat terisolasi akibat kerusakan akses jalan. Oleh sebab itu, AHY memastikan pemerintah akan mengutamakan pemulihan akses dan infrastruktur dasar agar proses penanganan serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Laporan Andreas Trisno.
1: 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Rusia siap berpartisipasi dalam proyek eksplorasi dan produksi hidrokarbon di Myanmar. Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, Putin menyatakan bahwa kedua negara sedang mempertimbangkan pembangunan bersama pembangkit listrik dan kilang minyak di wilayah selatan Myanmar, seraya menyebut sektor energi sebagai bidang utama kerjasama bilateral. Presiden Putin mengatakan bahwa kedua negara sedang mengerjakan beberapa proyek bersama berskala besar dan telah menyepakati serangkaian perjanjian antar pemerintah maupun komersial dengan kerjasama ekonomi sebagai salah satu prioritas utama. Berita olahraga ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo Arlia Nabila Tesha Munggaran menyebut konsistensi fokus dan mental merupakan bahan evaluasi setelah langkah mereka terhenti pada babak 32 besar di kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Bimo Arya kalah 2 game langsung dengan mencetak skor 13-21, 16-21 dari unggulan ke-13 asal Jepang Yuichi Shimogami Sayaka Hobara. Meski gagal melangkahi lebih jauh, Bimo mengungkapkan pola permainan mereka sebenarnya masih dapat mengimbangi pasangan Jepang. Ia juga menambahkan tugas mereka selanjutnya adalah menjaga kestabilan permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Pendengar, kita ikuti bersama konferensi pers untuk update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Deputi Bidang Geofisika BMKG Dr. Nelly Floridariyama dan juga Ketua Satgas Bencana Kemenkes Dr. Sumarjaya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin di BNPB bersama narasumber kami akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada hari ini hari kelima di tanggal 19 Agustus 2006. Adapun narasumber yang kami undang hadir bersama kami adalah Deputi Bidang Geofisika dari BMKG, Ibu Dr. Nelly Floridariyama, dan ada di sebelah kiri saya, dan juga Ketua Satgas Bencana Kemenkes, Bapak Dr. Sumarjaya, sebelah kiri saya. Nanti kedua narasumber kita akan menyampaikan kondisi terkini mengenai penanganan maupun situasi kegempaan yang terjadi saat ini. Tentunya pemerintah terus melakukan penanganan darurat pasca bencana magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026. Untuk update kegempaan, kami serahkan kepada Ibu Nelly, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih Pak Berton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama tentu kita mengucapkan duka cita yang mendalam dan prihatin atas dampak yang ditimbulkan oleh gempa 7,7 ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Berton dan sudah kami sampaikan pada tanggal 15 Agustus 2026 bahwa memang di daerah Flores ini terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km dan pusat gempa berada di laut sekitar 30 km arah timur laut Nagekeo pusatnya, dan waktu itu kami mengeluarkan parameter awal di 2 menit 16 detik kemudian kami melakukan update parameter sehingga akhirnya kita ketahui bahwa kekuatannya adalah 7,7 magnitudenya dan kedalamannya 15 km. Dan pada saat kejadian itu, hasil pemodelan awal gempa ini dinyatakan berpotensi tsunami, sehingga informasi peringatan kami sampaikan sebagai bagian dari prosedur mitigasi dan keselamatan masyarakat. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan adalah pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2026 berdasarkan catatan kami pukul 14 WIB, BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitudo antara 1,1 hingga 6,2 dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitudo 5 atau lebih. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi hingga mendapatkan keseimbangan yang baru setelah ada terjadinya gempa utama yang besar. Dan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh BMKG, aktivitas gempa susulan ini masih berlangsung. Tadi sudah kami sampaikan di pukul 14 tadi, dan akan kami update lagi di pukul 17 ini. Dan secara umum, dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya menurun, gitu ya. Walaupun dalam beberapa periode masih dapat terjadi peningkatan aktivitas, namun gempa susulan ini akan menurun Dan dari hasil perhitungan kami sementara, dengan data yang ada sampai saat ini, kira-kira dalam waktu 21 sampai 30 hari ke depan akan segera menurun. Kemudian dari juga gambar ini juga kita bisa lihat bahwa secara spasial, sebaran gempa susulan terkonsentrasi, yang warna merah itu ya, di wilayah Flores bagian tengah hingga barat, dan memperlihatkan keterkaitan dengan zona tektonik yang sudah sering kami sampaikan juga, dinamakan Flores Backup Thrust. Dan BMKG masih terus melakukan monitoring dan analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih baik bagaimana perkembangan aktivitas kegempaan tersebut. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemodelan sementara terhadap peluruhan gempa susulan, aktivitas ini diperkirakan akan terus menurun secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Model yang ada saat ini memperkirakan laju gempa susulan dapat mencapai tingkat yang relatif rendah di 3 sampai 1 jam ke depan, mungkin di akhir September 2026. Namun perlu kami tegaskan juga bahwa ini bukan berarti bahwa setelah tanggal tersebut gempa tidak dapat terjadi. Estimasi ini sifatnya sangat dinamis dan akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan data gempa susulan yang kami rekam. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa BMKG memiliki jaringan pemantauan di seluruh Indonesia itu lebih dari 2.000, dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat kami memiliki 39 seismograf, 30 akselerograf, kemudian juga ada intensity meter dan tsunami gauge, dan juga ada namanya warning receiver system yang bisa diakses. Kemudian seluruh instrumen ini bekerja saling melengkapi untuk mendeteksi gempa bumi, mengukur guncangan, memantau perubahan muka air laut, dan mempercepat penyampaian informasi. Jadi perlu juga menjadi catatan bahwa peralatan ini bukan digunakan untuk memprediksi kapan gempa terjadi, tapi untuk memastikan bahwa kejadian ini dapat dideteksi dan diinformasikan secepat mungkin. Kemudian selain melakukan monitoring kegempaan, kami bekerja 24 jam 7 hari begitu ya. Kami juga sudah mengirimkan tim ke sejumlah wilayah terdampak untuk melakukan survei makroseismik, survei mikroseismik, kemudian pengukuran kondisi tanah, serta juga survei tsunami. Kenapa kita perlu melakukan ini adalah untuk mengetahui sebenarnya distribusi tingkat guncangannya seperti apa. Karena dari pemodelan kita sudah bisa lihat, tetapi di lapangan seperti apa. Kemudian karakteristik kondisi tanah setempat, lalu dampaknya terhadap bangunan, kemudian informasi lapangan, terutama kalau kita kaitkan dengan dampak tsunami, berapa ketinggian yang sebenarnya yang diukur oleh alat, kemudian kita lihat di lapangan seperti apa. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan tentunya dengan BNPB, Kementerian Agri, dan Kementerian Kesehatan, Forkominda, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah terdampak. Dan hasil sebuah lapangan sementara menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas publik maupun rumah masyarakat. Evaluasi lebih lanjut akan tetap diperlukan untuk membedakan kerusakan yang bersifat non-struktural dengan kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur bangunan. Kemudian yang penting juga adalah kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi harus terus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Sementara hindari bangunan yang telah mengalami kerusakan atau menunjukkan retakan yang signifikan sampai dilakukan pemeriksaan, oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga kami harapkan tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi waktu dan magnitude gempa berikutnya yang tidak berasal dari sumber yang resmi. Kemudian BMKG akan terus memonitor perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Flores ini dan sekitarnya, dan juga secara intensif akan menyampaikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah, pada BNPB dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat harus mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah, serta tetap memahami jalur evakuasi dan prosedur keselamatan apabila sewaktu-waktu terjadi guncangan kuat kembali. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ibu Deputi sudah menyampaikan tadi bagaimana keadaan terkini kegempaan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik dan tentu mencari tempat tinggal yang tidak boleh di tempat gedung yang sudah mengalami dampak dari kegempaan ini. Terima kasih Ibu. Pak Ketua Satgas dari Penanganan Bencana Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Pak Sumarjaya, kami persilakan.
3: Ya, terima kasih Pak Captain. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kami akan melaporkan, menyampaikan situasi penanganan bencana di bidang kesehatan. Tentu yang paling penting bagaimana kita menyelamatkan, ya, dan menjaga tetap masyarakat memberikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga tetap tenaga kesehatan tetap terjaga. Ya. Jadi kami yang perlu dilakukan pertama, tenaga kesehatan melakukan mendirikan kluster kesehatan. Kluster kesehatan itu adalah beberapa subkluster yang ditunjuk di masing-masing 8 kabupaten kota, dinas kesehatan tentunya, dan juga provinsi. Ya. Nah, kami juga mendata dulu ya, apa saja ya, yang berapa jumlah korban, ya, luka beratnya berapa, ya, luka ringan berapa, pengungsian berapa, titik pengungsian di mana. Ini dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Jadi itu gunanya melakukan status kesehatan masyarakat terdampak. Nah selanjutnya setelah itu ya, kita baru melakukan bagaimana kita melakukan rencana prioritas kita seperti apa ya. Jadi pada tampilan berikut ini, jadi kami ingin juga menyampaikan seperti apa situasi di 7 kabupaten yang ada di Kepulauan Flores NTT ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu bagaimana rumah sakit ini seperti apakah dia beroperasi penuh atau tidak, misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia sebagian atau tidak dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan ya terhadap penanganan bencana. Next slide ya, coba. Jadi ini skala prioritasnya, Bapak Ibu. Next ya, lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini ya, kami juga menyampaikan bagaimana penempatan relawan-relawan berdasarkan tadi kan juga dari organisasi profesi, misalnya dari NGO dan semacamnya. Jadi bisa kita himpun, kita letakkan sesuai dengan tadi hasil identifikasi kita terhadap pelayanan kesehatan. Ya, next slide ya. Nah ini sama juga ya, kita menempatkan di mana, jadi kita tempatkan. Next ya. Nah kemudian kita melakukan pendataan. Nah ini hasil pendataan kita ya, yang tadi di mana saja puskesmas itu rusak ya. Tadi kalau rumah sakit kita identifikasi, kemudian puskesmasnya di mana kita identifikasi ya. Next slide. Nah seperti ini ya. Kemudian apa sih kebutuhannya ya? Kebutuhannya kita lakukan ya. Jadi kita lakukan apa yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pelayanan, mobilisasi tenaga ya, tim manajemen kesehatan krisis ya. Kemudian kita melakukan mobilisasi IMT. IMT ini adalah standar WHO yang kita lakukan ya, kita distribusikan. Kemudian mengaktifkan tadi saya katakan HOC sebagai tempat untuk call ya jika ada relawan atau bantuan ingin memberikan bantuan dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui HOC. Nah HOC ini kepalanya adalah kepala dinas kesehatan ya, dia bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan di daerah terdampak. Kemudian mengirimkan bantuan obat-obatan. Dapat kami laporkan pada saat ini 5 hari ke depan semua obat masih terjamin ya, dan kami siap memobilisasi dari pusat kebutuhan-kebutuhan obat yang untuk di daerah terdampak di 7 kabupaten tersebut. Kemudian juga kita bagaimana kita mengirimkan tenda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami laporkan ada 2 rumah sakit lapangan yang kita kirimkan, itu di rumah sakit Ruteng karena cukup parah. Jadi kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di rumah sakit Airamo itu di apa namanya daerah apa namanya Nabikio. Nah itu juga sudah kita operasikan hari ini, sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi dua rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Nah saya kasih contoh misalnya di puskesmas kecamatan Lamba Leda, kemudian kecamatan atau puskesmas Kota, kemudian kecamatan atau puskesmas Dampek. Jadi ini sangat sulit dan kita bekerja sama dengan teman-teman Basarnas melakukan pengiriman tenaga medis IMT yang untuk memberikan layanan di sana dan kemudian mengevakuasi masyarakat atau pasien yang memang perlu dirujuk di rumah sakit. Selanjutnya kita juga melakukan risk assessment kerjasama dengan PU ya. Kebetulan hari ini sudah dicabut dan mengeluarkan hasilnya, hasil terhadap penilaian bangunan khususnya di Rumah Sakit Komodo, dan hari ini ya alhamdulillah semuanya pasien sudah masuk kembali ke ruangan-ruangan di Rumah Sakit Komodo. Mungkin itu yang beberapa hal mungkin sering yang dapat kami sampaikan. Nah, ini contoh rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini di Rumah Sakit Airamo dan juga Rutanya. Next slide. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarjaya yang sudah menyampaikan update apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini
3: masih aman.
4: Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami akan menghimbau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskan di kolom chat kepada narasumber yang ada bersama kita saat ini. Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71, yaitu di Kabupaten Nagakeo. Kami segenap pemerintah maupun dari kementerian lembaga yang ada bersama-sama saat ini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya handai tolan kita, keluarga kita yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak di NTT ini. Baik, kami akan menyampaikan bahwa kemarin jam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, distribusi logistik via udara telah di lakukan dengan total sebanyak 165 ton. Total barang bantuan yang terkirim dari tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus sebanyak 398 ton. Adapun bantuan tersebut dapat dikirimkan melalui jalur darat tetap menjadi salah satu moda utama kami untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Namun, kita perlu pahami bahwa karakter geografis Flores dan kondisi sejumlah ruas jalan yang membuat distribusi ini menjadi pelan karena memang dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi akses hingga ke kecamatan sampai ke titik pengungsian. Pemerintah juga sudah melakukan optimasi bagaimana transportasi laut digunakan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan logistik dalam jumlah yang besar. Pada tanggal 18 Agustus, KBRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reog di Kabupaten Manggarai membawa paket bantuan sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, dan seluruh bantuan yang berasal dari masyarakat. Dukungan ini selanjutnya didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Kami bisa menyampaikan ada beberapa kendala dalam melakukan distribusi tersebut, yaitu banyaknya pengungsi secara mandiri ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan waktu yang tepat, karena memang kami butuh untuk mendata dan butuh waktu untuk menyebarkannya. Selain itu, akses ke desa-desa tidak mudah dan perlu waktu untuk menjangkaunya karena memang kondisi yang labil dari kondisi jalan maupun kecilnya jalan tersebut. Penanganan pengungsi saat ini, bahwa pengungsi menjadi salah satu fokus utama kami karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah, terutama karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan. Tadi berdasarkan pemutakhiran data yang sudah disampaikan oleh Diputi dari BMKG, bahwa jadi ini menimbulkan jumlah total pengungsi yang banyak saat ini, menurut catatan kami sebanyak 59.647 orang, dan yang terbanyak ini ada di Manggarai sebanyak 20.003. Terus memastikan kebutuhan dasar ini berada di lokasi pengungsian yang meliputi makanan dan minum air bersih, tenda dan tempat tinggal sementara, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, kebutuhan kelompok rentan, anak-anak, disabilitas. Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat, karena banyak masyarakat tersebar di beberapa titik, terutama di dekat rumah masing-masing, karena ada alasan keamanan harta benda maupun ternak yang ada di yang mereka pelihara, sehingga ini menyulitkan beberapa petugas kami di lapangan untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut kepada sasaran. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan dapat ditangani dengan baik dalam satu koordinasi yang tepat. Perlu juga kami sampaikan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya nasional termasuk personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI untuk mempercepat penanganan darurat. Pengerahan alutsista ini dilakukan untuk mendukung mobilisasi personil, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut. BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak. Ada beberapa berita hoax yang bisa kami sampaikan sebenarnya agar masyarakat kami himbau untuk tidak termakan isu hoax. Kami menerima adanya berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi pasca bencana NTT. BNPB menghimbau masyarakat agar selalu tidak langsung mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya. Dalam situasi bencana, informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan baru, mengganggu konsentrasi penanganan pengungsi, dan bahkan menghambat distribusi bantuan. sehingga kami berpesan kepada masyarakat, kami memahami bahwa masyarakat masih berada dalam kondisi berduka, traumatik, dan khawatir. Pemerintah hadir dan terus bekerja untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tetap tenang, ikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban distribusi bantuan dan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling membutuhkan. Penanganan pasca bencana NTT ini adalah kerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, kementerian lembaga, relawan, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat terus bekerja dalam satu koordinasi. BNPB memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa tiga hal, masyarakat selamat, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan proses pemulihan dapat segera berjalan dengan baik. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal-awal penanggulangan bencana, bahwa BNPB sudah mendirikan tiga titik untuk mendistribusikan logistik. Yang pertama ada di Halim Perdana Kusuma, kemudian yang kedua ada di Bandara Labuan Bajo, dan yang ketiga ada di Bandara Maumere. Bagi masyarakat yang berkenan untuk secara ikhlas membantu penyintas korban gempa bumi NTT ini, dipersilakan untuk menyampaikan kepada di tiga titik tersebut. Kami memastikan bahwa seluruh bantuan yang disampaikan masyarakat akan kami dorong kepada masyarakat yang sebagai target untuk penanganan bencana di NTT ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita.
5: Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, kini kami ikuti kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Akhir sesi 2 perdagangan, IHSG ditutup melemah 0,86%. Indeks berada di level 6.394 setelah sepanjang perdagangan bergerak fluktuatif. Laporannya bersama dengan Zahfa Putri. Zahfa.
6: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,86% pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks turun 55,07 poin ke level 6.394 dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi 6.449. Tekanan terlihat dari mayoritas saham yang berakhir melemah pada perdagangan hari ini. Sebanyak 363 saham harganya turun, 238 saham menguat, dan 188 saham tidak berubah. Pelemahan IHSG ini bersamaan dengan keluarnya hasil keputusan Bank Indonesia soal suku bunga. Saat ini BI kembali mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada Agustus 2026, yang artinya sudah 2 bulan berturut-turut BI mempertahankan level suku bunga tersebut. BI tetap fokus pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah karena dampak tingginya gejolak global akibat Perang Timur Tengah. Sedangkan sasaran inflasi yang ditetapkan yakni sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Sementara itu dari eksternal, pelemahan IHSG masih dipengaruhi oleh tekanan sentimen dari kebuntuan di Selat Hormuz, yang di mana ini meningkatkan kekhawatiran pasar tentang gangguan pasokan yang berkepanjangan. Adapun sejumlah saham berkapitalisasi besar atau saham-saham big caps menjadi pemberat pelemahan IHSG, di samping sentimen fundamental perekonomian dalam negeri. Saham-saham energi, saham-saham barang baku, dan saham konsumen primer mencatatkan penurunan terdalam dengan pelemahan masing-masing hingga 1,35%, 0,85%, dan 0,71%. Sekian laporan akhir perdagangan sore hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT menimbulkan dampak yang cukup signifikan di sejumlah daerah, termasuk pada beberapa layanan, kali ini juga kesehatan yang terdampak, di mana sejumlah warga terdampak harus mengungsi, sementara akses terhadap layanan medis di beberapa titik dilaporkan mengalami gangguan akibat kerusakan infrastruktur. Kami akan perbincangkan sore ini terkait dengan penanganan cepat gempa NTT bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati.
5: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Bu Wiwit.
7: Salam sehat. Selamat sore Mbak Fira. Salam sehat juga.
0: Amin, terima kasih. Ibu, pasca gempa magnitudo 7,7 NTT, langkah dan juga bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani kondisi darurat di lapangan?
7: Iya, jadi pertama mungkin saya bisa infokan bahwa Kemenkes ini, kita ini bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di NTT. Prioritasnya tentunya pemulihan fungsi layanan kesehatan di wilayah yang terdampak. Nah, di sini Kemenkes sudah mengaktifkan Health Emergency Operation Center atau kita sebutnya HEOC yang mengerahkan tim manajemen krisis dan emergency medical team, juga menyiapkan rumah sakit lapangan dan dukungan logistik untuk memastikan bahwa masyarakat itu tetap mendapatkan pelayanan medis. Nah, di sini juga tadi Anda tanyakan bahwa apa sih yang bantuan apa? Yeah. Nah, di sini Kemenkes juga melakukan, tadi sudah diinfokan bahwa ada penilaian cepat baik kerusakan maupun kerugian atau kebutuhan pada saat dampak terjadi gempa. Selanjutnya kami sudah mengirim langsung melalui juga bersama dengan Pak Wamen, Pak Beni ke Flores untuk meninjau lokasi bencana dengan tim tenaga kesehatan. Asalnya dari Bali, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Makassar, dan tentunya dari NTB, jumlahnya saat itu 80 orang tenaga kesehatan dari berbagai profesi, seperti dokter bedah, kemudian dokter ortopedi, kemudian juga bedah umum, anestesi, dokter umum, ada juga ini perawat emergency, dan sudah kami blast untuk penerimaan DCKMT sampai dengan hari ini. Sudah ada sekitar 500 orang lebih yang mendaftar. Dan tentunya kami akan mengirimkan berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan lebih lanjut setelah evaluasi terus berjalan. Jadi misalnya apa saat ini butuh apa langsung dikirim, tapi tetap kita membuka pendaftaran. Dan juga kami ini mengirimkan obat-obatan, yang obat ada obat-obatan, ada bahan bahan habis pakai, dan juga tentunya sudah terinformasi ya, ada rumah sakit lapangan yang sudah berdiri di Kabupaten Ruteng dan Kabupaten Ngada, dan hari ini juga Pak Menkes mendampingi para tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk korban dan masyarakat di Flores yang terdampak.
0: Sejauh ini daerah mana Bu Wiwit yang sudah menerima bantuan dari Kemenkes? Kemudian apakah ada wilayah tertentu yang masih menjadi fokus utama dari penanganan Bu Wiwit?
7: Sampai sejauh ini wilayahnya kita fokuskan ke wilayah Ngada, Mbak. Ngada, kemudian Ruteng, Manggarai Timur, wilayah utara Pulau Flores yang dampaknya memang amat sangat terasa untuk masyarakat Pulau Flores. Namun artinya tetap tempat yang lain juga nggak kita lepas.
0: Dan luput dari perhatian juga ya.
7: Betul, tetap kami perhatikan. Kami juga kerjasama dengan BNPB untuk mendatangkan tenda-tenda kesehatan ke seluruh fasiankes yang terdampak. Gitu.
0: Termasuk dua rumah sakit yang tadi dibangun, bahkan sudah dilakukan operasi di sana ya Bu Wiwit, untuk bagaimana penanganan korban. Baik.
7: Iya, jadi kan memang sebetulnya tadi saya katakan bahwa kalau bisa ada tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan itu tetap bisa membantu masyarakat pada pelayanan dasar misalnya kan. Jadi dari rumah sakit lapangan sudah, kemudian bisa operasi, kemudian juga kita juga mengirimkan ini satu set rumah sakit mobil yang dilengkapi dengan fasilitas operasi untuk memastikan bahwa memang pelayanan medis dasar dan penanganan kasus kegawat daruratan ini tetap dilakukan selama proses pemulihan fasilitas rumah sakit. Mm-hmm. Dan nggak juga boleh kita lupakan bahwa dukungan sistem rujukan rumah sakit umum daerah itu borong, kemudian yeah. yang sebelumnya menjadi bagian dari program ini target rujukan 2 jam. Kemudian juga ada rumah sakit umum daerah Komodo, target rujukan 4 jam, disiapkan sebagai rumah sakit semua. Mm-hmm. Rumah sakit rujukan buat pasien dari Nage Keus apabila membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut.
0: Mm-hmm. Itu Mbak Fira? Ya, sudah saling terhubung ya untuk bagaimana koordinasi dari wilayah per wilayahnya sudah dilakukan koordinasi sedemikian rupa ya, Bu Wiwit, agar kesehatan masyarakat sana juga tetap terjamin. Tapi apa sih Bu kebutuhan yang paling mendesak saat ini mungkin untuk masyarakat terdampak, terutama terkait dengan layanan kesehatan dan juga logistik ya, tadi sempat disinggung juga mungkin dari obat-obatan, apakah mencukupi untuk korban di sana?
7: Ya, jadi sebetulnya ada beberapa permintaan selain kalau obat-obatan, kemudian tenaga kesehatan, mm-hmm. kemudian ada, kita kan terus ya Mbak ya, yeah. terus mengirimkan tentunya. Kalau tenaga kesehatan tadi saya ceritakan bahwa kita menerima juga pembukaan untuk tenaga kesehatan dan kita kirimkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau obat-obatan memang tadi ada obat habis pakai, kemudian obat-obatan lain. Tapi ada juga yang permintaan terbanyak juga adalah tenda, yeah. genset, kemudian kasur lipat, kemudian lampu emergency, pakaian, makanan, jadi. Terus kemudian juga air minum, senter, kebutuhan-kebutuhan primer lainnya mm-hmm. memang masih banyak permintaan sih Mbak Fir.
0: Mm-hmm. Dengan tadi juga sempat mendengar ya beberapa poin dari Kementerian Kesehatan bahwa memang beberapa pengungsi ini jumlahnya cukup banyak dan mereka tidak dalam satu titik ya, berpencar-pencar, ini juga cukup menyulitkan sehingga fasilitas kesehatan terus dibutuhkan ya Bu Wiwit dalam hal ini.
7: Iya, betul. Jadi kalau boleh dilaporkan juga kalau misalnya sisi dukungan logistik tuh kemarin kira-kira tanggal 16 Agustus deh, Kemenkes itu mendistribusikan 8 paket obat-obatan dasar, 5 paket emergency kit, kemudian 1.000 buah sarung tangan steril, 20.000 buah sarung tangan non-steril, kemudian juga 20.000 masker, 10 unit oksigen konsentrator, 2 unit tenda pos kesehatan, dan juga ada 8 tenda tambahan. Tapi memang kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya infokan itu memang terus kita minta, kita koordinasikan supaya daerah-daerah yang masih kekurangan bisa dapat mendapatkan bantuan tersebut ya.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, dari hasil pemantauan di lapangan seperti apa kemudian kondisi para warga yang terdampak dan juga aktivasi layanan kesehatan di sana, apakah bisa mengakomodir semuanya Bu sejauh ini?
7: Ya, di sejauh ini memang kan kolaborasi itu koordinasi dengan pihak pemerintah dan daerah setempat itu untuk penyaluran bantuan kemudian juga untuk kesehatan. Itu memang tantangan ya Mbak yang dihadapi harus koordinasi itu memang harus dilakukan karena itu sebuah dinamika yang penting sekali dan saling membutuhkan untuk masyarakat. Tidak pernah berhenti selama 24 jam untuk setiap koordinasi apa saja. Jadi misalnya ada informasi informasi kebutuhan bisa diinfokan ke tempat tujuan, kemudian bisa dikirimkan dengan jalan apapun. Berharap tetap nanti ada perbaikan-perbaikan secara cepat untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Setidaknya masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sementara ini.
0: Baik. Gitu. Kalau begitu ke depan apa nih langkah prioritas dari Kemenkes untuk fase penanganan dan juga mungkin nanti pemulihan pasca gempa ya, sehingga layanan kesehatan di wilayah terdampak ini bisa kembali pulih, normal, dan juga siap menghadapi potensi bencana di kemudian hari, Bu Wiwit?
7: Iya, jadi yang pasti kita akan memberikan layanan dokter, kemudian nanti ada dari promosi kesehatan dan yang dari jiwa segala macam kan itu untuk karena mental itu, dan nanti akan diberikan tetap datang untuk membantu anak-anak terutama atau ibu atau keluarga yang mungkin karena ada gempa ini agak terganggu, tapi dengan adanya konsultasi, dengan ada dampingan, mudah-mudahan akan segera pulih. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Wiwit atas waktunya dari Pro 3. Sehat selalu Ibu, selamat sore.
7: Sehat selalu Mbak Fira, selamat sore.
0: Juru bicara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Ibu Widyawati.
8: Wawancara Pro 3. Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
9: Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, masyarakat korban gempa bumi di Flores saat ini membutuhkan bantuan obat-obatan. Laporan disampaikan Delvin Wandi dari RRI Kupang.
10: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
11: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
10: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut

0: tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Indonesia Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulia Tanjung mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS 30 GW. Yulia menyebut identifikasi lahan dilakukan dengan menyasar berbagai aset, termasuk lahan yang berada dalam pengelolaan negara hingga pemanfaatan area waduk. Selain pemanfaatan waduk, Yulia menambahkan pemerintah juga menyiapkan lahan-lahan yang telah disediakan negara untuk mendukung target pengembangan PLTS tersebut. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga menyiagakan pasokan bahan bakar aftur untuk menjaga konektivitas udara di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pasca bencana gempa bumi pada 15 Agustus lalu. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan, gempa tersebut turut berdampak pada jalur distribusi aftur menuju Aviation Fuel, Terminal Komodo Labuan Bajo, baik dari jalur utama Fuel Terminal Rio maupun jalur alternatif dari Fuel Terminal ND. Kita menyebut untuk menjaga kontinuitas pasokan, Pertamina Patraniaga menjalankan pola penyaluran darurat atau emergency supply dari Integrated Terminal Bima. Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan energi penerbangan tetap terlayani di tengah kondisi jalur distribusi yang belum sepenuhnya pulih. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa tarif 50% terhadap sejumlah barang Kanada yang dijadwalkan mulai berlaku pada hari ini akan ditangguhkan selama 3 hari. Keputusan tersebut diambil setelah Kanada dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan yang tinggal menunggu finalisasi dokumen. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyampaikan bahwa kemajuan substansial telah dicapai, meski masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Carney menuturkan kedua pihak telah melakukan diskusi intensif dalam beberapa pekan terakhir. Ia menambahkan bahwa upaya akan terus dilanjutkan untuk memberikan kepastian yang lebih besar dan manfaat nyata bagi bisnis, pekerja, petani, dan keluarga Kanada. Berita olahraga, pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan timnya menyiapkan 4 penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027, termasuk Liga Pegadaian Championship. Bima menambahkan di antara 3 kiper baru yang diperkenalkan, 1 di antaranya masuk ke regulasi championship, masih berusia di bawah U21, yakni Lionel Yasasa Smita. Bima menegaskan bisa saja ada rotasi di posisi kiper jika dalam latihan 3 kiper pelapis menampilkan performa yang baik, sehingga kesungguhan serta tekad yang kuat perlu ditunjukkan setiap penjaga gawang.

Mendengar demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang kita lalui dengan semangat, ketangguhan, dan kebersamaan. Kami keluarga besar KBRI Yangon dan masyarakat Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Maju terus menjaga persatuan dan melangkah bersama dengan harapan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita
1: Indonesia melangkah dengan harapan. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka.
2: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan masih mungkin terjadi di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan gempa susulan berskala kecil berpotensi terjadi hingga 3 minggu ke depan. Saat mengunjungi Pelabuhan Laurentius Sai, Mendagri mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk menentukan langkah penanganan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Menurut Tito, berdasarkan keterangan Kepala Syah Bandar, operasional pelabuhan tetap berjalan. Hal itu disebabkan sistem digitalisasi yang digunakan memiliki mekanisme cadangan. Bahkan layanan embarkasi maupun debarkasi juga telah berjalan normal. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa di pukul 17, kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.

0: Penyuluh agama Hindu menanamkan nilai tatwa asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini. Laporan Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
1: Baik, Safira, perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Cirebon, Made Supartini mengatakan, kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
2: Karena kan juga ngajar ya untuk anak-anak di SMA, saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama, ada itu yang kalau saya sebutnya adalah transformasi. Bahwa kita, kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita, kita disakiti bagaimana rasanya. Nilai-nilai itu yang lalu saya tanamkan ya kepada mereka.
1: Made menambahkan, selain tatwam asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peristiwa.
4: Gerak cepat langsung dilakukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus. Setelah menunjuk presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus, PPKI mulai menyusun alat kelengkapan negara. Tepatnya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur. Daerah itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selain itu, PPKI juga membentuk Komite Nasional, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara beserta menteri-menterinya. Ditambah pula mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.
3: Warta Nusantara.
0: Bulog Kanwil Jawa Tengah memastikan stok beras di Jawa Tengah aman hingga pertengahan tahun 2027. Laporan disampaikan Bachtiar Rifai dari RRI Semarang. Bachtiar.
5: Ya, stok beras di wilayah Jawa Tengah dipastikan aman hingga pertengahan tahun 2027. Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah saat ini menguasai sekitar 430 ribu ton beras yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sesuai penugasan pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga. Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah, Sri Muniarti mengatakan, stok tersebut diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar bulan Mei atau bulan Juni tahun 2027. Menurutnya, stok tersebut belum termasuk beras yang berada di sejumlah cabang bulog lainnya, sehingga ketersediaan beras di Jawa Tengah dinilai sangat mencukupi untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengendalian harga pangan. Sri pagi tadi menjelaskan, Bulog Kanwil Jawa Tengah ini membawahi sejumlah cabang, yakni Semarang, Pati, Surakarta, dan Tegal. Untuk target penyerapan beras tahun 2026, Bulog mendapatkan target sebesar 374.658 ton setara beras. Berikut pernyataan Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah, Sri Muniarti.
6: tengah awal tahun depan sampai bulan 5 atau 6 2027 untuk Jawa Tengah ini selalu sampai. Jadi kurang saat ini stok yang kami kuasai sekitar 430 ribu ton setara beras itu diambil Jatim. Belum yang di Sabang, Banyumas, dan Magelang dikuasai oleh Kabil Yogyakarta.
5: Sri beberapa waktu menjelaskan bahwa hingga awal Agustus 2026 realisasi penyerapan telah mencapai 96% dari target tersebut. Bulog optimis target 100% dapat tercapai dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan Bulog akan terus melakukan penyerapan gabah dan beras selama belum ada penghentian penugasan dari pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mengantisipasi anjloknya harga saat produksi melimpah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, mengatakan stok beras di Kota Semarang aman hingga lebih dari 7 bulan ke depan. Meski ia mengakui harganya lebih tinggi. Endang jelaskan untuk mengendalikan harga, pemerintah Kota Semarang terus menggencarkan gerakan pangan murah di berbagai wilayah dan terus diperluas hingga ke tingkat RW. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita Presiden. Laporan Kristianto dari Makassar.
7: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Asta Cita, sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Maros Andi Safril Kadirsam mengatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan. Selain agenda nasional, Pemkab Maros juga terus menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
8: Support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita.
7: Sementara itu, anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Ramang mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah kepada para pejuang dan mereka yang telah berjasa bagi daerah. Menurutnya, perhatian tersebut diharapkan diberikan tanpa harus menunggu adanya permintaan.
9: Pejuang itu tidak minta apa-apa, hanya perhatian saja.
7: Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memastikan program strategis nasional maupun pembangunan daerah terus berjalan, sekaligus memberikan penghargaan yang layak bagi mereka yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan daerah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usia ke-81, Republik Indonesia, pendidikan di perbatasan Pulau Miangas masih dihadapkan dengan tantangan terkait tenaga pendidik. Laporan disampaikan Meiki Kodowati.
10: Di usia 81 tahun Indonesia Merdeka, dunia pendidikan berada pada titik temu antara ikhtisar transformasi digital dan tantangan klasik fasilitas belajar. Momentum kemerdekaan ini mendorong anak didik untuk menjadi motor kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan akses belajar yang merata. Meski pekerjaan rumah seperti perbaikan ruang kelas rusak dan kesejahteraan guru masih harus dituntaskan. Hal ini dikatakan Camat Miangas Kabupaten Talaut Lita Papalapu Esos MM. Dia mengatakan untuk pendidikan di Kecamatan Miangas sudah terpenuhi setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto berkunjung bulan Mei yang lalu. Untuk fasilitas belajar sudah penuhi, namun saat ini masih ada kendala dengan tenaga pendidik.
11: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
10: Capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah. Sementara itu, Dr. Andes Arnold Poli SH MAP mengatakan untuk negara maju terlebih dahulu diperhatikan adalah tenaga pendidik, termasuk peningkatan kesejahteraannya.
12: Negara mau maju, perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada pengajar agar pendidik. Berkiblat pengajar situ sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga kependidikan, dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah. Itu saya yakin bahwa pendidikan di akan meningkat.
10: Kemerdekaan Indonesia bukan hanya pembangunan, namun pendidikan juga, dan tenaga pendidik harus dimerdekakan pula. RRI Manado, Meki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun Kementerian Hukum Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pelayanan publik dan hukum. Laporan Zulfikar Ali dari Samarinda.
13: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kalimantan Timur menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pelayanan publik dan hukum. Selain upacara peringatan, kantor wilayah Kementerian Hukum Kaltim juga menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah menunjukkan pengabdian selama 20 tahun. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki pelayanan publik dan pelayanan hukum yang baik. Salah satunya pemerintah Kota Tarakan yang telah menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum tertinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Wali Kota Tarakan Khairul menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Tarakan untuk terus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
14: Dan juga mendapatkan penghargaan untuk pos bantuan hukum yang dikelola oleh masyarakat, oleh para legal. Ini tentu memberikan motivasi kepada kami untuk terus meningkatkan kegiatan pelayanan hukum di wilayah Kota Tarakan, dan juga tentu akan memberikan memotivasi pos bantuan hukum yang lainnya yang ada di Kota Tarakan yang dikelola oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai masalah-masalah hukum ataupun minta didampingi oleh para legal tersebut.
13: Sementara itu, sejumlah mitra kerja turut menerima penghargaan atas kontribusi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan, penghargaan kepada mitra menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin. Namun penghargaan tersebut tidak diberikan kepada seluruh mitra karena terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam proses penilaiannya.
15: Sebagai aparatur negara, kita bukan saja bekerja untuk sebagai pegawai negeri sipil, tetapi tugas kita adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sekarang ini ada kita punya program yang setiap hari Jumat di pukul 9.30, kegiatannya namanya Pasti Ada Solusi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan pada saat masyarakat meminta penyelesaian suatu persoalan, masalah yang dihadapinya. Dengan pemberian penghargaan tahun ini, mudah-mudahan mitra kerja yang ada ini lebih meningkatkan kinerjanya pada tahap-tahap selanjutnya, karena Kementerian Hukum akan memberikan nanti ada lagi penghargaan Hari Pengayoman yang lebih dahsyat, tapi kita belum sampaikan pada saat hari ini.
13: Melalui momentum Hari Pengayoman ke-81 ini, Kementerian Hukum Kalimantan Timur juga mendorong penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan guru pendidikan khusus dan jarak sekolah yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Laporan disampaikan Tika Utami dari Singaraja.
16: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan.
17: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa ada.
18: SLB Negeri 1 Buleleng masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik khusus, terutama untuk menangani siswa dengan kebutuhan tertentu seperti autisme dan hambatan intelektual. Kondisi ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran secara bergiliran agar setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Di sisi lain, anak berkebutuhan khusus yang tinggi tinggal jauh dari perkotaan juga menghadapi hambatan akses karena jarak menuju sekolah cukup jauh. Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Dr. Madewi Narsa mengatakan keterbatasan guru pendidikan luar biasa masih menjadi persoalan. Untuk menambah kapasitas layanan, tahun ini sekolah memperoleh tambahan 6 ruang kelas yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran siswa.
16: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus, dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa, sehingga kami pada dalam hal ini pemerintah mendatangkan dari di luar Bali, ya ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk yang di tempat lain itu, datang ke Bali. Ya, akhir-akhir ini guru P3K, ya itu jurusan PLB ada 5 orang gitu, itu pendidikan khusus, ditambah lagi ya guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya. Jadi utamanya di sini pendidikan khusus untuk apa namanya guru-guru khusus yang sangat terbatas itu, dan saat ini kurang memang guru.
18: Wakasek Bidang Kesiswaan Madevika Ersinta menambahkan, selain jarak jumlah siswa dalam satu kelas juga masih melebihi kondisi ideal akibat keterbatasan tenaga pendidik. Sekolah mengatasinya dengan sistem 2 sesi pada jenjang SMP dan SMA. Siswa juga dibekali keterampilan vokasi seperti tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan sablon.
17: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan. Sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota, seperti itu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan. Apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam 2 jam setiap hari ya PP untuk ke sekolah. Nah itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua hadir ke sekolah, seperti itu.
18: Pihak sekolah menilai dukungan orang tua, pemerintah, dan lingkungan sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga diharapkan menghilangkan stigma serta memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang sesuai potensi dan keterampilannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Woi, maju, maju, serasi, macet.
20: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan Polantas Karib Pro 3 yang akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah tanah air bersama Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribda Jessica yang akan menyampaikan informasi selengkapnya dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Silakan Bribda Jessica.
21: Baik, terima kasih Safira dan selamat sore pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya akan kami sampaikan informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, kilometer 120 lewat 400 meter PJR Padalarang, Jawa Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam

peningkatan percepatan pada kawasan ini. Diimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan kedua, kilometer 57 lewat 600 meter, rest area Karawang. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dalam kondisi kondusif lancar. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan juga terdapat kendaraan besar serta kendaraan angkutan barang yang bergerak dengan kecepatan relatif stabil. Antisipasi aktivitas kendaraan yang akan keluar masuk rest area. Harap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini. Untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan yang selanjutnya yakni kilometer 4 lewat 500 meter Pondok Gede. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta dan sebaliknya lancar dan cukup lenggang. Kendaraan yang melintas masih memiliki ruang gerak yang cukup dengan jarak antar kendaraan relatif renggang. Belum terlihat ada penumpukan kendaraan maupun perlambatan panjang pada ruas jalan tersebut. Harap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk kondisi arus lalu lintas yang selanjutnya, dari kilometer 0 lewat 200 meter flyover Cikampek.

jalur yang benar untuk keselamatan dari Anda pribadi dan pengendara lainnya. Pemirsa, saatnya kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, dari arah Halim yang akan menuju ke arah Semanggi. Sore hari ini dalam kondisi ramai dan terlihat juga sudah adanya peningkatan volume arus lalu lintas. Kendaraan masih dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 40 hingga 60 km per jam.

Dominasi kendaraan masih tetap kendaraan milik pribadi yaitu roda 4, berkendara, mengimbau tetap memperhatikan rambu, menjaga jarak aman serta mengurangi kecepatan saat mendekati titik keluar masuk tol. Sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni Semanggi menuju ke arah Halim, dalam kondisi ramai mengalir lancar dan terlihat juga sudah ada peningkatan, kendaraan bergerak dengan kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam.

0: Dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica atas informasinya dalam Polantas Kari Pro 3 sore ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Pemerintah Kota Solo meluncurkan Desa Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda pada keluarga desil 1 hingga 4 yang berlangsung di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Laporan disampaikan Muhammad Reza.
4: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot project Desa atau Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kota Surakarta. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yasin Maimun dalam sambutannya mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak. Program tersebut juga memberikan bantuan ekonomi produktif yang didahului asesmen, pelatihan, dan pendampingan bagi penerima manfaat.
6: Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok. Di Jawa Tengah ada program-program, salah satunya yaitu zilenial, anak-anak muda yang kita berdayakan.
5: Ia menambahkan, keterlibatan pemuda menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Pemuda didorong membantu mengembangkan dan mempromosikan usaha masyarakat, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, perbankan, Basnas, serta kelompok usaha bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penerima manfaat, tetapi dapat berkembang dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Mandiri Sejahtera di Jawa Tengah. Program tersebut diterapkan di sejumlah wilayah Kota Surakarta, di antaranya Pasar Kliwon, Semanggi, Mojosongo, dan Nusuan. Astrid menilai, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Fokus pada masyarakat desil 1 hingga 4 diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar.
4: Ini menjadi satu visi dengan apa yang sedang kami jalankan dalam program pengentasan kemiskinan, mudah-mudahan bisa lebih berdampak karena fokus pada desil 1 sampai dengan 4.
5: Astrid berharap, kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penabuhan gabelan sekaten Kiai Guntur Sari dan Guntur Madu menandai proses puncak peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Kraton Surakarta, Hadiningrat. Laporan disampaikan Sofi Azegaf.
7: Ada dua perangkat ya, Guntur Madu dan Guntur Sari.
8: Pelaksanaan sekaten di Masjid Agung Kraton Surakarta mulai dilakukan dengan prosesi Mios Gongso Sekaten. Dua gamelan pusaka Kraton Surakarta Hadiningrat, yakni Kanjeng Kiai Guntur Sari dan Kanjeng Kiai Guntur Madu, dikeluarkan untuk mengawali rangkaian tradisi tersebut. Ketua Lembaga Dewan Adat dan Pengageng Sasana Wilopo Pakubuwono 14 HNBI, Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandan Sari mengatakan, gamelan sekati mulai ditabuh pada hari ini. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, tradisi sekaten telah berlangsung sejak masa Demak dan menjadi bagian dari cara para leluhur keraton menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat.
7: Pemahaman umum bahwa Keraton Surakarta kan keraton Islam, di mana itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh yang kami, leluhur kami, untuk siar Islam. Nah, dari siar Islam yang bergandengan dengan gamelan ini makanya gamelannya juga Kiai Sekati, yang keseluruhan itu.
8: Sementara itu, salah satu masyarakat, Endang Kusumastuti, mengaku tertarik menyaksikan langsung gamelan pusaka keraton dikeluarkan dalam rangkaian sekaten. Baginya, momen tersebut memberikan pengalaman berbeda dibandingkan menyaksikan gamelan saat ditabuh di depan Masjid Agung.
9: Sangat menarik ya, apalagi saya baru pertama kali melihat gamelan itu keluar dari keraton. Biasanya melihat itu pas dibunyikan pas di depan Masjid Agung. Kemungkinan saya juga mau melihat mendengarkan gamelan itu dibunyikan menjelang nanti sekaten ya.
8: Penabuhan Gongso Sekati berlangsung setiap hari pada 19 sampai 25 Agustus mulai pukul 10 hingga 11 malam. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur mengapresiasi pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi oleh Polri di Kabupaten Kaur. Laporan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
10: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan apresiasi atas pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi oleh Polri di Kabupaten Kaur. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian jembatan yang berada di wilayah Trans Desa Kedataran, Kecamatan Maje. Menurut Abdul Hamid, pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Polri tersebut memberikan dampak besar bagi masyarakat. Keberadaan jembatan dinilai mampu membuka akses yang lebih mudah bagi warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Abdul Hamid mengungkapkan setelah adanya jembatan ini, akses transportasi semakin mudah akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kedataran dan sekitarnya. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga terutama dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga.
11: Kami dari pemerintah daerah hadir bersama-sama di sini ya, dalam rangka kita turut gembira bahwasanya pembangunan Polri untuk Jembatan Merah Putih Presisi sudah selesai di Desa Kedataran, Kecamatan Majir, Kabupaten Kaur. Alhamdulillah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ke depannya.
10: Sementara itu, Kapolres Kaur AKBP Alambowono SIK mengungkapkan pembangunan jembatan gantung sepanjang 38 meter di Desa Kedataran Kecamatan Maje menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan terampungnya pembangunan jembatan tersebut,
12: Jembatan Merah Putih Presisi bisa menghubung daerah tertinggal 3T. Dengan dibangunnya jembatan Merah Putih Presisi ini bisa menjadikan akses jalan dari masyarakat desa tertinggal bisa ke tempat sekolah dan bisa bermanfaat.
10: Dengan terampungnya pembangunan jembatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas secara bersama-sama. Jembatan gantung 38 meter ini diharapkan menjadi penghubung penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas masyarakat Desa Kedataran dan sekitarnya. Demikian Lili Rahman dari Bintuhan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Laporan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
3: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Khairunnas kemarin mengatakan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Khairunnas menegaskan peringatan hari kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan menjadi saat yang tepat untuk merenungkan dan merefleksikan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam membangun bangsa, khususnya di Kabupaten Solok Selatan.
4: HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari tingkat jorong, kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Solok Selatan. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial. Momentum ini adalah saat tepat untuk merenungkan dan merefleksi peran kita di dalam membangun bangsa khususnya di Kabupaten Solok Selatan.
3: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Evi Yandri selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kabupaten menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung setiap rangkaian kegiatan. Berbagai kegiatan dan perlombaan telah dilaksanakan sejak akhir Juli 2026 dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan seluruh pihak menjadi kunci sukses peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini.
4: Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Solok Selatan. Istimewa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan atas partisipasinya dalam memeriahkan setiap rangkaian kegiatan dan perlombaan yang diselenggarakan sejak akhir bulan Juli yang lalu.
3: Evi Yandri menambahkan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan berharap semangat nasionalisme dan kebersamaan yang terbangun selama peringatan HUT RI dapat terus dipertahankan sebagai modal dalam mempercepat pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani milenial Kabupaten Bengkalis mengajak generasi muda untuk turut membangun Indonesia dari sektor pertanian yang dimulai dari desa. Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
5: Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi petani milenial dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajak generasi muda turut berkontribusi membangun Indonesia dari sektor pertanian. Petani milenial Abdul Razak mengatakan generasi muda tidak perlu ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, profesi petani bukanlah pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mengandalkan keringat dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
6: Ayo, kita yakin bahwasanya petani ini bukan salah satu kerja yang kotor, tapi dia memang bersih, dan keringat kita yang turun ini ke lapangan itu memang betul-betul murni. Jadi ayo sama-sama kita membantu membangun Indonesia itu dari desa-desa. Nah, jadi salah satu tema kita juga, kemerdekaan ini bukan dirasakan oleh penguasa, dan kita sebagai petani harus dirasakan.
5: Abdul Razak menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diisi dengan karya dan kontribusi nyata, termasuk melalui sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ia menilai generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan dalam melihat peluang di sektor pertanian. Terlebih, berbagai komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dan pergerakan harganya turut mendapat perhatian pemerintah. Semangat serupa juga disampaikan Eli, mahasiswa yang memiliki hobi bertani. Menurutnya, bertani bisa menjadi aktivitas positif sekaligus peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya.
7: Sebagai mahasiswa yang juga hobi bertani, saya merasa pertanian itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Di momen kemerdekaan ini, saya mengajak teman-teman muda untuk jangan malu turun ke lahan, belajar bertani, dan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Karena kita juga bisa berkarya dan membangun Indonesia dari pertanian.
5: Eli menyebut, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memadukan dunia pertanian dengan pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan keterlibatan anak muda, sektor pertanian diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Keduanya mengajak generasi muda untuk memanfaatkan momentum kemerdekaan dengan terus belajar, berkarya, dan tidak takut mencoba. Dari desa dan sektor pertanian, generasi muda dinilai dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan puncak Hari Indonesia Menabung 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan hari ini. Laporan disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
8: Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung atau HIM 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menggelar puncak Hari Indonesia Menabung bertema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada hari ini. Kepala OJK Sumut, Trioga Laksito, mengatakan sekitar 39% penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang akan menjadi pilar perekonomian di masa mendatang. Menurutnya, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan generasi muda dalam memahami dan mengelola keuangan. Trioga menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal 30% dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Kesenjangan tersebut berpotensi membuat masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai, sehingga edukasi keuangan sejak usia sekolah perlu terus diperkuat.
9: Layanan keuangan sangat kurang juga. Nah, ini kita PR kita sama-sama pada hari ini memberikan literasi kepada adik-adik siswa-siswa yang berupa jurusan beda untuk memperkecil gap antara pengetahuan dan penempatan siswa-siswa dalam menggunakan layanan maupun produk keuangan.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan Hari Indonesia Menabung bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik dan menabung sejak dini.
10: Saya ingin anak-anak sekalian memahami bahwa menabung bukan berarti harus menunggu memiliki uang yang banyak. Menabung dapat dimulai dari jumlah yang kecil, dilakukan secara rutin, dan yang paling penting dilakukan dengan tujuan yang banyak. Misalnya, ketika menerima uang saku, jangan semuanya langsung dibelanjakan. Sisihkan sebagian untuk ditabung. Dari sana kita belajar membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan.
8: Lebih lanjut, Surya mengajak para siswa mulai menabung tanpa harus menunggu memiliki banyak uang. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bijak mengambil keputusan keuangan, tidak mudah tergoda, serta berani menolak berbagai bentuk penipuan dan layanan keuangan ilegal. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut laporan dari Medan tadi mengakhiri rangkaian informasi dalam Warta Nusantara hari ini, Rabu 19 Agustus 2026.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai 21 Agustus hingga 4 September 2026. Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah, mengatakan saat ini luas lahan terbakar akibat Karhutla mencapai 859,49 hektar untuk kejadian sebanyak 189 dan titik panas 461. Dari jumlah Karhutla tersebut, Kecamatan Arut Selatan dan Kumai tetap menjadi wilayah dengan area lahan terdampak paling luas. Sementara itu, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan pihaknya terus memantau titik panas yang ada di wilayah itu untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla selama musim kemarau. Kepala BPBD Lampung Rudi Syawal mengatakan BPBD Kabupaten Kota akan terus melakukan pemantauan titik panas terutama saat musim kemarau sebagai mitigasi Karhutla. Ia menyebut, bila kejadian Karhutla di wilayahnya meluas, maka pihaknya telah menyiapkan teknologi waterbombing untuk penyiraman air melalui helikopter. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menurut Rim, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia turut menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowongan silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
2: This is very important. And especially in those difficult times that we live in right now, that we see those examples of tolerance, of friendship, of dialogue. And I think it is a good model for a lot of places in the world.
1: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Ia mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya di dunia itu. Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suharyo mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara, turut serta dalam rombongan Menteri Radovan, yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berusaha menjadikan ekspektasi setelah menjuarai Jepang dan China Open sebagai tambahan kepercayaan diri saat menjalani kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Unggulan kedua tersebut mengawali langkah dengan mengalahkan pasangan Prancis Eloy Adam Leo Rossi dua game langsung, 21-14, 21-13 pada babak 32 besar. Bagi Fajar Fikri, pertandingan tersebut juga menjadi penampilan pertama mereka di kejuaraan dunia sebagai pasangan. Fikri menilai status kejuaraan dunia sebagai turnamen besar membuat setiap pertandingan harus dihadapi dengan kewaspadaan penuh.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat, tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website bmkg.ig, atau inetus.bmkg.go.id.
5: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pemerintah terus mempercepat penanganan bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Laporan disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
6: Baik, para pendengar RRI, maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pemerintah terus mempercepat penanganan bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan proses evakuasi serta memastikan konektivitas antar daerah tetap terjaga sehingga tidak ada wilayah yang terisolasi. Berikut terangnya.
7: Kita kawal penanganan bencana alam di NTT. Kita pastikan bahwa evakuasi benar-benar bisa dituntaskan. Kita tentu sangat berduka atas keluarga kita yang menjadi korban bencana yang dahsyat di Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Dari sisi infrastruktur, kita juga memastikan agar konektivitas tidak terputus.
6: AHY juga mengatakan bahwa pemerintah mengerahkan alat-alat berat secara maksimal untuk membuka akses yang terdampak bencana. Selain itu, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat yang terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi sulit akibat kerusakan infrastruktur. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPBD Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Laporan Andika Sana.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
9: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
8: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
10: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti ini, jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
8: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa.
11: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Krisis air bersih masih dialami warga desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sekitar 5.500 warga bergantung pada bantuan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Laporan disampaikan Muhammad Ali dari Sumenep.
12: Kekeringan di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Warga menghadapi kondisi darurat air bersih setelah kekeringan berlangsung hampir 21 hari. Kepala Dusun di Desa Montorna, Muhammad Saleh Purwanto, mengatakan sekitar 5.500 warga terdampak dan kini bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Kekeringan di wilayah tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki bulan Agustus. Upaya pengeboran juga belum membuahkan hasil, karena belum ditemukan sumber air yang dapat diandalkan. Warga terpaksa membeli air secara mandiri dengan cara patungan. Satu tangki berkapasitas 6.000 liter dibeli dengan harga sekitar Rp350.000.
13: Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia gitu.
12: Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir menyatakan, laporan kekurangan air telah diterima melalui layanan call center 112, terutama dari Montorna dan Perencak di Pasongsongan, serta Desa Kompeng di Kecamatan Talango. BPBD juga telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyalurkan bantuan air bersih.
14: Mudah-mudahan nanti ada program dari sana untuk minimal melihat dulu ada potensi air mandang. Seperti di daerah Badur dulu, itu daerah Badur Batu Putih itu masuk ke daerah kering kritis. Tapi ternyata alhamdulillah kita dapat bantuan pengeboran dari Unhan waktu itu.
12: Pemerintah daerah juga membuka peluang menggandeng pihak lain untuk memperkuat distribusi. Penyaluran secara lebih terjadwal dan berkelanjutan masih menunggu penetapan status tanggap darurat.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang beberapa kali mengalami erupsi belakangan ini. Laporan disampaikan Gali Priantoro dari Badan Lampung.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang beberapa kali mengalami erupsi belakangan ini. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dilakukan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop. Menurutnya BPBD Lampung juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan ekskalasi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Rudi mengatakan sejumlah sistem peringatan dini telah dipasang di beberapa titik wilayah pesisir Lampung. Saat ini terdapat 6 titik sistem peringatan dini yang ditempatkan di kawasan pesisir. Sistem tersebut berfungsi memberikan informasi awal kepada masyarakat apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak, khususnya terkait peningkatan tinggi gelombang.
16: Memang beberapa bulan terakhir ini beberapa kali Gunung Anak Krakatau itu erupsi gitu. Jadi kita sudah berkoordinasi dalam posisi sekarang ini, kita sudah melakukan koordinasi dengan Lampung Selatan, dengan BNPB terkait dengan peningkatan eskalasi erupsi di Gunung Krakatau. Dan di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak pertama kali ketika adanya erupsi itu, di beberapa titik kita sudah pasang early warning system.
15: Sementara itu, warga berharap pemerintah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus memperkuat penyampaian informasi serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Salah satu warga, Sulistiawati, mengatakan informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau diharapkan dapat disampaikan secara rutin, cepat, dan mudah dipahami.
17: Kalau mendengar aktivitas Gunung Anak Krakatau sekarang semakin meningkat, tentu sebagai masyarakat kita merasa waspada. Apalagi kan kita tahu wilayah Lampung itu cukup dekat dengan gunung tersebut. Memang kita tidak perlu panik, tapi kan kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Ya, harapan saya untuk pemerintah bisa terus memberikan informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau secara rutin dan mudah dipahami masyarakat.
15: Di sisi lain, selain memasang sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir Lampung Selatan juga terus diperkuat melalui Desa Tangguh Bencana atau Destana. Dengan keberadaan Destana tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi ketika terjadi bencana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan langkah mitigasi secara mandiri di wilayah masing-masing. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPBD Provinsi Jambi mengungkapkan cuaca yang sangat kering menjadi penyebab titik api cepat menyebar pada proses penanggulangan karhutla. Laporan disampaikan Yoga Wijanarko.
18: Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi memasuki fase krusial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi mencatat sejumlah tantangan berat di lapangan yang menyulitkan proses pemadaman titik api di berbagai wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca yang sangat kering menjadi pemicu utama cepatnya penyebaran material api pada vegetasi dan lahan gambut. Selain faktor cuaca ekstrim, aksesibilitas menuju titik lokasi kebakaran seringkali menjadi hambatan utama bagi personil di lapangan. Menurutnya, untuk menyiasati penyebaran titik api di wilayah berjarak jauh tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan terus menguatkan koordinasi. Pemadaman tak hanya mengandalkan Satgas Darat, tetapi juga mengoptimalkan pantauan udara serta helikopter pemadam atau waterbombing untuk menjangkau area sulit.
19: Ya, ada beberapa tantangan. Yang pertama memang faktor cuaca. Tahun ini kan kita sedang menghadapi musim kemarau yang mana disampaikan oleh BMKG itu El Nino moderat atau El Nino kuat, di mana memang kondisi kering, apalagi lahan-lahan gambut sangat mudah untuk terbakar. Yang kedua, luas dan karakter geografis wilayah dalam laporan Satgas, salah satu kendalanya adalah akses menuju titik api itu sangat sulit.
18: Selain itu, salah seorang warga Jambi, Fadil, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah karhutla, terutama dengan menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Menurutnya, pencegahan sejak dini lebih efektif dibandingkan menunggu api meluas dan sulit dikendalikan.
20: Yang paling penting, antisipasi karhutla di Jambi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah terkait. Dengan pencegahan, mungkin dampak kabut asap tidak dapat diminimalkan sekecil mungkin yang akan terjadi di Jambi.
18: Masyarakat juga diharapkan ikut mengingatkan lingkungan sekitar agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki lahan kering dan gambut. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan potensi karhutla, sekaligus menjaga kualitas udara dan lingkungan di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Yogo Janarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 80 lebih hewan peliharaan diberikan vaksinasi rabies secara gratis di Kota Medan. Laporan Ilham Daulay.
1: Sebenarnya kalau target itu tergantung populasi ya, 200. Kita sediakan juga sejumlah itu, bahkan kita lebihkan.
2: Antusiasme warga Kota Medan sangat tinggi untuk memberikan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan. Hal ini untuk mencegah penularan rabies pada hewan. Vaksinasi rabies ini digelar oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan secara gratis. Berlangsung di lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Rabu 19 Agustus 2026. Medik PT. Rainer, Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, Dr. Hewan Nikelas Milobis mengatakan pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan untuk membentuk kekebalan tubuh mencegah penularan virus. Tindakan tidak hanya untuk melindungi hewan, akan tetapi juga menjaga keselamatan bagi pemilik serta masyarakat luas. Ia menginginkan masyarakat Kota Medan peduli bahwa memelihara hewan kesayangannya harus memperhatikan kesehatannya, salah satu dengan memberikan vaksinasi rabies bagi hewan.
1: Hari ini kita melakukan vaksinasi rabies khusus kepada masyarakat Kota Medan secara gratis untuk memvaksin anjing, kucing, ataupun monyetnya pemilik warga di sini dan di daerah Kota Medan, supaya mereka, hewan-hewan ini yang selalu bergaul dengan kita, berdekatan dengan kita, itu memiliki imun untuk virus rabies. Selain itu juga supaya masyarakat Kota Medan mulai aware bahwa memelihara hewan kesayangan anabul itu juga harus memperhatikan kesehatannya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi rabies.
2: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk hari ini sebanyak 80 lebih hewan peliharaan yang telah divaksinasi rabies. Sementara itu, warga usai memberikan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan, Hastuti sangat mengapresiasi atas program. Menurut warga, program tersebut sangat membantu mereka terutama dalam mencegah rabies.
3: Sangat membantu bagi kami warga pada bulan Selasa yang 2, karena kan jadi mencegah terjangkitnya penyakit rabies kan, apalagi kan para dokternya datang ke lingkungan kami, jadi kan kami dekat dan gratis pula. Terima kasih lah. Saya baru-baru ini juga kemarin.
4: Jadi kita vaksin hewan apa?
3: Ini hewan anjing.
4: Anjing
3: pudel. Pudel ya. Dan Troy.
2: Sebelumnya, Kepala Lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Gelora Perdede juga mendukung program. Karena antusiasme, warga cukup tinggi membawa hewan peliharaan untuk diberikan vaksin sejak dimulai kegiatan hingga selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan sore ini program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan anak. Data sementara Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat 512 sekolah terdampak, dengan 166 sekolah mengalami kerusakan berat dan 478 ruang kelas rusak berat. Kondisi ini berdampak pada sedikitnya 25.765 siswa. Pemerintah dan pihak swasta pun terus menyalurkan ratusan paket bantuan darurat ke sejumlah titik pengungsian di Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Dan selain itu, pendengar, dalam penanganan bencana gempa di NTT, Kementerian Kesehatan juga mengoperasikan 2 rumah sakit lapangan untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. 2 fasilitas kesehatan darurat tersebut didirikan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, serta Rumah Sakit Airamo di Kabupaten Nagekeo. Keduanya telah mulai memberikan pelayanan kepada pasien termasuk tindakan operasi. Ketua Satgas Bencana Kemenkes Samarjaya mengatakan rumah sakit lapangan di Ruteng didirikan untuk membantu pelayanan setelah fasilitas kesehatan setempat terdampak gempa. Menurut Samarjaya, keberadaan rumah sakit lapangan ditujukan untuk mendukung rumah sakit dan puskesmas yang terdampak bencana. Pasien dari fasilitas kesehatan yang mengalami gangguan pelayanan dapat dirujuk ke rumah sakit lapangan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2 institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
1: Pendengar, BNPB melaporkan perkembangan penanganan gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah korban jiwa yang kini tercatat 71 orang, bertambah 1 dari wilayah Nagekeo. Sementara itu, distribusi logistik juga terus dipercepat, baik melalui jalur udara, darat, dan laut. Kita akan update bagaimana penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto.
2: Wawancara Pro3.
1: Selamat sore Pak Kaban. Salam tangguh.
4: Selamat sore.
1: Iya, Pak, kita boleh update kondisi terkini di NTT?
4: Baik, saya laporkan, Mbak, ya. Per hari ini sampai pukul 5 sore, kondisi sekarang kondisi gempanya dulu ya. Jadi gempa atas informasi dari BMKG per hari ini, gempa yang sudah terjadi 2760. Dari gempa 2060 itu yang terasa, yang masyarakat masih merasa, itu ada 81 kali gempa. Yang membuat sebagian masyarakat ini masih trauma. Tetapi kami sudah berkeliling juga, sudah menyampaikan bahwa pasca gempa 7,7 magnitude, gempa yang terbesar, gempa susulannya itu yang paling tinggi 6,2. Tapi sekarang sudah ada tren penurunan gempa-gempa di bawah skala yang lebih kecil. Kondisi ini akan berlangsung, untuk stabil itu membutuhkan waktu 2-3 minggu ke depan. Kemudian meninggal dunia per hari ini tambah satu, Mbak, ada 72 jiwa. Okay. Ya. Manggarai 27 jiwa, Manggarai Timur 25, Kabupaten Siga 4, Kabupaten Ende 2, Kabupaten Manggarai Barat 2, Kabupaten Malgekeo 10, dan Kabupaten Ngada 2 jiwa. Untuk luka-luka juga menambah, ini ada 898 jiwa. Untuk pengungsi tersebar, ini catatan kami ada 59.647 jiwa. Mm-hmm. Yang terbesar ada di Kabupaten Manggarai, yaitu 20.333 jiwa. Kemudian yang terkecil ada di Kabupaten Ngada, 1.920 jiwa. Untuk kerusakan ini terus dilakukan pendataan, tentu saja kabupaten kota melaporkan kerusakan rumah, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, kemudian infrastruktur, fasilitas seperti rumah ibadah, kesehatan, fasilitas kesehatan, kemudian juga sekolah. Sifatnya data sementara ini, tentu saja untuk perbaikan rumah rusak ringan, sedang, berat, ini kami akan lakukan verifikasi lagi. Mm-hmm. Kemudian sudah terbentuk posko logistik, baik posko logistik nasional ada di Halim, ini menghimpun barang bantuan dari manapun, dari pemerintah, dari swasta, dari perorangan, kemudian dikirimkan ke posko Aju 1, itu ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu untuk melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Kemudian ada posko Aju 2 di Bandara Maumere, itu untuk melayani kebutuhan logistik di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo. Per hari ini, semua kebutuhan masyarakat di titik-titik pengungsian, ini secara terbatas sudah berhasil dijangkau. Meskipun tentu saja jumlah atau kuantitasnya dan kualitas jenis barangnya juga masih harus terus ditingkatkan. Yeah. Tetapi setiap hari ini barang logistik ini datang ya dengan armada udara, baik pesawat-pesawat kargo sewaan, pesawat TNI maupun lewat jalur laut. Ini dari KRI juga terus bergerak. Tetapi kalau laut karena butuh waktu. Mm-hmm. Cepat 5 hari menuju Labuan Bajo dan menuju Maumere, sehingga sampai sekarang yang jalur laut belum sampai. Ya. Mungkin 1-2 hari ini akan sudah sampai.
1: Mm-hmm. Baik.
4: Kemudian sudah terbentuk juga posko-posko. Jadi posko kabupaten kota ini sudah terbentuk semua, dipimpin oleh Forkopimda, ya ada yang dipimpin bupati langsung, bupati menunjuk komandan kodim, bupati menunjuk sekda. Ini disilakan saja tergantung kemampuan personil sebagai pemimpin dan tergantung dengan tingkat kerusakan di setiap kabupaten. Kemudian dibantu oleh unsur TNI Polri, Dandim, dan Kapolres. Kemudian BNPB membentuk posko pendampingan di setiap kabupaten ya, dan di tingkat provinsi atau di tingkat Pulau Flores, kami pun di samping posko logistik di Labuan Bajo dan di Maumere, kami pun menyiapkan posko komando pengendalian di situ.
1: Ya.
4: Kemudian setiap sore pukul 17.00 setiap kegiatan harian ini dilakukan konferensi pers oleh pejabat Kapus Datin dan Deputi 2 dari Media Center di kantor Bupati Manggarai Barat Labuan Bajo, sehingga apapun yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana gempa bumi Flores ini betul-betul bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Mm-hmm. Itu Mbak, secara singkat yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Pak Kaban, tadi ada jumlah korban yang bertambah satu. Ini ditemukan di mana, Pak?
4: Ini dari penjelasan. Ini jumlah korban yang tambah satu itu kelihatannya bukan yang maksudnya ditemukan akibat gempa, tetapi yang sudah dirawat di rumah sakit. Ini kebetulan tidak tertolong begitu, Mbak.
1: Berarti bukan tertimbun dari runtuhan bangunan,
4: bukan,
1: ya Pak?
4: Bukan. Sudah tidak ada lagi. Sejak kemarin, hari ini tidak ada lagi laporan yang menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang tertimbun akibat gempa atau hilang. Dan dari Basarnas juga tidak melaporkan adanya penemuan korban baru.
1: Baik. Terkait dengan pengungsi, tadi ada 59.000 kalau tidak salah Bapak sebutkan ya. Ini cukup banyak. Mereka juga tersebar. Kabarnya juga ada yang mengungsi secara pribadi ya, akhirnya terpencar-pencar. Bagaimana kemudian untuk pendistribusian logistik ataupun bantuan, Pak, ke masyarakat yang tidak berkumpul dengan titik-titik pengungsian yang disiapkan oleh pihak-pihak pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat?
4: Ya, ini karena banyak yang isu-isu yang hoax-hoax tidak bertanggung jawab. Ini di Flores ini beredar, masyarakat itu menganggap bahwa nanti akan ada gempa susulan yang lebih tinggi. Mm-hmm. Bahkan ada tsunami seperti tahun 1992. Inilah yang kita lawan, ya, tolong dari RRI juga menyampaikan. Yeah. Kami juga keliling menyampaikan bahwa secara teori, secara pengalaman tidak mungkin itu terjadi. Tapi namanya masyarakat mungkin masih takut. Yeah. Nah, itulah mengakibatkan banyaknya pengungsi mandiri. Mm-hmm. Itu kalau siang itu nggak ada itu, Mbak. Tapi kalau malam mereka tinggal di luar semua. Mm. Mereka tinggal di luar semua sehingga ya namanya rakyat ya, pemerintah tetap melayani. Kami mendistribusikan tenda-tenda keluarga. Untuk logistik yang tadi Mbak tanyakan. Yeah. Itulah dari Labuan Bajo langsung dikirim ke posko kabupaten. Tadi kan Labuan Bajo 4 kabupaten, ya. Kemudian Maumere 3 kabupaten. Nah, di posko kabupaten itu juga bupati, kemudian Dandim Kapolres dibantu oleh personil BNPB membentuk Satgas Logistik Kabupaten Kota. Mm-hmm. Itu diperkuat dengan pasukan TNI, Polri, BNPB, BBBD, relawan tergabung. Dan nanti yang terpencar-pencar itu diberikan bantuan, didorong. Jadi kita punya armada-armada truk, sepeda motor, begitu, pick up. Yang penting jangan sampai meskipun dia pengungsi mandiri, jangan sampai terus tidak terdorong logistiknya.
1: Betul.
4: Ada juga kebijakan dari beberapa daerah, ya, dari beberapa daerah, bupati juga menghimbau yang pengungsi-pengungsi mandiri ini masuk ke pengungsian komunal atau terpusat. Mm-hmm. Tapi tentu saja masyarakat kan nggak bisa dipaksa. Jadi tetap saja ini kita akan dorong logistik-logistik itu. Saya memastikan memang kondisi hari kelima ini untuk pengungsi-pengungsi mandiri itu belum semuanya dapat dilayani secara maksimal. Yeah. Yeah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tentu saja semakin hari harus semakin baik. Demikian, Mbak.
1: Oke. Ada kendala ditemukan tidak, Pak, di lapangan ketika menyalurkan distribusi bantuan logistik? Karena kan beberapa pihak juga menyatakan bahwa di sana sempat terjadi longsor sehingga akhirnya jalan-jalan akses mobilitas sempat tertutup, Pak Suharyanto.
4: Nah, sekarang dengan kondisi sore ini ya, saya kan keliling juga udah 7 kabupaten. Jadi sebetulnya jalur transportasi itu 99% itu sudah pulih. Yang semula dilaporkan tidak bisa dilalui, sekarang bisa. Contoh misalnya, saat terjadi gempa, kita dari ND ini mau menuju Sika itu nggak bisa. ND mau menuju Kelimutu tuh nggak bisa. Sekarang udah bisa, meskipun itu masih tanahnya banyak, di samping-sampingnya masih ada alat berat, tetapi itu sudah bisa dilalui kendaraan kendaraan roda dua. Ini proses pemulihan. Jadi pulih secara terbatas fungsional.
1: Dan bertahap.
4: Kalau kembali
1: ya?
4: Dalam kondisi semula, ya itu butuh waktu.
1: Betul.
4: Atau kita dari Ruteng ya, Ruteng ke Reo itu juga daerah terdampak yang cukup berat ya. Itu pada saat hari-hari pertama kita tidak bisa itu ke Reo itu. Harus lewat laut. Dari Labuan Bajo harus lewat laut. Nah sekarang bisa lewat darat. Tentu saja harus waspada karena ada gempa-gempa kecil ini juga banyak batu-batu kecil, pasir turun dari atas, segera dibersihkan. Tapi secara fungsional semuanya bisa tertembus. Ya, kesulitannya memang medannya cukup berat, Mbak. Kemudian juga letak Pulau Flores ini kan juga cukup jauh dari Jakarta, dari Jawa. Jadi pendorongan logistik ini butuh waktu saja. Jadi butuh waktu apabila menggunakan pesawat juga. Kan sorti pesawat dengan kondisi lapangan terbang baik di Maumere dan Labuan Bajo ini juga terbatas. Dan dari di seluruh daratan Flores yang bisa didarati pesawat yang cukup besar cuma dua itu. Yaitu Labuan Bajo dan Maumere. Sementara bandara-bandara lainnya seperti di ND, di Ruteng, itu hanya bisa untuk pesawat-pesawat kecil. Dan itu pun kalau cuacanya sudah siang, tertutup kabut juga, pesawat-pesawat yang besar ini tidak bisa mendarat. Itu kendala-kendalanya kalau ditanya kendala. Tetapi hari kelima ini tentu saja masih jauh dari harapan. Tetapi kalau dibandingkan dengan hari pertama, sudah ada juga hasil atau kemajuan yang bisa kita capai. Demikian,
1: Pak. Pak Kaban, kalau untuk kebutuhan dari masyarakat di sana, kebutuhan dasar seperti air bersih, kemudian listrik, apakah sudah terakomodir, Pak?
4: Listrik secara umum pulih hanya ada satu daerah di Manggarai Timur, di pinggir pantai itu. Tapi tadi sore juga Satgas PLN sudah turun ke sana. Dan sudah sebagian juga menyala. Kalau di kota, saya rasa listrik tidak masalah, sudah semua. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi, menurut Dirut Telkom 34 kalau nggak salah BTS yang masih memerlukan perbaikan. Jadi 99% mereka menyampaikan laporan ke kami atau informasi ke kami. Di lapangan, ya NTT. Dengan kondisi kekeringan seperti sekarang, tidak ada gempa pun airnya agak susah gitu, Mbak. Apalagi sekarang ada gempa sehingga tentu saja air ini menjadi kebutuhan pokok di lapangan. Permakanan ini juga menjadi tantangan ya, khususnya yang pengungsi-pengungsi mandiri. Tapi stok ketersediaan ini terus ditambah, terus ditambah ya. Kalau pengungsian terpusat yang sudah komunal, ini kami yakinkan bahwa semuanya sudah dapat bantuan sembako. Nah jumlahnya, jenisnya, tadi saya katakan kelengkapannya ya mungkin masih harus ditambahkan. Ini masih berkisar makanan-permakanan, tapi berbicara alat pembersih, pakaian dalam, mungkin alat-alat khusus wanita, ini yang harus kita tambah terus. Inilah yang kita lakukan setiap hari. Kita juga belanja di daerah bencana. Syukur-syukur yang terkena bencana ini rata-rata juga di dalam ya, di perkotaan. Kalau kita lihat ya masih bisa, toko-toko itu masih buka. Dan kita juga masih bisa beli di situ. Itu juga cukup membantu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang kecil, yang tidak perlu didatangkan dari Pulau Jawa atau dari wilayah lain. Demikian, Pak.
1: Kalau operasional dapur umum seperti apa, Pak, di sana untuk mendistribusikan makanan sehari-hari? Apakah
4: dapur umum untuk komunal sudah terbentuk? Jadi, Pak, Kementerian Sosial juga sudah membuat beberapa dapur umum yang komunal, Pak. Yang satu-satu di depan rumahnya, mereka mendirikan tenda, mendiri 4-5 orang, geser lagi, ya itu tidak kita berikan yang matang, kita berikan sembakonya saja di situ.
1: Baik. Nah, dengan masih adanya gempa susulan ya, tadi disampaikan juga Pak Kaban di awal, bagaimana kemudian langkah BNPB untuk memastikan keselamatan warga di sana, sehingga himbauan ya untuk tidak kembali dulu ke dalam rumah sampai situasinya benar-benar aman?
4: Nah, ini justru yang kita lawan, Mbak. Kalau dia terus-terusan di luar ya 3 minggu itu kata BMKG itu supaya kondisi pulih. Jadi kita memberikan keyakinan. Sekarang mereka sudah hari kelima. Nggak mungkin juga tinggal di luar terus-menerus ke tempat pengungsian terpusat tidak mau. Terus tinggalnya di luar rumah kadang-kadang juga naik-naik ketinggian seperti itu. Nah tadi kami himbau keliling ke setiap provinsi, setiap kabupaten kota. Saya minta juga Pak Bupati, Prokopimda juga menyampaikan ke titik-titik lain. Kita sampaikan bahwa memang gempa ini akan berhenti stabil tuh setelah 3 minggu. Yeah. Itu menurut BMKG. Mm-hmm. Masa 3 minggu kondisinya seperti ini? Yeah. Nah, jadi yang rumahnya rusak ringan, misalnya apa jendelanya, engselnya jatuh, gentengnya beberapa jatuh, tapi strukturnya kuat dan segala macam, ya dia, kalau gempa-gempa 3 skala Richter itu tidak membuat bahaya, ya bisa kembali ke rumahnya. Dan nanti pendataan Pemda juga harus sudah mulai, sehingga sudah mulai mana yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, ini segera kita perbaiki, kan ada bantuan dari pemerintah. Sehingga yang betul-betul di pengungsian itu nanti yang rusak berat. Nah, yang rusak berat itu ada skema dibangunkan hunian sementara atau mereka tinggal di rumah keluarganya yang tidak terkena bencana, diberikan dana tunggu hunian gitu.
1: Baik.
4: Nah, setelah itu baru dibangunkan rumahnya yang rusak berat itu dibangun ulang oleh pemerintah atau dibangunkan hunian tetap. Itu yang kita himbau terus, Mbak, supaya segera, ini kan yang menjadi dasar di NTT ini karena gempa susulannya cukup banyak ini dan timbulnya hok-hok itu, jadi masyarakat ini terkesan panik gitu loh. Jadi 59 ribu pengungsi itu yang komunal, ya yang komunal dalam catatan kami mungkin tidak separohnya itu, Mbak. Sisanya adalah mandiri yang menyebar di mana-mana. Yang ketika siang mungkin mereka tetap bekerja karena gempa. Mereka takutnya malam ini, Mbak, pada saat di rumah itu. Nah, begitu malam mereka mendirikan tenda-tenda mandiri yang terkesan kadang-kadang kurang layak. Nah, ini yang kami berikan tenda-tenda keluarga.
1: Okay.
4: Seperti itu.
1: Baik. Nah, di tengah banyaknya informasi, deras informasi di media sosial, kemudian banyaknya hoax yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kaban, bagaimana nih pesan kepada masyarakat agar terus mengikuti ya informasi resmi dari BNPB dan juga tidak membuat panik masyarakat sehingga tetap tenang dalam kondisi ini, Pak?
4: Baik, kepada masyarakat, jadi setiap hari pukul 5 pagi, Kepala BMKG Profesor Faisal Fatani mengeluarkan rilis harian terkait kondisi gempa. Makanya tadi saya bisa mengatakan bahwa per hari ini gempanya 2.300 berapa tadi? 2.000
1: masih ribuan lah, ya Pak.
4: Ya, yang 81 yang terasa itu bukan 2.768 kali ya hari ini mungkin. Karena ini informasinya tadi jam 5 pagi ya, mungkin sekarang karena sudah jam 7 malam, mungkin udah lebih lagi itu. Nanti

0: tsunami-nya berlalu kan tidak ada lagi gempa-gempa yang besar melebihi gempa utama. Jadi pada masyarakat memang tidak ada yang menjamin 100%, yang namanya 100% itu milik yang maha kuasa. Tetapi sekali lagi berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikeluarkan BMKG, berdasarkan sejarah, ya tidak ada lagi gempa yang sifatnya lebih besar dari gempa utama.
1: Baik.
0: Jadi jangan termakan atau percaya isu atau hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab. Kehati-hatian, waspada itu memang sangat diperlukan. Tetapi juga dalam menilai situasi juga harus berimbang, harus cerdas begitu. Saya katakan kondisi stabil menurut BMKG ini baru 3-4 minggu ke depan loh. Makan sampai 3-4 minggu ke depan. Nah, masa masyarakat akan bertahan 3-4 minggu ke depan dengan kondisi seperti ini?
1: Baik.
0: Sampai kapan hidupnya tidak kembali pulih? Nah, sehingga kepada masyarakat, kalau ada gempa-gempa susulan yang kecil, tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan, tetap menyelamatkan diri, segera kembali berusaha memulihkan kehidupannya, rumahnya yang rusak dilihat, dilaporkan. Kalau rusak ringan, segera dilaporkan untuk diperbaiki. Kalau misalnya rusak tidak masuk kriteria rusak ringan, hanya retak-retak sedikit, diperbaiki sendiri dan bisa
1: Baik.
0: kembali ke
1: Ya.
0: rumahnya
1: Baik.
0: masing-masing.
1: Baik.
0: Itu himbauannya, Mbak.
1: Ya, terima kasih Pak Kaban atas informasinya dan juga update-nya. Kita harapkan semoga tidak terjadi dampak yang berkelanjutan ya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Semoga tetap aman semua. Terima kasih Pak Kaban atas waktunya di
0: Terima
1: RRI 3.
0: Terima kasih, Mbak. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam. Demikian pendengar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Let's go!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT, alhamdulillah, per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riana, menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu, jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerda, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBG Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBC tersebut.
11: Sementara itu, BBC sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya ada aja pengundangan dari PSP?
10: Sebagai penyanyi. Penyanyi, karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi?
10: Iya,
13: berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: bagaimana ya, saya dulu 2000, nyanyi. Kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
13: Okay.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
22: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
23: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan dimanapun Anda berada, saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Indonesia melalui pertemuan tingkat menteri di Aman, Yordania pada Rabu 5 Agustus kemarin mengusulkan 5 langkah konkret untuk membela kemerdekaan Palestina. 5 langkah tersebut yakni membangun strategi bersama di atas persatuan, mengambil langkah untuk menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina. Samping itu juga memperkuat upaya perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa, serta mendukung rekonstruksi Gaza, Persatuan Nasional Palestina, dan Mandat UNRWA. Indonesia sodorkan langkah konkret untuk Palestina di Forum Internasional. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar Timur Tengah UGM, Profesor Siti Mutia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Prof, kalau kita lihat usulan dari Indonesia, ini kan ada membangun strategi bersama berdasarkan persatuan, menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional dan lain-lainnya. Yang jadi pertanyaan, seberapa realistis, Prof, 5 langkah yang diusulkan Indonesia ini dapat menghasilkan perubahan konkret bagi Palestina? Kalau kita lihat, mengingat selama ini kan banyak resolusi dan seruan internasional tidak mampu menghentikan konflik.
2: Ya, kalau saya melihat pertemuan tanggal 5 Agustus di Amman itu, itu forum apa itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Kalau itu hanya forum pertemuan, mengapa Liga Arab misalnya, mengapa itu anggota Liga Arab bukan juga pertemuan Liga Arab. Kemudian yang hadir adalah beberapa negara Arab ya, termasuk Aman, saya nggak tahu yang lain, kemudian ada Turki, Indonesia, kemudian Indonesia mengajukan usulan itu. Diajukan ke siapa? Gitu ya. Diajukan ke forum itu. Forum itu apa pengakuannya dalam hubungan internasional? Jadi begini ya Mas Lukman, kalau diplomasi itu penting menggunakan forum apa? Itu penting. Yang bicara siapa itu juga penting ya. Jadi itu forum adalah forum pertemuan aman gitu saja ya, karena hasil dari pertemuan itu namanya hanya joint statement
0: ya.
2: Jadi kalau pertemuan akan membicarakan atau membahas mengenai perdamaian atau penyelesaian konflik ya, itu biasanya dia paling tidak MOU atau declaration, kemudian memorandum of understanding atau treaty. Treaty itu perjanjian yang mengikat ya, atau agreement, kesepakatan. Itu ada tingkat level-level hukum internasionalnya. Kalau hanya declaration itu tidak ada
0: kekuatannya.
2: Dapat dikatakan tidak ada ikatan binding. Binding di antara negara, di antara yang mendeklarkan dan yang mendengarkan itu tidak ada ikatan apapun. Kalau memorandum of understanding itu lebih ada ikatan, tergantung komitmen. Kalau paham memorandum of understanding misalnya, kemudian tapi tetap komitmen untuk mentaati, ya hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus lah. Yang tingkat lebih lagi itu treaty atau perjanjian. Jadi hasil pertemuan, negosiasi, kemudian menghasilkan perjanjian. Perjanjian akan meningkat pada agreement, kesepakatan. Ya perjanjian kan belum tentu disepakati, tapi kalau sudah agreement ya itu sudah disepakati. Jadi tingkat binding atau tingkat ikatan di antara negara-negara yang sepakat itu kuat gitu. Secara hukum internasional dia akan dikenakan sanksi kalau melanggar. Ya tapi kan sekarang ini tata kelola global sedang tidak baik-baik saja ya. Orang melanggar juga dikecam ya, dia tenang saja, tidak akan efek apapun. Kembali ke masalah pertemuan 5 Agustus yang itu pertemuan pertama bukan dihadiri oleh presiden ya, levelnya menteri. Menteri pun diwakili oleh wakil menterinya. Ya jadi kan itu diwakili oleh wakil Menlu Armanta Nasir ya. Jadi tidak menterinya juga. Jadi itu sudah menurun. Tapi sebetulnya wakil itu bisa dianggap selevel. Tapi ini kan level menteri. Yeah. Level menteri itu kalau dalam perjanjian internasional juga tidak mungkin mencapai agreement tadi yang saya katakan. Karena agreement itu biasanya level kepala negara. Jadi pertemuan aman yang menghasilkan joint statement atau kesepakatan ini hanya kesepakatan bersama saja yuk kita sepakat aja lah, bukan agreement juga, bukan perjanjian, bukan MOU, bukan declaration, ini cuma kesepakatan. Jadi levelnya itu mohon maaf hanya sekedar omong-omong. Tidak ada ikatan hukum apapun.
0: Iya, Prof. Kemudian kalau
2: secara internasional juga tidak akan diakui apapun.
0: Itu yang saya mau tanya sebenarnya. Kalau misalnya
2: di forum apa kan gitu. Kalau misalnya Indonesia itu mendorong OKI untuk mengadakan sidang darurat misalnya, seperti pada masa Bu Menlu Retno waktu itu ya, dia kan mendorong OKI untuk melakukan pertemuan darurat ya, pertemuan darurat untuk membicarakan Gaza gitu ya, itu meskipun hasilnya itu hasilnya juga tetap saja Israel menyerang, tetapi didengarkan oleh masyarakat internasional, akhirnya Bu Menlu kan diberi forum di Majelis Umum PBB ya, silahkan bicara gitu kan. Bahkan beliau itu karena saya barusan bertemu dengan Bu Retno, dia mengatakan saya itu ya dapat ancaman lah, terutama ketika wakil dari Israel itu pidato, dia mengajak teman-temannya untuk keluar kan walk out, dari Majelis Umum PBB ya. Itu kan terus didengarkan orang ya, meskipun hasilnya kan ya tetap sama aja, atau tetap Israel itu tetap melanggar gitu ya, itu hasilnya tetap sama aja, tetapi didengarkan secara internasional, jadi bahasan itu ya, bahwa ini levelnya memang level internasional, tapi kalau siapa yang bicara hanya wakil menlu, hanya di aman, itu tidak mungkin jadi viral, Mas.
0: Nah, Prof, ini kan saya ini ya, kalau ini kan yang dihadiri menlu dan wamenlu dari Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Palestina, Malaysia, dan Qatar, serta Sekjen Liga Arab. Nah, dengan adanya atau kesepakatan joint statement ini, bisa tidak ini bisa untuk menekan PBB atau memberikan masukan PBB, langkah-langkah yang dalam kalau kesepakatan
2: masukan ini? Masukan tentu saja bisa, Mas. Saya aja bisa memberi masukan PBB. Saya menulis surat pada sekjennya, harus begini, harus begitu. Itu bisa, semua orang bisa.
0: Kekuatannya bisa, ya.
2: Tapi apakah dia akan didengarkan, itu saya kira tidak, karena forumnya itu coba tidak, itu kan apa Liga Arab, bukan kan dia sekjen Liga Arab itu kan tidak mewakili Liga Arab, dia kan tidak bilang mewakili Liga Arab, karena Liga Arab itu kuncinya negara-negara teluk itu, terutama Arab Saudi, negara-negara yang punya uang, gitu ya, jadi Liga Arab, Liga yang namanya organisasi Liga itu kan, Liga itu ya kekuatannya tergantung siapa yang menyumbang banyak gitu. Memang Liga itu organisasi yang jenisnya Liga ya. Jadi kalau Liga Arab itu penyumbang besarnya kan Arab Saudi. Ya, jadi ya, yang kalau nggak ada Arab Saudi nggak akan pengaruh gitu. Kalau di dalam hubungan internasional.
0: Prof, kalau kita bicara Indonesia ini dapat mendukung Palestina, ini bagaimana tanpa terseret lebih jauh ya ke dalam rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat, negara-negara Arab, Iran dan juga Israel ini, Prof?
2: Ya, sebetulnya kita sudah banyak ya mendukung Palestina. Itu peranan kita itu baik diplomasi, baik itu dukungan fisik material. Ya, kemudian kita juga di forum yang tadi saya katakan diplomasi itu termasuk politik. Kemudian sikap politik luar negeri kita yang menganggap Palestina itu prioritas politik luar negeri kita, itu kan sudah menunjukkan bahwa kita itu sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Forum yang segala macam forum juga kita sudah gunakan. Tadi saya katakan PBB di Majelis Umum PBB kita selalu menyuarakan, di OKI kita selalu mendesak OKI untuk mengadakan sidang darurat ya, terutama di zaman Bu Retno. Itu sudah, kemudian kita juga di kita juga sudah mendirikan konjen khusus Palestina di Ramallah, kemudian membantu membangun capacity building, kapasitas Palestina muda itu untuk nanti kalau merdeka dia harus siap ya untuk membangun Palestina. Kita juga sudah beri bantuan. Orang-orang Palestina yang sekolah di Indonesia itu banyak loh Mas. Tapi saya sekarang kan mendadak gini nggak tahu. Itu kita biayai. Ya, bahkan saya sudah dua kali seminar dengan orang Palestina. Dia lancar berbahasa Indonesia dan sekolahnya di ITB. Coba. Ya, sekolahnya di ITB, kebetulan saya lupa namanya. Artinya kita itu sudah segala macam apa cara kita untuk membantu Palestina. Yang belum kan kita memang kalau masalah pasukan tidak ya, kita lewat pasukan perdamaian PBB.
0: UNIFIL.
2: Semua pasukan perdamaian PBB juga sudah gitu. Jadi membangun rumah sakit sudah, membangun sekolah sudah di Gaza. Jadi sudah banyak yang kita lakukan, tapi bukan berarti banyak terus sudah berhenti ya. Dan sekarang itu masih terus berlanjut. Sukarelawan kita itu yang dicatat negara maupun yang betul-betul sukarelawan itu ada. Saya banyak kenal orang pergi ke Gaza ya membantu secara kemanusiaan. Itu juga orang Indonesia luar biasa. Bahkan mungkin rasa ingin membantunya itu lebih daripada kalau dibandingkan dengan sesama orang Indonesia, itu kalau penilaian saya ya. Jadi artinya kita tuh sudah lebih menunjukkan itu. Pembicaraan tanggal 5 Agustus itu bukan berarti useless ya Mas. Itu tetap ada artinya untuk mempertahankan, karena kalau tidak ada pembicaraan itu ya orang terus lupa. Palestina tuh sekarang seperti apa? Saya sendiri pengamat lama-lama dari kok isinya digempur terus gitu ya. Saya juga lama-lama jenah gitu, bosan atau ini nggak ada penyelesaian. Intinya itu tata kelola global ini loh. Tata kelola global itu harus ditata.
0: Prof, kita sapa pendengar dulu boleh ya Prof ya, yang ingin bergabung?
2: Ya boleh.
0: Ya, ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman, Bu Prof Siti.
0: Malam Pak, silakan. Pak
2: Roni.
3: Ketika Palestina itu memang diinginkan untuk merdeka, selama masih ada Israel, sepertinya sih kayak mustahil gitu loh, Mas Bu Lukman. Contohnya aja kemarin yang aktivis yang 72 kapal tersebut aja nggak mempan gitu, nggak bisa masuk. Apalagi lewat diplomasi seperti itu. Nggak tahu apakah mungkin bahasanya mungkin alam yang akan bicara apa gimana, kan kita nggak tahu juga. Ketika Al-Fatah itu mungkin bisa menjadi pemimpin di Palestina, mungkin Israel bisa menerima. Tapi kalau di pimpinan tertingginya di Palestina itu dari Hamas, ya Israel nggak bakalan ikhlas gitu loh. Rubitnya di situ. Kalau jalan keluarnya sih, kalau menurut saya sih mungkin ya mungkin hukum alam yang akan bicara.
0: Gitu aja. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Silakan Prof.
2: Ya kalau bukan tidak mungkin ya Pak, kalau bahwa Palestina itu merdeka seperti tidak mungkin selama masih ada Israel. Ya itu memang kalau hitung-hitungannya, karena selama dia dibela oleh Amerika Serikat, dia tetap akses dan kemudian Palestina tidak akan merdeka. Tetapi dunia ini kan berubah ya. Kalau dulu itu juga Jepang itu seperti tidak terkalahkan gitu ya. Jepang itu leading terus ya. Jepang waktu itu kan ya dia baru dibom, baru diam gitu ya. Dan seolah-olah Jepang itu tidak akan bangkit setelah dibom nuklir itu ya, Hiroshima dan Nagasaki. Buktinya dia bisa bangkit. dengan banyak ya teori yang mengatakan itu. Jadi kalau Palestina itu mungkin bisa merdeka, beberapa syaratnya memang ada negara-negara Arab yang bersatu gitu. Ya, jadi kalau makanya kan orang Barat tuh bilang kenapa Islam tuh lemah sih? Karena orang Islam itu sebetulnya bukan benar-benar Islam gitu. Ya, jadi ini yang mengatakan orang Barat ya. Karena kalau dia mengikuti apa prinsip-prinsip Islam ya, mungkin saya tidak bisa bicara di forum ini ya. Tapi saya bisa di forum terbatas itu, Islam itu banyak memberikan solusi. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang berlebihan seperti orang Israel, orang Yahudi itu kita bagaimana?
0: Baik.
2: Itu ya kita kan memang tidak orang ya itu. Jadi banyak teori-teori Islam yang mengatakan bagaimana menghadapi orang yang di dalam tanda petik bebal ya tidak bisa diajak berunding baik tidak bisa, diajak dengan solusi apapun tidak bisa. Ya pokoknya dia ingin menghancurkan Palestina. Gitu ya.
0: Prof, kalau kan, tadi itu disinggung kan sebenarnya mengenai hukum internasional ini yang mungkin tidak mampu ya menghentikan pelanggaran karena adanya veto ataupun kepentingan politik negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB. Ada mekanisme alternatif tidak, Prof?
2: Mekanisme alternatif untuk menyelesaikan itu secara teori ya, Mas. Secara teori itu sebetulnya dengan organisasi regional. Ya kalau PBB itu tidak mempan, teorinya dulu bentuk negara-negara itu harus bekerja sama dengan sesama region yang dekat gitu ya. Itu namanya dalam teori itu regional security complex. Yaitu bahwa negara-negara yang berdekatan itu bersatu untuk membangun kekuatan keamanan di wilayahnya sendiri. Sehingga kalau ada kekuatan luar itu dia akan bertahan, itu teorinya. Tapi kan itu tidak jalan karena Liga Arab tadi tidak jalan, Gulf Cooperation Council atau Dewan Keamanan Teluk tidak jalan, organisasi kerjasama Islam tidak jalan. Karena apa? Ternyata kuatnya kekuatan dari luar yang memecah belah mereka. Itu. Jadi ini sebetulnya secara teori begitu, dibutuhkan orang yang bisa menjadi panutan ya, public figure di negara-negara timur, di wilayah teluk itu siapa sih yang diikuti oleh semua negara. Sebetulnya kan harus diakui Ali Khamenei itu kan ditaati rakyatnya. Yang oleh Amerika digambarkan sedemikian rupa dia itu buruk. Tapi ketika dia dibunuh kemudian kemarin dalam apa pemakamannya segitu banyak orang, katanya satu-satunya pemimpin negara yang pelayatnya itu terbanyak ya Ali Khamenei itu.
0: Iya. Prof, banyak yang beranggap
2: itu dukungan itu bisa menyatukan.
0: Okay.
2: Jadi ini butuh tokoh pemersatu itu aja.
0: Prof, banyak yang beranggapan gini. Prof, banyak yang beranggapan sebenarnya kuncinya ada di Amerika. Ketika Amerika tidak lagi mensupport atau mendukung Israel secara penuh ini, ya Palestina akan terbebas. Bagaimana, Prof, tanggapan?
2: Ya, kalau Amerika itu mau fair ya. Mau dia kan yang ide tentang demokrasi datang dari dia ya. Kemudian ya itu tadi ada tokoh mantan presiden Amerika Serikat namanya Woodrow Wilson itu mengenalkan dalam kita berhubungan ini di dunia ini kalau ingin damai itu respect to sovereignty. Hormatilah kedaulatan negara lain. Kemudian akuilah bahwa negara lain itu punya hak untuk mengurusi dirinya sendiri. Makanya jangan intervention atau intervensi campur tangan. Jangan occupation, jangan menduduki. Anti-kolonialism, jangan menjajah. itu yang mengatakan itu tuh mantan Presiden Amerika Serikat. Tapi yang melanggar ya Amerika Serikat sendiri. Donald Trump itu kan tidak menghormati kedaulatannya Iran, tidak mengakui bahwa Iran itu dia tidak suka saja pada Ali Khamenei. Tapi bahwa Ali Khamenei itu kan dihormati rakyatnya buktinya kan. Dia masalah tidak suka kan tidak boleh kemudian dihancurkan. Nah, yang seperti itu yang harus kita lawan gitu. Beranikah kita melawan pelanggaran-pelanggaran itu? Tapi kalau saya, dunia ini berubah dan insya Allah lah kita bisa menyaksikan Palestina merdeka. Memang itu ada unsur miracle-nya ya, mukjizat. Saya dalam waktu dekat ini tidak bisa memberi solusi, tapi contohnya banyak negara yang merdeka itu juga tidak diduga-duga seperti hanya negara yang bangkit dari kehancuran perang Jerman kan, dihancurkan di Perang Dunia Kedua juga bisa bangkit. Jadi saya tetap optimis itu bahwa nanti ada solusi yang bisa menyelesaikan.
0: Baik, iya. Prof. Siti Mutia, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.
0: Mendengar pakar Timur Tengah UGM Profesor Siti Mutia, kami berbincang bagaimana Indonesia menyodorkan langkah konkret untuk Palestina di forum internasional.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang menyebutkan uang primer atau base money tumbuh 18,3% secara tahunan pada Juli 2026. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan uang primer pada bulan Juli terutama dipengaruhi oleh giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 22,4% dan uang kartal yang tumbuh sebesar 15,1% secara tahunan. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas pada Juni 2026 tumbuh sebesar 8,7% secara tahunan. Pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, LPP RRI bekerjasama dengan Ichan Studio Live menggelar Harmoni Bangsa dalam nada jazz yang menampilkan musisi Dwi Ki Darmawan, Putri Gus Dur Yeni Wahid, dan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro, gedung LPP RRI Jakarta, di mana dalam rangka peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, malam ini LPP RRI menggelar acara Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Dan acara ini baru saja dimulai dengan menampilkan Dwi Ki Darmawan dan juga putri dari Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, yang rencananya akan menyanyikan beberapa lagu jazz berduet dengan Dwi Ki. Dan berikut keterangan Yeni Wahid kepada RRI terkait dengan acara pada malam hari ini.
2: Dua yang terluka, mereka yang menyembunyikan surat di balik kainnya untuk komunikasi antara para pejuang kemerdekaan. Perempuan perannya sangat besar sekali.
3: Mbak Yeni, nanti kan dalam acara ini, pokoknya Mbak Yeni akan duet dengan Mas Dwi Ki nih. Kira-kira akan membawakan lagu berapa lagu jazz? Ya, suka musik jazz atau gimana Mbak Yeni?
2: Dari dulu saya suka lagu jazz dan kebetulan saya sendiri pernah menulis lagu jazz. Ada di Spotify.
1: Ya, sementara itu Lukman dan juga pendengar RRI, dari pantauan kami, acara ini dibuka dengan penampilan beberapa artis yang membawakan beberapa lagu bernada jazz, dan rencananya juga nanti ada anggota DPR Komisi 2 yang juga akan mengisi acara ini. Dan juga tadi kami melihat bahwa pengunjung atau undangan yang datang pada malam hari ini sangat menikmati musik-musik jazz yang dibawakan oleh beberapa artis ibu kota, di antara itu Dwi Ki Darmawan, Ita Purnamasari, dan juga Yeni Wahid. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran mengkaji kemungkinan menyerang aset militer Amerika Serikat di Eropa jika Presiden Donald Trump meningkatkan eskalasi perang sebagai bagian dari opsi Teheran untuk memperluas konflik ke luar Timur Tengah. Harian Inggris Financial Times melaporkan bahwa pasukan Iran telah mengkaji kemungkinan serangan terhadap aset Amerika Serikat di negara-negara Eropa Tenggara, termasuk Bulgaria, yang bulan lalu menyetujui penggunaan pangkalan udara Bessemer oleh pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat. Siprus yang pangkalan udara Inggris di wilayahnya pernah menjadi sasaran serangan pesawat nirawak pada Maret lalu juga dipertimbangkan sebagai salah satu target potensial jika Amerika Serikat kembali melancarkan serangan. Kita beralih ke informasi olahraga. Gelandang asal Perancis Paul Pogba resmi berpisah dengan AS Monaco setelah kedua pihak mengakhiri kontrak kerjasama melalui kesepakatan bersama. Pogba sejatinya masih memiliki kontrak bersama Monaco hingga Juni 2027. Namun kedua pihak memutuskan berpisah setelah menilai target yang ditetapkan ketika pemain berusia 33 tahun itu bergabung belum sepenuhnya tercapai. Pogba kesulitan kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani hukuman larangan bermain akibat kasus doping. Sanksi tersebut membuat mantan pemain Manchester United dan Juventus itu absen dari lapangan selama lebih dari 2 tahun.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Nyi Raden Rahmatul Hadiah Purwadireja. Ia dikenal dengan nama Emma Purwadireja, menjadi salah satu anggota Jong Java yang didirikan oleh Satiman Wirjosanjoyo. Ia turut berperan memperjuangkan persatuan pelajar pribumi dan memantapkan nilai kesenian serta pengetahuan umum. Dari situ, ia terjun langsung dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta atau Batavia pada tahun 1928. Setelah Kongres Pemuda tersebut, terbentuklah PASI atau Pasundan Istri, organisasi perempuan Jawa Barat dalam memperjuangkan kodrat dan kebutuhan rakyat Jawa Barat.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
4: Gerak cepat langsung dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus. Setelah menunjuk Presiden dan Wakil Presiden pada 18 Agustus, PPKI mulai menyusun alat kelengkapan negara. Tepatnya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur. Daerah itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selain itu, PPKI juga membentuk Komite Nasional, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara beserta menteri-menterinya. Ditambah pula mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.

Mendengar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi terkait alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di ruang rapat pimpinan DPR Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad tersebut menghasilkan keputusan strategis terkait alih status P3K. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya mengungkapkan penyelesaian permasalahan seputar P3K tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus dihitung detail dari mata pelajaran hingga kemampuan dari sisi anggaran. Tuduh poin kita pada malam hari ini, nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

DPR dan pemerintah telah memfinalisasi status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan ASN. Dalam hasil finalisasi itu, P3K paruh waktu diberikan kesempatan menjadi P3K penuh waktu mulai 2027.

0: Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Ahmad Heriawan. Pak Ahmad Heriawan, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Heriawan?
1: Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak, ini mendapat sambutan positif atau apresiasi dari para guru. Namun yang jadi permasalahan ini mekanismenya seperti apa, Pak? Ketika P3K paruh waktu, ini menuju penuh waktu ini perlu tes terlebih dahulu atau otomatis? Atau seperti apa, Pak?
1: Iya, pertama kita sambut baik ya. Kebijakan pemerintah memberikan perhatian yang lebih khusus kepada P3K di sekolah-sekolah kita. Baik itu sekolah-sekolah di bawah Kemendiknas maupun sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Ini kita syukuri ya. Jadi rinciannya tadi disebutkan bahwa P3K berkesempatan untuk menjadi PNS dan kemudian P3K paruh waktu kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu. Dan jumlahnya cukup besar ya, ada 560 ribu lebih. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Formasi yang disediakan oleh Menpan RB yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen maupun di sekolah-sekolah di bawah Kemenag. Untuk Kemenag tadi disebutkan lebih sederhana ya, karena di Kemenag itu tidak ada P3K paruh waktu. Seluruhnya sudah P3K penuh waktu. Itu yang sangat baik. Nah, mengenai bagaimana proses berikutnya, ini kan tahun 2027 ya. Bagaimana proses berikutnya, mudah-mudahan prosesnya proses yang baik ya. Yang mengakomodir semua pihak. Tentu karena negara harus mengeluarkan anggaran dan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan. Hasil-hasilnya ke depan yaitu berupa guru-guru yang baik, yang profesional, yang bisa mendidik anak bangsa dengan baik. Maka tentu wajar kalau ada semacam tes atau semacam evaluasi untuk menentukan kelulusan ya, ya antara mereka. Mudah-mudahan ini lebih bersifat apa namanya, bukan formalitas tapi lebih bersifat penguatan ya, penguatan kapasitas mereka supaya dipastikan bahwa mereka memang layak untuk menjadi P3K penuh waktu dari paruh waktu dan menjadi PNS dari P3K yang selama ini ada.
0: Jadi dua-duanya harus melalui mekanisme tes lagi ya, Pak Heriawan ya?
1: Kita belum tahu persis ya, tapi yang jelas khusus untuk mungkin untuk dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu ini lebih ringan ya, lebih ringan karena sebetulnya kan P3K paruh waktu itu ya layak-layak saja seluruhnya untuk menjadi P3K penuh waktu. Tapi kalau untuk menjadi PNS memang ada tes yang harus dilalui ya, siapapun ya. Baik dari pelamar umum yang belum jadi P3K langsung jadi PNS itu ya lumayan berat karena memang ya ini terkait dengan pertanggungjawaban profesionalisme mereka untuk menjadi guru yang diberi biaya dan digaji oleh negara yang tentu saja punya tugas untuk menghadirkan generasi yang berkualitas untuk peradaban bangsa Indonesia ke depan. Saya kira di P3K penuh waktu ke PNS mungkin yang ya mekanismenya mekanisme yang bukan ketat ya, tapi mekanisme yang biasa, mekanisme yang normal gitu ya. Karena memang ya katakanlah kalau saya berharap nantinya mereka-mereka kalau ada sedikit hal yang perlu dipenuhi, ada kurang-kurangnya, bukan ditolak, tapi kita berharap tapi dibina ya, bina model-model, ada proposal ke perbankan ya, kan perbankan yang baik itu kalau proposalnya tidak cocok bukan ditolak. Jadi proposal dari usaha menengah kecil itu kalau tidak cocok dipanggil, dibina. Jangan-jangan karena proses pembuatan proposalnya kurang baik atau kefahamannya kurang lengkap dan lain-lain, dibina, dibangun sampai kemudian memenuhi persyaratan dan diloloskan kreditnya gitu ya. Mana-mana seperti itu kira-kira prosesnya di hari-hari ke depan terkait dengan alih status yang lebih baik, lebih tinggi, lebih pasti dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu dan dari P3K penuh waktu menuju PNS ya.
0: Iya. Pak, ini kan tadi dikatakan juga jumlahnya tidak sedikit ya. Kalau saya coba buka datanya, kalau tidak salah mohon dikoreksi ya Pak Heriawan ya. Kalau total ya, guru P3K ini ada 955.245 orang. Dan P3K paruh waktu ada 231.246 orang. Ini kan cukup banyak, artinya lebih dari 1 juta atau 1,2 juta nih lebih nih ya. Ini ya, secara bertahap atau secara keseluruhan nantinya Pak Heriawan?
1: Tadi disebutkan kan P3K yang akan ada proses perubahan status dari paruh waktu ke penuh waktu, dari penuh waktu ke PNS kan untuk guru-guru saja ya?
0: Iya, ini guru-guru, betul.
1: Bukan P3K yang lain, untuk guru-guru saja.
0: Iya.
1: Tadi nampaknya data tersebut data untuk semua, untuk semuanya, bukan hanya guru-guru saja tadi.
0: Ini mungkin saya buka guru, tadi rincian data guru P3K ini Pak.
1: Oke. Oh iya, kalau begitu begitu situasinya sangat boleh jadi. Memang bertahap, ada seleksi ya, sebab tadi Bu Menpan RB menyebutkan formasi yang disediakan oleh pemerintah untuk pengangkatan tersebut, alih status tersebut, kisarannya di angka 560.000.
0: Oke, baru setengah ya, berarti untuk, dibagi dua tahap.
1: Ya. Saya kira ini istimewa luar biasa ya, karena tahun 2025-2026 ini kan luar biasa pemerintah memberikan keberpihakan pada persoalan yang berlarut-larut puluhan tahun, pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu serta PNS itu kan sampai mendekati angka 2 juta ya tahun 2 tahun itu prosesnya. Ya kan luar biasa sepanjang sejarah Indonesia, saya kira ini ada pengangkatan ASN paling besar ya.
0: Terbesar ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini ya ASN yang diangkatnya sangat banyak dan sekaligus berkualitas.
0: Iya.
1: Ya, kalau tidak berkualitas ya dibangun, dibina, ada capacity bidding yang terus-terusan supaya memang sesuai dengan pengeluaran negara, apa yang diberikan oleh negara, negara mengeluarkan anggaran yang luar biasa besarnya, tentu saja sepanjang dengan output yang dihasilkan yaitu hadirnya para guru yang profesional yang mampu menghadirkan anak didik yang cerdas, yang berkualitas, yang berguna untuk masa depan bangsa Indonesia.
0: Ya, Pak Heriawan, kemarin itu pembahasannya memang spesifik ke guru saja ya, Pak Heriawan ya?
1: Betul, spesifik ke guru saja, karena memang guru-guru ada perhatian yang sangat tinggi terkait dengan masih kurangnya guru-guru di perangkap tempat, khususnya di daerah-daerah daerah-daerah yang terpencil ya, daerah-daerah di kabupaten-kabupaten kan banyak kekurangan guru ya. Seiring sejalan dengan para guru-guru seniornya pada pensiun, tentu ya pensiun juga cukup banyak setiap tahun kan.
0: Oleh
1: itu perlu ada pengganti segera dan penggantinya dirancang dengan baik. Ini juga nanti kan dihubungkan dengan bidang studi juga ya. Guru-guru itu bidang studi, berapa guru kimia yang diperlukan, berapa guru biologi yang diperlukan, berapa guru matematika yang diperlukan, ini juga belum dirinci seperti itu. Nanti rinciannya Menpan RB pasti tidak ya sesuai kan tadi yang disebutkan formasi. Kalau formasi kan sesuai dengan pembidangan.
0: Iya, betul.
1: Tidak semata-mata P3K dan apa P3K penuh waktu dan paruh waktu semata, tapi ya nanti diklasifikasi P3K yang keahliannya di matematika berapa diperlukan, berapa formasinya dan seperti itu.
0: Iya. Karena ini mendapat apresiasi, sebenarnya banyak juga menjadi pertanyaan ya, kapan yang dari di luar formasi guru ini juga mendapatkan hak istimewa seperti kali ini gitu Pak kemarin gitu.
1: Betul, betul. Ini pan apa di luar guru tentu lebih banyak lagi berarti.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah ini Pak, karena juga kita undang pendengar, boleh Pak Heriawan yang ingin bergabung?
1: Boleh, boleh, silakan, silakan. Saya juga kan ini belum ada rapat kerja dengan Komisi 2. Ini kan langsung pengumuman. Diumumkan oleh para pihak tadi kan. Ada dari DPR RI, pimpinan Pak Profesor Sufmi Dasko, kemudian ada Wamen Dikdasman, ada Wamen Dagri, Kemudian ada Mensesnek ya, ada Menteri Agama tadi kan.
0: Okay.
1: Dalam pengumumannya saya lihat seperti itu.
0: Yeah.
1: Nanti insya Allah Komisi 2 juga akan merinci lebih lanjut ya.
0: Yeah.
1: Akan bertanya lebih lanjut dalam rapat kerja, mudah-mudahan di hari-hari ke depan ada segera rapat kerja terkait dengan keputusan ini.
0: Ya, mungkin boleh ditampung nanti masukan ataupun dari
1: pendengar. Boleh. Ya. Karena kita juga belum tentu, karena ini baru yang disumbangkan kan baru formasi oleh Menpan RB dan formasinya untuk Kemendikbud berapa juga belum ketahuan. Formasinya untuk Menak berapa belum ketahuan juga. Nanti masih pada menunggu. Ya, menunggu formasi dari Menpan RB kemudian diberikan ke masing-masing kementerian dan kemudian memproses selanjutnya prosesnya di BKN dan lain sebagainya masih cukup panjang karena ini program kan bukan program 2026 tapi untuk 2027 yang akan datang.
0: Iya, baik. Kita sapa Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, harapan saya memperbanyak SDM guru itu guru PNS ya, bukan guru honorer kan PNS semua negara. Yang sekolah negara kan PNS, yang honorer kan yang swasta gitu. Nah yang PNS harapannya bisa jadi andalan untuk kedepannya untuk SDM sekolah-sekolah di Indonesia seperti sekolah negeri, swasta, sekolah rakyat, sekolah Garuda gitu. Harapan saya seperti itu. Jadi kalau honorer kayak di nomor 2 kan nomor sekian saja.
0: Okay.
2: Dan harapannya PNS di nomor dijadikan andalan untuk SDM guru di seluruh Indonesia. Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini jawabannya sebenarnya ya. Tapi mungkin bisa ditegaskan kembali. Silakan Pak Heriawan.
1: Ya, yang sudah berproses lama kan ya sekarang sudah berujung ke P3K dan P3K paruh waktu. Tentu ini prosesnya panjang ya. Ini juga yang sudah pada mengabdi di lebih dari 2 tahun.
0: Iya.
1: Kan yang sudah pada mengabdi di bawah 2 tahun kan tidak termasuk kategori ini, tapi kategorinya kategori umum nanti. Ya, para guru yang mengabdi sebagai honorer di sekolah-sekolah negeri khususnya termasuk di sekolah swasta ya. Kan mereka juga berkesempatan untuk menjadi P3K atau menjadi AS, menjadi PNS pada rekrutmen ke depan nanti. Itu kan ketika semua rekrutmen tentang guru dan non guru ya yang kemudian ujungnya menjadi ASN baik ASN P3K maupun P3K paruh waktu termasuk ASN PNS ini kan diakhiri di tahun 2025-2026 ini. Nah berikutnya saat ini berakhir kan berarti akan berlaku ketentuan umum, tidak ada lagi penerimaan P3K dan P3K paruh waktu. Selebihnya nanti akan dibuka ya formasinya, formasi yang terbuka untuk umum yang belum mengabdi sama sekali, tapi dibuka untuk umum. Saya kira ini kan lebih terbuka ya. Kalau sekarang ya dibuka,
0: memprioritaskan yang sudah mengabdi gitu ya.
1: Yang sudah mengabdi ya.
0: Pak Riawan, ini juga banyak juga yang bertanya kalau bagaimana dengan nasib guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi tetapi kalah dengan prioritas karena keterbatasan formasi daerah itu, Pak. Apakah memang harus menunggu sampai 2028 atau nanti seperti apa mekanismenya, mungkin bisa ini.
1: Saya tidak bisa berbicara panjang tentang itu ya karena masing-masing daerah ada beragam persoalan. Yang jelas cerita dan proses tentang pengangkatan para honorer tersebut sudah berakhir dengan ujungnya yaitu P3 dan P3 paruh waktu. Dan sekarang ada perubahan lebih lanjut pada yang sudah P3K tersebut ya. Itu sebetulnya. Jadi itu perbincangan kita. Jadi yang P3K bisa berproses menjadi ASN tentu dengan proses dan evaluasi dengan tes dan lain sebagainya yang akan ditentukan kemudian oleh Menpan RB. Kemudian dari paruh waktu menjadi penuh waktu, itu aja yang kemudian sekarang ada ya.
0: Jadi untuk sementara di stop dulu Pak ya untuk pengangkatan formasi P3K paruh waktu ini ya, berarti ya, untuk guru ya.
1: Paling tidak Pak ya betul, paling ya kan penuntasan karena kan bertahun-tahun dibahas ini kan belum tetap tidak selesai. Diangkat sebagian, muncul sebagian, karena pengangkatan honor itu di lapangan kan terus-terusan terjadi setiap tahun.
0: Iya.
1: Zaman saya jadi gubernur saya tahan waktu itu kan. saya tahan di tahun 2018. Saya pikir 2018 sudah terakhir, gak ada lagi. Ternyata masih ada terus kan, sampai-sampai yang diangkat dan kemudian di P3-kan dan P3K paruh waktu itu adalah yang mengabdi 2 tahun kan. Berarti 2 tahun tuh kalau 2025 berarti 2023 kan terakhir di situ.
0: Iya.
1: Ya, padahal masalah ini jangankan tahun 2023, wah sudah jadi masalah panjang sekali. Ya, paling tidak saat saya mengabdi itu dari 2008 sampai 2018 itu kan terus-terusan setiap tahun ada persoalan-persoalan seperti ini. Dan ternyata ya berakhir sampai tahun 2023 baru ada semacam cut off begitu.
0: Iya.
1: Diselesaikan, hampir seluruhnya selesai. Dan di luar itu dan yang kurangnya 2 tahun ya tidak masuk kategori penyelesaian gitu. Nah, setelah ke depannya ada aturan-aturan baru. Karena sekarang ini ketika P3K dan P3K baru waktu itu kemudian sudah diangkat, maka ada larangan untuk menerima honor lagi.
0: Okay.
1: Apapun alasannya gitu. Untuk supaya terselesaikan masalah ini gitu.
0: Iya. Iya. Karena yang sudah prioritas yang lebih mengabdi sudah lama gitu ya, Pak Heriawan.
1: Iya, betul.
0: Dan ini kan ada kaitannya juga, Pak, dengan kekuatan keuangan daerah gitu ya, Pak Heriawan ya. Kalau
1: betul. Ya. Ya, artinya beban daerah juga akibat dari P3K dan P3K waktu juga sangat amat berat.
0: Iya.
1: Ada sejumlah daerah yang fiskalnya sampai dibantu oleh pusat. Pemerintah pusat mengeluarkan 20 triliun ya akhir-akhir ini dari Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan beban fiskal dari tadi khususnya P3K dan P3K paruh waktu di mana sejumlah daerah itu sudah angkat tangan kami tidak bisa membayar gaji mereka. Itu dibantu oleh pusat ya.
0: Okay.
1: Ya situasinya sekarang sudah seperti itu kan, tidak mungkin dibuka lagi kemudian secara lebih terbuka ya, kecuali nanti dibuka betul-betul seleksi dengan kebutuhan. Jadi ke depan nanti tidak ada lagi cerita honorer di beragam instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, baik guru maupun non guru. Nanti yang ada adalah ketika pemerintah suatu saat membuka formasi berapa dibutuhkan, dibuka untuk umum, untuk daftar umum.
0: Ya, baik.
1: Itu nanti berdasarkan, jadi nanti penerimaan ASN, baik ASN itu langsung PNS ataupun mungkin P3K dulu, nanti dibuka sebagai formasi yang diumumkan oleh pemerintah pusat untuk umum.
0: Ya.
1: Dan pada saat itu tidak ada lagi cerita honorer, yang ada adalah pelamar umum dari beragam tempat ya sebagai pelamar baru gitu.
0: Oke. Pak Heriawan, satu lagi boleh Pak pendengar yang ingin bergabung? Ada boleh. Pak Sarjio boleh, di boleh. Bantul ya. Malam Pak Sarjio.
3: Malam Mas ya. Tukman.
0: Silakan Pak Sarjio.
3: Ya. Assalamualaikum Pak.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
3: Alhamdulillah nih ya, kami meskipun tidak terkait dengan P3K, banyak ini ya saudara kami yang ikut P3K. Ini harapan kami memang jadi satu harapan yang baik supaya nanti, dan kebanyakan saya lihat di daerah-daerah itu yang P3K itu usianya sudah di atas 50 Pak biasanya itu. Banyak yang sudah agak ya mungkin 10 tahun lagi baru itu. Dan ini merupakan terobosan waktu zaman Pak SBY juga pernah dulu memberikan kesempatan bagi orang yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun maka silakan di seperti impasing gitu seperti ya, diberikan satu kenaikan menjadi pegawai negeri. Ini jadi harapan kami ini menjadi terobosan yang terbaik dan harapan kami dibuat suatu semaksimal mungkin, tapi jangan membuat keberatan bagi semua seorang P3K yang paruh waktu maupun yang penuh untuk menjadi ASN. Itu harapan kami.
0: Baik.
3: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, itu harap. Silakan Pak Heriawan.
1: Ya, betul ya. Jadi ini prosesnya sudah sangat panjang. Prosesnya semenjak zaman Pak SBY dan Pak JK menjadi presiden waktu presiden sudah diungkap sudah jadi persoalan nasional dan ada penyelesaian, tapi penyelesaian tersebut tidak selesai karena tiap tahun nambah lagi honornya tidak ada cut off gitu.
0: Iya.
1: Bertumpuklah semakin bertumpuk, ternyata ya tumpukan tersebut alhamdulillah diselesaikan di zaman Pak Prabowo dan tercatat zaman Pak Prabowo itu adalah zaman atau tahun 2025-2026 itu tahun di mana ASN diangkat sampai diangkat 1,7 juta lebih. Ini terbesar sepanjang Indonesia Merdeka, belum pernah ada seperti ini. Kebanyakannya tentu adalah P3K. Ya 70% nya P3K, 30% nya PNS ya. Dan itulah yang sudah diproses pada hari ini. Ya harapannya tentu situasinya terselesaikan dan kemudian di hari-hari ke depan ya negara ketika membutuhkan PNS, membutuhkan P3K ya membuka dengan sesuai formasi yang tersedia
0: ya,
1: atau formasi yang dibutuhkan.
0: Baik, Pak Ahmad Heriawan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan, kami berbincang bagaimana pemerintah dan DPR sepakati alih status P3K guru.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Memori Kolektif Bangsa.
6: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
7: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
8: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
5: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
9: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
10: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan pemerintah dan DPR yang menyepakati alih status P3K guru, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI, Ibu Nur Baiti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nur Baiti, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar baik ya, Bu Nur Baiti?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ini gimana setelah mendengar keputusan dari pemerintah ya dan DPR menyepakati atau memfinalisasi terkait dengan nasib guru dengan status P3K paruh waktu dan juga penuh waktu yang akan beralih statusnya, ini bagaimana, Bu Baiti?
2: Yang pertama, kita apresiasi atas keseriusan pemerintah menyelesaikan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
1: Ya.
2: Penuh waktu menjadi ASN PNS. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Tapi di satu sisi, saat ini pemerintah lupa bahwa sebenarnya status P3K itu kan bukan hanya milik guru ya.
1: Ya.
2: Ada profesi-profesi lain seperti nakes, tenaga teknis lainnya, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan tentunya. Nah, di saat kami para ketua aliansi gencar meminta ke Menpan RB, bahkan ke DPR RI, bahwa jangan kotak-kotakan, jangan dianaktirikan, dan jangan dibeda-bedakan. Tetapi keputusan kemarin itu sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman nih, para P3K seluruh Indonesia, gitu kan. Lebih kemarin kita sama-sama dengar bahwa pengalihan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu dan penuh waktu ke PNS itu kan statement dari Ibu Menteri diberikan kesempatan jadi PNS melalui tes kembali. Nah, ini logikanya sangat miris. Kita ini sudah AS. Kenapa harus?
1: Halo, Bu Nurbaiti, mohon maaf, ini ya, suaranya agak terganggu, Ibu. Halo?
2: Iya.
1: Ya, nah, ini jauh lebih jelas. Ya, silakan. Silakan.
2: Iya, Mas.
1: Iya, silakan. Boleh dilanjutkan, Bu. Tadi agak terganggu tadi.
2: Oke. Baik. Kami menyikapi pada saat ini kita meminta kepada pemerintah itu tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Tidak lagi ada menganaktirikan baik PNS maupun P3K. Tapi di real, di kenyataan hari ini kita sama-sama dengar bahwa keputusan kemarin itu adalah sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman.
1: Di luar dari guru ini ya, berarti ya?
2: Di luar dari guru, karena kalau kita berbicara ASN P3K kan merupakan satu kesatuan ya. Karena pemerintah sendiri yang membuka peluang guru, nakes, tenaga administrasi. Kenapa sekarang justru teman-teman kita ini tertinggal? Bahkan niatnya baik, mau mengangkat menjadi PNS, guru pun harus melalui tahapan seleksi kembali gitu.
1: Itu karena memang kalau kita saya coba kutip dari Bu Menpan RB ya, Bu Rini Windianti, ini memang juga untuk proyeksinya bisa dikatakan ini baru setengah ya, karena 526.689 formasi, sementara kalau kami buka datanya ini lebih dari 1 juta, hampir 1,2 juta ini untuk untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu di guru saja ini ya, kalau saya lihat buka datanya.
2: Iya. Makanya kan guru dengan jumlah yang banyak hampir 1 juta ini dibuka formasi 526, lalu sisanya mau dikemanain? Jadi menuntaskan masalah tapi meninggalkan masalah.
1: Iya. Tapi mungkin bertahap kali ya, karena kan kalau kita lihat kemampuan keuangan daerah ini juga banyak yang terbatas gitu ya. Tapi Bu Nurbaiti, kalau dari AP3KI ya, setelah mendengar tadi itu, banyak dari teman-teman P3K paruh waktu dan juga penuh waktu di sektor-sektor lain juga yang memang yang mencoba mendorong ini ya untuk bisa ikut seperti guru ini ya?
2: Pasti banyak. Jadi APK ini selalu berkoordinasi dengan para aliansi yang lain. Kita malah justru kami sendiri dari APK menolak keputusan tersebut. Kenapa? Karena anggota kami sendiri di APK bukan hanya guru.
1: Berapa Bu anggota di APK sendiri?
2: Kita di APK yang hari ini terdaftar, kita baru saja pemutakhiran data itu sudah hampir 7.000. Ya kan? Dan ini jumlah yang sangat signifikan, memang lebih kepada...
1: Halo? Halo, Bu Nurbaiti? Ya, terputus ya. Nanti bisa hubungi kembali Bu Nurbaiti. Ya, kalau dari keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini, saat ini terdapat 955.245 P3K yang berprofesi sebagai guru, sedangkan jumlah P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246. Sementara untuk proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional sebanyak 589 formasi. Formasi itu terdiri dari guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudsman hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda gitu ya. Tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Haryawan, memang belum secara spesifik ya untuk aturan ataupun turunannya seperti apa yang sudah disepakati, nanti menunggu dari Kemenpan RB. Kami tersambung kembali dengan Bu Nurbaiti. Halo Bu Nurbaiti. Iya. Ya, mohon maaf terputus ya.
3: Iya, siap. Aman.
1: Iya. Ya, tadi ya, kalau melihat kan kita lihat banyak guru honorer ini telah mengabdi 10, 15, bahkan 20 tahun. Tetapi ketika menjadi P3K tadi ya masih berstatus paruh waktu. Nah, menurut APK ini kondisinya merupakan bentuk penyelesaian masalah honorer atau perubahan nomenklatur tanpa menyelesaikan persoalan masalah dasarnya. Karena kita banyak juga yang masih honorer ya, Bu Nurbaiti. Ya. Silakan.
3: Kenyataannya kondisi di lapangan pada saat ini banyak masih teman-teman kita yang berstatus non-ASN atau honorer. Ya. Dan ketika dialihkan menjadi P3K paruh waktu itu kan adalah masa transisi. Ya. Jadi harus diketahui juga nih, P3K paruh waktu itu adalah masa transisi. Di mana mereka tidak mendapatkan formasi. Maka untuk menghindari ada PHK masa, pemecatan masa, pemerintah mengangkat mereka sebagai P3K paruh waktu. Yang mana domainnya adalah sama-sama ASN yang diatur berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Apakah masalah ini bisa menyelesaikan? Sampai saat ini belum secara menyeluruh menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak teman-teman kita yang berstatus ASN P3K paruh waktu. Tetapi di lapangan teman-teman kita dengan kesejahteraan yang sangat minim ini belum tentu menyelesaikan permasalahan. Jadi statusnya ASN elit, penghasilannya sulit, gitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang P3K paruh waktu mendapatkan gajinya itu tidak menentu dan tidak disesuaikan dengan apa yang menjadi pemerintah inginkan. Ya. Contoh, kalau penuh waktu kita sudah diatur oleh impres, ada gajinya yang secara nasional bersamaan. Kalau paruh waktu gajinya itu tidak bersama dan tidak menyeluruh se-Indonesia. Berdasarkan adalah kemampuan dari daerah itu sendiri. Bom waktunya mas, dari P3K paruh waktu itu kan perpanjangannya hanya 1 tahun nih. Ketika daerah punya anggaran, is okay lanjut. Kalau nggak ada anggaran, wassalam.
1: Gitu. Jadi deg-degan ya kerjanya ya, terus ya. Deg-degan terus ya. Baik, Bu Nurbaiti kita sapa pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita?
3: Boleh, silakan.
1: Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
4: Selamat malam Pak Lukman, Bu Nurbaiti.
1: Malam Pak, silakan.
4: Ini Mas Pak Lukman, ketika P3K penuh waktu berjenjang ke atas itu kan ketika yang ASN itu pensiun pastinya kan diisi sama dari penuh waktu kan Pak Lukman. Jadi sebenarnya Kalau ini baru di bidang pendidikan loh Pak Lukman,
1: yeah.
4: Di bidang yang lain. Sedangkan apa namanya, kalau memang analoginya pendidikan ini sebagai pondasi negara, ya memang harus apa namanya, tenaga pendidiknya itu harus di kesejahteraannya itu harus ditingkatkan gitu Pak Lukman.
1: Yeah, yeah.
4: Kalau memang apa namanya, pondasi pendidikan ini harus diperkuat. Karena kalau pendidikan itu kuat, bagus, negara juga akan kuat gitu Pak Lukman.
1: Yeah.
4: Ketika pendidikan ini mungkin lemah, pasti negara juga akan rapuh juga gitu. Kalau menurut pendapat saya sih, selain itu mungkin di ini Pak Lukman, di apa namanya, nggak cuma mereka beda di pada waktu atau penuh waktu, tapi soal seragam Pak Lukman. Mereka beda baju, kadang-kadang ya ada iri juga, atau mungkin yang pada waktu mungkin tugasnya malah lebih banyak, kubanya lebih berat, itu kan juga buat pemikiran tersendiri gitu loh Pak Lukman.
1: Baik, ya.
4: Itu aja sih yang ada saya Pak Lukman.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Mungkin bisa ditanggapi Bu Nurbaiti.
3: Iya, saya setuju Pak. Ketika kita berbicara guru harus disejahterakan, sangat setuju. Tetapi perlu kita ketahui juga mekanisme yang disampaikan oleh Bu Menteri kemarin adalah dengan tadi angka yang disebutkan bahwa jumlah guru itu ada 900 ribu lebih ya, kurang lebihnya, dan formasi yang dibuka adalah 526 ribu. Ini kan tentunya masih meninggalkan PR Pak.
1: Yeah.
3: Mau dibawa kemana sisanya? Gitulah. Kalau memang berniat ingin menyelesaikan semua permasalahan, tentunya guru-guru ini juga kan diiring untuk keselarasan untuk semuanya bersama. Ketika memang betul, saya setuju ketika ada yang pensiun diganti oleh yang penuh waktu, tapi kan mekanismenya tadi Pak, kita diberikan kesempatan, kita dites lagi gitu loh, nggak semerta-merta otomatis diangkat menjadi seorang PNS. Dan ketika guru, Bapak statement tadi disampaikan Pak Roni, bahwa ketika pendidikan itu kuat, negara pun kuat. Kita juga jangan lupa di belakang pendidikan ada tenaga kependidikan. Bahwa perekonomian di daerah ini, di negara ini juga tentunya khususnya didukung oleh peranan-peranan P3K yang lainnya gitu loh. Oke, maju di tingkat pendidikan, tapi di pelayanan publik tidak diselesaikan. Tidak diterbitkan juga administrasi membantu pemerintahan di daerah, tentu ini menjadi pincang sendiri gitu kan. Jadi mekanismenya untuk penyelesaian, ketika ada kesimpulan rapat kemarin di Komisi 8 pada tanggal 8 Juni, itu kan kita ingin semuanya pengalihan penggajian P3K itu diambil alih oleh APBN, ya kan? Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian khusus. Kita udah semangat, oke, semuanya diselesaikan, dianggilkan oleh APBN. Tapi hari ini, kemarin tentunya, kita sama-sama mendengar bahwa hanya guru yang diselesaikan. Saya seorang guru, bukan berarti saya tidak bangga. Saya bangga jadi seorang guru yang akan diselesaikan. Tapi ketika harus ada angka yang tersisa, kami para guru-guru P3K yang sudah berusia tua pun ketika harus diseleksi kembali, dites kembali, diambil hanya 526 ribu, tentu kami punya khawatiran yang sangat cemas gitu loh. Kecuali ada pembeda dengan tesnya kembali. Jadi perlu dipahami, pemerintah tidak memberikan statement ini diangkat secara otomatis gitu lah. Tapi masih ada tahapan yang harus kita selesaikan.
1: Harapannya nah, yang tidak dites ini yang dari penuh waktu ke PNS atau dari paruh waktu ke penuh waktu atau dua-duanya?
3: P3 penuh waktu, P3K penuh waktu ke PNS.
1: Okay.
3: Kalau peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu itu kan secara otomatis, hanya dilihat dari kinerja. Ya kan? Nah, kita apresiasi, kami bangga pemerintah punya niat itu, bangga. Tetapi jangan lupakan juga niat baik itu juga kan teman-teman saat ini. Ya tadi Pak, kita kembali, mereka yang buka loh, ada jalur kesehatan. Pemerintah juga yang buka jalur tenaga administrasi. Terus mereka mau ditinggalkan seperti itu ya. Tentu ini tidak adil gitu loh. Kecuali pada saat kemarin kesimpulan rapat diberikan statement, kita selesaikan secara bertahap, mungkin ini akan menjadi redam kepada teman-teman semua.
1: Yeah.
3: Tetapi kan yang disebut hanya guru-guru-guru saja gitu loh. Dan kami, guru saya sendiri pribadi seorang guru masih punya khawatir. Ketika saya tes, lulus, alhamdulillah PNS. Itu harapan kami. Jenjang karir kami jelas. Pensiunan kami sudah di depan mata, tapi kan ini tidak gitu loh. Objektivitas dalam tes tersebut kita belum terbuka. Saya setuju tadi Pak Roni katakan, yang pensiun-pensiun ini bisa digantikan oleh penuh waktu. Dari tahun sebelumnya Pak, jumlah guru yang masuk dalam usia pensiun itu sangat banyak. Sangat banyak, tetapi apakah bisa itu dialihkan seperti itu? Kalau niatnya memang menggantikan yang pensiun, kenapa nggak dari sebelumnya dibuka hal itu gitu loh? Kenapa baru tahun ini dibuka dan itu disampaikan secara tidak merata untuk semua P3K yang ada di Indonesia?
1: Mudah-mudahan nanti bertahap ya, karena kemarin juga tadi sebelumnya saya berbincang bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Pak Ahmad Haryawan. Memang kemarin pembahasannya spesifik ke guru saja, tapi mudah-mudahan ke depan ini bertahap di sektor-sektor lainnya. Bu Nurbaiti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Bu.
3: Selamat
1: malam.
3: Amin. Terima kasih, Mas Lukman.
1: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau APKI Nurbaiti melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Pemerintah dan DPR menyepakati alih status P3K guru.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang mengatakan pemerintah telah mengajukan rancangan peraturan presiden atau perpres untuk mengubah status Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi bandara umum guna membuka peluang layanan penerbangan komersial. Dudi menyebut Bandara IKN hingga kini belum berstatus sebagai bandara komersial, sedangkan pemerintah tengah memproses perubahan statusnya menjadi bandara umum. Menurut Dudi, pemerintah perlu memperhitungkan keseimbangan lalu lintas penerbangan di Kalimantan Timur, mengingat keberadaan bandara di Samarinda, Balikpapan, dan IKN yang lokasinya relatif berdekatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Bank Indonesia menyiapkan sejumlah strategi pengendalian inflasi untuk mitigasi dampak fenomena El Nino terhadap lonjakan harga pangan hingga akhir 2026. El Nino diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produksi pangan sekaligus meningkat

meningkatkan biaya produksi. Sejumlah strategi yang disiapkan antara lain penerapan digital farming dan pertanian presisi, penguatan pasca panen dan hilirisasi pangan, serta penguatan kerjasama antar daerah berbasis surplus dan defisit pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menolak tegas sanksi baru dari Amerika Serikat yang menargetkan presiden mahkamah tersebut serta seorang pengacara senior di kantor jaksa penuntutnya dengan menyebut langkah-langkah itu sebagai serangan terbuka terhadap independensi peradilan. Penetapan sanksi terbaru itu menyasar presiden ICC Tomoko Akane dari Jepang dan Abdoulaye Seye dari Senegal, seorang pengacara persidangan senior di kantor jaksa penuntut. Lembaga itu menyatakan bahwa 9 dari 18 hakimnya, 2 wakil jaksa penuntut umum, penuntut, seorang mantan jaksa penuntut, dan seorang anggota staf kini dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas U16 Putri Thailand melaju ke semifinal Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Singapura dengan skor telak 6-0 pada laga terakhir Grup B di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemenangan ini membuat Thailand mengoleksi poin sempurna, yakni 9 poin dari 3 pertandingan, sekaligus memastikan diri sebagai juara Grup B. Sementara itu, Yordania berada di posisi kedua dengan 3 poin, Singapura juga mengoleksi 3 poin, tetapi berada di posisi ketiga karena kalah dalam produktivitas gol. Putri Nusantara menempati posisi terbawah tanpa raihan poin. Di semifinal, Thailand sebagai juara grup B akan menghadapi Malaysia yang berstatus runner-up grup A. Sementara itu, juara grup A, Garuda Pertiwi akan menghadapi runner-up grup B.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.

0: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI akan memulai pembahasan secara terbatas mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. DPR juga menjadwalkan penyerapan aspirasi dari partai politik non-parlemen pada pekan depan. Menurut Dasko, kegiatan tersebut sebelumnya sempat tertunda karena kesibukan lain pimpinan parlemen. Dasko mengatakan DPR perlu menyelesaikan proses awal pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu sebelum panitia seleksi anggota KPU mulai bekerja pada Oktober mendatang.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mauliza Christopher Dona Swinstani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dona, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Bu Dona?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bu Dona, jika revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan sebagai konsekuensi putusan MK, bagaimana kita memastikan bahwa revisi tersebut ini benar-benar diarahkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan sekadar menjadi ruang bagi elit politik untuk mendesain ulang aturan demi kepentingan partai-partai, Bu Dona?
2: Iya, jadi memang kemarin kayak dari tahun 2025 ya, sebetulnya sejak kemudian Undang-Undang Pemilu itu, revisi Undang-Undang Pemilu itu menjadi prolegnas 2025, baik kami akademisi, kemudian teman-teman dari civil society itu kan kami mendesakkan supaya ini ayo segera direvisi, karena PR di revisi Undang-Undang Pemilu itu kan banyak sekali ya.
0: Yeah.
2: Jadi Undang-Undang ini tuh tahun depan dia udah berulang tahun nih, kan udah satu dekade, ya kan? Dari 2017 ke 2027 kayak gitu, dan itu memang sesuatu yang sudah banyak yang tidak relevan. Undang-undang ini dipakai di 2019, ada evaluasi, tapi kemudian evaluasi itu juga tidak diakomodir karena nyatanya di 2024 kita pakai dasar hukum yang sama, dan hasilnya apa ya, kita bisa lihat bahwa kualitas demokrasi kita kan ya memang sedang turun ya sekarang, dan memang keberlanjutan elitisme itu sangat kental adanya, sangat sebentar ada anak saya. jadi memang keberlanjutan elitisme kan juga sangat terlihat gitu dari dua periode pemilu terakhir ini. Dan kalau kita meminta mendesakkan ada revisi undang-undang pemilu untuk segera dilakukan, itu sebetulnya bukan berarti menjadi revisi yang dilakukan tanpa persiapan yang matang ya, karena setiap waktu dalam konteks pemilu itu selalu berhubungan dengan siklus pemilu, dan di mana setiap siklus pemilunya itu selalu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu tidak hanya konsekuensi teknis atau kemudian konsekuensi yang bisa diselesaikan barang 1-2 bulan begitu ya, tetapi konsekuensinya itu bahkan sampai pada bagaimana sih arah demokrasi kita ke depan gitu. Dan ini sebetulnya dengan adanya itikad bahwa DPR sudah akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu ini gitu, itu sebenarnya sudah merupakan hal yang baik. Nah, tapi yang saya belum menangkap sebetulnya dengan terma terbatas ini loh. Ini terbatas ini yang sebetulnya saya belum mendapatkan apa sih makna dari terbatas ini gitu. Apakah terbatas dalam penjaringan aspirasinya atau terbatas dalam skopnya? Yang mana sebetulnya dua hal ini itu juga sesuatu yang tidak boleh sembarang dilakukan gitu ya, sembarangan dilakukan dalam revisi undang-undang gitu, karena undang-undang pemilu khususnya, karena kan ya kita tahu ya pemilu itu prasyarat minimal demokrasi yang bisa menentukan kita ke depannya seperti apa, wajah pemerintahan kita dan wajah demokrasi kita. Jadi saya rasa tidak bisa ya kemudian asal untuk menjawab tuntutan publik bahwa ada revisi undang-undang, tetapi kemudian itu tadi yang saya masih belum menangkap sebetulnya makna keterbatasan ini tuh apa gitu sih.
0: Iya. Iya, Bu Dona, kalau kita lihat desain pemilu nasional dan pemilu daerah ini jika dipisahkan, apakah benar-benar akan mengurangi beban pemilih dan penyelenggara atau justru berpotensi memperpanjang siklus politik serta meningkatkan biaya demokrasi ini, Bu?
2: Oke, jadi sebetulnya kalau kita melihat salah satu aspek krusial kenapa kemudian revisi Undang-Undang Pemilu itu perlu segera didesakkan, kan kita tarifnya banyak sekali putusan MK, dan salah satu putusan MK yang krusial itu adalah tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Kalau kita kemudian melihat bahwa ya ini dipisahkan hanya untuk mengurangi beban penyelenggara pemilu, sebenarnya tidak sesimpel itu gitu ya. Karena kita melihatnya adalah apakah juga waktu 2,5 tahun itu bisa digunakan untuk konsolidasi kekuatan hegemonik atau bagaimana. Nah, ini kan ini adalah kasus lain dari konsekuensi politik dari keterdesakan bagaimana revisi undang-undang pemilu itu harus dibahas secara komprehensif gitu ya. Ini kalau kita lihat dari satu PR aja tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Yang dari satu poin itu saja dari putusan dari implikasi putusan 135 itu implikasinya itu sangat banyak gitu ya. Bagaimana terhadap penggalangan kekuatan yang hegemonik, potensinya itu bagaimana, kemudian hal-hal lainnya gitu ya, tidak hanya sekadar bahwa ini akan mengurangi beban penyelenggara pemilu, tidak, konsekuensi politik di baliknya itu sangat banyak. Sehingga itu tadi, kalau memang revisi ini akan segera dilakukan gitu ya, yang saya harapkan sih tidak hanya revisi bersifat terbatas yang kemudian tidak menjamin unsur deliberatifnya ya. Karena yang lebih penting itu adalah bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan itu bersifat deliberatif. Artinya ada pelibatan, ada partisipasi yang bermakna dari seluruh pihak gitu ya. Tidak hanya dari partai-partai pemerintah, tapi juga partai non-pemerintah, juga aspirasi dari masyarakat terutama. Karena kan yang pemegang mandatnya di sini adalah rakyatnya gitu kan. Jadi aspek deliberatif itu harus betul-betul diperhatikan. Sama satu poin lagi sih yang ketika disebut sebagai revisi terbatas ini, apakah hanya terbatas pada skup tertentu? Nah, ini kan juga menjadi hal yang nggak bisa main-main kita lakukan. Karena kalau terbatas pada skup tertentu, yang dikhawatirkan adalah skup yang akan dibahas itu hanya skup-skup yang berkaitan dengan konfigurasi elektoral semata. Misalnya kayak sistem pemilu, alokasi dapil, PT, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah kepentingan konfigurasi elektoral untuk bentuk-bentuk kompromi pragmatis kepentingan pihak tertentu saja gitu. Jadi karena besok kita mau pemilu, bagaimana cara kita mendapatkan kue politik bersama-sama, yuk kita bahas di aspek-aspek yang memang langsung berkenaan dengan apa sih yang paling menguntungkan bagi para nanti ya peserta pemilunya kayak gitu. Jadi yang saya take notes di dua hal itu, ketika memang ini mau dimulai dilakukan, ya terma keterbatasan ini, revisi undang-undang terbatas itu maksudnya apa? Kita harus mempertimbangkan deliberasinya seperti apa, dan tadi aspek-aspek yang dibahas itu apa? Apakah hanya perihal konfigurasi elektoral atau betul-betul semua PR dari evaluasi 2019, 2024, kemudian dampak terhadap kondisi dan arah demokrasi kita saat ini itu bisa terbaca dalam posisi itu.
0: Nah, kalau kita bicara parliamentary threshold ini, Bu Dina, sebenarnya efektif tidak, Bu, menyederhanakan sistem kepartaian Indonesia atau hanya menghasilkan banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi?
2: Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang penyederhanaan partai politik gitu ini sebetulnya dalam ilmu politik pun, dalam kajian elektoral pun itu banyak perdebatan. Karena ada yang kemudian dia memang mendukung semangat efisiensi, artinya semangat penyederhanaan, tetapi juga ada yang mendukung semangat supaya semuanya bisa tetap ikut gitu kan. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang penyederhanaan partai politik, itu bukan penyederhanaan yang kemudian membatasi jumlah partai politik ya. Jadi kalau saya pribadi gitu, memang saya lebih prefer untuk memang penyederhanaan partai politik itu ya dalam kompetisinya gitu ya. Sehingga kalau misalnya salah satunya dengan PT itu tadi, sebetulnya PT adalah hanya salah satu cara aja gitu ya. Karena sebetulnya kalau memang kita mau menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen ya, dalam saya lagi, saya bold, yang masuk ke parlemen, itu sebetulnya caranya banyak. Dari mulai electoral engineering-nya, memilih sistem pemilunya gitu kan, mau yang proporsional atau mau yang mix. Dari formula konversi suaranya, kita sudah pernah berubah dari kuota hari kemudian ke senlik murni gitu kan. Nah, sebetulnya ada banyak sekali cara-cara melakukan electoral engineering untuk menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen. Tetapi yang tidak boleh kita batasi adalah menyederhanakan partai politik yang tumbuh dalam sebuah negara demokrasi. Jadi kalau misalnya kita protes aja Indonesia Partainya kebanyakan efektif kayak gitu. Nah ini ya kita harus balik dulu, sebetulnya Indonesia ini memang negara yang kalau jadi wajar ketika setiap misalnya setiap suku saja kemudian dia punya perwakilannya, itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Belum misalnya setiap agama gitu ya punya perwakilannya, itu menjadi hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Karena memang demokrasi kan harus rame ya. Kalau demokrasi diam-diam aja itu bukan demokrasi sebetulnya ya. Totaliter itu, diktatorship bahkan gitu. Jadi memang demokrasi harus rame. Tapi itu tadi, balik lagi. Aduh maaf ya. Jadi kita harus balik lagi. Kalau ditanya apakah electoral engineering menjadikan partai, ya bisa. Tapi partai yang effective number of parliamentary ya, jadi yang tapi bukan berarti penyederhanaan partai itu kemudian mematikan aspirasi dari negara yang plural ini gitu sih.
0: Karena kalau kita lihat juga sejarah kan kita pernah memiliki 48 partai politik gitu ya, jadi peserta pemilu ya, Bu Dona ya.
2: Iya.
0: Dan itu membingungkan masyarakat ya. Ya, kita pernah punya sejarah ada 48 partai peserta pemilu dan itu sebenarnya membingungkan masyarakat juga gitu ya. Nah, kalau kita bicara ini, Bu Dona, keterwakilan perempuan ini juga jadi pembahasan juga gitu ya. Di mana selama ini kan kuota minimal 30% perempuan ini apakah cukup, Bu, untuk menghasilkan keterwakilan substantif atau justru berisiko menjadi sekadar angka administratif ini?
2: Iya, sebetulnya kalau misalnya kita melihat tentang keterwakilan perempuan gitu ya Mas ya, ini yang suka jadi salah kaprah nih. Dikiranya tuh 30% itu adalah angka minimal yang harus dicapai gitu. Padahal kalau lebih dari itu lebih baik gitu. Karena 30% itu hanya critical mass, jadi itu batas minimal sebuah kelompok bisa mengalahkan yang 70%. Kalau misalnya ada dalam sebuah pertandingan gitu ya, kompetisi, yang 70% itu bisa dikalahkan dengan yang suara 30%. Sebetulnya nafasnya adalah seperti itu. Tapi yang jadi masalah kan selalu kita kuota 30% perempuan. Padahal lebih dari itu yang diharapkan gitu kan. Nah, ini juga yang suka salah kaprah. Bahkan mohon maaf dari rekan parpol pun juga kadang yang perempuan ya,
0: bahkan
2: parpol yang perempuan juga suka salah kaprah juga gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ya, kalau lebih dari itu justru lebih baik, itu yang dicari. Dan ini juga yang kemudian menjadi PR di revisi Undang-Undang Pemilu, karena riset kami di tahun 2024 ternyata kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu itu juga besar gitu. Dan ini sesuatu hal yang belum direkognisi nih, bagaimana kemudian kita udah meminta perempuan hadir tetapi ternyata belum ada jaminan hukum bahwa dia terbebas dari kekerasan terhadap perempuan dalam politik gitu. Nah ini juga PR-nya banyak banget sebetulnya di Undang-Undang Pemilu, belum lagi menghadapi masalah pemilu di era digital AI gitu ya, bagaimana kemudian nanti penyelenggara pemilunya juga harus memiliki literasi digital yang tinggi gitu ya, melek digital itu juga jadi PR gitu. Makanya ketika saya mengetahui ini terbatas, nah itu kemudian terma terbatas itu tuh yang sedikit menurut saya debatable ya, itu karena PR-nya tuh banyak banget. Jadi undang-undang pemilu segede itu nggak bisa diterbatasin gitu.
0: Kita sapa pendengar boleh ya, Bu Dona ya, yang ingin bergabung. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bu Dona. Sepertinya Bu Dona memang indeks demokrasi kita masih rendah ya, kajian internasional. Dari mana parameternya? Ya dari partai politik kita yang banyak ini melakukan politik bansos, money politik, yang memang bukan politik yang memang betul-betul dikader dengan matang SDM manusianya. Ya kan, itu partai politik kita. Ya memang SDM manusianya pinggir jalan gitu, gampang-gampang banget, putus loncat, loncat partai, pindah partai, kan begitu. Ya SDM seperti ini apa yang mau kita harapkan? Udah kayak beli kucing dalam karung. Nanti mau menjelang 2029 mereka ngemis-ngemis kepada masyarakat, pilih kami. Tapi keterbukaan identitas dirinya, kapan dia punya ijazah yang betul-betul sesuai dengan ininya, kapan harta kekayaannya itu nggak ada, luput dari KPU dan Bawaslu gitu. Jadi masyarakat disuguhkan dengan kucing dalam karung.
0: Ya.
3: Apalagi ketika mas presiden bisa melakukan reshuffle, di kepala daerah juga melakukan hal yang sama, dinasti. Baik. Mana yang menjadi suksesnya.
0: Ya.
3: Jadi kalau masih berputar-putar di situ Bu Donai, saya pikir ya akan seperti ini. Kalau memang kita mau serius misalnya tadi kan bukan hanya di pemilunya, di demokrasinya juga pendidikan kaderisasi itu tidak ada nampak ke masyarakat, ya kan? Terus kalau mau kita evokin, saya pikir udah saatnya beralih. Artinya mulai dari sekarang para legislatif dan eksekutif itu kasih kualitas dong, kinerja dong. Ternyata KDM itu udah bisa dipromosikan ya. Ternyata DPR yang sering bersuara di komisi ini bisa kita apakan ya gitu. Itu yang nggak nampak di ruang berdemokrasi.
0: Iya, baik. Terima kasih. Silakan Bu Dona.
4: Iya, betul sekali ya. Sebenarnya kalau kita tarik problem demokrasi kita itu tuh ada di mana gitu kan. Ya kita bisa bilang salah satunya ada di aktornya. Aktor dalam demokrasi itu siapa aktor kuncinya? Ya partai politik. Karena memang ini yang masih menjadi pekerjaan rumah partai politik di Indonesia adalah bagaimana partai politik bisa melembagakan dirinya dengan baik. Kami punya hasil assessment riset di BRIN dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Itu angka pelembagaan atau indeks pelembagaan partai politik di Indonesia itu masih ada di angka sedang.
0: Okay.
4: Gitu ya, di 70-an sekian, saya lupa exact number-nya gitu. Tapi kemudian kalau misalnya kita breakdown gitu, di situ kita melihat dari ada di 3 dimensi. Jadi dimensi yang pertama dimensi derajat kesisteman itu tentang bagaimana sih kemudian dia konsisten melakukan manuver dia sesuai dengan aturan mainnya gitu ya, jadi aturan partainya. Nah ternyata justru dimensi ini yang paling rendah. Jadi memang banyak sekali ini untuk penghitungan di 2020-2024 banyak partai politik yang melakukan manuver-manuvernya itu tidak ada dasar hukum yang sudah disepakati bersama dalam partai gitu ya. Jadi nggak sesuai ADART, nggak sesuai dengan PO, dan ini apa? Ini adalah sumber dari segala sumber gitu ya. Kalau partainya sehat, maka partainya bisa menjadi tonggak demokrasi Indonesia lebih baik. Itu dari sisi derajat kesisteman. Kemudian kita sedang melakukan riset tentang demokrasi internal partai. Kita sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah negara demokratis nih. Kita negara demokrasi. Jadi harusnya parpolnya juga nilai demokrasi internalnya bagus dong gitu. Nah, tapi ternyata riset kami membuktikan bahwa kita melihat dari bagaimana pengambilan kebijakan, kemudian bagaimana dia dalam pemilihan ketua partai, nah itu ternyata juga tidak demokratis. Nah lantas sekarang bagaimana kalau aktor yang seharusnya menjaga demokrasi itu sendiri tidak berperilaku demokratis?
0: Yeah.
4: Bahkan kalau kita lihat di materi kaderisasi partai politik, ini sebenarnya problemnya di situ. Kaderisasi itu kan jelas ya, di situ dididik nih, didik pol istilahnya.
0: Yeah.
4: Ternyata banyak materi-materi kaderisasinya itu yang justru nggak ada nafas demokratisnya sama sekali. Jadi memang dari value-nya, nilai-nilai yang diinfusikan atau yang kalau infus kan dimasukin ke dalam pembuluh darah kita gitu nilai-nilai yang diinfusikan itu juga sedikit yang berbau-bau demokrasi gitu. Bahkan ada juga yang sama sekali bahkan nilainya tidak mencerminkan nilai demokratis gitu, nilai-nilai yang diinfusikan ke kader-kader. Nah jadi ini problemnya di sini. Memang sebetulnya kalau misalnya kita mau melihat apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan gitu ya, supaya partai juga bisa menjalankan fungsinya tidak hanya vertikal gitu ya ke pemerintah, tetapi juga ke bawah juga gitu ya, tidak hanya ke atas ya sebagai pemerintah tapi juga ke bawah ke masyarakat, ya partainya harus sehat dulu, itu kuncinya. Dan memang kita lagi melakukan updating untuk pengukuran kita yang di tahun 2024 itu. So far sebenarnya partai juga sedikit terhenyak dengan hasil riset kita di 2024 itu. Oh ternyata masih begini ya, karena selama ini kan nggak ada yang menilai partai ya. Nah dari risetnya BRIN ternyata mereka juga melakukan pembenahan. Jadi ya saya pribadi harapkan kedepannya akan terus lebih baik gitu. Karena memang mungkin nilai kemarin itu cukup ngasih deterrence effect gitu ya, bahwa ternyata ketika ini nggak cuma kata-kata orang loh, bahwa ada angka aja memang ternyata kurang perform, dan itu dan bagusnya adalah disadari ya oleh partai politik, dan ya kita harapkan bahwa ke depan partai mulai berbenah yang itu sudah mulai berproses, sehingga tadi yang kemudian diharapkan bahwa masyarakat juga terdidik secara politik dengan baik, itu juga bisa dilaksanakan. Baik. Tapi ini problemnya, ini baru yang di Partai Nasional nih.
0: Iya.
4: Masalahnya kadang suka ada perbedaan pemahaman antara yang di DPP dengan di DPD dan di DPC. Nah, ini juga problem lagi. Memang reformasi partai politik secara besar-besaran, secara pelembagaan itu juga harus dilakukan. Karena kuncinya di situ.
0: Baik. Bu Dona, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Dona.
4: Iya, selamat malam.
0: Pendengar peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mauliza Christopher Dona Swenstani. Kami berbincang di mana DPR mulai bahas terbatas RUU Pemilu. Nanti kami akan hadirkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Viva Yoga Mauladi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Viva, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Viva, ini kalau ini kan DPR ya, sudah mulai membahas terbatas RUU Pemilu. Di internal partai sendiri sudah ada perbincangan tidak nih Pak? Karena kan kita ketahui partai juga merupakan sesuatu yang mengatur ya di DPR ini ya. Partai politik adalah peserta pemilu sekaligus pembentuk aturan pemilu melalui DPR ini, Pak Viva.
6: Ya, jadi RUU Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini adalah hasil dari modifikasi 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan yang kedua Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP dikodifikasi menjadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Jadi pada waktu itu semasa saya menjadi anggota DPR, saya masuk sebagai anggota pansus RUU Pemilu 2 kali. Yang pertama, yang kedua, Undang-Undang Pemilu ini adalah inisiatif DPR, pemerintah siap membahas. Masing-masing partai yang ada di fraksi-fraksi DPR tentu sudah mempersiapkan diri untuk proses pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Karena sejak Januari sampai Juni 2020, Komisi 2 DPR melakukan inventarisasi persoalan Undang-Undang Pemilu, mengumpulkan masukan dari akademisi, pakar, dari LSM, NGO, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder. Jadi basis materinya itu ada 22 keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai basis utama yang nanti menjadi landasan di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Disusun 28 daftar inventarisasi masalah atau tim. Jadi dari pemerintah sudah menyiapkan kajian dan siap membahas RUU Pemilu, baik jika inisiatifnya dari DPR maupun dari pemerintah. Tapi dari DPR menyatakan bahwa ini adalah inisiatif dari DPR. Namun sekarang ini masih dalam proses untuk berkomunikasi untuk pelaksanaannya, kapan akan dilaksanakan. Tetapi dari masing-masing fraksi sudah mempersiapkan ada beberapa hal pokok yang tentunya menjadi bahan, ya, menjadi bahan atau isu-isu strategis. Yang pertama soal alokasi kursi per dapil, yang kedua soal sistem pemilu, yang ketiga soal presidensial threshold, yang keempat soal parliamentary threshold, yang kelima soal penyelenggara pemilu, yang keenam soal konversi suara menjadi kursi, dan yang ketujuh soal keterwakilan perempuan. Itu tujuh isu strategis yang nanti akan menjadi pembahasan yang memerlukan memerlukan apa kajian-kajian yang sangat bagus dalam memajukan sistem demokrasi elektoral di Indonesia.
0: Pak, ini kan kalau bicara pasal-pasal mengenai pencalonan dan pemilihan anggota DPR ataupun DPRD, ini kan kemungkinan menjadi arena perdebatan besar gitu ya, Pak Viva ya. Kalau dari PAN sendiri, ini memilih proporsional terbuka atau tetap atau mengubahnya nih, Pak?
6: Iya, kalau soal sistem pemilu kan selalu jadi pembahasan. Apakah ini sistem proporsional daftar tertutup berdasarkan nomor urut atau sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Kalau Partai Amanat Nasional dari tahun 1999 selalu memperjuangkan bahwa sistem pemilu berdasarkan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Karena apa? Karena satu, lebih demokratis, lebih adil, siapa nanti caleg yang bekerja dengan serius, bekerja dengan komitmen untuk memperbesar suara partai, suara sendirinya, dan mendapatkan suara terbanyak, tentu itulah yang mendapatkan kursi. Jadi lebih adil. Gitu. Tapi kemudian memang ada beberapa partai juga yang memperjuangkan dengan sistem proporsional daftar tertutup dengan nomor urut dengan berbagai argumentasi dan presidennya masing-masing. Tapi kalau Partai Amanat Nasional memperjuangkan
0: terbuka,
6: sistem terbuka.
0: Meskipun konsekuensinya ini mengeluarkan biaya kampanye yang tinggi ya, Pak Viva ya?
6: Ya, bisa ya, bisa tidak gitu. Karena dengan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak, itu akan memberikan keuntungan buat demokrasi, yaitu lebih dekat dengan konstituen, gitu. Siapa yang memperoleh suara terbanyak yang dia terpilih menjadi anggota legislatif, tentu dia dekat dengan konstituen, dengan basis massa yang memilih dia, dan itu akan mendekatkan jarak dan sangat bagus sekali bagi perkembangan demokrasi karena dapat segera menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat yang oleh anggota DPR itu akan diperjuangkan di lembaga legislatif untuk menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah dan selanjutnya diputuskan melalui program, melalui APBN atau APBD. Itu bagus menurut saya. Nah, kalau kemudian mengeluarkan ongkos politik yang besar, ya mau tertutup, mau terbuka, sama-sama mengeluarkan ongkos. Kalau soal besarannya itu kan relatif. Karena tidak seluruhnya masyarakat itu memilih karena faktor uang.
0: Money politik, ya.
6: Mungkin karena faktor kedekatan, perkawanan, keluarga, visi, kemudian soal kepercayaan bahwa dengan saya memilih Anda, maka saya yakin Anda dapat memperjuangkan aspirasi politik saya. Bisa banyak sekali alasan untuk memilih itu.
0: Dan ini jadi pembahasan juga mungkin terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ya, Pak Viva ya. Ini kan ada konsekuensinya kalau dipisah, biaya penyelenggaraan dapat meningkat karena pemilu dilakukan pada waktu yang berbeda dan masa politiknya juga menjadi lebih panjang, Pak Viva.
6: Ya, jadi memang ada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membagi pemilu yang bersifat nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD RI, pemilu daerah, memilih DPRD provinsi, kabupaten dan kota, memilih gubernur dan memilih bupati. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada pemisahan pemilu, pemilu yang bersifat nasional dan pemilu yang bersifat lokal. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 itu. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu bahan ya untuk pembahasan di revisi Undang-Undang Pemilu nantinya. Dan beberapa hal argumentasi dari masing-masing partai tentu itu akan menjadi dasar pertimbangan di dalam keputusan untuk pasal-pasal yang akan ditetapkan secara kolektif kolegial, kalau bisa secara musyawarah mufakat, tetapi kalau tidak bisa ya berdasarkan kepada suara terbanyak di rapat paripurna DPR RI tentunya.
0: Pak, kalau kita bicara putusan MK ini ya, 25 Mei kemarin ya, 2026 ini tadi ya, putusan nomor 128 memberikan tafsir baru terhadap pasal 245 di mana daftar bakal calon harus memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan. Bahkan apabila tidak terpenuhi, KPU di tingkat terkait harus menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai tersebut pada dapil bersangkutan. Bagaimana dari PAN ini, Pak, tanggapannya?
6: Iya, Partai Amanat Nasional sangat setuju bahwa mewajibkan minimal 30% perempuan dalam daftar caleg dalam satu dapil. Dan itu juga sudah dengan keputusan 128 tahun 2026 ya, yang memperkuat kewajiban dengan sanksi yang lebih tegas. Jadi isu penempatan, keterpilihan, dan representasi substantif ini Partai Amanat Nasional mendukung. Dan itu sudah diterapkan pada pemilu kemarin bahwa apabila dalam satu dapil representasi perempuannya kurang dari 30%, maka partai tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilu di dapil tersebut. Dan itu Partai Amanat Nasional sangat setuju soal itu.
0: Dan sudah karena dijalankan, Pak?
6: Manapun, nah, dan sudah dijalankan. Dan representasi perempuan dengan afirmatif action 30% itu harus terus dilanjutkan karena kenyataan menunjukkan sampai sekarang misalkan di tingkat DPR RI itu belum sampai 30% anggota DPR dari perempuan.
0: Nah, ini kan kalau kita tadi sebelumnya kami berbincang dengan peneliti pusat riset politik dari BRIN ini, Pak. Ada salah persepsi di mana itu kan sebenarnya minimal 30% dan hanya bukannya harus 30%, bisa lebih. Kalau dari PAN sendiri kemarin di berkaca di 2024 ini udah keterwakilan perempuannya berapa persen, Pak?
6: Lebih dari 30% kalau secara kumulatif ya. Kalau tidak salah itu sekitar 43 atau 45% gitu, kira-kira begitu. Tapi memang di beberapa dapil ada yang minimal 30%, bahkan ada yang 60%, bahkan ada yang 70%. Itu tergantung kepada kondisi karakter dapil masing-masing. Tetapi itu menjadi angka kumulatif bahwa secara nasional partai tertentu itu telah memenuhi kuota minimal 30% perempuan.
0: Pak, kalau terkait parliamentary threshold ini, dari PAN sendiri lebih mengutamakan stabilitas pemerintahan atau representasi seluruh suara rakyat, Pak?
6: Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas 4% pasal 414 Undang-Undang Pemilu itu harus diubah untuk pemilu DPR 2029 dan seterusnya dengan memperhatikan parameter agar tidak terlalu banyak suara rakyat yang berbuang. Ini penting ini. Jadi saya perlu menegaskan lagi bahwa parliamentary threshold adalah ambang batas partai politik untuk bisa masuk ke dalam lembaga legislatif DPR RI. Yang pertama, yang kedua, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ini tidak bersifat nasional, hanya berlaku untuk DPR RI. Untuk DPR di provinsi, kabupaten, kota tidak menggunakan ambang batas parlemen. Ya. Yang ketiga, prinsip dalam ilmu pemilu, semakin tinggi parliamentary threshold, maka akan semakin besar suara sah, ya, suara sah nasional akan terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Apalagi ditambah dengan semakin banyaknya partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold masuk DPR, maka akan semakin menambah pemilu menjadi disproporsional karena tingkat representasinya rendah. karena apa, banyak suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi atau dijadikan menjadi kursi, terbuang. Pemilu 2024 kemarin, Mas Sudman,
0: yeah,
6: itu suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi atau tidak bisa dijadikan kursi sebanyak 16 juta suara. Jadi sangat tinggi kan. Jadi kalau kemudian orang memaknai Mahkamah Konstitusi sesuai keputusan MK nomor 116/2003 tentang ambang batas itu, kan yeah, sekarang 4% perlu direvisi.
0: Yeah.
6: Direvisinya itu jangan ditambah dengan 5% atau 7%. Itu salah tafsir namanya.
0: Yeah.
6: Prinsipnya itu dari Mahkamah Konstitusi agar tidak terlalu banyak suara rakyat yang terbuang. Kalau kemudian semakin tinggi persentase parliamentary threshold, akan semakin banyak suara rakyat yang sah, yang terbuang, yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi dengan demikian parliamentary threshold itu nanti tidak 4%, itu akan turun. Turunnya itu berapa? Tergantung kesepakatan politik. Tidak ada ilmu yang paling ideal berapa, tapi prinsipnya bahwa semakin tinggi parliamentary threshold, semakin pemilu semakin disproporsional karena nilai representasinya rendah, karena banyak suara sah terbuang tidak bisa dikonversi menjadi kursi.
0: Artinya nanti akan ada penyederhanaan partai atau seperti apa, Pak, nantinya?
6: Kemungkinan. Nah, gini, proses penyederhanaan partai politik itu penyederhanaan dalam sisi jumlah atau perbedaan ideologi politik. Ada dua hal menurut saya yang sementara ini dikembangkan. Semakin banyak partai, maka akan semakin rumit gitu pemerintahan. Partai itu kan representasi dari keberagaman masyarakat yang karena kesamaan ide, kesamaan cita-cita, kesamaan pandang hidup, berhimpun, berkumpul menjadi satu, menjadi partai politik. Nah, partai politik itu adalah merupakan secara sosiologis pengejawantahan dari kondisi sosio-kultural masyarakat. Nah, sekarang perlu diatur. Perlu diatur dengan istilah penyederhanaan partai politik. Kalau menurut saya, jangan jumlahnya, tetapi perbedaan ideologi politiknya. Dulu ada ideologi politik yang ekstrim, yang kanan dan kiri, yang Islam dan komunis, itu kan ekstrim. Kalau sekarang kan perbedaan itu tidak ada. Jangan sampai kemudian karena alasan penyederhanaan jumlah partai politik, kemudian menghambat tumbuhnya partai-partai baru untuk melakukan proses demokrasi elektoral. Tidak boleh juga begitu. Karena kalau semakin tinggi parliamentary threshold pada partai politik itu, yang baru pasti tidak akan bisa tumbuh. Karena pasti akan tergerus dengan parliamentary threshold. Buktinya kemarin hanya 4% saja. Ada berapa partai politik yang baru? Tidak ada. Bahkan ada partai politik yang lama itu tergerus, tidak masuk parliamentary threshold, tidak masuk di DPR. Gitu loh, Mas.
0: Iya, karena imbas-imbas yang kecil itu ya, Pak.
6: Kalau menurut saya, jangan dari jumlah partai politiknya. Kalau kemudian jumlah partai politiknya banyak di DPR, pendekatannya bukan parliamentary threshold, tetapi fraksional threshold. Misalnya di DPR itu pembentukan fraksi sekurang-kurangnya ada 20 kursi DPR. Kalau ada partai politik yang kurang dari 20 kursi, maka akan terjadi fraksi gabungan. Fraksi partai A, partai B, partai C membentuk satu fraksi, namanya fraksi gabungan, dan itu pernah diterapkan di pemilu 99 dengan Stambus Akor.
0: 99 yang ketika itu ada 48 partai kalau tidak salah
6: itu
0: ya?
6: Ada, itu namanya fraksi gabungan. Dan waktu itu Partai Amanat Nasional bergabung dengan Partai Keadilan.
0: Baik. Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI pada 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
6: Terima kasih, Mas Sudman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi yang melengkapi pembahasan kita terkait dengan DPR mulai membahas terbatas RUU Pemilu.
7: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memastikan pemerintah telah menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Syaratnya pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari serta Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres tempat. Mendagri mengimbau Pemda mengarahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mendorong distribusi layanan dan bantuan di Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa agar berprinsip afirmasi, di mana kelompok rentan diprioritaskan. Hal itu dinilai penting karena kecenderungan distribusi bantuan yang mengandalkan kekuatan fisik seperti berdesak-desakan akan menimbulkan risiko bagi kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madani juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan melalui pendataan yang terpilah secara cermat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, mengumumkan inisiatif

perkotaan baru untuk menetapkan hak atas keteduhan sebagai kebijakan dasar kota. Rencana itu bertujuan menjamin jalur perjalan kaki yang teduh dan berkesinambungan di seluruh area ibu kota dengan menjadikan akses atas kesejukan sebagai layanan publik yang penting, bukan sekadar hak istimewa berdasarkan lokasi geografis. Setelah menjalankan program percontohan di 10 wilayah pada tahun depan, pemerintah kota berencana menerapkan inisiatif tersebut di seluruh penjuru kota mulai 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rachel Alesia Febi Setianingrum membidik revans atas pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayo Matsumoto pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada Kamis esok. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan Rachel dan Febi membahas kekalahan dari Fukushima Matsumoto pada perempat final kejuaraan Asia 2026 di Ningbo, China, April lalu. Rachel mengatakan kemenangan atas Isyana Rinjani turut ditopang kepercayaan diri karena mereka sudah pernah mengalahkan pasangan juniornya tersebut. Sementara Febi mengaku senang dapat menjalani penampilan pertamanya pada kejuaraan dunia dan bertekad memaksimalkan kesempatan tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serzhan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Catatan peristiwa.
3: Sejak tahun 2015, Hari Orang Utan Internasional diperingati setiap tanggal 19 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies yang terancam punah ini. Orang utan merupakan kera besar yang habitatnya hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun, populasi orang utan semakin terancam akibat pembukaan lahan yang berlebihan sehingga menimbulkan fragmentasi habitat orang utan. Habitat orang utan semakin sempit karena kawasan hutan yang merupakan tempat tinggalnya dijadikan lahan kebun kelapa sawit, pertambangan dan ditebang secara liar. Tak jarang terjadi konflik dengan manusia sehingga orang utan dilukai bahkan dibunuh. Adanya Hari Orang Utan Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam perlindungan orang utan di alam liar.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT bertambah menjadi 71 orang per Rabu 19 Agustus 2026, di mana penambahan satu korban tercatat di Kabupaten Nagekeo.

0: Sementara itu gempa susulan hingga hari ini pada Rabu 19 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 3.002 kali. BMKG terus memantau proses penyesuaian kerak bumi pasca gempa utama yang melanda wilayah tersebut dan berdasarkan hasil pencatatan BMKG, hingga saat ini gempa susulan terjadi bervariasi antara 1,1 hingga 6,2 magnitudo. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers BNPB terkait dengan update penanganan pasca gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada untuk update-nya yang disampaikan hari ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin di BNPB bersama narasumber. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada hari ini hari kelima. Di tanggal 19 Agustus 2026. Adapun narasumber yang kami undang hadir bersama kami adalah Deputi Bidang Geofisika dari BMKG, Ibu Dr. Nelly Florida Riyama, dan ada di sebelah kiri saya, dan juga Ketua Satgas Bencana Kemenkes, Bapak Dr. Sumarjaya, sebelah kiri saya. Nanti kedua narasumber kita akan menyampaikan kondisi terkini mengenai penanganan maupun situasi kegempaan yang terjadi saat ini. Tentunya pemerintah terus melakukan penanganan darurat pasca bencana magnitude 7,7 yang terjadi di wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026. Untuk update kegempaan, kami serahkan kepada Ibu Nelly, waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Terima kasih Pak Berton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama tentu kita mengucapkan duka cita yang mendalam dan prihatin atas dampak yang ditimbulkan oleh gempa 7,7 ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Berton dan sudah kami sampaikan pada tanggal 15 Agustus 2026 bahwa memang di daerah Flores ini terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km dan pusat gempa berada di laut sekitar 30 km arah timur laut Nagekeo pusatnya. Dan waktu itu kami mengeluarkan parameter awal di 2 menit 16 detik. Kemudian kami melakukan update parameter sehingga akhirnya kita ketahui bahwa kekuatannya adalah 7,7 magnitudenya dan kedalamannya 15 km. Dan pada saat kejadian itu, hasil pemodelan awal gempa ini dinyatakan berpotensi tsunami sehingga informasi peringatan kami sampaikan sebagai bagian dari prosedur mitigasi dan keselamatan masyarakat. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan adalah pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, berdasarkan catatan kami pukul 14 WIB, BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitude antara 1,1 hingga 6,2. Dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitude 5 atau lebih. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan keseimbangan yang baru. setelah ada terjadinya gempa utama yang besar. Dan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh BMKG, aktivitas gempa susulan ini masih berlangsung. Tadi sudah kami sampaikan di pukul 14 tadi, dan akan kami update lagi harusnya di pukul 17 ini. Dan secara umum, dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya meluruh, gitu ya. Walaupun dalam beberapa periode masih dapat terjadi peningkatan aktivitas, namun gempa susulan ini akan meluruh, dan dari hasil perhitungan kami sementara dengan data yang ada sampai saat ini, kira-kira dalam waktu 21 sampai 30 hari ke depan akan segera meluruh. Kemudian dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa secara spasial sebaran gempa susulan terkonsentrasi yang warna merah itu ya di wilayah Flores bagian tengah hingga barat, dan memperlihatkan keterkaitan dengan zona tektonik yang sudah sering kami sampaikan juga, dinamakan Flores Backup Thrust. Dan BMKG masih terus melakukan monitoring dan analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih baik bagaimana perkembangan aktivitas kegempaan tersebut. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemodelan sementara terhadap peluruhan gempa susulan, aktivitas ini diperkirakan akan terus menurun secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Model yang ada saat ini memperkirakan laju gempa susulan dapat mencapai tingkat yang relatif rendah di 3 sampai 1 bulan ke depan, mungkin di akhir September 2026. Namun perlu kami tegaskan juga bahwa ini bukan berarti bahwa setelah tanggal tersebut gempa tidak dapat terjadi. Estimasi ini sifatnya sangat dinamis dan akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan data gempa susulan yang kami rekam. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa BMKG memiliki jaringan pemantauan di seluruh Indonesia itu lebih dari 2.000. Dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, kami memiliki 39 seismograf, 30 akselerograf, kemudian juga ada intensity meter dan tsunami gauge, dan juga ada namanya warning receiver system yang bisa diakses. Kemudian seluruh instrumen ini bekerja saling melengkapi untuk mendeteksi gempa bumi, mengukur guncangan, memantau perubahan muka air laut, dan mempercepat penyampaian informasi. Jadi perlu juga menjadi catatan bahwa peralatan ini bukan digunakan untuk memprediksi kapan gempa terjadi, tapi untuk memastikan bahwa kejadian ini dapat dideteksi dan diinformasikan secepat mungkin. Kemudian selain melakukan monitoring kegempaan, kami bekerja 24 jam 7 hari minggu gitu ya. Kami juga sudah menurunkan tim ke sejumlah wilayah terdampak untuk melakukan survei makroseismik, survei mikroseismik, kemudian pengukuran kondisi tanah, serta juga survei tsunami. Kenapa kita perlu melakukan ini adalah untuk mengetahui sebenarnya distribusi tingkat guncangannya seperti apa. Karena dari pemodelan kita sudah bisa lihat, tetapi di lapangan seperti apa. Kemudian karakteristik kondisi tanah setempat, lalu dampaknya terhadap bangunan, kemudian informasi lapangan, terutama kalau kita kaitkan dengan dampak tsunami, berapa ketinggian yang sebenarnya yang diukur oleh alat, kemudian kita lihat di lapangan seperti apa. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan tentunya dengan BNPB, Kemendagri, dan Kementerian Kesehatan, Forkominda, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah terdampak. Dan hasil survei lapangan sementara menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas publik maupun rumah masyarakat. Evaluasi lebih lanjut akan tetap diperlukan untuk membedakan kerusakan yang bersifat non-struktural dengan kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur bangunan. Kemudian yang penting juga adalah kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi harus terus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Sementara hindari bangunan yang telah mengalami kerusakan atau menunjukkan retakan yang signifikan sampai dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga kami harapkan tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi waktu dan magnitude gempa berikutnya yang tidak berasal dari sumber yang resmi. Kemudian BMKG akan terus memonitor perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Flores ini dan sekitarnya, dan juga secara intensif akan menyampaikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah, kepada BNPB, dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat harus mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah, serta tetap memahami jalur evakuasi dan prosedur keselamatan apabila sewaktu-waktu terjadi guncangan kuat kembali. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ibu Deputi sudah menyampaikan tadi bagaimana keadaan terkini kegempaan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik dan tentu mencari tempat tinggal yang tidak boleh di tempat di gedung yang sudah mengalami dampak dari kegempaan ini. Terima kasih Ibu. Pak Ketua Satgas dari Penanganan Bencana Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Pak Sumarjaya, kami persilahkan.
4: Ya, makasih Pak Berton. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kami akan melaporkan, menyampaikan situasi penanganan bencana di bidang kesehatan. Tentu yang paling penting bagaimana kita menyelamatkan ya, dan menjaga tetap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga tetap derajat kesehatan tetap terjaga. Ya. Jadi kami yang perlu dilakukan, pertama Kementerian Kesehatan melakukan mendirikan klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu adalah beberapa subklaster yang ditunjuk di masing-masing 8 kabupaten kota, dinas kesehatan tentunya, dan juga provinsi. Ya. Nah, kami juga mendata dulu ya apa saja ya yang berapa jumlah korban, ya, luka beratnya berapa, ya, luka ringan berapa, pengungsian berapa, titik pengungsian di mana. Ini dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat ya. Jadi itu gunanya melakukan status kesehatan masyarakat terdampak. Nah selanjutnya setelah itu ya kita baru melakukan bagaimana kita melakukan rencana prioritas kita seperti apa ya. Jadi pada tampilan berikut ini, jadi kami ingin juga menyampaikan seperti apa situasi di 7 kabupaten yang ada di Kepulauan Flores NTT ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu bagaimana Pak rumah sakitnya seperti apakah dia beroperasi penuh atau tidak misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia sebagian atau tidak dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan ya terhadap penanganan bencana. Next slide ya, coba. Jadi ini skala prioritasnya Bapak Ibu. Next ya. Lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini ya kami juga menyampaikan bagaimana penempatan relawan-relawan berdasarkan tadi kita relawan juga dari organisasi profesi misalnya ya, dari NGO dan segala macamnya. Jadi bisa kita himpun, kita letakkan sesuai dengan tadi hasil identifikasi kita terhadap pelayanan kesehatan tadi. Ya, next slide ya. Nah, ini sama juga ya, kita menempatkan di mana, jadi kita tempatkan next ya. Nah, kemudian kita melakukan pendataan. Nah, ini hasil pendataan kita ya, yang tadi di mana saja puskesmas itu rusak ya. Tadi kalau rumah sakit kita identifikasi, kemudian puskesmasnya di mana kita identifikasi ya. Next slide. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa sih kebutuhannya ya? Kebutuhannya kita lakukan ya. Jadi kita lakukan apa yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pelayanan, mobilisasi tenaga ya, tim manajemen kesehatan krisis ya. Kemudian kita melakukan mobilisasi EMT. EMT ini adalah standar WHO yang kita lakukan ya, kita distribusikan. Kemudian mengaktifkan tadi saya katakan HEOC sebagai tempat untuk call ya, jika ada relawan atau bantuan ingin memberikan bantuan dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui HEOC. Nah, HOC ini kepalanya adalah kepala dinas kesehatan ya. Dia bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan di daerah terdampak. kemudian mengirimkan bantuan obat-obatan. Dapat kami laporkan pada saat ini 5 hari ke depan semua obat masih terjamin ya, dan kami siap memobilisasi dari pusat kebutuhan-kebutuhan obat yang untuk di daerah terdampak di 7 kabupaten tersebut. Kemudian juga kita bagaimana kita mengirimkan tenda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami laporkan ada 2 rumah sakit lapangan yang kita kirimkan itu di Rumah Sakit Ruteng karena cukup parah. Jadi kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di Rumah Sakit Airamo itu di apa namanya? Daerah apa itu? Ngagikeo. Nah, itu juga sudah kita operasikan hari ini, sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi 2 rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah, yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Nah, saya kasih contoh misalnya di puskesmas Kecamatan Lamba Leda, kemudian kecamatan atau puskesmas Pota, kemudian kecamatan atau puskesmas Dampek. Jadi ini sangat sulit dan kita bekerja sama dengan teman-teman Basarnas melakukan pengiriman tenaga medis IMT yang untuk memberikan layanan di sana dan kemudian mengevakuasi masyarakat atau pasien yang memang perlu dirujuk di rumah sakit. Selanjutnya kita juga melakukan risk assessment kerjasama dengan PU ya. Kebetulan hari ini sudah dicabut dan mengeluarkan hasilnya, hasil terhadap penilaian bangunan khususnya di Rumah Sakit Komodo, dan hari ini ya alhamdulillah semuanya pasien sudah masuk kembali ke ruangan-ruangan di Rumah Sakit Komodo. Mungkin itu yang beberapa hal mungkin sering yang dapat kami sampaikan. Nah, ini contoh rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini di Rumah Sakit Airamo dan juga Ruteng. Next slide. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
5: Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarjaya yang sudah menyampaikan update apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini masih aman. Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami akan menghimbau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskan di kolom chat kepada narasumber yang ada bersama kita saat ini. Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa jumlah korban ada bertambah 1 orang menjadi 71, yaitu di Kabupaten Nagakeo. Kami segenap pemerintah maupun dari kementerian lembaga yang ada bersama-sama saat ini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya handai tolan kita, keluarga kita yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak di NTT ini. Baik, kami akan menyampaikan bahwa kemarin jam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, distribusi logistik via udara telah dilakukan dengan total sebanyak 165 ton. Total barang bantuan yang terkirim dari tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus sebanyak 398 ton. Adapun bantuan tersebut dapat dikirimkan melalui jalur darat tetap menjadi salah satu moda utama kami untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Namun, kita perlu pahami bahwa karakter geografis Flores dan kondisi sejumlah ruas jalan yang membuat distribusi ini menjadi pelan karena memang dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi akses hingga ke kecamatan sampai ke titik pengungsian. Kami juga sudah, pemerintah juga sudah melakukan optimasi bagaimana transportasi laut digunakan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan logistik dalam jumlah yang besar. Pada tanggal 18 Agustus, KBRI Bung Hatta diberangkatkan dari pelabuhan Labuan Bajo menuju pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai membawa paket bantuan sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, dan seluruh bantuan yang berasal dari masyarakat. Dukungan ini selanjutnya didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Kami bisa menyampaikan ada beberapa kendala dalam melakukan distribusi tersebut, yaitu banyaknya pengungsi secara mandiri ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan waktu yang tepat, karena memang kami butuh untuk mendata dan butuh waktu untuk menyebarkannya. Selain itu, akses ke desa-desa tidak mudah dan perlu waktu untuk menjangkaunya karena memang kondisi yang labil dari kondisi jalan maupun kecilnya jalan tersebut. Penanganan pengungsi saat ini, bahwa pengungsi menjadi salah satu fokus utama kami karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah, terutama karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan. Tadi berdasarkan pemutakhiran data yang sudah disampaikan oleh Deputi dari BMKG, bahwa jadi ini menimbulkan jumlah total pengungsi yang banyak saat ini, menurut catatan kami sebanyak 59.647 orang, dan yang terbanyak ini ada di Manggarai sebanyak 20.003. Terus memastikan kebutuhan dasar ini berada di lokasi pengungsian yang meliputi makanan dan minum air bersih, tenda dan tempat tinggal sementara, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, kebutuhan kelompok rentan, terutama anak-anak, disabilitas. Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat, karena banyak masyarakat tersebar di beberapa titik, terutama di dekat rumah masing-masing, karena ada alasan keamanan harta benda maupun ternak yang ada di yang mereka pelihara, sehingga ini menyulitkan beberapa petugas kami di lapangan untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut kepada sasaran. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan dapat ditangani dengan baik dalam satu koordinasi yang tepat. Perlu juga kami sampaikan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya nasional, termasuk personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI untuk mempercepat penanganan darurat. Pengerahan alutsista ini dilakukan untuk mendukung mobilisasi personil, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut. BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak. Ada beberapa berita hoax yang bisa kami sampaikan sebenarnya agar masyarakat kami himbau untuk tidak termakan isu hoax. Kami menerima adanya berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi pasca bencana NTT. BNPB menghimbau masyarakat agar selalu tidak langsung mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya. Dalam situasi bencana, informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan baru, mengganggu konsentrasi penanganan pengungsi, dan bahkan menghambat distribusi bantuan. Sehingga kami berpesan kepada masyarakat, kami memahami bahwa masyarakat masih berada dalam kondisi berduka, traumatik, dan khawatir. Pemerintah hadir dan terus bekerja untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tetap tenang, ikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban distribusi bantuan dan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling membutuhkan. Penanganan pasca bencana NTT ini adalah kerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, kementerian lembaga, relawan, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat terus bekerja dalam satu koordinasi. BNPB memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa tiga hal, masyarakat selamat, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan proses pemulihan dapat segera berjalan dengan baik. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal-awal penanggulangan bencana, bahwa BNPB sudah mendirikan tiga titik untuk mendistribusikan logistik. Yang pertama ada di Halim Perdana Kusuma, kemudian yang kedua ada di Bandara Labuan Bajo, dan yang ketiga ada di Bandara Maumere. Bagi masyarakat yang berkenan untuk secara ikhlas membantu penyintas korban gempa bumi NTT ini, dipersilakan untuk menyampaikan kepada di tiga titik tersebut. Kami memastikan bahwa seluruh bantuan yang disampaikan masyarakat akan kami dorong kepada masyarakat yang sebagai target untuk penanganan bencana di NTT ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita. Apabila ada pertanyaan, kami silakan. Demikian, karena tidak ada pertanyaan, maka kami akhiri konferensi pers pada hari kelima ini. Semoga kita sama-sama menjaga ketertiban dan berita-berita yang disampaikan benar-benar untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Demikian, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, konferensi pers.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perpres Ojol atau Ojek Online, di mana peraturan Presiden tentang Ojek Online 2026 ini mulai ada titik terang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan kejelasan mengenai terbitnya Perpres Ojol. Ditargetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa diterbitkan Perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyampaikan Perpres ini sudah dalam tahap finalisasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari DPR RI dan pemerintah terkait dengan finalisasi peraturan presiden tentang ojek online.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media sekalian. Pada hari ini DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan untuk kemudian menyerap aspirasi dari para pelaku transportasi online. Pada hari ini sudah rapat yang kesekian kali, dan pada hari ini dengan kementerian-kementerian terkait, di sini ada Kementerian Komdigi, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Danantara, serta Menteri Sekretaris Negara, Hukum, serta Menteri Hukum. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi, dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI. Kami persilakan kepada kementerian pengampu yaitu UMKM untuk menjelaskan, baru kemudian Komdigi dan Perhubungan, ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan.
7: Maklum UMKM. Ya, makasih pimpinan DPR RI, Pak Sumdi Dasko dan Pak Cuncun. Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepemahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal nanti dari masing-masing kita, dan kebetulan juga kami dari Kementerian UMKM mendapatkan penugasan ini, kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri, perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh bisa sejahtera dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Saya pikir itu. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Pak Sufmi Dasko dan Pak Cucun, rekan-rekan Menteri Kabinet Merah Putih, teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu karena semula yang akan diatur dalam Perpres ini adalah hal yang terkait dengan layanan terhadap transportasi orang, khusus untuk transportasi digital. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan transportasi orang, kami sudah mengatur melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana mengamanatkan yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online, bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli. Ini untuk menjadi pengaturan dari kepada rekan-rekan media. Demikian pimpinan. Terima kasih.
9: Ya, terima kasih pimpinan DPR, Pak Dasko dan Pak Cenjen, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepahaman dalam soal perpres yang kita diskusikan pada hari ini, dan dari Komdigi kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan, dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan. Dan keputusan Menteri untuk soal barang dan pengantaran barang dan makanan ini juga sedang kita exercise dan kita akan melibatkan lebih luas lagi ya para stakeholder, terutama dari platform dan juga pengemudi, untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi. Saya kira demikian, terima kasih.
10: Baik, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita yang berkumpul di sini dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun sebagai pimpinan DPR, dan kami semua mewakili pemerintah, saya sendiri Menteri Sekretaris Negara, hari ini dibampingi Wamen Sesnek, kemudian Menkom Digi tadi hadir dengan Wamen Kom Digi, tapi Ibu Menteri tadi pamit mendahului, kemudian juga Pak Menhub yang memang selama ini mengatur masalah ojol, dan Pak Naman, Menteri UMKM. Terima kasih juga Prof. Yasirli, Pak Menaker, ini meskipun tidak secara langsung mengurusi, tetapi banyak ketika muncul masalah itu sering juga curhatnya ke Menaker. Di belakang saya ada Pak Helvi, Pak Wamen UMKM, dan Pak Doni, dan Pak Wamen Dagri, dan Prof. Edi Arich, Wamenkum. Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap, dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojek online. Nah, kami izin mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun yang ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Bapak Presiden, dan kami selaku Kementerian Sekretariat Negara nanti akan memimpin langsung proses harmonisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasko, dan kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dasko dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam. Baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tarif makanan orang dan barang itu tadi sudah di bicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang. Nanti masih akan ketemu satu kali dengan kementerian-kementerian, akan ketemu satu kali lagi dengan para organisasi ojek online dan aplikator. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk bersabar. Mari kita tunggu nanti perpresnya, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah sumber pertumbuhan baru sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan arah kebijakan saat ini menjadi penting di tengah risiko global yang masih dipengaruhi risiko global. Ketidakpastian geopolitik, menurutnya, pemerintah terus mempercepat hilirisasi dan memperkuat rantai pasok nasional sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Pangan Nasional atau Kabapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani meninjau kondisi dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Amran menegaskan pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Kepala Bapanas dan Dirut Bulog turun langsung ke lokasi terdampak di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Keduanya menyapa masyarakat, berdialog dengan warga, serta memastikan bantuan yang telah disiapkan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat melalui posko-posko penanganan bencana. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yeon mengatakan pemerintah tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengurangi latihan militer gabungan kedua negara. Terkait pengurangan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang sedang berlangsung, Ulsi Pridom Silt Chow mengatakan Menteri Pertahanan An Gyobek diyakini tengah melakukan konsultasi erat dengan rekan sejawatnya di Amerika Serikat. Mengenai apakah pengurangan latihan tersebut dapat memengaruhi rencana pengalihan kendali operasional masa perang, Chow mengatakan Washington seharusnya tidak dapat menggunakan pengurangan

tersebut sebagai alasan untuk kembali menunda pengalihan kendali karena latihan itu dikurangi atas permintaan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Gelandang asal Perancis Paul Pogba resmi berpisah dengan AS Monaco setelah kedua pihak mengakhiri kontrak kerjasama melalui kesepakatan bersama. Pogba sejatinya masih memiliki kontrak bersama Monaco hingga Juni 2027. Namun kedua pihak memutuskan berpisah setelah menilai target yang ditetapkan ketika pemain berusia 33 tahun itu bergabung belum sepenuhnya tercapai. Pogba kesulitan kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani hukuman larangan bermain akibat kasus doping. Sanksi tersebut membuat mantan pemain Manchester United dan Juventus itu absen dari lapangan selama lebih dari 2 tahun.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: baru enak.
1: Masuk ke tengah,
2: masuk ke tengah.
1: Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ronda Malam bersama dengan Polda Kepri. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Komisaris Besar Polisi Dr. Doni Sargo Lumbantoruan, SH, SIK, yang merupakan Dirbinmas Polda Kepri, dan tentunya dengan Satkamling RW 05 Tiban 3, Kelurahan Patam Lestari. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, saya akan langsung menuju ke Kombes Pol Dr. Doni Sargo Lumbantoruan, SH, SIK, MIK. Yang merupakan Dirbinmas Polda Kepri. Pak Kombes Doni, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Ya, Pak Doni ada di Satkamling Kavling Flamboyan.
1: Betul, Pak. Kami ada di Satkamling Flamboyan, Pak. Di Surabaya.
0: Ya, Pak Kombes mungkin bisa dikenalkan siapa saja Pak Kombes malam ini di kanan, kiri, dan belakang, boleh?
1: Terima kasih Pak Luman. Nah, ini saya sedang berada di Satkamling Flamboyan RT2 RW14 Kabupaten Sumut. Di sini saya didampingi, di sebelah kiri saya Pak Lurah langsung, Pak Bahat.
0: Malam,
1: Pak Lurah. Di sebelah kanan saya ada Pak Kapolsek Sebulis, Pak Tufnul Akhtar.
0: Ya.
1: Di sebelah kanan yang dua lagi ada Pak Babin Musa, Pak Sertu Parlindungan Rubis. Ya. Nah, di belakang saya ada dari Babin Kamtibmas juga, dari Brigjen Junior Simajuntak. Di sini juga ada Sekretaris Satkamling Bapak Chandra. Juga ada perangkat-perangkat Satkamling dari Ketua RT dan Ketua RW Bapak Nur Wahid, Bapak Haris Tambunan, Bapak Basuki, dan juga para petugas Satkamling yang tiket pada malam hari ini, Pak.
0: Wah, luar biasa ya ini ya. Masih semangat kemerdekaan ya. Kita salam presisi dulu boleh ya, Pak Kombes ya.
1: Iya.
0: Ya. Sebelum kita ke mana nih? Satkamling RW 05 Tiban Kelurahan Patam Lestari ya, masih dalam progres untuk kameranya mungkin ini belum ya. Ya, saya ke Pak Doni dulu ya. Pak Doni, kalau untuk pos kamling di Kepri ini ada berapa banyak, Pak, yang berfungsi dan akan difungsikan kembali ini? Ya, halo Pak Doni. Ya, masih dibuka datanya ya, mungkin ya Pak Doni ya. Ya. Ya, kami masih menunggu ya untuk Satkamling RW 05 juga. Ya, Pak Dir, boleh Pak? Mungkin untuk datanya sudah terbuka belum? Ya, kalau saya coba lihat ya, ini Pak Kapolda juga memerintahkan untuk menindak tegas ya kejahatan jalanan, dan sebelumnya Kapolda Kepri atau Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan kepolisian akan menindak tegas setiap tindak kejahatan jalanan untuk menjaga keamanan dan iklim investasi di provinsi tersebut ya. Kejahatan kecil berpotensi berkembang jadi lebih besar kalau dibiarkan. Makanya pihaknya tidak akan menindak tegas ya sekecil apapun tindakan kejahatan, termasuk kejahatan jalanan ya. Pak Doni?
1: Baik Pak Luman, ya. Maaf kami menunggu lama, tadi saya mencari data.
0: Ya, nggak apa-apa. Silakan, Pak Doni.
1: Jadi untuk data kami di tahun 2026 ini, untuk Satkamling total jumlah seluruhnya adalah 946 tersebar di ujung Polres di Polda Kepri ini, di mana yang aktif itu totalnya 736, dan yang akan yang pasif yang akan kita aktifasi kembali sejumlah 210.
0: Oh, ya, akan diaktifikasi kembali 210 ya.
1: Ya.
0: Ini untuk aktivasinya untuk di tahun ini atau tahun depan, Pak Doni?
1: Untuk di target revitalisasi di tahun 2026, untuk aktivasi total yang akan kita upayakan sebanyak 53 untuk tahun 2026 nih, Pak.
0: Okay.
1: Terus juga untuk pembentukan Satkamtib baru sejumlah total 74.
0: Ya. Kalau saya baca ini arahan dari Pak Kapolda, ini kan akan menindak tegas kejahatan kecil yang juga akan berpotensi besar. Nah, ini juga data yang kami terima juga ada angka kriminalitas di Kepri ini tahun ini melonjak ya, Pak Doni ya. Sekitar 13,89% kalau tidak salah. Bagaimana aktivasi dari Satkamling atau Poskamling yang ada di sana, bagaimana ini?
1: Baik, Pak, kami menjelaskan di dengan meningkatnya jumlah kriminalitas dari tahun 2025, di sini kami melakukan kegiatan pembinaan Satkam Pribad di tugas tujuannya ini adalah untuk memotivasi masyarakat menyampaikan bahwa keamanan itu bukan hanya tugasnya polisi ya, Pak.
0: Ya.
1: Nah, di sini keamanan sebenarnya lebih dominan sebenarnya dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan-kejahatan yang mungkin kita bisa nilai meningkat di Kepri khususnya itu banyak diantara adalah kejahatan-kejahatan jalanan berupa 3C, curah-curah-curah, Pak. Oleh karenanya harapannya petugas-petugas yang ada di Satgam Pri ini khususnya punya kepedulian untuk bagaimana kita bisa mencegah. Memang selama ini di Kepri sendiri sudah banyak juga adanya pemasangan teknologi berupa CCTV. Nah, tapi kan CCTV ini sifatnya dia hanya untuk mencegah ataupun nantinya dipakai untuk pembuktian apabila terjadi tindak pidana.
0: Yeah.
1: Nah, sedangkan yang diperlukan saat ini dengan mengaktifasi kembali Satkamling, kita harapannya masyarakat yang ada khususnya yang melaksanakan tiket pada saat itu lebih peka, peduli apabila ditemukan ada hal-hal yang mencurigakan, ada mungkin pendatang-pendatang yang tidak melapor, nah mereka bisa lebih peduli, Pak, untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan ini.
0: Iya, ya. Baik. Saya coba ke Satkamling RW 05 Tiban 3, Kelurahan Patam Lestari. Ada Bapak siapa ini? Halo, malam Bapak. Ya, belum tersambung. Ya, untuk ininya ya. Oke. Belum ya. Oke, saya ke Pak Doni kembali ya. Hah? Halo.
2: Ya, halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu.
2: Ya, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami di Satkamling Tiban Lestari, kami dengan AKBP Syariah Kasubdit Satpam Polsus Dinas Perhubungan dengan beberapa rekan-rekan kami, Pak, dari Satkamling sini dan juga ada Pak Ketua Satkamlingnya hadir di sini. Demikian, Bapak, mohon izin.
0: Ya, harus saya bingung nih, Pak AKBP Sahrian. Ini karena kameranya miring ya. Saya mau ngeliat bapak-bapak yang ganteng ini agak susah ini ya. Nanti nunggu diperbaiki mungkin boleh ya. Nah,
2: dimarumatkan aja kalau
0: pakai mobil. Ya. Agak lebih miring biar nanti tampilannya lebih. Nah,
2: ini loh, Pak.
0: Iya. Iya, boleh boleh ya. AKBP Sarian. Tadi sama siapa aja mungkin bisa diulangi kembali siapa saja yang ada di sana?
2: Siapa, Pak? Kami perkenalkan, silakan, Pak. Siapa? Saya sebagai ketua Satkamling Perumahan Tiban 3, Pak. Selamat malam Lestari dengan Kelly, Pak.
0: Ya.
2: Ya, kemudian berikut, Pak, ketua saya Nurmaldi, ketua LPM
0: Kelurahan. Nah, mantap ini warganya.
2: Kemudian ada petugas Satkamling kami, Pak.
0: Boleh.
2: juga kami kirim anggota Satpam PP.
0: Oke.
2: Ya. Ya, ada perkenalkan nama saya Azlan, Satpam Ling Perumahan Tiban 3 Polres Kota Lestari. Ya, belakang diri.
0: Wah.
2: Nama saya Muhammad Kano. Satpam ya, Tiban 3. Ya.
0: Ya.
2: Ada 4 orang Bapak hadir malam ini yang dari 6 yang ada di floating di Satpam Ling.
0: Bertugas ya malam ini ya berarti ya, Pak Syahrian ya.
2: Bertugas kawan-kawan kami Pak, siap.
0: Oke. Okay. Saya ke Pelungut ya, ada pesawat kamling Pelamboyan. Sama Pak Lurahnya boleh? Pak Lurah, izin.
3: Baik, terima kasih Pak Man.
0: Ya, Pak Lurah, kalau untuk keterlibatan masyarakat bagaimana ini untuk menjaga pos kamling?
3: Ya, Pak Man, untuk kegiatan samping kita di sini, yang malam yaitu petugas kami dibantu oleh masyarakat 10 orang dan ditambah 2 orang dari pertandingnya, dan kebetulan sesama kami ini pas di jalan besar untuk wilayah kelurahan Sungai Bungur dan berdampingan dengan 2 RW Pak, jadi di 02 itu dengan jumlah 7 RT, di 014 dengan jumlah 4 RT. Dan kegiatan hari-hari dari proses kegiatan ini berdampingan dengan pasos atau pasok untuk kegiatan anak-anak sekolah mulai setelah maghrib dan dibatasi sampai jam 10 malam di setiap malam jadi apa malam belajar gitu Pak,
0: kecuali
3: malam libur sampai
0: hari kerja ada pembatasan jam gitu ya di sana ya berarti ya Pak Lura ya. Tadi kan Pak Adir udah menyinggung mengenai kejahatan yang terjadi, kejahatan jalanan. Ini bagaimana pendekatan kepada remaja ataupun masyarakat di sana untuk meminimalisir angka kejahatan itu sendiri, Pak Lura?
3: Karena tahun 2020 untuk kejahatan juga Pak ya, kehilangan motor itu rata-rata kehilangan motor bukan di saat pos jaga, saat di siang hari, tapi semakin bertambah tahun dari tahun 2020-2021 semakin berkurang sampai tahun 2025 ini.
0: Bahwa ada okay, ya. Baik, Pak Doni. Bagaimana Pak? Ini kan tadi jumlahnya cukup banyak ya Pak ya di Kepri ini ya, pos kamling yang sudah aktif gitu ya untuk mengkonsolidasikan antara pihak kepolisian dan masyarakat, koordinasinya seperti apa ini Pak? Ya, mohon maaf suaranya agak kecil Pak ini.
1: Ya, untuk mengkonsolidasikan kegiatan saat kami ini biasanya kami melakukan rutin Pak kunjungan pembinaan dari petugas dari tim Bimas Polda Kepri kerjasama dengan dari saat Bimas Polres terkait termasuk juga dengan melibatkan para Kapolsek dan Kanit Bimasnya beserta para Babin Kamtipmas dan Babinsanya. Jadi kita biasanya keliling Pak setiap malam kita pergi satu persatu berjalan. Dari tadi kemudian kita berkumpul di sini Pak.
0: Pak, ada arahan khusus tidak Pak dari Pak Kapolda Pak terkait dengan hal ini?
1: Arahan khusus dari Pak Kapolda terkait hal ini adalah kita bagaimana memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya yang menjadi petugas jaga untuk tetap waspada, untuk benar-benar bisa menjadi petugas yang bisa melakukan pencegahan Pak. Jadi diharap melalui kegiatan-kegiatan patroli biasanya dalam kegiatan saat kamling ini, jadi tidak hanya standby di pos saja Pak, tapi petugas pun bisa melakukan patroli untuk mengantisipasi Pak. Jadi Pak Kapolda berharap dengan keberadaan saat kamling ini yang aktif ini memang bisa menurunkan tadi tindak pidana yang terjadi di Kepri Pak.
0: Nah, ya. Iya. Bapak-bapak kita undang mendengar boleh ya, ya untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini.
1: Baik, Pak Lukman, silakan.
0: Ya, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya ke Satkamling RW 05 Tiban ya, Pak Syahrian. Ini kok tidak semeriah di Flamboyan ini. Sesungguhannya nggak ditampilkan ini, Pak Syahrian.
2: Ya Pak, kami ini Pak tadi kami datang ke sini disambut oleh Pak Ketua dengan ibu-ibu main pompong Pak.
0: Oh,
2: jadi malam tadi ada semacam sambutan welcome dan tenda di depan itu disiapkan. Hanya saja laptop kami yang
0: pindah lokasi
2: ini
0: ya.
2: Ada gangguan siapa. Jadi kami balik ke pos.
0: Iya. Nah ini kan pendekatannya kalau tadi bicara kejahatan jalanan mungkin atau trek-trekan balap motor ini kan biasanya anak muda. Pendekatannya bagaimana Pak Syahrian ke anak muda ini?
2: Baik Bapak, kami kalau untuk pendekatan kepada trek-trekan memang di Batam ini biasanya kejadian itu dilakukan pada saat hari-hari weekend Pak. Hari weekend itu di sini Sabtu malam minggu, tapi khususnya Sabtu malam minggu khususnya malam Bapak.
0: Ya.
2: Nah, untuk trek-trekan ini sifatnya masih persuasif, Pak. Jadi karena masih di bawah umur dan rata-rata masih sekolah mereka, jadi Polresta Barelang, Polda dengan tim-tim dari Satker kami di Polda seperti dari Sabara, kemudian dari Samapta, maksudnya dari Sabaranya Polresta juga dan juga Dimas, Pak. Jadi untuk pendekatannya ketika mereka nanti kedapatan, Pak. Kami masyarakat atau adik-adik itu kami amankan, artinya diamankan itu dikasih pengertian, kemudian nanti rumahnya di mana, orang tuanya kami hubungi, kalaupun kaitannya dengan motor yang digunakan suratnya tidak lengkap, tentu dilengkapi. Ketika dia pakai knalpot brom, tentu knalpot aslinya diambil untuk dipasangkan kembali. Jadi belum dikasih tindakan secara hukum gitu.
0: Lebih humanis ya pendekatannya berarti ya, Pak Syahrian ya.
2: Humanis Bapak. Ya, namun ada jam-jam tertentu rekan-rekan kami di Polresta Barelang dan Polda itu sudah ada di titik-titik tertentu, Pak.
0: Ya.
2: Terutama yang menjadi area mereka suka Bali istilahnya, Pak, balap liar itu rekan-rekan.
0: Baik. Pak Doni, kalau saya coba buka ini Polda Kepri juga siaga ya, memberantas curanmor hingga begal, di mana Polda bentuk unit reaksi cepat reserse. Pak Doni, kalau untuk yang di lokasi-lokasi rawan ini, bagaimana dengan pos kamling di sekitarnya ini Pak? Sudah aktif atau memang segera diaktifkan?
1: Data-data kami ini Pak, dari khususnya di Barelang ini ada 264 yang aktif, memang dan ada 11 yang pasif. Jadi sebetulnya sudah lebih banyak yang aktif, Pak. Tinggal kita bagaimana mengkonsolidasikan para petugas Satpam ini untuk bisa berkontribusi dan berpartisipasi, Pak. Nah, contohnya seperti di Satpam Ring Flamboyan ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Lukman, kita letaknya di samping langsung di pinggir jalan utama ini Pak. Mungkin Bapak Lukman bisa dengar sendiri masih ada kebisingan motor-motor ini masih berseliweran karena memang betul ini kan benar-benar di pinggir jalan utama. Jadi memang kita tetap melakukan sosialisasi khususnya pada para petugas Satkamling untuk khususnya pada para pemuda tadi, apabila terjadi kumpul-kumpul, ya kita arahkan untuk mereka bubar. Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Lurah, metodenya yang dilakukan di sini seperti itu, Pak. Jadi setiap ada masyarakat apa, anak muda yang kumpul, bubarkan. Tadi ada pembatasan jam, mungkin jam 10 malam itu memang sudah diarahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing.
0: Gitu, Pak. Ya. Bapak-bapak kita jeda sejenak ya, dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Pendengar, kami lanjutkan untuk program Ronda Malam kali ini bersama dengan Polda Kepri dengan narasumber bersama dengan Komisaris Besar Polisi Dr. Doni Sargo Lumbantoruan SHSIK yang merupakan Dirbin Mas Polda Kepri dan juga ada AKBP Syahrian. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali ya untuk program Ronda Malam ini ya. Kita sapa pendengar ya, Pak Doni, Pak Syahrian, ada pendengar yang sudah menunggu, ada Pak Pandu di Riau. Malam, Pak Pandu.
3: Selamat malam, Mas.
2: Ya, silakan.
3: Iya. Tentang ronda, kebetulan tempat kami tetap ronda mulai udah 2 tahun yang lalu lah.
2: Oh, udah ya, aktif, masih kembali. Aktif ya?
3: Aktif, ya. Cuma kami ada ini 4 RT dalam 1 RW kan. Nah, yang RT 1 ini cukup pas itu 3 orang setiap malam.
2: Okay.
3: Yang RT 2 juga pas, RT 3 yang kurang itu, nggak cukup lah gitu. Nah, kalau saya melihat nilai sosialnya ya, ronda ini antara warga itu bagus juga itu.
2: Yeah.
3: Nah, terus menjaga keamanan, tapi ternyata siang juga harus ada ronda kayaknya, karena banyak yang kerja kan. Nah, kadang ada yang kurang-kurang pemulung, tapi dia mengambil sesuatu gitu, ada juga seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, tapi kami baru ronda malam.
2: Ya, Pak Pandu ditahan. Pak Pandu di mana ini lokasinya tepatnya?
3: Di Pekanbaru Kota. Pekanbaru Kota.
2: Pekanbaru Kota.
3: Oke. Iya, Kecamatan Tampan atau Tuah Madani.
2: Iya.
3: Kadang-kadang Pak Polisi ada patroli itu keliling lihat kami ronda kan, senang lah mereka kan. Iya.
2: Oke, okay. Itu saja.
3: Iya, tapi saya pikir ya. Apa namanya, Pak Polisi ini perlu kontrol lah, ya. Patroli gitu.
2: Oke. Okay.
3: Itu aja.
2: Baik, terima kasih.
3: Iya.
2: Riau, Pekanbaru Riau. Meskipun bukan masuk dalam Kepulauan Riau ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Doni. Silakan.
4: Baik, Pak Luman dan Pak Pandu, terima kasih atas sarannya. Memang seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Lurah, keberadaan Satam di sini memang tadi sudah jelas menekan jumlah curanmor yang terjadi di sini, yang dulunya katanya banyak, sekarang dua ya Pak ya, di tahun 2026 ini. Dan itu pun terjadinya siang hari tadi kalau kata Pak Lurah. Karena tadi saya bergaul dengan Pak Lurah, lebih karena banyak disebabkan dari faktor si pemilik motornya sendiri, kebanyakan dia lalai, naruh parkir motornya di luar, ada apa kunci masih ketinggalan atau bagaimana gitu kan. Nah, memang kalau tadi idenya Pak Pandu untuk bagaimana saat kambing ini juga dilakukan siang hari, sebenarnya pada siang hari ini kan sudah banyak Pak petugas-petugas polisi yang ada dari Kodim juga ada, kita termasuk dari masyarakatnya sendiri juga mungkin rata-rata bekerja semuanya, jadi tinggal bagaimana pengamanan masing-masing saja. Kalau untuk masalah patroli setiap hari, pastinya ada seperti yang disampaikan, ada dari Sabara, dari Lalu Lintas, dari Polsek, bahkan Babin Kamtipmas dan Babinsa juga terus melakukan patroli ke rumah-rumah atau ke rumah-rumah maupun perkantoran-perkantoran. Tetap. Jadi kalau untuk esensinya mungkin dilaksanakan siang hari, akan kesulitan nanti dari petugas-petugas ya Pak, karena setiap hari pada kerja semua kan semuanya Pak.
2: Betul.
4: Makanya kita lebih utamakan di prioritasnya di malam hari begitu Pak Pandu. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak Syahrian. Mungkin bisa menanggapi kalau untuk di Tiban sendiri keamanannya seperti apa di siang hari, apakah ada penjagaan juga atau seperti apa nih skamlingnya?
5: Baik, Bapak. Untuk di Tiban 24 jam, Pak.
2: Wow.
5: Petugas di sini
2: jaga. 24 jam.
5: Jadi mereka selama 24 jam itu berkeliling rawon di lingkungan warga di sini. Ya, kadang bukan kadang, Pak. Sekaligus juga lingkungan dengan tetangga sebelah gitu.
2: Nah, pembagian tugasnya gimana nih kalau misalnya tadi sampai 24 jam ini?
5: Kami ketiga ini.
2: Oke, iya. Ya, Pak Doni, kalau bicara CCTV di Kepri sendiri yang terintegrasi langsung ke pihak kepolisian dengan lokasi atau yang milik masyarakat ada, Pak?
4: Untuk CCTV sendiri untuk di wilayah Kepri ini, Pak, semuanya terintegrasi ke Dinas Perhubungan, Pak.
2: Oke.
4: Jadi nanti semuanya menjadi satu di sana, Pak, Dinas Perhubungan.
2: Artinya Polda bisa mengakses ya, Pak, ya, untuk bisa ini.
4: Bisa mengakses nanti apabila dibutuhkan, Pak.
2: Oke, iya. Pak Lurah, kalau mungkin tadi ya, gimana, Pak, pembagiannya tadi untuk pos kamling yang ada di lurah? Kelurahan mana? Pelungut ya ini ya?
6: Sungai Pelungut.
2: Ya, Sungai Pelungut ya. Ya, ini bagaimana pembagian ataupun ini diserahkan ke RT RW atau dari kelurahan sudah punya mekanisme untuk penjagaannya juga ini?
6: Jadi mekanismenya di wilayah kita ini kan ada 2 RW, Pak.
2: Oke.
6: 2 RW dengan jumlah 11 RT, jadi pembagiannya rata-rata kepala regionnya itu Pak RT, Pak RT-nya, Pak.
2: Oh, Pak RT,
6: jadi
2: Pak.
6: Satu regu, ya, satu regu itu dengan jumlah 2 orang dan dibantu 10 masyarakat. Jadi tiap malam hampir 12 orang dan lumayan warga sini cukup antusias, Pak. Bapak-bapaknya juga suka ngumpul saling menjaga wilayah masing-masing. Jadi senangnya di sini dia di Batam ini kota, tapi rasanya kayak di kampung, khususnya di Sungai Pelungut ini.
2: Iya, masih guyup ya di sana ya, Pak Lurah ya.
6: Guyup,
2: iya. Masih guyup. Nah, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Bapak-bapak ya. Ada rekan saya Wisnu yang akan menyampaikan. Silakan Wisnu.
7: Iya, Lukman, ini ada 3 ya sementara yang sudah masuk ke WhatsApp dari Pak Agus di Surabaya. Ini saya melihat tantangan keamanan sekarang ini sebenarnya semakin kompleks. Nah, kalau dulu masyarakat mungkin khawatirnya soal pencurian atau tawuran, tetapi sekarang ini ada juga kejahatan berbasis digital. Contohnya judi online, penipuan, sampai penyalahgunaan media sosial. Nah, oleh karena itu, menurut saya konsep ronda malam juga perlu berkembang. Jangan hanya berkeliling ke kampung saja, melainkan juga bisa menjadi momentum untuk saling mengingatkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai bentuk kejahatan yang sekarang semakin beragam.
2: Okay.
7: Lalu kedua dari Bu Vika di Semarang. Menurut saya kegiatan ronda ini masih sangat relevan, apalagi di tengah kondisi lingkungan yang semakin ramai. Contohnya di bulan Agustus ini, kegiatan masyarakat ini tuh biasanya meningkat, banyak acara sampai malam. Anak-anak muda itu sering berkumpul, bahkan ada yang mengadakan kegiatan di jalan. Nah, oleh karena itu keamanan jangan hanya jadi tanggung jawab polisi saja, tapi masyarakat pun juga harus ikut menjaga lingkungannya. Dan saya berharap kepolisian juga tetap hadir dan responsif, sehingga ketika masyarakat menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka tahu harus melapor kemana dan mendapat respon yang cepat. Lalu yang ketiga ada Mas Rahmat. Saya setuju masyarakat dilibatkan dalam menjaga keamanan, tetapi jangan sampai masyarakat itu justru mengambil tindakan sendiri ketika menemukan orang yang dicurigai. Nah, kita sering mendengar kasus orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, kemudian menjadi korban main hakim sendiri. Dan menurut saya ini juga harus menjadi perhatian dalam kegiatan ronda. Oleh karena itu, warga perlu diberikan pemahaman bagaimana cara menghadapi situasi mencurigakan dan bagaimana prosedur melapor kepada polisi supaya niat menjaga keamanan tidak justru menimbulkan masalah hukum baru. Sekian, Lukman.
2: Oke, terima kasih, Wisnu. Saya mau ke Pak Sahrian dulu nih ya, bagaimana pendekatannya pos kamling ini juga bisa memberikan edukasi, pendekatan, agar kejahatan-kejahatan seperti judi online ini juga bisa diminimalisir? Silakan Pak Syahri.
5: Baik Bapak, terima kasih. Kami tadi sudah mendengar juga dari masukan dari masyarakat yang dibacakan tadi. Nah, khusus untuk di kampung apa di kelurahan kami ini Pak, sifatnya dia memberi himbauan Bapak.
2: Yeah.
5: Jadi ada himbauan secara tertulis juga. Tadi udah disinggung melalui dunia medsos. Tentunya warga di sini mempunyai grup khusus juga Bapak. Sehingga apa-apa pesan-pesan terkait masalah judi online, penipuan, kemudian dan yang tindak pidana penipuan-penipuan lainnya, tentunya petugas-petugas kita di sini dan bahkan dari warga sendiri juga mungkin saling share-meng-share gitu kan Bapak.
2: Ya.
5: Siap. Jadi demikian Bapak. Siap.
2: Ya, kalau untuk pendekatannya kepada masyarakat memberikan edukasi agar tidak main hakim sendiri ketika ada seseorang yang dicurigai, ini bagaimana Pak Sarian?
5: Benar Bapak. Jadi katakanlah seperti contohnya luput dari petugas satgas ini, tentunya masyarakat di dalam itu sebelumnya Pak dari Pak ketua pos kami di sini mereka sudah memberi semacam edukasi kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri yang mana itu akan merugikan nama baik lingkungan sini termasuk secara personal oleh warga yang melakukan tindakan katakanlah penganiayaan, kekerasan bahkan mungkin sampai mengakibatkan fatal. Nah, maka dari itu untuk ketika ada orang yang tidak dikenal di sini, nah apalagi di sini udah kalau udah mulai jam segini nih Pak, ini udah mulai tingkat pengecekannya oleh petugas Saskamling secara kasat mata mereka udah hafal, tapi ketika warga itu tidak, tentunya mereka akan memberhentikan banyak KTP kemana, karena di sini khusus yang tempat kami ini one gate system Pak, jadi malam ini keluar masuknya di sini aja.
2: Baik.
5: Namun demikian petugas tetap melakukan keliling patroli malam di seputaran rumah warga untuk mendeteksi ada hal-hal ataupun orang-orang ataupun kejadian-kejadian yang mencurigakan.
2: Ya, Pak Doni, silakan Pak. Mungkin bisa ditanggapi tadi ada 3 WhatsApp dari pendengar meskipun tadi ya bukan di wilayah Polda Kepri, mungkin bisa ditanggapi Pak. Silakan.
4: Baik Pak Luman, terima kasih. Jadi saya sangat sepakat sekali dengan 3 WhatsApp tersebut, di mana yang pertama tadi menyampaikan bahwa saat kambing ini bisa juga menjadi sarana untuk mengedukasi. Memang saat kambing ini tadi saya sampaikan, petugasnya bukan hanya untuk duduk diam di pos saja Pak, tapi petugas-petugas yang piket di saat kambing ini bisa berpatroli, kemudian bisa mendatangkan tamu yang mungkin dianggap orang asing, kemudian bisa melakukan tadi edukasi. Nah, edukasi ini seperti apa? Edukasi ini bisa muncul datangnya ada kunjungan-kunjungan dari 3 pilar tadi Pak.
2: Ya.
4: Ada Pak Lurah, ada Pak Babin Kamtipmas, ada Pak Babinsa. Mereka kan bisa saling sinergi, ngobrol-ngobrol apa sih yang terjadi kan gitu Pak. Apakah masalah judi online atau masalah hoax atau apapun itu silakan disampaikan di situ sarananya bagi 3 pilar untuk mengedukasi warganya. Termasuk tadi untuk terkait masalah pengamanan terbatas, tidak jangan sampai main hakim sendiri, itu sangat sepakat sekali saya Pak. Jadi memang ketika nanti apabila ditemukan ada orang yang mencurigakan ataupun ada hal-hal yang mungkin dianggap peristiwa pidana, kita sudah punya sarana untuk melapor Pak, selain melalui tadi Babin Kamtipmas maupun Babinsa, ada sarana 110 Pak di sini.
2: Okay.
4: Masyarakat tinggal menghubungi saja Pak ke telepon 110, nanti akan langsung direspon oleh kantor polisi terdekat dalam hal ini Pak. Jadi kalau mungkin yang menelpon di sekitar Kepri ini mungkin akan diterima dari Polda Kepri maupun sampai Polres Jajaran sesuai dengan lokasinya masyarakat tersebut. Demikian Pak Lutman.
2: Ya, saya bacakan untuk WhatsApp atau chatting ya, chat teratas dari YouTube ini ada Angga Mustahudin dan Julius MW89 Batara. Ini banyak juga yang komentar Batara-Batara. Ada Eci Andri, ini juga Batara. Salam hormat untuk Ditbinmas Polda Kepri. Misnu Agung Saputra Batara, salam hormat untuk Dirbinmas Polda Kepri. Ada dari Eci Andri. Lalu ada Faisal Faruk Ubi Batara juga ini ya, dan salam hormat banyak juga ini. Banyak ini anak buahnya Pak Doni semua ini namanya. Iya. Ini untuk Anda pendengar juga masih bisa bergabung ya bersama kami ya untuk bisa berinteraksi dengan Polda Kepri. Ada juga @SK Putri, mantap Bapak Polisi, lanjutkan buat Batam makin aman biar kami para pekerja nyaman. Salam dari kami personil Batara gitu ya. Lalu juga okay, semua sama ya, Batara semua ya. Dan saya ke Pak Sahrian ya, untuk tadi untuk pendekatannya yang tadi yang disampaikan juga, ini kan kalau untuk kejahatan biasanya ini ya didominasi oleh remaja atau dewasa ini di sana untuk kejahatan-kejahatannya seperti balap liar dan juga mungkin ada narkotika di sana, Pak Sahrian.
8: Ya Bapak, baik, kami supaya lebih kena lagi Pak, mungkin Pak Ketua bisa sampaikan Pak.
2: Mayoritas, ya, silakan.
8: Ya. Siap Pak, izin Bapak menyampaikan, kami dari Perumahan Tiban 3, Kelurahan Petam Lestari, hal-hal yang kami dapati di lapangan Pak, biasanya anak-anak muda Pak, ABG yang melakukan tindak kriminal Pak,
2: okay.
8: Seperti pencurian motor, terus balap liar, terus mengambil barang-barang warga, itu biasanya anak-anak muda Pak.
2: Oke.
8: Okay. ABG Pak. Siap Pak.
2: Penindakannya seperti apa ataupun pendekatannya?
8: Tindakannya langsung kita amankan di pos Pak. Untuk menghindari amukan massa langsung kita amankan di pos. Setelah itu kita berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas Polsek Kupang Bapak.
2: Baik. Ya, Pak Doni, terakhir mungkin ingin disampaikan dari Polda Kepri terkait dengan mungkin kejahatan ataupun himbauan kepada masyarakat di Kepri khususnya. Silakan Pak Doni.
4: Baik, mungkin akan saya menyampaikan himbauan saja bahwa mari kita jadikan saat kampung ini sebagai budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan harapan adanya kebersamaan dan kepedulian dari masing-masing masyarakat dengan Polri, ini akan bisa menimbulkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman untuk seluruh warga. Demikian, Pak Lukman.
2: Baik, Pak Sahrian, mungkin ada yang ditambahkan, silakan, Pak Sahrian.
8: Baik, kami dari Satkamtib Timur 3 mengajak dan mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batam dan secara umum Kota Provinsi Kepulauan Riau, kami beserta stakeholder Polri, TNI, kelompok masyarakat bersinergi, berkolaborasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau atau Polda Kepulauan Riau, sehingga akan tercipta keamanan dan kepercayaan baik oleh masyarakat dan juga termasuk oleh masyarakat-masyarakat dari negeri seberang Pak, khususnya dari Singapura, Malaysia, dan juga tentunya dari provinsi lain di Indonesia yang nanti akan berjalan ataupun mengunjungi Batam, mereka menjadi nyaman dan senang.
2: Baik.
8: Dan tenang
2: Pak. Ya. Bapak-bapak, terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan nanti angka kejahatan dengan banyaknya pos kamling yang disiagakan juga bisa terus ditekan ya, hingga Kepulauan Riau ini bisa menjadi apa yang diharapkan oleh Pak Kapolda, di mana investasi juga terus masuk ke Kepulauan Riau. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, salam presisi. Mendengar demikian ronda malam ya bersama dengan Polda Kepulauan Riau.
9: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan ronda malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Para korban mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lainnya secara mandiri. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
2: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
1: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
3: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Yang lagi siap lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
1: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Kupang, dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Mbai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi.
1: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan, kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain, Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan, bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
2: Bejawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
1: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi, warga Mbai yang terdampak langsung gempa, menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
3: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa, kayak begitu kan dipersulit, Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
1: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menyapa Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa dini hari. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, dengan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya pada pagi, siang, sore, dan malam kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami hadirkan kembali. Kami pilihkan untuk Anda pada dini hari ini hingga pagi nanti. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI tentang kabar baik yang ditujukan untuk guru khususnya. Karena pemerintah dan DPR menyepakati bahwa alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru ini. Jadi kesepakatannya adalah P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan untuk yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan berproses diberi kesempatan menjadi PNS. Itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya. Nanti kami hadirkan ya statement dari pemerintah dalam keterangan persnya mengenai hal tersebut. Dan menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyelesaian permasalahan seputar P3K tidak bisa berdiri sendiri, semua harus dihitung secara detail dari mata pelajaran hingga kemampuan dari sisi anggaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan bahwa P3K khusus guru berjumlah 955.245 orang, hampir 1 juta orang, sementara P3K paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Untuk P3K paruh waktu akan diberi kesempatan menjadi P3K penuh waktu untuk tahun 2027 ya, bukan tahun ini. Kemudian juga diberikan kesempatan P3K guru untuk seleksi PNS yang akan digelar awal tahun depan. Kalau dari bahasa atau diksi yang digunakan oleh pemerintah, diberi kesempatan. Artinya bisa jadi ini nggak otomatis. Yang sudah P3K paruh waktu tidak otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Karena P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu. Dan untuk P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Ya, berarti nggak otomatis jadi PNS ya. Ikut seleksi PNS. Kapan? Tahun 2027 mendatang. Ini terkait dengan guru. Ya, pemerintah mencoba untuk merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat ya. Beberapa tuntutan seperti kesejahteraan guru. Salah satunya adalah dari status guru ini. Memang belum disinggung soal guru honorer. Tapi apakah ini juga nantinya akan mencakup hal itu? Nanti kita akan tunggu bersama. Tapi yang jelas ini khusus untuk yang P3K dulu, untuk dituntaskan dulu. Karena memang sebenarnya amanah dari keputusan di DPR ketika itu harus selesai di tahun 2026 ini, tapi diundur. Jadi awal tahun 2027 mendatang kesempatannya dibuka. Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal ini.

saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap.
1: Profil pahlawan Indonesia.
2: R. Oto Iskandar Dineta. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mauk, Banten.
3: Tiga jaringan berita nasional.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sekalian yang saya hormati, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah berapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertama, saya akan meminta kepada Kementerian Pan-RB untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu kami persilakan.
5: Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru, untuk termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Demikian Bapak, kami sampaikan.
4: Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Silakan.
6: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu, Pak.
4: Baik, terima kasih. Dari Kementerian Dikdasmen.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan RB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih.
4: Untuk Kementerian Agama mengenai madrasah negeri.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menpan ya. Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu. Ya. Terima kasih.
4: Dari Kementerian Dalam Negeri.
9: Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai. Dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih.
4: Kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara.
10: Baik, terima kasih teman-teman media. Dari siang sampai malam setia menunggu kita menyelesaikan beberapa rapat. Kalau tadi siang kita memfinalisasi berkenaan dengan masalah ojol atau transportasi online, alhamdulillah sore ini tadi kita lengkap kembali dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPR yang sebenarnya ini bukan rapat yang pertama, ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi data, dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasmen mewakili Menteri Dikdasmen, dan Ibu Menpan RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan yang tadi semuanya sudah diberikan penjelasan baik status maupun tahapannya. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun, karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri, semua harus dihitung, dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan, guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Sudah kita dengar tadi dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Catatan peristiwa.
12: Gerak cepat langsung dilakukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus. Setelah menunjuk presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus, PPKI mulai menyusun alat kelengkapan negara. Tepatnya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur. Daerah itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selain itu, PPKI juga membentuk Komite Nasional, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara beserta menteri-menterinya. Ditambah pula mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.
13: Kami masih membahas terkait dengan pemerintah dan DPR yang menyepakati alih status P3K guru, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI, Ibu Nur Baiti.
3: Wawancara Pro 3.
13: Bu Nur Baiti, selamat malam.
14: Selamat malam, Mas.
13: Kabar baik ya, Bu Nur Baiti?
14: Alhamdulillah, kabar baik.
13: Ini gimana setelah mendengar keputusan dari pemerintah ya dan DPR menyepakati atau memfinalisasi terkait dengan nasib guru dengan status P3K paruh waktu dan juga penuh waktu yang akan beralih statusnya, ini bagaimana, Bu Baiti?
14: Yang pertama, kita apresiasi atas keseriusan pemerintah menyelesaikan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
13: Ya.
14: Penuh waktu menjadi ASN PNS. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Tapi di satu sisi, saat ini pemerintah lupa bahwa sebenarnya status P3K itu kan bukan hanya milik guru ya.
13: Ya.
14: Ada profesi-profesi lain seperti nakes, tenaga teknis lainnya, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan tentunya. Nah, di saat kami para ketua aliansi gencar meminta ke Menpan RB, bahkan ke DPR RI, bahwa jangan kotak-kotakan, jangan dianaktirikan, dan jangan dibeda-bedakan. Tetapi keputusan kemarin itu sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman nih, para P3K seluruh Indonesia, gitu kan. Lebih kemarin kita sama-sama dengar bahwa pengalihan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu dan penuh waktu ke PNS itu kan statement dari Ibu Menteri diberikan kesempatan. Jadi PNS melalui tes kembali. Nah, ini logikanya sangat miring. Kita ini sudah AS. Kenapa harus?
13: Halo, Bu Nur Baiti, mohon maaf. Ini suaranya agak terganggu, Ibu. Halo?
14: Iya.
13: Ya, nah, ini jauh lebih jelas. Ya, silakan. Silakan.
14: Halo, iya, Mas.
13: Iya, silakan. Boleh dilanjutkan, Bu. Tadi agak terganggu tadi.
14: Oke. Baik. Kami menyikapi pada saat ini kita meminta kepada pemerintah itu tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Tidak lagi ada menganaktirikan baik PNS maupun P3K. Tapi di real, di kenyataan hari ini kita sama-sama dengar bahwa keputusan kemarin itu adalah sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman.
13: Di luar dari guru ini ya, berarti ya?
14: Di luar dari guru, karena kalau kita berbicara ASN P3K kan merupakan satu kesatuan ya. Karena pemerintah sendiri yang membuka peluang guru, nakes, tenaga administrasi. Kenapa sekarang justru teman-teman kita ini tertinggal? Bahkan niatnya baik, mau mengangkat menjadi PNS, guru pun harus melalui tahapan seleksi kembali gitu.
13: Itu karena memang kalau kita saya coba kutip dari Bu Menpan RB ya, Bu Rini Windiantini, ini memang juga untuk proyeksinya bisa dikatakan ini baru setengah ya, karena 526.689 formasi. Sementara kalau kami buka datanya ini lebih dari 1 juta, hampir 1,2 juta ini untuk untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu di guru saja ini ya. Kalau saya lihat buka datanya. Saja, iya.
11: Makanya kan guru dengan jumlah yang banyak hampir 1 juta ini dibuka formasi 526, lalu sisanya mau dikemanain? Jadi menuntaskan masalah tapi meninggalkan masalah
13: sendiri. Iya. Tapi mungkin bertahap kali ya, karena kan kalau kita lihat kemampuan keuangan daerah ini juga banyak yang terbatas gitu ya. Tapi Bu Nurbaiti, kalau dari AP3KI ya, setelah mendengar tadi itu banyak dari teman-teman P3K paruh waktu dan juga penuh waktu di sektor-sektor lain juga yang memang yang mencoba mendorong ini ya untuk bisa ikut seperti guru ini ya?
11: Pasti banyak. Jadi APKI ini selalu berkoordinasi dengan para aliansi yang lain. Kita malah justru kami sendiri dari APKI menolak keputusan tersebut. Kenapa? Karena anggota kami sendiri di APKI bukan hanya guru.
13: Berapa Bu anggota di APKI sendiri?
11: Kita di APKI yang hari ini terdaftar, kita baru saja pemutakhiran data itu sudah hampir 7.000, ya kan? Dan ini jumlah yang sangat signifikan, memang lebih kepada.
13: Halo, halo, Bu Nurbaiti. Ya, terputus ya. Nanti bisa hubungi kembali, Bu Nurbaiti. Ya, kalau dari keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini, saat ini terdapat 955.245 P3K yang berprofesi sebagai guru, sedangkan jumlah P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246. Sementara untuk proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional sebanyak 529 formasi. Formasi itu terdiri dari guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudsman hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda gitu ya. Tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan, memang belum secara spesifik ya untuk aturan ataupun turunannya seperti apa yang sudah disepakati, nanti menunggu dari Kemenpan RB. Kami tersambung kembali dengan Bu Nurbaiti. Halo Bu Nurbaiti. Iya. Ya, mohon maaf terputus ya.
11: Iya, siap. Aman.
13: Iya. Ya, tadi ya, kalau melihat kan kita lihat banyak guru honorer ini telah mengabdi 10, 15, bahkan 20 tahun. Tetapi ketika menjadi P3K tadi ya masih berstatus paruh waktu. Nah, menurut APKI ini kondisinya merupakan bentuk penyelesaian masalah honorer atau perubahan nomenklatur tanpa menyelesaikan persoalan masalah dasarnya. Karena kita banyak juga yang masih honorer ya, Bu Nurbaiti. Silakan.
11: Kenyataannya kondisi di lapangan pada saat ini banyak masih teman-teman kita yang berstatus non-ASN atau honorer.
13: Iya.
11: Dan ketika dialihkan menjadi P3K paruh waktu itu kan adalah masa transisi.
13: Iya.
11: Jadi harus diketahui juga nih, P3K paruh waktu itu adalah masa transisi. Di mana mereka tidak mendapatkan formasi. Maka untuk menghindari ada PHK masa, pemecatan masa, pemerintah mengangkat mereka sebagai P3K paruh waktu. Yang mana domainnya adalah sama-sama ASN yang diatur berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Apakah masalah ini bisa menyelesaikan? Sampai saat ini belum secara menyeluruh menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak teman-teman kita yang berstatus ASN P3K paruh waktu. Tetapi di lapangan teman-teman kita dengan kesejahteraan yang sangat minim ini belum tentu menyelesaikan permasalahan. Jadi statusnya ASN elit penghasilannya sulit, gitu kan.
15: Ya, di lain telepon maupun lain WhatsApp Pro 3 RRI ya, silahkan Anda bisa memberikan komentar Anda. Itu narasumber kami pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara dari perwakilan asosiasi ASN P3K ya, guru. Statusnya elit, tapi kesejahteraannya sulit. Jadi P3K paruh waktu itu untuk menghindari pemecatan massal karena ketika itu aturannya itu tidak ada lagi tenaga kontraknya ketika itu, baik itu di lembaga pemerintahan, kementerian, lembaga, dan juga satuan pendidikan terutama. Nah, akhirnya diangkatlah sementara ini menjadi statusnya P3K paruh waktu. Kemudian kemarin diumumkan peralihan, masa peralihan itu akan beralih ke P3K penuh waktu di tahun 2027. Sementara harusnya sih, menurut agendanya itu harusnya tuntas permasalahan status ini di tahun 2026, tapi diundur di tahun 2027 mendatang. Formasi CPNS pun nampaknya akan di tahun 2027 mendatang. Jadi nggak dibuka lagi tahun 2026 ini. Koreksi saja jika saya salah, mungkin bagi Anda yang tahu ya mengenai hal ini, atau Anda selaku guru ya, selaku guru yang juga berkaitan dengan status Anda tentunya ya, guru yang P3K ya. Kalau yang udah PNS udah aman sih. Tapi kalau dari kalimatnya itu dari Menteri Pan-RB yang mengatakan bahwa diberi kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu yang paruh waktu ini, diberi kesempatan. Kalau kalimatnya seperti itu, nampaknya bagi yang mau mengambil kesempatan itu silahkan, tapi yang nggak mau ya nggak apa-apa. Termasuk juga guru P3K yang penuh waktu diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Nah, kalau ini sudah pasti nih, ikut seleksi berarti nggak otomatis diangkat menjadi PNS yang P3K guru penuh waktu ini. Silakan di line telepon maupun line telepon seperti gara ini, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat dini hari.
16: Selamat dini hari, assalamualaikum
15: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, silakan Pak Udin.
16: Ya, harapannya adalah SDM guru Indonesia terpenuhi. Jadi banyak terpenuhi, terjamin kualitasnya gitu, dan bisa lebih lama lagi. Karena Indonesia ada sekolah negeri, swasta, sekolah rakyat, sekolah Garuda sekarang. Harapannya SDM guru terpenuhi, jadi sesuatu yang kontinu terus menerus ke depannya gitu.
15: Oke, baik.
16: Terima kasih.
15: Baik, sama-sama. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari Bu Ria.
17: Ya, selamat dini hari Bung Fajar Nugroho. Semalam ngantuk seperti dia. Sekarang nggak ngantuk deh.
15: Iya.
17: Yang bertugas ada Wisnu, ada Bang Sabil.
15: Iya.
17: Tim redaksi semuanya.
15: Iya, silakan Ibu.
17: Temanya ini, wah, sangat menarik juga ya Bang Fajar ya. Pemerintah DPR sepakati alih status P3K guru.
15: Iya.
17: Untung gue langsung PNS Bang Fajar. Soal P3K. Aduh, susu banget ya. Memang Bang Fajar, dari poin-poinnya kesepakatan pemerintah dan DPR, pokoknya ada ahli status ke pusat ya Bang Fajar ya.
15: Yeah.
17: Seperti status kepegawaian ini, guru P3K ini disepakati untuk dipindahkan dan dialihkan menjadi pegawai perguruan tinggi pusat guna meringankan beban serta penataan di daerah Bang Fajar.
15: Okay.
17: Terus P3K paruh waktu di kepenuh waktu. Apa itu? Guru yang saat ini kan berstatus sebagai P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan dan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai tahun 2027. Yang aku tahu Bang Fajar. Jadi peluangnya menjadi PNS, guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti lah proses atau seleksi untuk beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang direncanakan berproses nanti pada tahun 2027. Pokoknya semoga nanti guru-guru P3K ini betah ya menjadi sukses selalu nanti Bang.
15: Baik.
17: Oke Bang Fajar, semangat, salam sehat, salam tangguh.
15: Salam sehat, salam tangguh. Iya, kalau tadi dalam perbincangan Pro 3 RRI dengan Bung Lukmantara dari perwakilan guru P3K ya, juga menyoroti tentang guru honorer. Jadi jumlah guru di Indonesia itu kalau dari data induk pendidikan dan tenaga kependidikan itu total ada 4,6 juta orang. Jadi guru itu 3,47 juta orang tepatnya untuk pendidikan formal dari tingkat prasekolah hingga menengah. Tapi jika dihitung secara keseluruhan termasuk tenaga pendidik aktif di berbagai bentuk satuan pendidikan dan kesetaraan, dari data induk pendidikan dan tenaga kependidikan itu totalnya 4,6 juta orang. Nah, untuk guru honorer berapa jumlahnya? Antara 1,5 juta hingga 2,6 juta guru honorer atau yang non ASN, yang bukan aparatur sipil negara. Jadi kalau di persentase itu ya setengahnya lebih setengahnya lah. Total keseluruhan. Jadi ini yang dirasa dari komentar yang saya baca di media sosial dari berita ini, ya harapan dari masyarakat itu untuk guru honorer juga diperhatikan gitu ya. Dari Bu Eri di Malang. Bu Eri, selamat dini hari.
18: Selamat dini hari, sudah pagi di sini.
15: Oh, selamat pagi. Baik. Wah, kabar baik ya.
18: Iya. Topik yang agak ini ya, agak beragam penafsiran gitu ya. Menimbulkan banyak opini pastinya gitu. Tapi kalau saya pribadi gini, ya ikut bersyukur alhamdulillah ya, kalau memang ada kemajuan gitu. Dan memang sudah seharusnya gitu. Tapi kalau saya baca di beberapa media gitu ya, kenapa harus ada proses sih? Apalagi kalau tadi Mas Fajar bilang ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun, kebayangkan. Mereka itu kan bukan outsourcing gitu ya. Mereka bukan pemerintah loh, gitu, bukan swasta. Misalnya kalau saya proyek baru, kontrak baru, kemudian proyek lain lagi, habis dari diskartun selesai, kemudian Kempinski selesai, itu wajar ya kan? Timingnya proyek, ya nggak sih gitu ya? Jadi mandor, tukang, engineering, semuanya dikontrak gitu. Tapi kalau ini guru loh gitu, apalagi dengan masa yang sebegitu lama gitu. Mungkin kalau proses kok kayaknya agak, saya membaca ada proses berikutnya gitu. Kok saya miris, kok kenapa harus ada proses lagi sih? Bukan secara, ya sudah, yang kan sudah terlihat tuh, udah 10 tahun, udah paling minimal, paling enggak yang sudah 5 tahun lah gitu ya. Yang istilahnya klasifikasi gajinya udah minim, waktunya udah lama, kadang sampai nyambi-nyambi kalau orang jawab gitu ya, gitu untuk ketambahan gitu. Beberapa kali saya di Jimbaran ini saya juga naik Gojek, itu juga istilahnya mereka juga guru gitu ya. Jadi sebenarnya bukan apa ya istilahnya pekerjaan Gojek bukan pekerjaan rendah, enggak gitu. Sampai sebegitunya gitu loh. Jadi walaupun memang hal ini ya salut sih kalau ini memang
15: terrealisasi ya.
18: Terrealisasi. Tapi kok ya miris ya, di Jakarta sendiri aja sekolah-sekolah juga banyak yang roboh gitu loh. Prioritasnya yang mana sih ini yang mau didulukan?
15: Oke, gitu. Baik.
18: Kenyangin aja gitu.
15: Oke, baik.
18: Makasih.
15: Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi dalam perbincangan Bung Lukmantara dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ya, P3K, Nur Baiti, mengatakan ya itu tadi statusnya ASN, aparatur sipil negara, tapi ya untuk kesejahteraannya bukan elit tapi sulit ya, karena memang Mas IP3K paruh waktu itu sebenarnya adalah masa tunggu atau transisi lah, harus diartikannya begitu kalau dari pandangan Bu Nur Baiti. Dan memang sudah seharusnya ya statusnya dilengkapi ya, P3K penuh waktu ataupun jadi ASN, PNS gitu ya. Baik, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
19: Ya, selamat pagi dini hari, Mas Pajanu.
15: Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, silahkan.
19: Iya, baik. Untuk Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil tadi, terima kasih, tetap semangat. Sama betul pagi hari hari. Nah, terkait pemerintah dan DPR nih, Mas Fajar, setuju mengenai status P3K guru ya, kan gitu. Nah, saya ini ada menemukan satu curhatan seorang guru ya, di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, ya. Itu statusnya beliau P3K paruh waktu, yang kedua itu honorer tapi sudah ada dapodiknya 6 tahun masa kerja, ya kan? Nah, mereka curhatan hatinya seperti ini, Mas Fajar. Bisakah seorang kepala sekolah ya itu memiliki kewenangan, ya kan, memecat atau memberhentikan secara sepihak guru honorer yang sudah ada dapodiknya 6 tahun lebih, ya kan, dengan sesuatu hal yang hari ini masih sedang dalam perkara di salah satu polres.
15: Kenapa? Gitu. Kenapa?
19: Nah, perkaranya itu yang ini saya berkaitan ya. Ya, ya. Jadi guru yang apa tenaga perpustakaan yang dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah yang baru. Nah, itu terjadi kasus penganiayaan di salah satu polres. Oke. Okay. Nah, korbannya ini guru perpustakaan yang dipecat ini. Nah, bikin laporan Nadia dan lagi berjalan kasusnya sekarang, lagi dalam proses penyidikan gelar perkara, kan gitu kan. Tapi statusnya sudah diberhentikan oleh kepala sekolah itu, Mas Fajar. Oke. Okay. Nah, yang kedua berkaitan juga nih dengan yang korban yang pertama ini, yang kepala perpustakaan. Yang kedua ini statusnya P3K Parwaktu. Oke. Okay. Nah, P3K Parwaktu. Nah, beliau cerita juga ke saya, ya kan, bahwasannya dia juga mau diberhentikan juga secara sepihak oleh kepala sekolah salah satu SD negeri di Kecamatan Beringin dengan alasan absensi melanggar disiplin, kan gitu.
15: Ya.
19: Itu pertama. Nah, ternyata ada beberapa guru-guru yang lain juga di dalam aplikasi absensi di salah satu kabupaten itu mengalami error.
15: Oh, oke.
19: Okay. Error. Nah, ternyata coba terjepret pula, tersimpan. Nah, yang bersangkutan pakai baju biasa.
15: Oke.
19: Okay. Kan gitu. Oke. Okay. Nah, berikutnya si guru yang P3K pada waktu ini diinformasi di salah satu grup mereka, diinformasikan itu ada penghasilan tambahan, ya kan? Nah, dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Nah, ternyata informasi itu keluar tanggal 14 Agustus secara elektronik, Mas Fajar. Baru diinformasikan di grup sekolah itu baru ini hari, ini malam tadi habis sholat isya waktu Medan ya. Nah, kita ini kan tanggal 19 ya, Mas Fajar ya.
15: Iya, kemarin tanggal 19 ya. Lalu
19: tanggal 19 ya. Nah, 2 hari sebelum penutupan, tepatnya hari Jumat tanggal 21. Nah, terjadilah beberapa komunikasi di grup itu, kan gitu. Kenapa 2 hari mau tutup, baru informasi itu dikabarkan di dalam grup sekolah, kan gitu. Nah, guru yang P3K Parwaktu ini, di poin 3, 4, dan 6, nah dia tidak bisa mengelengkapin. Kenapa? Karena sedang berperkara dengan kepala sekolahnya juga nih.
15: Oh, oke, okay. Baik.
19: Pelajar.
15: Iya, iya. Oke.
19: Jadi saya berharap Bapak Presiden melalui kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, saya berharap informasi yang disampaikan ini bisa ditelusuri lebih lanjut, ya kan? Jangan sampai ada dugaan intimidasi kepada apa?
15: Guru, ya.
19: Guru, ya kan? Karena ini kan tenaga pendidik nih, ya kan? Jangan sampai tenaga pendidik tidak bisa didamaikan secara pendidikan, ya kan? Sampai harus ke Polres,
15: kan okay. Gitu. Baik.
19: Nah, harus dicari
20: corongnya Mas Pak kedua belah pihak.
15: Oke. Baik.
20: Pendukung usaha menengah dan pemerintah daerah. Terima kasih ya.
15: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
21: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho, Bung Nu dan Bung Sabil.
15: Iya.
21: Assalamualaikum warahmatullahi
15: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
21: Waduh, Ibu. Memang setiap pengangkatan ASN atau pengurusan ASN ini menimbulkan hal-hal yang menarik ya Bung Fajar ya. Dulu waktu sulit sekali menjadi ASN itu. Nah itu banyak honorer-honorer ya. Dan ibu juga heran bagaimana cara, tapi ya ada orang-orang yang tidak punya kompetensi, yang kok ya
15: nggak bisa mengajar gitu tapi ya, diangkat ya.
21: Itu gimana cara ya. Nah lalu ada honorer-honorer itu ya. Nah itu kelihatannya honorer ini dijadikan asisten pribadi oleh
15: PNS ini yang nggak bisa ngajar. Sementara honornya itu lebih cakap, lebih kompeten untuk mengajar.
21: Ya, tapi dia kan seakan dewa penolong karena memberikan apa? Memberikan sebagian dari SNA yang begitu iya. Nah, dan lalu sekarang kemarin ini kan bukan sekarang yang lalu itu ASN diangkat ya, ada P3K diangkat, ada P3K paruh waktu gitu ya. Nah orang yang sudah lama jadi honorer diangkat itu kelihatan pengabdiannya lebih apa, lebih dari banyak ASN atau P3K baru-baru saja yang baru jadi honorer lalu diangkat begitu. Katanya ibu sudah keburu pensiun sih, mereka justru agak susah diatur kebalikannya.
15: Ini kondisi ini terjadi di tempat sekolah Bu Indra dulu mengajar.
21: Ya juga iya, dan di bukan di keguruan saja Bung Fajar, iya, jadi malah dijadikan celah-celah.
15: Dengan untuk adanya seleksi-seleksi ini, adanya celah bagi yang mau lulus atau mau yang berwenang untuk meluluskan mereka.
21: Iya.
15: Wani Piro gitu maksudnya, apa namanya dugaannya, Wani Piro gitu mau lulus.
21: Kalau bukan Wani Piro juga balas jasa.
15: Oh, balas jasa.
21: Untuk apa? Waktu
15: diangkat
21: yang berwenang itu mau diangkat, mereka yang jadi apa? Pionir-pionir yang
15: iya, kayak ibaratnya tim ses lah gitu ya.
21: Nah,
15: oke, okay, baik. Iya, jadi catatannya Bu Indra, karena keterbatasan waktu kita mau warta berita pukul 1 dulu.
21: Iya.
15: Jadi singkatnya mungkin transparansi seleksi kalaupun ada seleksi atau justru otomatis saja diangkat.
21: Iya.
15: Kalau yang sudah
21: kalau pengaturan atau pengelolaan yang baik itu akan terlihat Bung Fajar, jadi akan disebut terus nanti pada zamannya si ini.
15: Iya, seleksinya itu transparan dan juga merit sistemnya jalan gitu ya Bu Indra.
21: Iya, okay. Lakukan yang baik supaya Anda dikenang sebagai orang yang baik begitu.
15: Oke, okay, baik Bu Indra, makasih.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar, kita break dulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti kami buka lagi di sesi yang kedua Kopi Pro 3. Jadi tadi kasus dalam tanda kutip dugaan intimidasi yang ada di Medan ya, Pak Rino tadi bercerita korbannya itu guru P3K ya, ada semacam konflik lah dengan kepala sekolahnya tadi kalau nggak salah.

0: Di sesi yang kedua, untuk Anda yang baru yang melewatkan tadi perbincangan Pro3 RRI dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia Nur Baiti, ada beberapa hal yang disampaikan dalam perbincangan Pro3 RRI malam tadi mengenai hal ini. Nanti kami hadirkan kembali dan juga ada narasumber lainnya untuk kami hadirkan. Ini dialog rekaman yang sudah kami udarakan live sebelumnya, kami hadirkan kembali untuk Anda mungkin terlewatkan sebelum Anda bisa menyampaikan komentar Anda.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Afid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
5: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
4: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat warga Mojokerto yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara.

0: sebangsa yang terkena musibah.
1: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika Pemda Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
0: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.

Lebih ke warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan pemerintah dan DPR yang menyepakati alih status P3K guru, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI, Ibu Nur Baiti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nur Baiti, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar baik ya, Bu Nur Baiti?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ini gimana setelah mendengar keputusan dari pemerintah ya dan DPR menyepakati atau memfinalisasi terkait dengan nasib guru dengan status P3K paruh waktu dan juga penuh waktu yang akan beralih statusnya, ini bagaimana, Bu Baiti?
2: Yang pertama, kita apresiasi atas keseriusan pemerintah menyelesaikan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
1: Iya.
2: Penuh waktu menjadi ASN PNS. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Tapi di satu sisi, saat ini pemerintah lupa bahwa sebenarnya status P3K itu kan bukan hanya milik guru ya.
1: Iya.
2: Ada profesi-profesi lain seperti nakes, tenaga teknis lainnya, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan tentunya. Nah, di saat kami para ketua aliansi gencar meminta Kemenpan RB bahkan ke DPR RI bahwa jangan kotak-kotakan, jangan dianaktirikan dan jangan dibeda-bedakan. Tetapi keputusan kemarin itu sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman nih, para P3K seluruh Indonesia gitu kan. Lebih kemarin kita sama-sama dengar bahwa pengalihan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu dan penuh waktu ke PNS itu kan statement dari Ibu Menteri diberikan kesempatan. Jadi PNS melalui tes kembali. Nah, ini logikanya sangat mirip. Kita ini sudah AS. Kenapa harus?
1: Halo, Bu Nur Baiti, mohon maaf. Ini ya, suaranya agak terganggu, Ibu. Halo?
2: Iya.
1: Ini jauh lebih jelas. Ya, silakan. Silakan.
2: Iya, Mas.
1: Iya, silakan. Boleh dilanjutkan, Bu. Tadi agak terganggu tadi.
2: Baik. Kami menyikapi pada saat ini kita meminta kepada pemerintah itu tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Tidak lagi ada menganaktirikan baik PNS maupun P3K. Tapi di real, di kenyataan hari ini kita sama-sama dengar bahwa keputusan kemarin itu adalah sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman.
1: Di luar dari guru ini ya, berarti ya?
2: Di luar dari guru, karena kalau kita berbicara ASN P3K kan merupakan satu kesatuan ya. Karena pemerintah sendiri yang membuka peluang guru, nakes, tenaga administrasi. Kenapa sekarang justru teman-teman kita ini tertinggal? Bahkan niatnya baik, mau mengangkat menjadi PNS, guru pun harus melalui tahapan seleksi kembali gitu.
1: Itu karena memang kalau kita saya coba kutip dari Bu Menpan RB ya, Bu Rini Windianti, ini memang juga untuk proyeksinya bisa dikatakan ini baru setengah ya, karena 526.689 formasi, sementara kalau kami buka datanya ini lebih dari 1 juta, hampir 1,2 juta ini untuk untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu di guru saja ini ya, kalau saya lihat buka datanya.
2: Iya. Makanya kan guru dengan jumlah yang banyak hampir 1 juta ini dibuka formasi 526, lalu sisanya mau dikemanain? Jadi menuntaskan masalah tapi meninggalkan masalah.
1: Iya. Tapi mungkin bertahap kali ya, karena kan kalau kita lihat kemampuan keuangan daerah ini juga banyak yang terbatas gitu ya. Tapi Bu Nur Baiti, kalau dari AP3KI ya, setelah mendengar tadi itu, banyak dari teman-teman P3K paruh waktu dan juga penuh waktu di sektor-sektor lain juga yang memang yang mencoba mendorong ini ya, untuk bisa ikut seperti guru ini ya?
2: Pasti banyak. Jadi APKI ini selalu berkoordinasi dengan para aliansi yang lain. Kita malah justru kami sendiri dari APKI menolak keputusan tersebut. Kenapa? Karena anggota kami sendiri di APK bukan hanya guru.
1: Berapa Bu tenaga anggota di APK sendiri?
2: Kita di APK yang hari ini terdaftar, kita baru saja pemutakhiran data itu sudah hampir 7.000. Ya kan? Dan ini jumlah yang sangat signifikan, memang lebih kepada...
1: Halo? Halo, Bu Nurbaiti? Ya, terputus ya. Nanti bisa hubungi kembali Bu Nurbaiti. Ya, kalau dari keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini, saat ini terdapat 955.245 P3K yang berprofesi sebagai guru, sedangkan jumlah P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246. Sementara untuk proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional sebanyak 589 formasi. Formasi itu terdiri dari guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudsman hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda gitu ya. Tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Haryawan, memang belum secara spesifik ya untuk aturan ataupun turunannya seperti apa yang sudah disepakati, nanti menunggu dari Kemenpan RB. Kami tersambung kembali dengan Bu Nurbaiti. Halo Bu Nurbaiti.
3: Iya.
1: Ya, halo, maaf terputus ya.
3: Iya, siap. Aman, aman.
1: Iya. Ya, tadi ya, kalau melihat kan kita lihat banyak guru honorer ini telah mengabdi 10, 15, bahkan 20 tahun. Tetapi ketika menjadi P3K tadi ya masih berstatus paruh waktu. Nah, menurut APK ini kondisinya merupakan bentuk penyelesaian masalah honorer atau perubahan nomenklatur tanpa menyelesaikan persoalan masalah dasarnya. Karena kita banyak juga yang masih honorer ya, Bu Nurbaiti. Ya. Silakan.
3: Kenyataannya kondisi di lapangan pada saat ini banyak masih teman-teman kita yang berstatus non-ASN atau honorer.
1: Iya.
3: Dan ketika dialihkan menjadi P3K paruh waktu itu kan adalah masa transisi.
1: Iya.
3: Jadi harus diketahui juga nih, P3K paruh waktu itu adalah masa transisi. Di mana mereka tidak mendapatkan formasi. Maka untuk menghindari ada PHK masa, pemecatan masa, pemerintah mengangkat mereka sebagai P3K paruh waktu. Yang mana domainnya adalah sama-sama ASN yang diatur berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Apakah masalah ini bisa menyelesaikan? Sampai saat ini belum secara menyeluruh menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak teman-teman kita yang berstatus ASN P3K paruh waktu. Tetapi di lapangan teman-teman kita dengan kesejahteraan yang sangat minim ini belum tentu menyelesaikan permasalahan. Jadi statusnya ASN elit, penghasilannya sulit, gitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang P3K paruh waktu mendapatkan gajinya itu tidak menentu dan tidak disesuaikan dengan apa yang menjadi pemerintah inginkan.
1: Ya.
3: Contoh, kalau penuh waktu kita sudah diatur oleh impres, ada gajinya yang secara nasional bersamaan. Kalau paruh waktu, gajinya itu tidak bersama dan tidak menyeluruh se-Indonesia. Berdasarkan adalah kemampuan dari daerah itu sendiri. Bom waktunya mas, dari P3K paruh waktu itu kan perpanjangannya hanya 1 tahun nih. Ketika daerah punya anggaran, is okay lanjut. Kalau nggak ada anggaran, wassalam.
1: Gitu. Jadi deg-degan ya kerjanya ya, terus ya. Deg-degan terus ya. Baik.
3: Ketika kita berbicara guru harus disejahterakan, sangat setuju. Tetapi perlu kita ketahui juga, mekanisme yang disampaikan oleh Bu Menteri kemarin adalah dengan tadi angka yang disebutkan bahwa jumlah guru itu ada 900 ribu lebih ya kurang lebihnya, dan formasi yang dibuka adalah 526 ribu. Ini kan tentunya masih meninggalkan PR Pak. Mau dibawa kemana sisanya gitu lah. Kalau memang berniat ingin menyelesaikan semua permasalahan, tentunya guru-guru ini juga kan diiring untuk keselarasan untuk semuanya bersama. Ketika memang betul, saya setuju ketika ada yang pensiun diganti oleh yang penuh waktu. Tapi kan mekanismenya tadi Pak, kita diberikan kesempatan, kita dites lagi gitu loh. Nggak semerta-merta otomatis diangkat menjadi seorang PNS. Dan ketika guru, Bapak statement tadi disampaikan Pak Roni, bahwa ketika pendidikan itu kuat, negara pun kuat. Kita juga jangan lupa di belakang pendidikan ada tenaga kependidikan. Bahwa perekonomian di daerah ini, di negara ini juga tentunya khususnya didukung oleh peranan-peranan P3K yang lainnya gitu. Oke, maju di tingkat pendidikan, tapi di pelayanan publik tidak diselesaikan. Tidak diterbitkan juga administrasi membantu pemerintahan di daerah, tentu ini menjadi pincang sendiri gitu kan. Jadi mekanismenya untuk penyelesaian, ketika ada kesimpulan rapat kemarin di Komisi 8 pada tanggal 8 Juni, itu kan kita ingin semuanya pengalihan penggajian P3K itu diambil alih oleh APBN, ya kan? Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian khusus. Kita udah semangat, oke, semuanya diselesaikan, dianggarkan oleh APBN. Tapi hari ini, kemarin tentunya, kita sama-sama mendengar bahwa hanya guru yang diselesaikan. Saya seorang guru, bukan berarti saya tidak bangga. Saya bangga jadi seorang guru yang akan diselesaikan. Tapi ketika harus ada angka yang tersisa, kami para guru-guru P3K yang sudah berusia tua pun ketika harus diseleksi kembali, dites kembali, diambil hanya 526.000, tentu kami punya khawatiran yang sangat cemas gitu loh. Kecuali ada pembeda dengan tesnya kembali. Jadi perlu dipahami, pemerintah tidak memberikan statement ini diangkat secara otomatis gitu lah. Tapi masih ada tahapan yang harus kita selesaikan.
1: Harapannya nah, yang ini, yang tidak dites ini yang dari penuh waktu ke PNS atau dari paruh waktu ke penuh waktu atau dua-duanya?
3: P3 penuh waktu, P3K penuh waktu ke PNS. PNS.
1: Oke.
3: Okay. Kalau peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu itu kan secara otomatis, hanya dilihat dari kinerja.
1: Iya.
3: Ya kan? Nah, kita apresiasi, kami bangga pemerintah punya niat itu, bangga. Tetapi jangan lupakan juga niat baik itu juga kan teman-teman saat ini. Ya tadi Pak, kita kembali, mereka yang buka loh, ada jalur kesehatan. Pemerintah juga yang buka jalur tenaga administrasi. Terus mereka mau ditinggalkan seperti itu ya, tentu ini tidak adil gitu loh. Kecuali pada saat kemarin kesimpulan rapat diberikan statement, kita selesaikan secara bertahap, mungkin ini akan menjadi redam kepada teman-teman semua. Tetapi kan yang disebut hanya guru-guru-guru saja gitu loh. Dan kami, guru saya sendiri pribadi seorang guru masih punya khawatir. Ketika saya tes, lulus, alhamdulillah PNS. Itu harapan kami. Jenjang karir kami jelas. Pensiunan kami sudah di depan mata. Tapi kan ini tidak gitu loh. Objektivitas dalam tes tersebut kita belum terbuka. Saya setuju tadi Pak Roni katakan, yang pensiun-pensiun ini bisa digantikan oleh penuh waktu. Dari tahun sebelumnya Pak, jumlah guru yang masuk dalam usia pensiun itu sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi apakah bisa itu dialihkan seperti itu? Kalau niatnya memang menggantikan yang pensiun, kenapa enggak dari sebelumnya dibuka hal itu gitu loh? Kenapa baru tahun ini dibuka dan itu disampaikan secara tidak merata untuk semua P3K yang ada di Indonesia?
1: Mudah-mudahan nanti bertahap ya. Karena kemarin juga tadi sebelumnya saya berbincang bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Pak Ahmad Haryawan. Memang kemarin pembahasannya spesifik ke guru saja, tapi mudah-mudahan ke depan ini bertahap di sektor-sektor lainnya. Bu Nurbaiti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Bu.
3: Selamat malam. Amin. Terima kasih Mas Rukman.
1: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau APKI Nurbaiti melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Pemerintah dan DPR menyepakati alih status P3K guru.
4: Peristiwa. Sejak tahun 2015, Hari Orang Utan Internasional diperingati setiap tanggal 19 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies yang terancam punah ini. Orang utan merupakan kera besar yang habitatnya hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun, populasi orang utan semakin terancam akibat pembukaan lahan yang berlebihan sehingga menimbulkan fragmentasi habitat orang utan. Habitat orang utan semakin sempit karena kawasan hutan yang merupakan tempat tinggalnya dijadikan lahan kebun kelapa sawit, pertambangan, dan ditebang secara liar. Tak jarang terjadi konflik dengan manusia sehingga orang utan dilukai bahkan dibunuh. Adanya Hari Orang Utan Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam perlindungan orang utan di alam liar.
5: Pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Di mana pemerintah dan DPR pada 18 Agustus 2026 memfinalisasi penataan status guru P3K dengan 231.246 guru P3K paruh waktu mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu pada 2027. Dan kebijakan ini juga membuka kesempatan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan akan dimulai pada awal 2027 sekaligus mengubah status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Sementara itu Kementerian Pan-RB mencatat terdapat 995.245 guru P3K dan 231.246 guru P3K paruh waktu. Sementara kebutuhan nasional diproyeksikan mencapai 526.689 formasi guru. Namun data BKN per 31 Desember 2025 lalu mencatat P3K paruh waktu jabatan guru sebanyak 170.515 orang. Sehingga perbedaan angka berdasarkan periode pemutakhiran data ini memang nanti perlu kita update kembali. Karena itu persoalannya tidak hanya merubah atau melihat dari sisi perubahan status, tetapi bagaimana mekanismenya, siapa yang memenuhi syarat, kapan pengangkatan itu akan dilakukan, dan bagaimana pembiayaannya. Kami akan berbincang terkait dengan pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada 2027 bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi.
0: Wawancara Pro3.
5: Pak Iman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, suara saya terdengar.
5: Sangat jernih sekali, Pak Iman. Kabar baik ya, Pak Iman?
6: Baik, kabar baik dari semalam ya. Pada banyak yang nanyain nih.
5: Iya. Jadi gimana menjelaskan ketika banyak teman-teman guru, terutama P3K paruh waktu yang jumlahnya 230.000 lebih ini, mendapatkan kepastian bahwa 2027 akan menjadi P3K penuh waktu atau memiliki kontrak kerja dengan pemerintah selama 5 tahun. Gimana nih, Pak?
6: Saya kira pertanyaannya sama dengan tadi disampaikan ya.
5: Iya.
6: Siapa, di mana, apa, dan bagaimana.
5: Iya, gitu kan? Iya.
6: Betul sekali. Nah, jadi yang pertama, situasinya dulu ya. Situasinya adalah saat ini sudah ada guru P3K paruh waktu, sudah ada guru P3K, guru PNS, dan guru honorer.
5: Ya.
6: Itu situasinya ya.
5: Iya.
6: Situasinya jadi ada 4 kasta guru gitu ya. Nah, ketika dibuka CPNS, pertanyaannya siapa yang maju duluan nih? Gitu kan, kira-kira gitu.
5: Karena semua berkesempatan ya.
6: Karena belum ada hitam di atas putih, kita hanya bisa menganalisis pernyataan-pernyataan gitu ya. Dan pernyataan kemarinnya yang berapa menteri? 5 menteri kali ya.
5: Yeah.
6: 5 menteri yang konferensi pers bersama gitu. Jadi yang pertama situasinya adalah ini tiap-tiap guru yang ada di klaster-klaster tersebut ini lagi perang ulat saraf gitu ya. Yang P3K, kamu bisa ikut nggak ya gitu kan. Terus yang honorer dan yang paruh waktu juga. Situasinya adalah begini, teman-teman yang saat ini adalah guru honorer itu juga adalah korban kebijakan. Misalkan sejak ada undang-undang ASN nomor 2023 kan tidak boleh ada lagi honorer masuk kan sebetulnya.
5: Yeah.
6: Tetapi karena kekurangan guru ya honorer tetap ada lagi dan ada lagi gitu. Sekarang itu jumlahnya antara 100 sampai 200 ribu guru.
5: 100 sampai 200 ribu guru honorer, oke.
6: Okay. Iya, yang tercatat di Kemendikdasmen, yang tercatat.
5: Iya.
6: Karena ada yang nggak tercatat juga, ada banyak.
5: Oke. Nah, kemudian
6: itu satu. Yang kedua, yang P3K paruh waktu ini kan juga guru honorer yang diasumsikan diselamatkan pada tahun 2025 untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, mereka-mereka ini juga deg-degan lah kira-kira gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh pemerintah ini persis kok dengan disampaikan oleh P2G. Kami berharap ini ada penataan secara sistematis. Tadi ya, yang honorer jadi P3K paruh waktu, yang paruh waktu jadi P3K, yang P3K jadi CPNS. Dan sepertinya skema itu diamini ya oleh pemerintah. Nah, yang soal adalah P3K paruh waktu menjadi P3K, oke lah gitu kan. Nah, yang P3K ini kan di situ disebut bisa dapat ya untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, persoalan muncul nih teman-teman P3K yang tidak memenuhi syarat. Karena CPNS itu syaratnya pasti usia tuh.
5: Ya, 35 ya.
6: Iya, yang jadi soal adalah guru-guru yang jadi P3K ini bukanlah guru yang memang bercita-cita jadi P3K. Tapi selama 7 tahun memang PNS-nya kan nggak dibuka. Kalau di bisa jentera, jalurnya cuma ada jalur P3K. Maksud saya begini, bagi teman-teman guru yang sudah menjadi P3K tetapi melihat ada peluang di sini, mereka juga bingung karena wah pasti dari segi usia tuh juga dibatasi kan. Yang mana mereka tuh dulu jadi P3K karena itu satu-satunya jalur gitu. Nah, pemerintah harus memikirkan kira-kira seperti apa. Lalu juga statement yang terakhir adalah disentralisasi ya, bahwa rekrutmen kali ini adalah guru milik pusat, bukan guru milik daerah lagi. Ini juga harus dicarikan dasarnya gitu. Karena merekrut guru itu kan sekarang berdasarkan undang-undang ya, undang-undang pemerintah daerah itu kan kewenangan Pemda. Meskipun kemudian kami dari P2G ya happy-happy aja selama gurunya sejahtera ya, mau di pusat, mau di daerah, itu kan kira-kira itu persoalan ini.
5: Pak Iman, jadi, coba satu-satu Pak ya, tadi kan ternyata ada satu tantangan di klaster P3K ketika akan menjadi CPNS, karena di situ akan terjadi benturan dengan persyaratan, paling tidak di sisi usia. Tapi kalau dari P3K paruh waktu, untuk maju atau naik ke P3K biasa, P3K ini, menurut Anda apakah memang itu sudah cukup fair, cukup adil tanpa memperhitungkan persyaratan lainnya?
6: Iya, kami tetap sebetulnya berpandangan dari P2G ya. Ada alat tes yang digunakan. Jadi kami, walaupun kami senang guru-guru bisa diangkat dan lain sebagainya, sebetulnya kami tidak setuju kalau orang tiba-tiba diangkat saja. Harus ada tesnya. Persoalannya kemudian adalah di cara penilaian ambang batasnya itu. Kita mengetes apa? Misalkan mereka yang sudah umur 50 tahun, ya udahlah di tesnya yang apapun nilainya dia diloloskan aja. Orang dia tahun lagi pensi, kira-kira gitu kan. Yang fresh graduate, yang sudah punya sertifikasi sipil dan lain sebagainya. Jadi menurut kami ada pengaturan untuk itu. Sehingga kemudian P3K paruh waktu ke P3K juga ya ada sistemnya juga gitu. Ada sistem seleksi gitu kan. Kami harus mengakui juga bahwa celah keberadaan guru honorer dan P3K paruh waktu di beberapa daerah memang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu kan, yang maaf mau menitipkan sanak saudara orang dekatnya untuk menjadi ASN tapi tidak jalur tes, misalkan seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya begini. Kami dari P2G ini ingin menghentikan honorer loh ya. Bukan mau hidup di dalam honorer gitu ya. Terus-terusan setiap tahun diundang RRI untuk bahasannya. Tidak gitu. Kami ingin di tahun mendatang masalah kita jauh lebih kita sudah mengatasi gitu ya, berbagai persoalan yang jauh lebih tinggi gitu ininya kadarnya.
5: Artinya skema yang Anda sampaikan ini adalah yang paling adil untuk menentukan prioritas kedepannya nanti.
6: Ini jangka pendek.
5: Jangka pendek.
6: Jadi jangka pendek minimal tahun ini kita kekurangan guru itu sampai kalau rutin setiap tahun kan 60 ribu hilang gitu ya. Kebutuhan tahun ini ada sekitar 500 ribu. Mulai jadi angka yang sebetulnya bisa ditinggal lagi. 500 ribu guru di tahun ini tuh kurang kita di DKI Jakarta. yeah. itu kekurangan 6.400 guru, 8.000 guru di Jawa Barat 6.400.
5: Okay.
6: Jadi Bang Darwis, menurut kami, kami bukan hanya ya terima kasih ya pemerintah yang merespon, tapi Anda harusnya dari kemarin ini cepetan gitu kan,
5: oh.
6: karena kebutuhan gurunya itu sangat tinggi dan tahun ini tuh bukan soal lagi kami senang dengan pemerintah, bukan, tapi soal Anda sudah wajib gitu ya tahun ini membuka seleksi di CPNS. Itu yang tunggu-tunggu sebetulnya, karena kekurangan guru kita lagi parah loh. Teman-teman saya ada yang ngajar 90 jam loh, Mas.
5: Apakah faktor itu sehingga kebutuhan guru itu masih kurang sehingga saat ini?
6: Ya, maksud saya kalau kebutuhan guru kurang itu kan akan terjadi setiap tahun ya, secara rutin pasti 60.000 guru kurang karena ada yang pensiun kan.
5: Oke.
6: Okay. Nah, itu menjadi 500.000 karena menahun dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Jadi rekrutmen guru itu kacau pemenuhan kebutuhan. Malau, ada P3 baru waklah,
5: P3K,
6: aturan dibagi-bagi menjadi P1, P2, P3, P4, pusat dan daerah nggak pernah akur. Nah ini menahun gitu ya, berkumpul di tahun ini menjadi 500.000 gitu.
5: Okay.
6: Kalau rekrutnya benar gitu kan, kita kayak cuman seleksi lagi 60.000, seleksi lagi 60.000 gitu.
5: Okay.
6: Nah ini yang dihidupkan jangka pendek. Jadi kalian melihat. Yeah. Tidak terpengaruh ya untuk menyelesaikan jangka pendek. Tadi kekurangan guru itu lagi parah-parahnya. Ya. Parah.
5: Jadi sekali. untuk jangka panjangnya yang disarankan apa untuk menjawab persoalan rekrutmen tadi atau kekurangan guru di daerah bahkan seperti itu, Pak Iman?
6: Kami menyebutnya 5 pilar P3G. Jadi P3G itu punya strategi dengan pilar. Yang pertama adalah dalam jangka panjang ya, tidak hanya rekrutmen tapi kompetensi guru itu harus diperbaiki dari level kampusnya. Bagaimana mereka belajar bagi guru ini. Yang kedua kesejahteraan, tidak boleh lagi ada guru honorer yang mengajar di sekolah. Bahkan kami sebetulnya mengajukan skema seperti ini, bahwa tidak ada lagi boleh guru kayak mengajar lebih dari 3 bulan gitu ya. Honorer menunggu diangkat, jangan.
5: Oh,
6: semua diputih. Yeah. Kalau orang udah kelamaan ngajar 1, 2, 3 bulan, seperti di perusahaan lah gitu ya.
5: Oke.
6: Okay. Itu kemudian juga dilanjutkan, kalau tidak dikontrakkan kira-kira gitu.
5: Oke. Okay.
6: Nah itu data pendek. Data.
7: Di line telepon maupun line nomor seperti RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375. Atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami 081-399-39988.

0: Dari Lok Sumawe ada Pak Nurip. Pak Nurip, selamat dini hari, Pak.
1: Dan dari
0: Ya, silakan,
1: pagi,
0: Pak.
1: saya bukan dari pekerja pemerintah dan bukan dari swasta.
0: Oke.
1: Saya hanya juru pijat.
0: Oke.
1: Kalau saya dengar itu semuanya tidak adil.
0: Kenapa tuh?
1: Apa keputusan itu banyak orang yang terluka. Karena apalagi itu, sedangkan P3K yang lewat P3K aja orang-orang honor-honor yang baru.
0: Bukan yang lama.
1: Yang bukan yang lama, yang lama banyak tertinggal.
0: Nggak adil berarti ya.
1: Itu itulah karena seleksinya nggak pas.
0: Seleksi, oke.
1: Sebenarnya harus diseleksi dulu yang ikut P3K harus yang lama-lama dulu, yang 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas.
0: Oke.
1: Nah, itulah. Itu aja ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat dini hari, Pak Norip.

0: Ya, di WhatsApp ada Bung Sabil. Oke. Nanti di line WhatsApp kalau ada dibacakan ya, Bung Sabil ya. Oke. Ada Pak Frans dulu di Nias. Pak Frans, selamat dini hari Pak Frans.
1: Ah, selamat dini hari Bang Fajar, 21 untuk Abang ya.
0: 21.
1: Jadi saya informasikan dulu bahwa sejak kemarin sore hingga tadi sore hujan di Gunung Sitoli.
0: Oh, hujan.
1: Nah, tapi puji Tuhan lah intensitas sedang saja tidak apa berdampak negatif ya.
0: Oke, amin, amin.
1: Ya, mengenai apa itu Bang? Mengenai
0: guru.
1: Guru itu semua sah-sah saja Bang. Tetapi yang saya apanya menggarisbawahi tentang seleksi-seleksi itu Bang. Seleksi. Jadi seleksi itu boleh-boleh saja dilaksanakan, tetapi jangan hanya seleksi secara apa tes-tes tanya jawab atau mengisi soal-soal ya. Tetapi seleksinya itu lebih diprioritaskan pada kinerja selama yang bersangkutan mengajar sebagai paruh waktu atau penuh waktu dan seterusnya ya kan.
0: Jadi nggak perlu tes lagi maksudnya tesnya itu atau gimana?
1: Tidak diprotes, yang penting di apa itu tesnya itu lebih diprioritaskan dengan pengukuran kinerjanya.
0: Pengukuran kinerjanya. Jadi sebenarnya Pak Frans itu lebih memilih supaya langsung otomatis aja diangkat karena sudah mengabdi puluhan tahun, 11 tahun gitu, atau ikut tes juga tetap harus ada tesnya juga.
1: Iya, memang walaupun demikian Bang Fajar, tetapi walaupun dia sebagai apa sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi selama bertahun-tahun itu apakah bagaimana kinerjanya?
0: Oh, harus dinilai dulu kinerjanya. Kalau cuman datang absen pulang gitu nggak usah.
1: Nah, itu.
0: Oke, baik.
1: Hal-hal seperti begini Bang banyak terjadi di sini.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh. Oke. Baik. Makasih ya Pak Frans. Oke.
1: Jadi bagus kinerja itu yang paling penting diukur.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Selamat ini hari. Salam sehat. Iya. Dari Pak Nanang di Mataram, saya coba sapa dulu Pak Nanang, selamat ini hari, Pak.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Silakan, Pak Nanang.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar. Jadinya kan Komisi 2 sudah mendesak ini. Komisi 2 DPR RI sudah mendesak jadinya bahwa PPK ini dialih, guru PPK ini dialihkan ke ASN gitu. Dan Komisi 10 berserta PGRI juga. Itu bahkan mendesak juga bahwa undang-undang revisi undang-undang ASN. Terus tidak ada PHK buat
0: guru
2: P3K atau
0: P3K ya.
2: Para waktu nggak boleh ada PHK.
0: Yeah.
2: Terus kesejahteraannya disamakan dengan ASN lainnya. Tapi yang menjadi persoalan apakah tenaga P3K yang diangkat ke ASN ini apakah otomatis atau bagaimana, kan harus dites ya Mas. Diuji bagaimana kedisiplinannya, profesionalnya, dedikasinya. Ya, jangan mentang-mentang gajinya segitu kerjanya semaunya.
0: Oke, baik.
2: Terus ya semua guru-guru dari madrasah maupun dari guru P3 lainnya itu kan tidak ada istilah honorer lagi tahun 2027.
0: Iya, betul. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Nanang catatannya. Ya, ya. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari, sehat selalu.
0: Yang disampaikan Pak Nanang tuh betul. Jadi kalau dari surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN. Non ASN itu ya honorer ya, bukan aparatur sipil negara. Dalam surat edaran itu disebutkan penugasan guru non ASN dilakukan sampai 31 Desember 2026. Yang menjadi pertanyaan, kalau sudah Januari 2027, apakah nanti di nonaktifkan, dipecat, diberhentikan? Itu yang menjadi kekhawatiran dari guru-guru non ASN atau honorer. Tapi disampaikan nih, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, mengatakan tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut yang mengatakan guru non ASN berhenti mengajar di 2027 atau guru non ASN tidak boleh mengajar di tahun 2027. Jadi dalam surat edaran itu nggak ada sama sekali untuk memberhentikan atau menonaktifkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau bunyinya dalam surat edaran itu penugasan guru non ASN dilakukan sampai 31 Desember 2026, apakah guru honorer nanti kabar baik, mendapatkan kabar baik bahwa tadinya honorer langsung otomatis jadi P3K paruh waktu misalkan, atau gimana? Saya coba ke WhatsApp dulu, ada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
3: Ya, Fajar dan pendengar, selamat ini hari, selamat pagi. Saya akan bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk di WA kita. Ya. Pertama ada dari Widham Fransyah di Jember. Mm-mm. P3K pada waktu guru diangkat jadi PNS itu hal bagus. Catatannya kalau bisa otomatis saja, tidak perlu seleksi.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dan guru-guru yang sudah tidak muda lagi, kalau bisa perhatikan juga guru honorer. Memperhatikan nasib guru P3K itu bagus, tetapi yang butuh banget bantuan itu guru honorernya.
0: Oh iya, betul. Jadi tadi yang sempat saya sebutkan jumlah guru honorer dan guru ASN ya, jumlahnya itu honorer itu kurang lebih 50 setengahnya lah. Ya, baik. Ada lagi Bung Sabil?
3: Ada lagi, ini dari Pak Andi di Bekasi. Menurutnya kalau pemerintah memang sedang mengkaji atau menyepakati kebijakan terkait perubahan status guru P3K, sebaiknya guru P3K yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab itu menjadi prioritas utama.
0: Okay.
3: Terakhir ini ada dari Bu Nur Hayati ya, di Cirebon. Saya mendukung adanya upaya pemerintah untuk memberikan kepastian kepada guru P3K. Guru itu kan punya peran yang sangat penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. Mereka bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendidik, membimbing, dan terkadang harus mengerjakan banyak tugas administrasi. Nah, ini juga yang jadi banyak guru ya, lebih banyak tugas administrasi daripada mengajar di kelas.
0: Ini Bung Sabil curhat kah? Pernah ngajar juga kah Bung Sabil?
3: Oh, saya pribadi ya sebelumnya ngajar di sebuah sekolah dasar.
0: Nah, jadi kebanyakan administrasi juga nih Bung Sabil. Oke, baik, makasih Bung Sabil.
3: Ya.
0: Ya, ini intermezzo ya Bung Sabil sebelum menjadi jurnalis ya, Pro 3 RRI ya, pernah mengabdi, mengajar juga. Jadi ya sedikit banyak tahu lah tentang administrasinya. Sembari tugasnya itu mengajar ya, memberikan ya bimbingan atau ilmu pengetahuan kepada murid, tapi di sisi lain diberi tugas juga untuk administrasi. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, selamat dini hari, Pak.
4: Halo, selamat dini hari, Mas.
0: Iya, selamat dini hari. Ya. Silakan, Pak Pandu.
4: Iya, dari kalau diperhatikan ya, ujung-ujungnya itu sebenarnya masalah kesejahteraan dan jaminan hari tua. Iya kan? Jadi kalau dia pegawai negeri
0: aman hari tuanya, jaminan hari tuanya. Ya, kesejahteraannya bagus.
4: Iya. Di tempat saya kerja, termasuk saya itu, saya terima tunjangan ikatan dinas loh, tapi setelah saya bicarakan karena saya tetap jadi guru, karena saya diwajibkan jadi guru waktu tunjangan itu. Nah, kami di sekolah yang didirikan Caltech itu banyak yang pegawai negeri mengundurkan diri itu.
0: Karena apa?
4: Bekerja di sekolah itu, sekolah yayasan itu.
0: Kenapa?
4: Karena ya anak apa namanya salarinya lebih lah dikit gitu.
0: Salarinya lebih banyak.
4: Iya, 3 kali lipat dari pegawai negeri itu.
0: Jadi bayaran sebagai ASN di pegawai negeri dengan ngajar di swasta gajinya, itu gajinya lebih baik. Di swasta sehingga mundur dari ASN.
2: Ya, jadi kalau buntutnya itu tadi intinya itu loh
0: kesejahteraan, benar, benar, benar.
2: Tapi saran dari Ibu Nurbaya itu dari Bapak yang dari Medan tadi itu benar juga itu. Jangan langsung diterima, tapi diterima di tes dan ikuti jejak rekam jejaknya.
0: Rekam jejaknya, ya.
2: Ya, seperti Pak Habibie kan, Pak
0: ya,
2: Habibie
0: ya.
2: Kan bekerja ditanya di perusahaan yang sebelumnya.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay, baik.
2: Oke.
0: Okay. Baik, terima kasih. Selamat dini hari. Pak Imron di Kendari, Pak Imron, silakan.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Imron.
5: Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi begini, saya juga setuju Bang Fajar.
0: Setuju ya.
5: Bahwa ini P3K dialihkan ke pusat.
0: Mm-hmm.
5: Ya. Kan dari dulu memang kan ada dibilang itu APBN kita kan dulu-dulu kan sudah begitu digaji
0: oleh
5: pemerintah pusat. Nah, hanya ini masalahnya, apakah juga guru-guru swasta sama begitu Bang Fajar? Guru-guru sekolah swasta begitu.
0: Pak, itu pertanyaan nih. Kalau swasta ya, kayaknya enggak nih Pak.
5: Oh, berarti kalau swasta itu instansinya yang gaji gitu.
0: Iya, karena swasta. Kalau pegawai negeri sipil, ASN itu biasanya tuh di sekolah-sekolah negeri.
5: Oh iya.
0: Oke.
5: Okay. Di sini juga itu kan di sini DPR di sini di Kendari itu juga ada berita sudah mengusulkan.
0: Mau iya, diusulkan ya. Iya.
5: Di sini tetap mereka menunggu katanya itu dari pusat.
0: Oh gitu, oke, okay. Baik, baik. Kita tunggu kalau gitu, kalau sudah disampaikan apakah usulan ini bisa diterima ya. Terima kasih Pak Imron.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau P3K itu alokasi dananya itu dari pusat dulu, APBN dialokasikan lalu diturunkan ke daerah bagi guru-guru P3K di sekolah negeri daerah kabupaten kota provinsi itu dibayar gajinya, dialokasikan dari daerah itu dari DAU, dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya khusus untuk menggaji formasi P3K, ASN P3K di kementerian Kementerian Keuangan dan diturunkan ke gaji untuk ASN P3K. Nah, dari P3K paruh waktu untuk selama sumber dananya ini juga sumber dana upah dapat disesuaikan melalui pos belanja di luar belanja pegawai atau kebijakan penunjang seperti BOSP pada tahun tertentu. Jadi disesuaikan melalui pos belanja kalau P3K paruh waktu. Jadi mungkin saja enggak merata di seluruh daerah ya, tergantung kekuatan dari instansinya. Kalau paruh waktu, tapi kabar baiknya nantinya paruh waktu itu juga bisa mempunyai kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang penuh waktu itu bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi PNS. Tapi skemanya lagi-lagi kalau dari kalimatnya itu kemungkinan akan melalui tes atau seleksi lagi. Jadi nggak otomatis. Jadi kita tunggu aja nih gimana proses atau mekanismenya ya. Tapi yang jelas terima kasih sudah memberikan komentar opini Anda. Beberapa catatannya seperti guru honorer juga harus diperhatikan karena jumlahnya tidak sedikit ya di Indonesia. Dan ada kabar juga bahwa tahun 2027 itu tidak ada dalam surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu yang menuliskan tahun 2027 guru non-ASN itu diberhentikan atau tidak dipekerjakan lagi gitu ya. Tidak ada tulisannya di situ. Jadi apakah skemanya ini menjadi kabar baik? Kalau begitu, apakah akan otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2027? Kita tunggu saja nanti. Terima kasih sudah berinteraksi di Kopi Per3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Asgianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI melalui tersangka di Muara Enim.
1: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat
3: mendukung. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan Bupati Pali Asgianto dalam meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPKRI dalam perkara pengembangan di Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Asgianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Asgianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Asgianto dengan August Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, serta komunikasi diduga dilakukan dengan anggota 5 BPKRI Bobby Adityo Rizaldi.
4: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Bali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK, di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
3: Sebelumnya memang Bobby telah diperiksa KPK, namun Bobby sendiri memilih irit bicara ketika dikonfirmasi awak media.
1: Menurut sedikit ya. Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Budi sendiri mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Asgianto kepada August dan juga Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tetap tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
11: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial.
12: RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Peristiwa.
13: Sejak tahun 2015, Hari Orang Utan Internasional diperingati setiap tanggal 19 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies yang terancam punah ini. Orang utan merupakan kera besar yang habitatnya hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun, populasi orang utan semakin terancam akibat pembukaan lahan yang berlebihan sehingga menimbulkan fragmentasi habitat orang utan. Habitat orang utan semakin sempit karena kawasan hutan yang merupakan tempat tinggalnya dijadikan lahan kebun kelapa sawit, pertambangan, dan ditebang secara liar. Tak jarang terjadi konflik dengan manusia sehingga orang utan dilukai bahkan dibunuh. Adanya Hari Orang Utan Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam perlindungan orang utan di alam liar.
4: Pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui RAPBN 2027 dengan defisit APBN dirancang maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2027, pemerintah bahkan menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga atau keseimbangan primer berada pada rentang surplus 0,45% hingga defisit 0,14% terhadap PDB atau semakin mendekati titik seimbang. Dan perkembangan ini melanjutkan perbaikan pada APBN 2026 ketika keseimbangan primer hingga 30 Juni tercatat 85,1 triliun rupiah, sementara defisit APBN berada di level 0,76% terhadap PDB. Keseimbangan primer sendiri merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga hutang. Dan pagi hari ini kami akan memperbincangkan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah hutang, bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Aditya, selamat pagi.
14: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar yeah. Pro 3 RRI.
4: Baik, Pak Aditya, bicara tentang APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang itu. Apa yang paling berubah dalam kondisi APBN Indonesia saat ini, Pak?
14: Ya, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Presiden Jumat kemarin ya, saat menyampaikan RAPBN 2027, memang kita melihat arah kebijakan pemerintah untuk ekonomi tahun depan itu cenderung ekspansif ya, dengan pertumbuhan 6%. Tapi meskipun ada dorongan ekspansi fiskal, kita juga melihat sisi prudent dari pengelolaan APBN atau fiskal itu sendiri,
15: yeah,
14: tercermin dari target defisit APBN yang 2,4% dari PDB,
15: justru yeah,
14: turun dari tahun ini, asumsi tahun ini yang di 2,6%, sehingga kita melihat dengan penurunan target defisit ini, sisi kehati-hatian atau prudensial dalam pengelolaan fiskal ini tercermin sekali begitu, dan ini semua masih dalam batas aturan perundangan di mana Undang-Undang Keuangan Negara mensyaratkan batas maksimal defisit APBN kita itu ada 3%. Jadi kalau kita lihat ada dua hal itu, Mas Rudy, mengenai bagaimana arah APBN kita tahun depan atau arah kebijakan program ekonomi pemerintah. Jadi pemerintah menargetkan lebih ekspansif dengan pertumbuhan 6%, tapi meski ekspansi ada sisi prudent yang dikedepankan pemerintah, yaitu dari sisi defisit APBN kita hanya di 2,4%. Itu jelas, Mas.
15: Baik, untuk defisit APBN semester 1 ini, kalau dirupiahkan mencapai sekitar 196,5 triliun rupiah nih, Pak ya. Kenapa hal ini masih dianggap terkendali nih, Pak Ditya?
14: Ya, karena kan memang masih dalam rentang target maksimal dari undang-undang ya, di 3%.
15: 3%.
14: Kalau kita lihat dengan nilai 196,5 triliun defisit hingga semester 1, itu persentasenya masih 0,76. Jadi masih jauh. Masih jauh dari target atau batas maksimal defisit 3% itu. Jadi di sini kelihatan memang masih sangat sehat fiskal kita ya, dari indikator defisit yang disampaikan tadi.
15: Ya, 3% menurun kembali, ditargetkan 2027 menjadi 2,4% dari PDB.
14: Ya.
15: Kok batas 2,4 ini dipilih, kenapa ini Pak Ditya?
14: Ya tentu pemerintah ada hitung-hitungan ya, ada kalkulasi, asumsi, sehingga muncul angka 2,4%. Tentu itu didasarkan pada kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintah dan pembangunan di 2027 nanti yang keluar angka 4.000 triliun. Kemudian juga dari Pak kalkulasi proyeksi penerimaan negara yang di angka 3.400 triliun, sehingga ada defisit sekitar 600 triliun. Jadi defisit 2,4 itu muncul karena ada gap antara pembiayaan dan kebutuhan untuk belanja pemerintah yang di 4.000 triliun tadi itu, Mas.
15: Oke, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak Aditya, agar defisit 2027 nanti yang sudah ditargetkan 2,4 ini tidak melebar, Pak?
14: Ya tentu pemerintah harus pemerintah akan disiplin ya di dalam menjalankan asumsi-asumsi dan besaran pokok dari RAPBN 2027. Tentu mungkin untuk pembahasan dengan DPR ya, dengan DPR sebelum keluar nanti menjadi undang-undang APBN. Jadi angka ini kan masih angka RAPBN, tapi itu saat ini kita menjadikan baseline ya, menjadi patokan bahwa ini yang menjadi pegangan masyarakat. Pemerintah akan disiplin di dalam menjalankan besaran-besaran pokok dan asumsi-asumsi yang ada di dalam RAPBN saat ini.
15: Yeah.
14: Dan yang kedua yang lebih penting juga, dan ini sudah kelihatan sekali yang dilakukan pemerintah, adalah bagaimana penguatan atau meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah. Karena defisit ini kan konsekuensi dari sejauh mana pemerintah bisa mengakumulasi pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan begitu. Dan kita tahu perjalanan di 2026 ini kan ada faktor-faktor di luar kendali pemerintah yang berpengaruh atau mempengaruhi fiskal kita, seperti krisis Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan impor kita, dan kemudian juga ada tekanan akibat dari geopolitik tersebut membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini meningkat, sehingga kurs kita seperti yang kita saksikan sama-sama saat ini, dan itu memberikan tekanan terhadap fiskal. Jadi antisipasi terhadap hal tersebut tentu akan dilakukan pemerintah, dan salah satu yang dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas fiskal kita begitu.
15: Iya. Nah, lantas gimana caranya atau dari mana sumbernya untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan negara tersebut ini, Pak Ditya?
14: Ya,
15: proyeksinya seperti apa itu?
14: Baik, sebenarnya kita lihat selain dari hal yang memang menjadi pendapatan rutin kita dari pajak dan juga PNBP maupun hibah. Ya, pajak kita lihat ada di 2.900 triliun ya, untuk target tahun depan naik 11%, sekitar 100% dari tahun ini. Dan juga PNBP menjadi 517%, naik sekitar 12% dari tahun ini. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk memperbesar atau meningkatkan upaya efisiensi anggaran gitu, seperti yang dilakukan saat ini ya, melalui kalau kita lihat tercerminan setidaknya tahun ini ya, seperti program MBG ada efisiensi hingga sekarang ketemu di angka 279 triliun juga, kemudian melalui mandatory B50 kita mampu menghemat devisa untuk impor solar sampai 170 triliun juga, upaya-upaya peningkatan kapasitas fiskal yang lain seperti dengan beroperasinya DSI mulai tahun depan 1 Januari ya, dan antara sumber daya Indonesia di mana itu bagian dari pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam kita, itu akan ada peningkatan, diharapkan ada proyeksi peningkatan dari penerimaan devisa ekspor dari tiga komoditas sumber daya alam strategis, nikel, ferroalloy, dan kelapa sawit, dan itu tentu memberikan satu daya ungkit di dalam penerimaan negara kita ke depan. Dan juga diharapkan juga upaya-upaya yang saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui hilirisasi dan segala macam itu sudah mulai memberikan dampak, pelan-pelan sudah memberikan dampak terhadap ekonomi dan penerimaan negara.
15: Tekanan fiskal tadi cukup menarik ini, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Artinya, apakah nanti pemerintah akan menciptakan skema pengendalian belanja yang baru dalam RPBN ke depan?
14: Kalau kita lihat dari perjalanan 2 tahun terakhir ini, sejak Presiden Prabowo memerintah pada 2024, di 2025 pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran. Setelah ada keluar muncul nilai angka 300 triliun hasil efisiensi tersebut. Kemudian di 2026 ini pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran begitu. Dan ini juga tidak lepas juga, tidak dipungkiri, kita tidak memungkiri ini dampak dari tekanan konflik global juga yang berdampak pada ekonomi kita, sehingga pemerintah melakukan efisiensi itu juga nanti kita lihat akan ada dampaknya terhadap fiskal. Dan perlu dicatat juga, efisiensi di sini bukan berarti semata-mata menghemat pembelanjaan, tapi lebih pada penajaman ya, penajaman atau bagaimana refocusing dari belanja-belanja yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah mulai menyisir apa yang
15: perlu, mana yang tidak, begitu.
14: Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Mana yang efisiensi dan mana yang tidak. Sebagai salah satu contoh yang disampaikan Presiden kemarin itu dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini masing-masing KL berjalan sendiri-sendiri begitu. Tetapi ke depan dengan upaya untuk konsolidasi belanja kementerian dan lembaga, diproyeksikan akan ada potensi efisiensi anggaran juga. Bahkan kemarin Presiden minggu lalu di DPR juga sudah menyampaikan bahwa LKPP, lembaga yang bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan ditingkatkan statusnya, kapasitasnya menjadi badan. Nah, sehingga di sini akan memberikan satu dampak atau multiplier pada pola belanja pemerintah. Pola belanja KL yang semula mungkin masing-masing, ke depan akan ada konsolidasi sehingga disebutkan ada potensi sekitar 360 triliun. Jadi di situ bagian dari upaya pemerintah untuk penguatan fiskal sehingga tadi kaitannya dengan pendapatan dan defisit tentu akan ada dampaknya ke sana.
15: Ya, penguatan fiskal dan tentu ini akan melakukan penghematan atau efisiensi tadi. Tetapi program apa ini Pak Aditya yang justru tetap harus menjadi prioritas ketika pemerintah melakukan penyisiran anggaran-anggaran belanja yang terkendali tadi nih Pak, atau penajamannya ini bagaimana?
14: Kita bisa melihat dari kluster PKPN pemerintah ya, bahwa program-program yang sudah disampaikan Presiden ada 8 kluster program kerja prioritas nasional ya, terutama di sektor pangan dan kemandirian energi, kemudian juga pendidikan kesehatan yang sangat menjadi concern Presiden dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Kemudian juga dalam untuk mendorong ekonomi ada hilirisasi dan industrialisasi, kemudian ekonomi kerakyatan, dan juga tetap penurunan kemiskinan. Itu pemerintah tidak melihat mana yang lebih prioritas. Hal-hal tersebut akan dilakukan pemerintah dalam Presiden Prabowo, sehingga memang apa yang menjadi persoalan-persoalan struktural di ekonomi kita yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa terurai melalui kebijakan-kebijakan anggaran di tahun depan. Sehingga kalau kita lihat 8 klaster PKPN atau program kerja prioritas nasional ini yang akan dijalankan oleh pemerintah, ini semua menjadi prioritas oleh pemerintah begitu.
15: Skema besarnya itu dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% ya Pak ya, mau dikoreksi kalau saya salah untuk di 2027.
14: Tapi sudah dinyatakan 6% kan.
15: 6% ya, cukupkah skema yang itu untuk menjadi penopangnya nanti Pak, untuk mencapai target 6% ya?
14: Saya kira pemerintah cukup realistis ya dengan menetapkan angka 6% ya. seperti saya katakan tadi, ini arahnya adalah ekspansi dengan 6%, artinya ekonomi tumbuh, tetapi di sisi lain juga pemerintah tidak ambisius untuk memberikan target 6%. Di atas 6% gitu. Secara kalkulasi memang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan satu semester ini, Juni kemarin, selama 6 bulan pertama di 5,45%. Dan kalau melihat angka tersebut, itu sudah melampaui target pertumbuhan di 2026 yang 5,4%. Artinya secara asumsi pertumbuhan ekonomi di 2026 ini bisa capai dengan melihat angka di semester 1. Tetapi tentu kalkulasinya tidak sederhana tersebut, tidak sederhana itu. Empat bulan ke depan ya, sekarang sudah masa Agustus ya, tentu akan ada dinamika dinamika yang akan dilihat dan disikapi oleh pemerintah begitu, sehingga target ekspansi fiskal, ekspansi ekonomi kita di tahun depan itu tetap terukur ya, dengan melihat modalitas atau baseline yang dilakukan pemerintah, yang sudah dicapai pemerintah sampai sekarang. Dan ini semua adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% di 2029. Gitu.
15: Artinya target yang terukur dengan variabel-variabel tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ini menjadi proyeksi untuk RAPBN 2027. Tapi Pak Ditya, seberapa penting Pak pertumbuhan ekonomi bagi kita itu, untuk bagi kemampuan lah pemerintah untuk mengurangi kebutuhan utangnya nih Pak?
14: Ya, pertumbuhan ekonomi ini kan sebenarnya cerminan sebuah ekonomi, sebuah negara ini mampu meningkatkan kapasitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada artinya akan ada kegiatan ekonomi yang meningkat. Dengan kegiatan ekonomi yang meningkat, berarti ada pergerakan atau perputaran uang yang terjadi. Dengan adanya perputaran uang yang terjadi, artinya di situ akan ada potensi penerimaan bagi negara. Katakanlah sekarang sederhananya saja, Mas Rudi, kalau saya memberikan contoh, aktivitas ekonomi yang meningkat itu berarti akan ada transaksi, transaksi antara penjual dan pembeli. Dan manakala ada transaksi, berarti di situ ada komponen namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Otomatis setiap transaksi akan ada PPN, itu sudah pendapatan negara. Kemudian manakala ada transaksi, berarti produsen itu menerima pendapatan. Menerima pendapatan berarti dia itu terakumulasi akan menjadi pajak penghasilan, PPH, dan itu penerimaan bagi negara. Manakala produsen kapasitas produksinya meningkat karena transaksi atau penjualannya meningkat, otomatis tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut juga akan menerima pendapatan, dan itu juga akan berkorelasi dengan pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara. Jadi ini adalah mata rantai tadi yang kalau ditanyakan oleh Mas Rudi, pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara, begitu, kemampuan negara begitu. Jadi kabarnya seperti itu, Mas Rudi.
15: Ini dan juga artinya daya beli masyarakat ini kan juga yang ditegaskan pemerintah, bahwa menyebutkan APBN itu tetap harus melindungi daya beli masyarakat, Pak Ditya ya.
14: Iya, betul sekali, Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat filosofi dari pertumbuhan ekonomi itu selalu secara sederhananya, setiap pertumbuhan 1% pertumbuhan ekonomi itu akan mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu tenaga kerja, lapangan kerja baru tercipta manakala ekonomi tumbuh setiap 1%. Itu teori dasarnya kurang lebih seperti itu. Soal angka 400 ribu tentu itu dinamis ya, naik turun, tapi kita anggap seperti, artinya dengan adanya penciptaan lapangan kerja itu otomatis menjadi modalitas untuk adanya daya beli. Jadi upaya pemerintah untuk meningkatkan atau menjaga daya beli masyarakat yang paling pertama dan paling utama adalah dengan memberikan pekerjaan, dengan menciptakan lapangan kerja. Tanpa pekerjaan orang tidak akan bisa memiliki daya beli, gitu. Dan tanpa daya beli otomatis ekonomi tidak akan berjalan, begitu. Jadi ada upaya-upaya. Tentu ada upaya-upaya lain selain dengan penciptaan lapangan kerja, bisa melalui insentif gitu, insentif ekonomi seperti yang diberikan pada semester ini, ada 26 triliun insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan masyarakat dan untuk memberikan ruang fiskal untuk rumah tangga sehingga memiliki daya beli untuk melakukan konsumsi begitu.
15: Artinya itu adalah sebagai bukti ya, Pak, untuk masyarakat bahwa pembukaan lapangan kerja tentu itu akan berdampak pada daya beli masyarakat, kemudian daya beli masyarakat yang baik itu akan juga memberikan masukan bagi pendapatan negara. Nah,
14: sudah dengar sendirinya seperti itu, Mas.
15: Otomatis seperti itu. Kapan ini, Pak Ditya ya, perbaikan APBN ini mulai terasa langsung dalam kehidupan kita ini, Pak, masyarakat? Gimana ini, Pak?
14: kalau kita lihat sebenarnya kan memang saat ini fiskal atau APBN itu menjadi lokomotif ya, menjadi kalau bahasanya presiden kan menjadi alat perjuangan, yeah. alat perjuangan ekonomi yeah. masyarakat. Sebenarnya sedikit kita sudah tidak harus bisa melihat secara objektif, mencoba melihat secara objektif dampak dari realisasi APBN ya, karena setiap rupiah yang dikucurkan yeah. oleh pemerintah yeah. melalui belanja APBN itu sudah memberikan dampak. Katakanlah sekarang kita melihat program prioritas, salah satu program prioritas misalnya MBG saja. Yeah. MBG yang dijalankan sejak di 6 Januari di 2025 sehingga sekarang sudah lebih dari 1,5 tahun. Mm-hmm. Itu kita juga melihat memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Gitu. Mm-hmm. Artinya itu sudah memiliki dampak langsung pada saat program ini digulirkan dan saat anggaran ini diturunkan untuk membiayai program MBG. Sudah ada 1,4 juta orang yang menerima pendapatan, artinya itu sudah terasa dampaknya. Belum lagi pada upaya-upaya pada sektor-sektor yang lain seperti pembangunan dapur MBG juga membutuhkan material konstruksi. Di situ juga sudah mulai ada multiplier efek atau dampak berganda terhadap industri yang terkait dengan konstruksi. Katakanlah bahan galian pasir, kemudian juga kayu, paku, kemudian juga mebeler, kemudian material-material bangunan yang lain. Sehingga sektor industri yang bergerak di bidang konstruksi ini juga ikut bergerak dengan kucuran anggaran melalui program MBG. Jadi kita melihatnya seperti itu, Mas Rudi. Bagaimana sejauh mana ini bisa langsung memberikan dampak pada masyarakat. Gitu.
15: Ya, sebuah kebijakan ataupun program tentu harus berdampak kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai manfaatnya di situ, Pak Ditya.
14: Ya, betul.
15: Baik. Ya. Pak Ditya, tadi juga pagi ada pendengar kami yang juga mempertanyakan ketika pemerintah menerapkan target-target tersebut, tentu ini kan akan menjadi suatu perbaikan dalam APBN kita ke depannya. Yang ditanyakan tadi, sejauh mana juga target pemerintah untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang ini, Pak?
14: Kalau kita melihat fakta objektif di dunia ya, tidak ada atau mungkin lebih tepatnya hampir tidak ada satu negara pun yang
15: terbebas dari utang.
14: Nol utang. Ya, melalui utang itu tidak ada, karena memang pemerintah atau setiap negara, pemerintah di negara manapun kebijakan pembangunannya itu cukup ekspansif dan itu cenderung atau trennya tidak mampu dibiayai secara mandiri oleh pendapatan yang diperoleh melalui APBN-nya. Mm-hmm. Nah, itu hampir hampir tidak ada negara yang terbebas dengan utang. Artinya utang diperlukan untuk pembiayaan produktif, kebutuhan ekonomi produktif. Karena kalau tanpa utang, berarti tidak ada pembiayaan, tidak ada ekspansi, ekonomi kita akan stagnan. Justru disitulah salah satu ciri pengelolaan keuangan negara, ekonomi sebuah negara, kalau dibandingkan dengan ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga kan memang cenderung bagaimana menghindari utang. Kalau ekonomi negara, soal menghindari atau tidak menghindari, tetapi bagaimana perancangan program-program yang dibiayai oleh anggaran negara ini bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahwa pembiayaannya harus melalui utang itu juga dijalankan sejauh itu tetap dijalankan prudent begitu. Dan kita kalau kita lihat sekarang ini level utang kita masih cukup bagus gitu, di bawah 60% gitu target 60% PDB sesuai target best practice dari dunia internasional gitu. Banyak negara-negara yang sudah di atas level tersebut, seperti Jepang, Amerika itu sudah di atas 100% dari PDB mereka, tetapi secara ekonomi mereka tetap sehat. Karena memang utang tersebut untuk membiayai sektor-sektor dan ekonomi produktif yang berdampak pada penerimaan negara, sehingga pembayaran bunga dan cicilan juga bisa berjalan lancar tanpa membebani ekonomi negara itu sendiri. Gitu.
15: Baik. Pak Aditya Laksmana Yuda, terima kasih Pak untuk waktunya. Sudah berbincang, memberikan pemaparan yang sangat menarik di pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mas Rudi.
15: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro 3.
16: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
17: Aku bawa gado-gado.
18: Aku ayam betutu Bali.
19: Bubur Manado, Jo.
17: Eits, jangan lupa berdoa dong.
16: Tapi aku berdoanya beda loh.
20: Aku juga.
16: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
20: Amin.
21: Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
22: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
15: Terkait dengan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah hutang, bersama dengan Badan Komunikasi RI. APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah hutang. Kami sudah tersambung bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Prof. Bimo Rizky, selamat pagi, Prof.
23: Selamat pagi.
15: Iya,
23: selamat pagi, Pak Rudi.
15: Iya, kabar baik ya, Prof. Ya,
23: alhamdulillah, baik.
15: Baik. Prof, saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas era APBN 2027, proyeksi-proyeksi, target-target, dan bagaimana keseimbangan primer ini juga menjadi salah satu hal yang dibahas nanti dalam pembahasannya itu. Tetapi secara utuh, Prof, apakah kondisi APBN kita saat ini memang bisa dikatakan semakin sehat?
23: Oke. Baik, selamat pagi Pak Rudi dan Pak pemirsa sekalian. Jadi yang perlu disampaikan dulu adalah jadi sebenarnya primer itu pada dasarnya adalah membandingkan pendapatan negara kita dengan belanja negara gitu tapi di luar, jadi
15: pembayaran
23: di luar
15: bunga
23: utang. Jadi ekskludkan itu ya, ekskludkan dengan bunga utangnya. Nah memang Pak, jadi kalau dari era APBN 2027 ini kan mencatatkan bahwa keseimbangan primer kita itu negatif 20,9 triliun rupiah ya. Mungkin bisa dikoreksi. Nah, di sini memang Pak, kalau dari sisi ini memang kita ada sebenarnya defisitnya itu memang turun sekitar 86%. Ini cukup keseimbangan primernya. Jadi memang baik. Tapi kan di sini yang perlu diperhatikan adalah beban pembayaran bunga utang. Perlu kita pikirkan. Jadi bagaimana kita tetap harus mencari pembayaran untuk menutup keseluruhan defisitnya. Jadi defisitnya memang ada. Defisit primernya turun 86,3%. Cuman ini kan exclude dari pembayaran beban utang ya Pak. Ini yang jadi. Nah, kalau dari defisit keseluruhan, berarti kita masih harus tetap bayar beban utangnya gitu. Ini yang perlu
15: Karena terpisah di situ ya, Prof. Ya.
23: Betul.
15: Oke. Jadi keseimbangan primer itu selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran
23: bunga utang.
15: Bunga utangnya itu berarti dipisahkan di situ ya. Oke.
23: Ya, jadi itu ini memang kalau dari primer tadi memang membaik. Baru di 86, ada penurunan ya sekitarnya 86% ya gitu ya. Cuman kita kan tetap harus bayar kalau dihitung secara keseluruhan ya. Berarti kita harus tetap bayar defisit keseluruhannya Pak gitu. Nah, ini yang jadi PR gitu. Begitu Pak mungkin dari ini.
15: Dan apa itu artinya menunjukkan apa? Ketika keseimbangan primer kita baik tetapi beban utang tidak terpisah terpisah di dalamnya. Ini menunjukkan apa ini, Pro? Yang ingin disampaikan berarti.
23: Berarti gini, jadi memang Pak, kalau memang kita lihat dari RAPBN 2027, yang ini memang dirancang begini. Jadi kalau dari pendapatan negaranya sekitar 3,4 triliun, kemudian belanja negara sekitar 4 triliunan ya. Nah memang di sini, kalau kita lihat strukturnya sudah mulai membaik ya. Jadi kenapa saya bilang membaik Pak? Ada tiga indikasi nih, mungkin nanti bisa ada menjadi bahan diskusi nih. Defisit APBN memang turun Pak dari 2026 dari 734 triliun ke 671 yang jadi dari 2026 ke 2027 itu ada penurunan defisitnya. Kemudian rasio defisit tentunya juga turun. Jadi sekarang dari 2,8% menjadi 2,4% dari PDB-nya. Berarti rasio defisitnya juga turun. Nah, sementara keseimbangan primer tadi Pak, kita turun 86,3%. Nah, jadi memang dari tiga indikator ya, dari defisit APBN-nya, rasio defisitnya, serta defisit primer, memang kita bisa mengatakan bahwa RAPBN 2027 ini posturnya memang membaik dibandingkan 2026.
15: Gitu kan. Yeah.
23: Tapi membaik ini menurut saya, begini Pak Rudi, bukan sehat sepenuhnya ya, istilahnya ya. Artinya ini membaik ya, oke. Tapi tadi, kenapa saya bilang belum sehat sepenuhnya? Karena kita perlu melihat begini Pak, banyak ini. Satu, beban utang tadi ya, kita bicara kalau dihitung defisit keseluruhannya, itu beban utang. Mau dari mana kita bayar utang? Oke, kita mau bayar utang dari misalnya bagaimana kita berusaha memboosting pertumbuhan ekonominya, kan gitu.
15: Yeah.
23: Pertumbuhan ekonomi kita bagaimana, caranya bagaimana ini? Apakah mau dari sektor industri manufaktur kah atau bagaimana? Kemudian penerimaan negara dari bagaimana? Ya, misalnya kita mau menutup beban utang tadi yang kita bicara defisit secara keseluruhan kan harus memasukkan beban utang. Nah itu
15: okay.
23: Dari mana? Apa namanya penerimaan pajaknya dari mau ditarik dari mana? Kemudian kita bicara juga bagaimana pengendalian ini ya pengeluaran negara kita.
15: Yeah.
23: Maaf ya untuk beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya mercusuar itu juga betul pengeluaran. Yeah. Ini kan juga perlu ini kita perhatikan juga gitu.
15: Yeah. Hal itu pun tadi kami tanyakan, Prof, kepada pihak Bakom, penajaman anggarannya bagaimana, kemudian atau efisiensi anggarannya seperti apa, kemudian celah pendapatan negara bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi 6% di 2027 dan juga target defisit itu mencapai 2,4% PDB kita. Nah, melihat kondisi yang ada seperti itu, atau memang ada kondisi yang lebih baik di APBN kita, ini menurut Anda apakah target tersebut realistis, Prof?
23: Begini, kalau dari perspektif saya ya, mungkin kita beberapa rekan-rekan punya pendapat lain. Jadi memang pertumbuhan 6% ini memang cukup agresif ya. Masalahnya kita harus berpikir juga bagaimana target ini tercapai. Artinya sektor apa yang mau kita boosting ya, mau kita kemudian dari target pajaknya juga Pak. Dari kembali lagi kita bicara target pajak. Yeah. Bagaimana cara koleknya, kemudian kira-kira bagaimana prosesnya itu harus diawasi juga. Misalnya sudah tahu objek pajaknya, targetnya, tapi pada saat proses collectingnya ada problem. Kemudian saya melihat begini, ada faktor-faktor eksternal Pak, terutama dari sisi misalnya gini ya, kurs, ini juga kita harus bicara jujur bahwa ada faktor-faktor eksternal, misalnya gitu ya, kejadian-kejadian misalnya konflik global dan seterusnya, itu berpengaruh juga pada nilai tukar. Ini kan juga akan mempengaruhi juga pada asumsi pertumbuhan ekonomi, bagaimana nanti juga terkait dengan penerimaan pajak, kemudian dari beban utangnya kan juga terpengaruh juga Pak, kalau kita bicara kurs, ya kan. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi banyak faktor Pak untuk kalau dikatakan tadi Pak Rudi menyampaikan Pak realistis apa enggak?
15: Oke.
23: Okay. Realistis, tapi tadi kita ambil pajak misalnya, penerimaan pajak caranya seperti apa, prosesnya bagaimana, ini juga perlu diperhatikan. Sama tadi faktor-faktor eksternal tadi Pak, saya juga agak aware juga harus dengan faktor-faktor dari kurs tadi, konflik-konflik politik global yang mempengaruhi nilai tukar gitu.
15: Ya, kalau begitu menurut Anda apa yang paling realistis menjadi penopang untuk bisa mencapai target 6% tadi, defisit tadi yang sekitar 2,4% PDB ini, Pak?
23: Ya, kalau dari cerita kita di awal tadi, memang postur RAPBN 2027 ini kan sudah membaik ya, defisitnya, APBN turun, rasio defisit turun, ya. Tapi bagaimana kita menjaga ini, tentunya tadi Pak. Kita buat, misalnya kita sudah punya dana antara nih sebagai pooling
15: pintu masuk apa ya, semuanya
23: pintu masuk semua itu. Nah ini kita arahkan pada sektor yang lebih realistis untuk memboosting atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya memang ini normatif sih.
15: Yeah.
23: Kedua terkait dengan penerimaan pajak Pak. Penerimaan pajak tentunya kita harus perhatikan karena ini kan juga berperan penting untuk menutup beban utang defisit skala keseluruhan tadi.
15: Yeah.
23: Dua. Nah, yang ketiga, ketika kita menerapkan program-program kebijakan atau pemerintah yang sifatnya, mohon maaf, sifatnya memang eksklusif ya, mohon maaf ya, kalau sebutlah misalnya mungkin apa gitu, MBG apa gitu, Kopdes apakah itu apa, berlaku kebijakan yang sudah sifatnya mercusuar, itu perlu diperhatikan bagaimana pengeluarannya Pak, karena ini harus diawasi juga gitu loh. Okay. Karena ini kan juga akan menambah menambah disefisiensi ya, inefisiensi dari itu gitu.
15: Ya. Jadi mana yang lebih penting, Prof? Jadi mana yang lebih penting, Prof, kalau begitu? Defisit terendah atau penggunaan anggaran yang tepat atau efisiensi tadi? Penajaman.
23: Ya, Pak Rudi, menarik pertanyaannya. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pada penggunaannya tepat sasaran.
15: Penggunaannya. Okay.
23: Jadi kalau defisit kita ini memang defisit ya Pak.
15: Iya.
23: Defisitnya defisit terus. Memang defisitnya mengecil, ya kan gitu.
15: Iya.
23: Gitu. Cuman kalau dengan tepat sasaran alokasinya, pengawasannya juga bagus. Kemudian tadi memang pemerintah juga menyediakan trust ya, fasilitas kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bayar pajak juga apa namanya? Unsur kepercayaan.
15: Kepercayaan tinggi.
23: Iya, itu juga akan pelan-pelan menambah sisi baiklah untuk menutup beban hutang defisit secara keseluruhan. Yeah.
15: Gitu. Tapi apa resiko jika pemerintah memang terlalu fokus menekan defisit, Prof? Apa resikonya?
23: Resiko dari kalau kita menekan, dia harus ini kan memperhatikan terhadap apa target tadi kan, target misalnya pertumbuhan 6%.
15: 6%.
23: Jadi kalau misalnya ini kan kita sebenarnya dipaksa untuk itu dan pemerintah tetap ngotot ini dengan beberapa kegiatan program-program khususnya gitu. Nah ini kan berisiko sekali jika dia sudah mengalokasikan ke situ ternyata fail ya, ternyata memang tidak optimal, kan jadi banyak pemborosan ya. Mohon maaf sekali gitu dari sisi itu.
15: Iya, karena kalau kita tidak defisit atau tidak fokus kepada defisit, jangan-jangan nanti kita juga terlalu longgar lagi dalam berutang ini, Prof.
23: Ya, di sisi lain pasti nah seperti itu ya. Kalau kita tidak defisit, memang kita akan terlalu longgar. Tapi
15: terlalu
23: longgar. Gimana Pak?
15: Ya, terlalu longgar nanti kalau kita tidak fokus ke defisit, artinya penggunaan anggaran pun bisa dikatakan tepat, tetapi kita terlalu longgar dalam berhutang nanti. Apakah itu sebuah risiko juga?
23: Ya, karena memang kalau tadi faktor eksternal tetap jadi perhatian Pak. Ya, ketika tadi misalnya katakanlah kita nggak bisa mencegah nih situasi geopolitik global seperti apa yang berpengaruh juga pada misalnya katakanlah kemarin misalnya nilai tukar juga sempat melemah ya,
15: Tukar
23: kita melemah. Nah ini kan juga di luar perkiraan juga ya kan, artinya jika bisa menambah beban juga kan di situ. Ya ini yang memang hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi karena faktor eksternal memang lebih ini ketidakpastian. Cuman yang internal tadi Pak, saya lebih cenderung ini tepat sasaran dulu.
15: Oke. Tapi Prof, kalau memang proyeksi APBN kita membaik nantinya dengan struktur yang ada yang Anda sampaikan tadi, apakah secara otomatis ini akan membuat kebutuhan utang kita juga akan berkurang, Prof?
23: Nah, kalau dari sisi kebutuhan akan utang, paling tidak kita bisa kurangi. Karena defisit secara keseluruhan ya Pak ya, karena kan kalau kita bicara yang primer kan di luar itu.
15: Oke.
23: Okay. Yeah. Kalau itu.
15: Iya.
23: Yeah. Ini ya kita harus optimis ya.
15: harus optimis. Tapi kalaupun pemerintah masih berutang, untuk kebutuhan apa harusnya digunakan?
23: Wah ini pertanyaannya.
15: Kan Prof tadi katakan memang harus optimis walaupun tepat sasaran. Kalaupun harus berutang, berarti kebutuhan apa yang harus diprioritaskan itu?
23: Ya kalau dari perspektif saya tetap memang dari sisi industri ini ya manufaktur.
15: Pengolahan
23: yang memang itu kita nggak bisa pungkiri itu kan kalau dia berjalan pastinya kan mendukung sisi kita punya pertanian, kita punya tambang dan sebagainya yang bisa kita optimalkan.
15: Dan penyerapan tenaga kerja cukup besar,
23: betul.
15: Artinya menopang daya beli masyarakat juga di situ, yang akan memberikan variabel kepada pertumbuhan ekonomi kita, begitu Prof. Artinya manufaktur ini akan menjadi prioritas kalau seandainya hal itu tetap dilakukan, begitu Prof. Emang tantangannya apa Prof untuk bisa mencapai target 6% nanti di 2027 ini Prof?
23: Kalau saya pertama jelas adalah dari sisi pada saat proses pengelolaannya Pak, tata kelola good governance-nya ya, itu yang tata kelola itu yang saya rasa masih menjadi PR kita ya.
15: Okay.
23: Jadi programnya bagus, kita appreciate di awal gitu. Tapi pada saat penerapannya, nah ini nih tata kelolanya ini yang saya masih apa kepada dari sisi SDM-nya.
15: Oke. Apa tanda yang bisa dari kita ketahui sistem. Dari sisi tata kelola anggaran atau uang Indonesia ini benar-benar lebih baik, lebih mandiri nih, Pak?
23: Ya, kalau dari ya kita saya yang melihatnya secara mungkin secara kasar ya, Pak Rudi secara umum. Ya, misalnya katakanlah program pemerintah yang memang apa diarahkan secara khusus, misalnya katakanlah kemarin ini kan MBG, kemudian ada Kopdes Merah Putih dan seterusnya. Nah,
15: ya.
23: Ketika proses dilakukan, itu kan butuh dana, butuh anggaran. Mestinya kalau tata kelolanya baik, ya tidak ada dampak-dampak kontradiksi atau anomali di masyarakat ya. Tapi kemudian misalnya kemarin ada koperasi,
15: okay.
23: Kopdes di mana? Itu
15: ya, ya.
23: Tidak rasional.
15: Gitu. Iya. Ya, saya sedikit mencoba memahami nih Prof. Jadi apa yang harus dilakukan agar APBN kita tidak mengorbankan program lainnya? Gimana Prof?
23: Loh, ya kalau ini menarik Pak Rudi. Ya, kalau saya sebagai warga negara saya mengharapkan begini Pak.
15: Ya, gimana?
23: Kita kan nih menyerahkan trust kepada pemerintah nih
15: ya.
23: Kepada pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan apapun sebenarnya Pak, rakyat itu trim ya gitu ya. Maksudnya dalam arti kita tetap okay, silakan mau buat program apa. Yang penting bagi kita dari sisi rasional dan etik itu masuk gitu ya.
15: Iya,
23: kita bisa ini. Oh, okay. Itu ya programnya. Oh iya, gini. Nah, berjalan rasional kita terima, etika yang kita terima. Rakyat itu sebenarnya enggak ada masalah gitu.
15: Okay.
23: Tapi begitu ada sisi-sisi kontradiktif, ada anomalinya.
15: Iya.
23: Ya, pasti akan ada jangan tanda petik, rakyat pasti mempertanyakan kan gitu.
15: Ya. Itu berarti ini sebagai penutup, pertanyaan penutup kalau begitu Prof, dari apa yang Anda sampaikan baru saja ini. Jadi kebijakan apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah saat ini Prof? Yang sangat realistis diterima oleh seluruh masyarakat. Gimana Prof?
23: Waduh, nanti kalau saya bicara, nari warudi. Tapi gini, ya kalau dari sisi, saya suruh tetap Pak Aldi, jadi bagaimana dari sisi sektor tadi ya, saya mengatakan itu industri pengolahan, bagaimana ada serapan tenaga kerja, bagaimana bisa memproduksi kebutuhan pokok atau primer yang di masyarakat, harganya bisa turun kan gitu kalau kita bisa secara mandiri memproduksi kebutuhan pokok sendiri kan harganya bisa terjangkau ya, suplainya aman gitu ya, itu aja sih masyarakat banyak lebih ke situ. Apa tenaga kerja, harga terjangkau, itu saja saya pikir ke situ ya, sektor ya. Karena kalau manufaktur dan pertanian yang didukung oleh manufaktur, saya pikir itu.
15: Iya.
23: Ya mungkin normatif ya baru dia.
15: Iya. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat, pendengar kami, pemirsa kami dengan kondisi optimisme yang harus kita tatap ke depannya nih, Prof. Silakan.
23: Ya, terima kasih Pak Rudi dan Pak Mirsa sekalian. Ya, di sini kita bicara dalam satu ruang diskusi.
15: Diskusi.
23: Nah, saya mengharapkan begini ya, kita harus

0: Saya selalu, Pak Rudi. Terima kasih, pemirsa sekalian.
1: Ya. Demikian tadi Guru Besar dalam Ilmu Kepakaran Ekonomi Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, jelang Maulid Nabi Muhammad SAW, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik. Laporan yang disampaikan Fitriana Rahma.
1: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras siam, mayang, dan unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras mayang usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
2: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras siam, beras unus, beras mayang, itu nah kenaikannya itu hampir 50 ribuan per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi jelang bulan Maulid nih kan sampai kalau beras.
1: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
3: Inggih, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga Rp12.000-an lagi.
1: Di sisi lain, beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of Belarus to Indonesia. Today, I would like to express my warmest congratulations to the Republic of Indonesia on its 81st Independence Day. On this very special occasion, I wish all my friends and partners, all Indonesians, a lot of happiness and joy, peace and prosperity. I hope that the durable partnership between Belarus and Indonesia will continue to grow and expand in the years to come. Dirgahayu Republik Indonesia ke 81.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK menyelenggarakan program KPK Student Camp 2026 untuk pertama kalinya digelar di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 7 sampai dengan 10 September 2026. Nah, program ini diikuti oleh 116 pelajar SMA, SMK sederajat yang berasal dari Kota Palangkaraya dan perwakilan 13 kabupaten di Kalimantan Tengah pada 7 sampai dengan 10 September 2026 mendatang. Program ini bisa disebut sebagai program pendidikan dalam rangka pencegahan korupsi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh ya dalam dialog kerjasama RRI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI dengan topik Youth Camp 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bersama saya sudah ada narasumber Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Pak KPK, Medio Venda. Bagaimana kabarnya Pak Medio?
3: Alhamdulillah baik.
2: Jadi mungkin di awal bisa dijelaskan oleh Pak Medio dulu nih, yang disebut dengan Youth Camp 2026 apa ini?
3: Yes, ini adalah sebuah program baru dari KPK, dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, KPK RI, di mana kita melalui strategi pendidikannya, tadi sempat ya Pak Zaini bilang ini adalah salah satu strategi pencegahan KPK gitu. Melalui strategi pendidikan, kita coba untuk mengaktivasi masyarakat, khususnya para pelajar. Dan melalui kegiatan ini nantinya kita berharap bahwa akan ada aktivasi langsung dari para masyarakat, khususnya dalam menegakkan integritas sebagai budayanya mereka.
2: Gitu. Dari muda, dari awal, begitu ya.
3: Benar sekali. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini, ini di bawah sebuah program kami yang namanya KPK Mengajar. Ini sebenarnya program baru yang kita jalankan di 2026. Tadi sempat menyinggung masalah ada gempa bumi ya, aku dengar.
2: Ya, betul.
3: Ya, dari itu kemarin kita juga kebetulan sedang melaksanakan kegiatan KPK di NTT.
2: NTT?
3: Pada saat gempa bumi itu.
2: KPK Mengajar itu?
3: Betul, betul sekali gitu. Jadi emang lumayan seru nih. Dan kalau kita berdasarkan apa yang kami lakukan, sebenarnya kalau KPK dalam menangani masalah isu korupsi di Indonesia, kita kan punya strategi utamanya itu ada 3.
2: Ya.
3: Strategi pendidikan, yaitu tujuannya untuk mengubah paradigma masyarakat supaya berpikir anti terhadap korupsi. Kemudian ada strategi pencegahan, fungsinya adalah untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi, dan strategi penindakan yang banyak kita lihat di media massa, mungkin penangkapan, OTT, dan lain sebagainya.
2: Yeah.
3: Gitu. Nah, penekanannya di sini bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu nggak mungkin hanya melulu dengan menangkap para koruptor saja. Tapi kita perlu juga mengubah paradigma berpikir dari masyarakatnya. Salah satunya dimulai dari generasi muda kita. Melalui pendidikan inilah kita berharap bahwa masyarakat berpikir bahwa iya perilaku kayak gini tuh sebenarnya nggak boleh ya, nggak perlu saya lakukan gitu kan. Dengan begitu mereka akan mampu untuk menghindari perilaku petty corruption atau korupsi dari skala kecil. Nantinya bisa jadi itu akan memupuk menjadi sebuah korupsi yang skalanya lebih besar,
2: jadi kebiasaan begitu ya.
3: Betul, jadi budaya. Dan untuk itulah pentingnya pendidikan kita lakukan kepada masyarakat kita supaya mereka paham apa sih yang mereka harus lakukan sebagai generasi mendatang di Indonesia. Nilai-nilai apa yang harus mereka tanamkan, dan melalui pendidikan anti korupsi itulah kita coba pendekatannya.
2: Ya. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888. Tapi sasarannya kenapa anak-anak tingkat SMA sederajat? Nah, ini apa istimewanya sebetulnya?
3: Dalam melakukan kegiatan kampanye anti korupsi, sebenarnya dari direktorat kami itu menyasar masyarakat secara luas ya. Dari anak-anak TK, PAUD, sampai dengan orang dewasa. Nah, memang untuk program ini spesifik segmentasi kami adalah di generasi muda kita atau di Gen Z. Kalau kita tahu di 2024 lalu, pemilu, Gen Z itu rasionya 22%.
2: Ya, 8.
3: Itu kan lumayan
2: cukup besar ya.
3: Apalagi besok di 2029 angkanya naik jadi 24.5%. Ini kan benar-benar potensi masyarakat yang luar biasa. Dari sekarang kalau kita bekali mereka dengan pengetahuan terkait dengan anti korupsi, dengan apa yang benar dan apa yang salah, mereka mereka paham, mudah-mudahan mereka bisa memilih dengan lebih berintegritas nantinya.
2: Yeah.
3: Khususnya dalam menghindari perilaku-perilaku politik uang, karena kita tahu bahwa politik yang sehat akan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas tentunya. Nah, disinilah kenapa sasaran kita pengen menyasar pada masyarakat, khususnya dari generasi muda, supaya para Gen Z ini lebih berani menyuarakan. Salah satu kekuatan dari Gen Z itu adalah ketika mereka menyuarakan keresahan mereka.
2: Yeah.
3: Biososial itu adalah salah satu kekuatan mereka. Dan disinilah kenapa kita sasarnya adalah dari generasi muda kita. Gen Z, pelajar SMA, SMK, sederajat di kota Palangkaraya.
2: Ya, yeah, apalagi mereka yang nantinya akan jadi pemilih muda.
3: Benar.
2: Awal memilih pemimpin.
3: Benar.
2: Begitu ya.
3: Benar.
2: Yang berintegritas. Nah, mereka harus tahu begitu.
3: Betul.
2: Kategorinya seperti apa? Kategori pemimpin berintegritas begitu ya. Bung Video ya. Tapi kenapa di Palangkaraya?
3: Ini juga isu yang menarik, kan kita tahu bahwa Kalimantan itu kan punya lahan hutan seluas 40
2: ya,
3: hektar.
2: Sumber daya alam kita besar ya.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ketiga terbesar di dunia, dan saat ini sejak tahun 71 30% tutupan hutan kita sudah mulai berkurang. Berarti concern kita terhadap isu lingkungan memang menjadi suatu hal yang coba kita tekankan di sini. Selain itu, memang dari mitra kami, yaitu GIZ, sebuah lembaga donor dari Jerman, mereka punya tugas atau fungsi khusus dalam kegiatan pelestarian hutan melalui program For Climate mereka, Forest and Climate Change, sehingga kita memadukan antara dua kebutuhan dan dua tujuan ini,
2: yeah.
3: Dan Kalimantan menjadi sasaran utama kita. Nah, kenapa Palangkaraya? Nah, Palangkaraya di tahun 2026, melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, itu menjadi salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia.
2: Kota jadi percontohan anti korupsi.
3: Betul. Yeah. Ini kotanya yang sedang dibina nih. Jadi kan udah cocok nih, udah inline ya gitu. Kotanya dibangun menjadi kota yang anti korupsi, masyarakatnya kita bangun jadi masyarakat yang anti terhadap korupsi. Seperti itu. Selain itu juga memang pemilihan di Kota Palangkaraya ini didasarkan pada kesiapan dari pemerintah daerahnya. Pemerintahnya itu sangat suportif dan mendukung ketika yeah. bilang kami mau bikin sebuah prototype project seperti ini gitu. Bahkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bilang, kok cuman Kota Palangkaraya?
2: Ya.
3: Boleh nggak ditambahin pesertanya itu dari memang Kalimantan Tengah gitu kan? Dan antusias dari Gubernur Kalimantan Tengah ini benar-benar cukup tinggi dan akhirnya kita sambut baik. Oke, baik. Jadi dari target awal hanya 45 SMA SMK di Kota Palangkaraya, ini udah semua sekolah SMA yeah. SMK. Akhirnya kita tambahkan lagi 13 kandidat sekolah yang
2: dari daerah lainnya,
3: kabupaten,
2: di provinsi.
3: Betul, di Kalimantan Tengah gitu. Jadi memang kesiapan dari pemerintahnya, isunya yang kita angkat, termasuk juga memang concern kita terhadap lingkungannya, sehingga memadukan kebutuhan itu dan masuklah di Kota Palangkaraya menjadi salah satu lokus terpilih untuk kegiatan prototipe kami KPK Student Camp 2020.
2: Ya, tapi sebentar ini, kenapa Kota Palangkaraya itu menjadi percontohan kota anti korupsi?
3: Menarik ya, jadi memang melalui serangkaian dari, ini kan disusun oleh teman-teman dari Direktorat Peran Serta Masyarakat.
2: Ya.
3: Gitu. Jadi dari sekian banyak kota yang kita nilai dari tahun 2025 lalu, bahkan sebelumnya, dari tahun sebelumnya, memang Kota Palangkaraya ini menjadi salah satu kandidat yang menarik untuk bisa dikembangkan menjadi kota percontohan anti korupsi. Melihat dari kesiapan dari pemerintahnya juga, dukungan dari pemerintahnya, termasuk yeah. juga keseriusan pemerintahnya untuk bergerak menjadi pemerintahan yang anti terhadap korupsi, sehingga ditetapkanlah Kota Palangkaraya menjadi salah satu kota binaan dari percontohan kota anti korupsi.
2: Oh, jadi ada pendampingan dari KPK kalau begitu.
3: Betul,
2: ya, ke Kota Palangkaraya ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, tadi kan kita sempat singgung kenapa Kota Palangkaraya juga dipilih atau Kalimantan Tengah begitu ya. Karena kan kekayaan alam kita hutan lah.
3: Betul.
2: Nah, ini hubungannya anti korupsi dengan kerusakan hutan ini apa ini?
3: Ya, jadi kalau misalnya kita bicara korupsi, korupsi itu kan ada beberapa bentuk ya. Ada yang namanya petty corruption, korupsi dalam skala-skala kecil. Kalau misalnya kita membayar pelayanan publik, ternyata kita dipalak.
2: Yeah.
3: Misalnya kita bayar lebih atas suatu layanan. Ada lagi korupsi yang skalanya besar, yaitu grand corruption, yang mungkin kita lihat di TV OTT sekian miliar gitu.
2: Yeah.
3: Ada lagi yang lebih besar namanya state capture corruption, korupsi dalam skala kebijakannya. Nah, yang ingin kami amplifikasi di sini adalah ketika kita bicara masalah kebijakan yang dikorupsi, di situ uangnya nggak kelihatan sama sekali,
2: yeah.
3: gitu kan, kebijakan yang ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa jangan-jangan di Indonesia korupsi masalah kebijakan ini itu adalah sesuatu yang sering terjadi tapi jarang terlihat dampaknya nyata ke kita gitu kan. Nah, inilah yang kita coba amplifikasi kepada masyarakat, bahwa kita harus lebih aware terhadap yang namanya korupsi dalam skala kebijakan.
2: Yeah.
3: Jangan-jangan yang disebut sebagai undang-undang tata guna lahan hutan bukan justru melindungi hutan kita, tapi justru malah tujuannya adalah melegalkan pembalakan liar dan
2: sebagainya. Dampaknya ke masyarakat.
3: Tuh. Nah, di sini harus ada peran serta dari masyarakatnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan itu sebabnya kenapa kita sekarang concern kepada isu terhadap lingkungan. Dan ini menjadi isu penting yang menjadi pengawasan dari masyarakat. mungkin masyarakat dalam 5 tahunan hanya berpikir siapa yang akan saya pilih.
2: Ya.
3: Tapi dari hasil pemilihan tersebut, itu menentukan bagaimana kesejahteraan kita terbentuk, bagaimana para legislatif maupun eksekutif yang terpilih itu bisa menjaga alam kita dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah produk yang berkelanjutan. Makanya kita nanti juga ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aware terhadap pilihan-pilihan mereka. Dan dimulai dari kesadaran-kesadaran kecil mengenai bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu bisa diimplementasikan di masyarakat kita.
2: Ya.
3: Seperti itu.
2: Nah, silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 atau di 0813-9939-9888. Nah, kalau materi anti korupsi terkait dengan korupsi yang kelihatan itu kan lebih mudah biasanya ya.
3: Betul.
2: Nah, ini kan yang terkait dengan kerusakan hutan dampaknya kemudian kepada masyarakat.
3: Betul.
2: Itu materinya apa kalau begitu?
3: Yang kita tawarkan dalam workshop ini tentunya memang sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai sesuatu yang ringan, bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya para pelajar nanti yang mengikuti, tapi juga ini memicu praktik-praktik baik dari mereka.
2: Ya.
3: Karena ini nggak sekedar mendatangkan para pelajar untuk ikut workshopnya kami. Kami juga berharap nantinya mereka akan memformulasikan yang namanya Student Integrity Project, proyek integritas dari para siswa ini sendiri, diamplifikasikan ke lingkungannya mereka. Entah itu ke sekolahnya, masyarakatnya, peer, teman-teman bermainnya, dan lain sebagainya. Selain itu, setelah mereka memformulasikan dan mengimplementasikan, mereka bisa mengukur sendiri keberhasilan dari proyek-proyek mereka. Jadi memang dari student camp ini yang kita harapkan adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, nggak cuma untuk menyerap apa yang kita berikan, tapi juga mempraktikkan langsung kepada lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi memang melalui program Integrity Project ini, nanti kita akan minta mereka, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan dari yang sudah kamu ketahui dari KPK gitu kan. Dan proyek-proyek yang kita angkat sini mungkin juga tidak bukan proyek-proyek yang tiba-tiba.
2: Ya, nah, contohnya mungkin bisa diberikan.
3: Ya, bukan harus tiba-tiba nangkepin koruptor, enggak.
2: Ya, ya.
3: Bagaimana dengan mengubah persepsi teman-temannya bahwa mencontek itu adalah buruk? Inilah satu contoh.
2: Oh, contoh sederhana ya, begitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul. Atau juga kayaknya kalau sekolah saya punya warung kejujuran seru kali ya.
2: Iya.
3: Ada dagangan tapi bayarnya sesuai dengan kejujuran kamu gitu kan. Biasanya kan kalau ada barang ada harga kan. Bener gak nih gitu. Dan itu bisa jadi kayak sampel sosial mengenai bagaimana integritas itu terbentuk dalam lingkungan mereka. Seperti itu. Dan hal-hal sederhana inilah yang coba kita angkat. Mereka aware, mereka tahu, ketahui, dan dengan begitu akan membuka pemikiran mereka ke depannya bahwa isu terkait dengan integritas itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi PR kita bersama.
2: Ya, jadi dari sisi materi sampai dengan tadi praktek di lapangan begitu ya. Ini kan praktek di lapangan kan sangat penting nih. Itu nanti lebih banyak materinya ke praktek lapangan atau bagaimana itu?
3: Di 3 hari fokus pelaksanaan workshop ini lebih pada bagaimana membantu pemahaman mereka mengenai hal-hal sederhana, hal-hal biasa yang bisa mereka angkat dan bisa mereka praktekkan. Nantinya ke depannya, untuk proyek lapangannya, mereka akan inisiasi sesuai dengan apa yang sudah mereka tangkap selama 3 hari tersebut. Seperti itu. Jadi combining antara apa yang akan kita contohkan, apa yang akan mereka formulasikan nanti di lapangan. Seperti
2: Mungkin misalkan, di sekolah mereka ternyata informasinya banyak anak yang suka nyontek, misalnya begitu ya.
3: Itu salah satu
2: contoh. Nah, itu jadi objek penelitiannya begitu ya,
3: jadi kan
2: objek prakteknya.
3: Ada 2 hal yang akan kita tekankan di sini terkait dengan bagaimana mereka mendesain sebuah integrity project, dan yang kedua adalah bagaimana mereka mendesain student journalism project. Jadi, integrity project-nya nanti terkait dengan apa yang akan mereka lakukan untuk society-nya mereka. Tapi kalau untuk student journalism-nya, bagaimana mereka bisa melaporkan hasil dari apa yang mereka lakukan tersebut. Misalnya, contohnya, saya pengen tahu nih berapa banyak anak di sekolah saya yang memang mencontek.
2: Yeah.
3: Kemudian mereka akan bisa memformulasikan itu menjadi sebuah format media sosial dan mereka bisa bagikan. Dan di situ akan menimbulkan awareness bersama bahwa, seperti ini loh keresahan yang ada di kita. Seperti itu. Jadi 2 hal inilah yang akan kita combine untuk memicu critical thinking-nya dari mereka.
2: Ya, yeah. Nah ini critical thinking-nya ya. Terkait juga dengan target utamanya kan bagaimana kerusakan lingkungan atau hutan itu dihubungkan dengan praktek korupsi,
3: betul,
2: begitu kan?
3: Betul.
2: Tapi dengan praktek di lapangan seperti banyak anak yang suka menyontek, nah itu critical thinking-nya mau arahnya kemana itu nanti?
3: Kita tidak memikirkan bahwa ini adalah suatu hal yang okay, kamu harus concern banget terkait dengan lingkungan dan akhirnya jadi misalnya korupsi di sektor lingkungan. Sesederhana misalnya, bagaimana masyarakat kita pola berpikirnya membuang sampah.
2: Oke.
3: Sesimpel itu. Jadi memang segmentasinya dari student ini kan memang ada batasannya, cakupannya. Tapi kita pengen menggerakkan mereka untuk bisa berpikir kritis, bagaimana menyalurkan pikiran kritis tersebut dan bagaimana menyebarluaskan pikiran kritis tersebut untuk membangun awareness bersama. Sesimpel itu.
2: Yeah.
3: Seperti itu.
2: Jadi bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu salah dan merusak, begitu ya, intinya begitu ya. Ya, tapi nanti yang memberikan materi siapa saja nih?
3: Oke, jadi akan ada 4 pemateri termasuk saya nanti di sana ya, membangun terkait dengan Integrity Project dan Student Journalism Project. Tapi nanti ada Pak Direktur kami, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK yang akan memaparkan mengenai bagaimana kondisi Indonesia terhadap korupsi yang terjadi saat ini dan bagaimana generasi muda bisa berkontribusi terhadap isu korupsi tersebut. Dan yang ketiga itu nanti kita akan mengundang namanya Chani Kalawit.
2: Yeah.
3: Dia adalah seorang aktivis lingkungan yang memang fokusnya dia terkait dengan lingkungan hutan khususnya dan juga endangered species atau spesies-spesies yang hampir punah. Dan dia nanti akan mengisi sesi-sesi terkait dengan bagaimana kondisi hutan kita saat ini dan bagaimana penanganan para hewan-hewan yang endangered saat ini dan kasih tahu kepada para student itu atau para siswa-siswa di sana bahwa begini loh kondisi lingkungan hutan Kalimantan. Sehingga akan memicu awareness mereka bahwa nggak bisa lagi nih kita nggak peduli terkait dengan isu lingkungan. Dan yang keempat kita akan juga mengundang namanya Jamie Ngadiono. Dia founder dari Seribu Guru. Dan nanti Jamie akan lebih heavy terkait dengan bagaimana membangun sebuah proyek sederhana menjadi sebuah proyek yang berdampak. Kadang kalau kita misalnya berpikir bahwa sebuah proyek itu harus yang sesuatu yang wah gitu.
2: Yeah.
3: Padahal sederhana melaporkan seberapa parah kasus mencontek di sekolah kamu itu bisa mengubah paradigma berpikir dari orang tua, dari siswanya, dari tenaga pendidiknya dan lain sebagainya. Dengan sesederhana membangun sebuah konsep warung kejujuran itu akan bisa mengubah pola pikir tentang bagaimana seorang anak melihat sebuah kejujuran yang ada di lingkungan mereka. Sehingga proyek-proyek sederhana itulah yang coba kita dorong kepada mereka, kasih gambaran kepada mereka, mereka rencanakan, mereka laksanakan, mereka ukur keberhasilannya.
2: Ya.
3: Itulah yang kita ingin.
2: Nah ini kan sebenarnya kan saya sering wawancara KPK juga banyak kan hal-hal program yang dilakukan KPK itu sasarannya kan anak muda ya dalam program pencegahan termasuk juga festival film dan sebagainya kan kalau tidak salah kan.
3: Kebetulan aku juga sempat nanganin festival film.
2: Nah itu kenapa KPK konsen sekali ke anak muda?
3: Anak muda itu 5-10 tahun mendatang akan bisa jadi menggantikan kita semua.
2: Ya.
3: Kalau mereka tidak dibekali dengan integritas yang baik. Tidak dibekali dengan pemahaman mengenai kejujuran, keberanian, kedisiplinan, dan lain sebagainya dengan baik. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka ketika menjadi pemimpin? Jadi, bukan berarti kita tidak peduli dengan generasi di atasnya ya.
2: Yeah.
3: Tapi ini adalah benih yang memang harus kita coba pupuk dan kita awasi bagaimana perkembangan mereka. Kalau kita pengen mereka baik, berarti kita harus investasi lebih banyak dalam kebaikan tersebut. Seperti itu. Dan itulah kenapa sebabnya bukan heavy, tapi kita coba berimbang, tapi lebih menitik beratkan kepada generasi muda kita. Karena itu salah satu cara yang menurut kami mungkin possible untuk kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa besok.
2: Ya.
3: Seperti itu.
2: Dan mereka mungkin kalau dibentuk sejak muda menjadi orang yang jujur integritasnya bagus lebih mudah begitu ya.
3: Kami harap seperti itu. Karena pendidikan anti korupsi itu adalah suatu yang harus diberikan sejak usia PAUD sampai dengan
2: menjadi. Ya.
3: Seperti itu kan, karena tidak bisa kalau misalnya kita bilang integritas, sedangkan kita sendiri tidak pernah menanamkan pupuk-pupuk integritas itu di setiap saat pertumbuhan mereka. Dan itulah yang kita harapkan, kenapa generasi muda menjadi salah satu target audiens fokus utama kami.
2: Ya, tapi kan ini kan perlu adanya seperti keseimbangan juga lah, kan tidak hanya anak-anak muda nih yang sekolah di SMA, mereka kan juga punya lingkungan lain nih, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga, mengintegrasikannya bagaimana itu KPK?
3: Banyak sekali memang strategi kampanye yang kami coba lakukan saat ini, yang menyasar itu berbagai lini dari audiens, tapi kita juga harus kembali ke kenyataan bahwa supporting anggaran dari kementerian lembaga saat ini juga terbatas, sehingga kami harus memilah mana kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent, mana kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita dahulukan.
2: Gitu. Yeah.
3: Nah, untuk itulah kenapa beberapa aktivitas kami memang menekankan pada segmentasi anak muda, dan itu pun kita akan pilah-pilah lagi. Yang saat ini di student camp mungkin dari pelajar SMA, kemudian nanti melalui KPK mengajar, itu akan lebih broader lagi, lebih luas lagi, tapi menyasarnya pada pelajar dari mulai dari SD sampai dengan SMA. Kemudian kita juga punya program-program tertentu, misalnya seperti pariwara anti korupsi yang justru menyasar para pemerintah daerahnya. Kemudian ada juga tadi ada pembangunan kota anti korupsi, dan itu akan menyasar dari pemerintahnya. Gitu kan. Jadi memang banyak strategi yang kita laksanakan, memang tujuannya adalah meningkatkan awareness dari masyarakat kita supaya berperilaku lakukan kita terhadap korupsi.
2: Jadi masuk ke semua lini lah begitu ya, dengan
3: gitu.
2: Tidak ada batasan usia sebetulnya ya.
3: Sebenarnya.
2: Ya.
3: Sebenarnya.
2: Baik, kita break dulu sebentar ya Pak Medio ya.
3: Terima kasih.
2: Kita kembali setelah berikut ini.
1: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
7: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
6: Enggak, Bu, enggak.
8: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
9: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
6: Botol minuman Iman, Wi.
8: Kerupuk si Anto, tuh.
9: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
6: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
10: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
9: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
6: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
10: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
9: Iman, Anto, tungguin.
11: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Dalam dialog kerjasama RRI dengan KPK mengenai Yotcamp 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Saya masih bersama dengan Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda. Pak Medio, saya ingin menggali lebih jauh nih. Ini kan program KPK Mengajar, boleh dikatakan kan program rintisan atau pertama nih. Ini bisa cerita sedikit soal program ini?
3: Ya, KPK Mengajar memang menjadi sebuah program atau bagian dari kegiatan kami namanya Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.
2: Jelajah Negeri?
3: Bangun Antikorupsi.
2: Bangun Antikorupsi, oke.
3: Okay. Untuk JNBA atau Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini sendiri memang sudah kita jalankan sejak tahun 2018. Kami harus punya inovasi dong. Dan di tahun inilah kita muncul menggunakan bendera namanya KPK Mengajar. Ini adalah sebuah perjalanan di mana tim KPK turun ke sekolah-sekolah terpencil di sepanjang perlintasan dari Jelajah Negeri Bangun.
2: Sekolah pedalaman kalau begitu.
3: Betul.
2: Itu target utamanya itu ya?
3: Betul. Betul. Nah, di sebenarnya kalau untuk JNBA ini sendiri kita punya 5 lokus utama kegiatannya, yaitu di NTB dan NTT. Ya, kita mainnya memang wilayah timur. Di NTB-nya itu ada di Kota Mataram, kemudian NTT-nya kita mulai dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan juga Sumba Timur. Dan yeah, kemarin pas saat gempa kami masih di sana.
2: Iya, gitu. Yeah, iya. Yeah.
3: Nah, kemudian untuk sekolah KPK Mengajarnya ini memang kita akan menyasar sekolah-sekolah pedalaman itu sebanyak 10 titik sekolah di sepanjang perlintasan mulai dari Mataram sampai dengan Sumba Barat Daya gitu. Nah, tujuan kita melaksanakan KPK Mengajar sebenarnya ingin menghadirkan pemerintah pusat termasuk juga concern terhadap dunia pendidikan itu sampai kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dalam menginsersi nilai-nilai anti korupsi mungkin baru bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya di sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera. Yeah. Untuk wilayah timur itu masih sedikit eksposurnya, apalagi untuk para pelajar-pelajar. Nah, melalui kegiatan KPK Mengajar inilah kami turun sampai ke sekolah-sekolah pedalaman, dan di sana kita mengajarkan terkait dengan nilai-nilai integritas, terkait dengan nilai-nilai moral, dan lain sebagainya. Jadi yang diajarkan bukanlah kurikulum, tapi mengajak mereka mengenal lebih dalam mengenai apa itu nilai-nilai anti-korupsi yang bisa mereka tanamkan. Segmentasi audiens dari KPK Mengajar ini mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA.
2: Oh, semua tingkatan sekolah. Betul. Kalau begitu.
3: Tapi
2: mungkin mekanismenya agak berbeda lah begitu ya. Betul. katanya ya.
3: Betul. Nah, di sana kita coba tawarkan, bukan tawarkan, tapi kita coba mengenalkan nilai-nilai anti korupsi tersebut melalui berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan rentang umur para peserta didiknya.
2: Yeah.
3: Mulai dari permainan, kemudian juga ada aktivitas interaktif partisipatif, melalui film kita juga ada, diskusi, dan lain sebagainya. Dan di sana para peserta didiknya kita harapkan paham setelah kapan datang ke sana bahwa, oh, yang kenapa saya harus jujur sebagai pelajar, kenapa saya harus berani sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Selain itu, program KPK Mengajar ini sendiri juga kita ingin mereka lebih mengenal mengenai bagaimana sih perilaku-perilaku koruptif itu bisa tumbuh di sekitar kita. Dengan begitu pelajar akan menyadari bahwa, oh iya, saya ke sekolah nggak naik motor nggak pakai helm.
2: Yeah.
3: Itu salah ya?
2: Yeah.
3: Oh iya, kalau misalnya di sekolah mencontek itu sebenarnya nggak boleh ya gitu. Bahkan melalui film mereka juga belajar apa yang baik, apa yang salah gitu kan. Nah, di KPK Mengajar, kita nggak cuma datang untuk mengajarkan para anak-anak tersebut. Ini adalah respon terhadap kondisi dunia pendidikan kita. Bahkan sekolah-sekolah yang kami datangi itu benar-benar sekolah-sekolah yang mungkin masih minim mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Banyak sekolah-sekolah yang kami datangi itu memiliki keterbatasan infrastruktur yang amat sangat. Bahkan ada sekolah-sekolah yang kita datang, mohon maaf, kondisinya itu berlantai tanah, atap jerami. Temboknya itu benar-benar dari kayu yang cuma disusun-susun. Dan itu adalah sekolah-sekolah yang mungkin buat kita sebagian besar di Pulau Jawa kayak, kok ada ya sekolah-sekolah seperti itu? Dan kita datang ke sekolah.
2: Kenyataannya ada. Kenyataannya begitu ya.
3: Dan banyak. Ada dan banyak. Gitu. Belum lagi kita melihat bahwa ketimpangan dalam tidak hanya infrastruktur ya, tapi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dari para siswa di sana itu masih terasa sangat. Sebagai contohnya, kalau misalnya kita lihat banyak sekolah-sekolah SD, tapi ketika naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, infrastrukturnya sangat-sangat terbatas.
2: Yeah.
3: Di Sumba Timur kita bisa banyak melihat bahwa student atau siswa-siswa datang ke sekolah itu harus jalan sekitar 2-4 km dengan berjalan kaki. MBG yang katanya program yang memang tujuannya untuk mesejahterakan rakyat bahkan tidak menyentuh sekolah-sekolah itu di sana gitu. Jadi banyak sekali kenyataan atau fenomena yang mungkin selama ini kita cuma dengar atau lihat di media sosial, dan dengan adanya KPK turun ke sana kita lihat bahwa ini adalah suatu hal yang nyata. Dan senangnya kami dibantu oleh beberapa mitra kami, yaitu dari GIZ dan juga Bank Mandiri, kita menyerahkan CSR kepada anak-anak didik sana.
2: Yeah.
3: Terakhir kita lihat ada kasus anak bunuh diri hanya karena nggak bisa beli
2: alat sekolah.
3: Alat sekolah gitu kan. Dan di sini kita akan kemarin kita hadir memberikan beberapa bantuan untuk perangkat pendidikan mereka. Dan ketika melihat betapa senangnya mereka mendapatkan hal itu menjadi suatu hal yang
2: luar biasa,
3: priceless itu. Yeah. Itu tidak ternilai buat kami. Dan jadi melalui KPK Mengajar, tidak hanya kita mengenalkan nilai-nilai integritas, tapi kita juga memberikan harapan kepada mereka bahwa yang namanya pendidikan secara inklusif itu seharusnya hadir untuk mereka semua.
2: Ya, baik, kita ke tim kami di depan, ada WhatsApp dari para pendengar kita nih. Adek, silakan.
13: Iya, baik Zaini. Selamat siang Pak Medio. Ini ada beberapa tanggapan dan pertanyaan dari pendengar kita ini. Sebenarnya banyak yang tertarik dengan program YouthCamp ini.
3: Okay.
13: Yang pertama ada Mbak Tiara di Jakarta. Mbak Tiara bertanya, setelah proyek ini selesai, aksi nyata apa yang akan dilanjutkan? Dan bagaimana memastikan bahwa proyek yang sudah dibuat ini tidak berhenti setelah YouthCamp 2026 ini berakhir? Kemudian ada dari Mas Yuda di Magelang. Menurut Mas Yuda, pendidikan anti korupsi seperti ini penting agar generasi muda memahami bahwa kejujuran dan integritas harus dimulai dari diri sendiri. Dan Mas Yuda juga bertanya ini kepada Pak Medio, dalam waktu dekat apakah ada program lainnya selain program YouthCamp 2026 ini untuk pendidikan anti korupsi bagi para pelajar, atau YouthCamp ini ada seriesnya gitu seperti itu. Sepertinya Mas Yuda berminat bergabung ini Pak Medio. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Nah Pak Medio, saya mungkin ke Bu Tiara dulu ya. Tadi yang ditanyakan Bu Tiara sebetulnya ingin tanyakan juga ke Pak Medio. Tindak lanjut dari program YouthCamp ini bagaimana? Memantau aksi anak-anak ini selanjutnya bagaimana begitu?
3: Betul. Jadi untuk YouthCamp ini memang setelah kita kembalikan nanti anak-anak ini ke sekolah, selama 30 hari kita akan kasih mereka kesempatan untuk mengembangkan proyeknya. Proyeknya itu nanti kita harapkan bisa mereka amplifikasi pelaksanaannya, termasuk mengukur pelaksanaannya itu melalui kegiatan yang tadi Student Journalism Project ya.
2: Oh, okay.
3: Yang mereka lakukan, bisa mereka laporkan melalui jurnalisme pelajarnya. Dan disitulah akan kita ukur ke depannya. Gitu. Jadi memang ada aksi, kemudian ada pengukuran. Ini semuanya dimulai dari mereka, perencanaan dari mereka, eksekusi dari mereka, sampai pengukuran keberhasilan juga diukur oleh mereka. Seperti itu. Ini adalah target utamanya, gitu Mbak Tiara ya. Dan tadi yang kedua terkait dengan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Tadi ada pertanyaan dari Mas siapa yang di...
2: Tadi yang kedua ada Pak Yuda.
3: Pak Yuda ya, gitu. Terkait dengan apa yang akan dilakukan berikutnya, gitu kan. Memang kami akan coba untuk berupaya melakukan inovasi-inovasi lainnya, khususnya di bidang pendidikan anti korupsi ini. Tapi kita, karena ini masih prototype, kita akan coba implementasikan dulu ke beberapa daerah lain. Yeah. Karena karakteristik antara satu daerah dengan daerah lain itu akan berbeda. Target kami yang berikutnya itu adalah melaksanakan Youth Camp di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Kenapa kita pilih Kota Makassar? Salah satunya adalah karena memang fokus dari Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sebenarnya di wilayah timur Indonesia. Sehingga Makassar sebagai hub dari timur, wilayah timur Indonesia menjadi jadi salah satu yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Selain itu juga memang 2 tahun terakhir exposure terhadap event-event atau acara-acara terkait dengan penggerakan massa dalam hal mengimplementasikan anti korupsi di Makassar itu sempat terbatas ya, sangat-sangat terbatas karena memang juga masalah anggaran dan lain sebagainya. Sehingga kita pikir kenapa kita tidak coba di Makassar. Nantinya kita akan bisa menjadikan benchmark, satunya dari sisi Kalimantan, satunya lagi dari sisi Sulawesi gitu. Bagaimana hasilnya kita akan bisa menjadi komparasi dan pertimbangan untuk menstrategikan formulasi di tahun 2027 mendatang. Yeah. Itu salah satu strategi.
2: Oke, kita break dulu sebentar ya Pak Medio ya. Betul. Yang menyampaikan pertanyaan kolaborasinya dengan pihak lain bagaimana ini kan nggak mungkin juga KPK melakukannya sendiri kan?
3: Ya. KPK tuh cuma punya 2.000 orang dan tempatnya cuma ada di Jakarta, kita nggak punya tempat lain selain di ibu kota negara. Jadi apakah mungkin dilakukan oleh kami sendiri? Tentunya tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Tapi melalui pendidikan anti korupsi kami punya direktorat namanya Jaring Pendidikan. Salah satu tugas dari teman-teman di Jaring Pendidikan adalah mengimplementasikan pengetahuan anti korupsi di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi jejaring yang kami manfaatkan di sini adalah dari satuan pendidikan atau gugus pendidik di setiap daerah. Selain itu, kami juga memiliki namanya penyuluh anti korupsi atau paksi. Paksi ini tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Yeah. Sudah banyak para paksi ini yang kita coba gerakan untuk melakukan berbagai event yang kita lakukan. Tujuannya untuk meningkatkan awareness dari masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dan nggak lupa, kemarin kami melakukan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Bekerja sama dengan 5 pemerintah kota dan kabupaten. Kita nggak cuma bikin sebuah event perayaan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, tapi kita berharap ke depannya pemerintah daerah itu sudah tahu bahwa okay, kita akan bikin event serupa setiap tahun menjadi event yang bisa dilakukan oleh mereka meskipun tidak seperti JNBA yang mungkin kita lakukan.
2: Yeah.
3: Mereplikasi kegiatan yang tujuannya adalah menumbuhkan semangat integritas itu sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga kita akan rely sama pemerintah daerah untuk bisa membangun misalnya kegiatan-kegiatan edukasi kepada para pelajar, kegiatan nobar, nonton-nonton film-film anti korupsi bareng-bareng, mengaktivasi kegiatan-kegiatan seni yang bertemakan penguatan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya, itu adalah menjadi salah satu tujuan kami. Kami tidak...
2: Jadi banyak aktivitas yang terus berkaitan begitu ya?
3: Betul. Okay. Kami tidak hanya melaksanakan kegiatan sebagai seremoni belaka, justru kami menghindari seremoni.
2: Yeah.
3: Tapi kita seperti mencontohkan.
2: Nggak kena kalau anak-anak muda seremoni.
3: Betul. Kita mencontohkan bahwa lewat film... Anak-anak bisa melakukan istilahnya menyuarakan keresahan mereka loh. Lewat edukasi yang dilakukan secara menyenangkan, anak-anak tuh bisa menerima secara langsung sehingga pemerintah daerah kepikiran, oh besok kalau kita bikin sesi edukasi anti korupsi kepada anak-anak, contohnya kayak yang kemarin KPK lakuin yuk,
2: yeah,
3: dengan cara nonton film, dengan cara ngobrol bareng, permainan interaktif, dan lain sebagainya. Itu semua bisa direplikasi oleh pemerintah daerah. Dan itu adalah menjadi kekuatannya KPK dalam mengaktivasi atau menyalurkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Karena kalau KPK sendiri nggak mungkin.
2: Ya.
3: Seperti
2: SDM-nya terbatas begitu ya. Perlu partisipasi semua pihak.
3: Betul. Termasuk pada student camp ini kami mengaktivasi para pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan juga para satuan pendidik di sana supaya nanti, oh, kayak gini ya KPK bikin kemarin. Ternyata seru ya. Yuk kita bikin lagi tahun depan untuk sekolah-sekolah yang lain.
2: Yeah.
3: Jadi kita berharap mereka yang meneruskan, mereplikasi kembali.
2: Nah, ini kan perlu juga dukungan dari masyarakat nih ya. Karena masyarakat juga sudah geram ini dengan berbagai kasus korupsi yang muncul. Betul. Dukungan masyarakat untuk program seperti ini apa yang bisa dilakukan kalau begitu?
3: Selama ini mungkin masyarakat berpikir kalau korupsi itu terjadi hanya ada di Jakarta.
2: Yeah.
3: Atau korupsi itu terjadi mungkin ya karena... para pemimpinnya seperti itu gitu kan. Padahal mereka lupa bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap pembentukan budaya korupsi, budaya koruptif yang terjadi di lingkungan mereka itu berdampak luas. Makanya yang kita coba dorong adalah di sini setiap orang, setiap masyarakat itu punya tanggung jawab dalam membentuk generasi muda berikutnya. Makanya kami juga akan mendorong para orang tua untuk tidak mencontohkan hal-hal yang negatif. seperti itu.
2: Nah, itu yang paling penting itu ya. Karena dekat dengan anak-anak begitu ya.
3: Contoh sederhana misalnya kayak orang tuanya pergi ke warung depan ngajak anaknya nggak pakai helm. Naik motor nggak pakai helm. Itu kan hal-hal yang sederhana ya mungkin ya. Tapi anaknya ketika tumbuh ke depan, dia juga akan punya perilaku yang seperti, ah, dulu orang tua saya juga seperti itu. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Gitu kan. Nah, dari sinilah coba kita dorong kepada para orang tua juga, kalau ngomong masalah integritas, kitalah yang menjadi sampelnya. Karena kita akan punya tanggung jawab karakter muda berikutnya. Seperti itu. Dan kita harap nanti untuk orang tua yang anak-anaknya kebetulan kita undang, kita ajak ke student camp di 2026, baik di Palangkaraya maupun di Kota Makassar, tolong izinkan, tolong relakan mereka. Dan nanti kalau mereka balik, tolong tanyakan ilmu apa yang kamu bawa dan apa yang bisa kamu terapkan di rumah.
2: Ya. Seperti itu. Nah, ini kan sangat penting program seperti ini, Pak Medio ya. Tanggapan dari kalangan pendidik di sekolah, kemudian juga tanggapan orang tua dan anak-anak sendiri yang akan ikut serta dalam program ini nanti dari 7 sampai dengan 10 September, itu sudah adakah atau bagaimana tanggapan mereka, respon mereka?
3: Bisa kasih gambaran mungkin untuk yang KPK Mengajar, karena student camp belum kita laksanakan. Untuk KPK Mengajar, guru-guru yang di sekolah-sekolah yang kita datangi, mereka sangat-sangat antusias, sangat-sangat senang, apalagi mereka juga punya gambaran bahwa ke depan, kalau saya ngomongin masalah integritas, itu bisa dengan cara yang sederhana loh. Tidak melulu harus hanya melalui kegiatan kurikulum, tidak melulu hanya melalui pembicaraan satu arah, tapi kita bisa bentuk partisipasi dari masyarakat, dari anak-anak peserta didik kita. Misalnya kayak ngobrolin kejujuran di sekolah tuh kayak gimana sih? Bentuknya tuh seperti apa sih? Dan itu bisa dilakukan baik melalui permainan, baik melalui diskusi-diskusi ringan, baik melalui tayangan-tayangan film ataupun ILM, dan itu bisa memicu mereka. Karena salah satu juga yang kita lihat dari sekolah-sekolah pedalaman adalah permasalahan terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, bagaimana anak-anak di sekolah-sekolah pedalaman agak sulit untuk misalnya membicarakan perasaan mereka, membicarakan apa keinginan mereka. Kemarin kita datang ke sana, kita bicarakan masalah pohon harapan dari anak-anak itu. Kamu ke depan mau jadi apa sih ceritanya? Kenapa kamu pengen jadi itu? Dan upaya apa yang bisa kamu lakukan? Nah, dari sini kita akan memicu mereka untuk bisa misalnya berbicara lebih dalam, lebih intim terhadap apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Dan ini bisa direplikasi oleh para pendidik, tenaga pendidik yang ada di daerah-daerah tersebut. Seperti itu.
2: Nah, ini kan nanti kan tidak hanya di Palangkaraya ataupun Kalimantan Tengah ya. Tentu kan akan berjalan di daerah-daerah lainnya. Kalau di sini kan kaitannya dengan masalah hutan begitu ya, kelestarian hutan. Nah, kalau daerah lain mungkin akan berbeda lagi begitu temanya.
3: Di Makassar salah satu isu yang krusial itu adalah terkait dengan sampah.
2: Sampah betul.
3: Isu kayaknya nggak cuma di Makassar ya.
2: Di mana-mana, tapi Makassar memang salah satu isu besarnya itu.
3: Betul sekali. Nanti pun narasumber yang akan kita datangkan, mungkin kita masih coba approach dengan beberapa pihak, lebih pada ngomongin masalah bagaimana kita bicara terkait dengan isu sampah ini dan climate change. Gitu. Karena isu terkait dengan perubahan iklim menjadi isu yang mungkin dalam 2-3 tahun terakhir ini santer banget kita omongin ya. Bagaimana masyarakat kita bisa kontribusi dalam pengolahan sampah dan lain sebagainya. Sehingga melalui program ini kita nanti akan mengharapkan adanya aksi-aksi sederhana, sesederhana mungkin. Tentang sesimpel kayak kalau kamu makan buangnya kemana sih? Dan kalau kamu misalnya punya plastik kemasan plastik, itu bisa nggak sih kamu milah? Sesederhana hal-hal seperti itu. Jadi setiap nanti lokus dari student camp, kita akan sesuaikan dengan isu lokal yang ada di sana.
2: Oh begitu. Jadi isu lokalnya apa? Setiap daerah pasti berbeda-beda begitu ya, Pak Medio ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, Pak Medio, sebagai penutup apa pesan Anda bagi anak-anak, bagi orang tua dan juga guru yang memang akan terlibat langsung dengan program KPK seperti ini?
3: KPK tentunya tidak akan mungkin melaksanakan seluruh program ini secara sendiri. Kami butuh dukungan, kami butuh partisipasi, dan kami juga butuh aksi nyata dari para guru, tenaga pendidik, termasuk juga para peserta seperti siswa-siswa di sekolah. Sehingga melalui program-program yang kami tawarkan, yang kami harapkan adalah partisipasi aktif dari para stakeholders, baik dalam membantu kami, menyemarakan kegiatan kami, termasuk juga mengamplifikasi aksi-aksi yang kita lakukan bersama. Karena sejatinya yang namanya pendidikan anti korupsi itu memang harus kita tanamkan sejak usia dini sampai dengan nanti usia mereka dewasa. Ini harus dilakukan secara repetitif dan berulang untuk membentuk generasi-generasi yang terbebas dari perilaku-perilaku koruptif. Jadi jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada di daerah teman-teman semua ketika KPK datang, apapun kegiatannya, ikuti. Karena itu pastinya bermanfaat untuk kita semua.
2: Baik, kalau begitu Pak Medio, kapan-kapan kita bincang lagi soal ini ya. Siap. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Dan begini tadi, kita sudah berbincang ya. Kita sudah berbincang tadi mengenai YotCamp 2026, KPK Mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan dengan narasumber, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda.
14: Wawancara Pro 3.
15: Dan pendengar, kali ini kami akan mencoba untuk mengupdate situasi terakhir atau kondisi terakhir pasca gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 15 Agustus dengan magnitudo 7,7. Dan kini kami akan mengetahui bagaimana update penanganan pasca gempa bumi di NTT bersama dengan Lurah Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Antonius Andrianto. Pak Andre, selamat pagi.
16: Selamat pagi, kata.
15: Iya, Pak Andre, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di NTT, terutama juga di Kelurahan Lokoboko. Kondisi terkini di sana bagaimana, nih, Pak Andre?
16: Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebagai gambaran umum, kami Kelurahan Lokoboko itu berada di Kecamatan Dona, Kabupaten ND, yang juga merasakan dampak dari gempa bumi yang terjadi di Nagekeo, Kabupaten Nagekeo. Untuk Kelurahan Lokoboko sendiri, kami melakukan pendataan awal itu kurang lebih ada 205 kepala keluarga yang terdampak, yang mengalami kerusakan berat, sedang maupun ringan.
15: Okay.
16: Jadi itu kondisi, ya.
15: 205 itu kakak kalau di, atau berapa jiwa kira-kira itu, Pak?
16: Tentunya kurang lebih ya sekitar 600-an.
15: 600 jiwa. Okay. Jadi ada 205 bangunan rumah milik warga yang terdampak di sana. Seperti apa dampak yang terjadi terhadap rumah-rumah warga di sana ini, Pak?
16: Ya, terkait dengan data ini kan tentunya kita dari selain kita turun langsung, kita juga minta pemerintah terdekat, artinya RT ini melakukan pendataan.
15: Yeah.
16: Dengan dari 205 itu ada kurang lebih 40-50 yang mengalami kerusakan, boleh dikatakan sedang ke berat.
15: Okay.
16: Karena beberapa dinding rumah tembok itu ada yang roboh, ada yang jebol, terus MCK-nya juga. Ya, sedangkan yang sedang dan ringan keringan itu ada mengalami retak, seperti itu kondisinya.
15: Baik.
16: Di dinding-dindingnya. Ya.
15: Tetapi apakah seluruh warga, terutama rumahnya yang masih mengalami atau yang mengalami kerusakan ringan, tetap berada di dalam rumah saat ini atau mereka semuanya diimbau untuk mengungsi sementara ini, Pak? Bagaimana?
16: Baik. Tentunya secara umum bahwa dengan adanya kejadian gempa ini kan terjadinya tidak hanya satu kali. Ini berulang kali, hampir setiap setengah jam, satu jam itu terjadi gempa. Jadi masyarakat dengan mandiri untuk melakukan ke tempat yang lebih aman di halaman rumah dengan mendirikan tenda, membangun tenda seperti itu. Jadi secara mandiri maupun ada instruksi dari pemerintah setempat.
15: Oke, secara mandiri karena khawatir gempa susulan misalkan terjadi dan juga dampak gempa terhadap pemukim atau terhadap rumah-rumah mereka nih, Pak Andre, ya?
16: Ya, betul.
15: Iya. Dan apakah warga di Lokoboko ini sudah mendapatkan distribusi bantuan, Pak?
16: Ya, tentunya yang dari hari pertama, hari kedua itu kami dikunjungi juga oleh Bapak Menteri, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur NTT, Bapak Kapolda, Bapak dan Lanut dari Kupang ya kalau nggak salah itu.
15: Yeah, yeah.
16: Dari bantuan itu, dari paket bantuan sembako itu dari Kapolda NTT kurang lebih 30 paket. Terus kemarin kita juga terima bantuan dari Istana Kepresidenan itu per kecamatan itu 200 paket dan dibagi per desa kelurahan. Untuk kelurahan sendiri kita memperoleh 42 paket.
15: Oke, ini
16: paket bantuan.
15: Jadi 30 paket dari Polda, 42 paket dari Istana, begitu, Pak, ya?
16: Istana ya.
15: Iya.
16: Terus ada beberapa paket yang sudah masuk melalui jalur partai. Mereka hanya menginformasikan, tapi untuk proses mendistribusian langsung dari partai.
15: Iya.
16: Gitu.
15: Artinya, apakah logistik saat ini mencukupi untuk 200 lebih kakak di sana ini, Pak?
16: Ya, kalau mau kita sampaikan bahwa kondisi sekarang itu baru separuhnya, kurang lebih 100 kakak. Karena informasi terakhir itu dari partai itu sekitar 30-an paket. Berarti 40, 30 dengan 30 berarti kurang lebih
15: 100 paket
16: yang sudah masuk.
15: Ya. Oke, berarti masih ada sekitar 100 warga kakak lagi yang memang belum mendapatkan paket bantuan ini, Pak.
16: Ya.
15: Apa yang sangat dibutuhkan saat ini berarti, Pak, untuk warga di sana?
16: Ya, tentunya karena kebutuhan untuk mau ke kebun maupun ke aktivitas lain kan tidak bisa. Mereka, apalagi yang ada di sini petani, buruh harian, tentunya mereka biasa mendapatkan uang itu harian ya. Jadi kebutuhan bahan pokok itu yang tentunya yang lebih utama.
15: Kebutuhan bahan
16: terus
15: pokok.
16: Terus kesehatan, ya kebutuhan bahan pokok. Kalau untuk apa tenda itu mereka ada yang mandiri juga, tetapi tetap dibutuhkan bantuan mungkin terpal. Kalau untuk kesehatan sendiri obat-obatan dari puskesmas terdekat, puskesmas Rewarangga maupun puskesmas Lokoboko itu mereka kontinu melakukan pemeriksaan di kamp pengungsian mandiri.
15: Oke, jadi ada dari tenaga medis yang datang melakukan pemeriksaan. Dapur umum sudah ada belum, Pak, di sana?
16: Mohon izin apa?
15: Dapur umum, Pak.
16: Dapur umum dapur umum kami tidak, dari kelurahan belum ada petunjuk.
15: Jadi ada petunjuk betul-betul mandiri kita. Semua ini, Pak ya, masyarakat warga mengungsi mandiri, tenda sendiri, paket bantuan itu sudah masuk sekitar 100 dari berbagai pihak, tetapi masih ada setengah lagi dari kakak atau sekitar 100 kakak lagi yang memang belum mendapatkan bantuan ini.
16: Ya.
15: Untuk akses ke Lokoboko ada kendala tidak, Pak? Kalau ada mendistribusikan logistik, ya?
16: Ya, puji Tuhan untuk akses Lokoboko memang satu jalur untuk masuk ke Kelurahan Lokoboko itu, tetapi untuk kondisi jalan aman, tidak ada longsoran, tidak ada itu yang lain-lain. Kita bisa akses distribusi aman.
15: Baik, dengan kondisi yang ada saat ini, Pak, artinya masih ada 100 kakak lagi yang belum mendapatkan bantuan, karena ini kan bantuan dasar hidup bagi masyarakat di sana. Ada koordinasi dengan pihak Pemkab ND sendiri, Pak?
16: Ya, tentunya kita melakukan per tanggal 17 Agustus kemarin kita mengirimkan data yang 25 itu. Tentunya itu yang menjadi dasar acuan dari pemerintah kabupaten untuk bisa menindaklanjuti data warga itu.
15: Kapan?
16: Ya, koordinasi tetap kita berjalan.
15: Iya. Artinya sudah ada jawaban kapan akan direspon secepatnya bagi warga yang sangat membutuhkan ini di Lokoboko, Pak? Di pihak Pemkab sendiri.
16: Ya,
15: sudah ada respon seperti itu?
16: Untuk itu. Iya, tentunya kami penyampaian secara berjenjang melalui camat, dan camat akan meneruskan ke bupati maupun ke dinas terkait. Gitu. Okay. Jadi nanti ada penyampaian distribusian tentunya melalui camat juga. Dan hari ini kurang lebih mungkin sekitar satu jam lagi, ada 34 paket yang akan disalurkan oleh dan lanut Eltari Kupang.
15: Oh, dari Eltari ya?
16: Kelurahan Lokobok.
15: Iya, ke Kelurahan Lokoboko. Artinya memang secara berkala akan terus masuk ya, Pak ya, distribusi logistik bagi warga terdampak di sana ya. Baik. Iya, kesehatan tadi sudah terpantau. Terus kerusakan rumah dengan tiga kategori tadi, berat, sedang berat, kemudian ringan, ini juga sudah terdata semuanya. Itu warga yang mendata atau memang ada dari PUPR, Pak, yang datang sengaja untuk melakukan pendataan?
16: Ya, karena ini memang dengan kondisi situasi dan kondisi, karena memang dibutuhkan data yang cepat, tentunya kita melalui RT. Kalau dari PUPR tentunya secara teknis ya. Dari pandangan kasat mata, maksudnya yang dilihat langsung oleh RT itu bahwa ini dikatakan rusak sedang, ringan, berat itu, ya itu versinya Bapak RT yang
15: melihat langsung
16: yang
15: di situ ya.
16: Tidaknya mengetahui lapangan.
15: Ya, jadi laporan.
16: Ya, nanti kalau secara teknis, Pak.
15: Ya, data itu akan diserahkan nanti ke Pemkab ataupun ke pusat.
16: Ya.
15: Baik, kalau begitu Pak Andre, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan Pak ya, bagi masyarakat di NTT, khususnya di Kelurahan Lokoboko Pak. Sampaikan salam untuk warga masyarakat di Lokoboko Pak. Terima kasih Pak Andre, selamat pagi.
16: Iya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih.
15: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Lurah Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Antonius Andrianto, terkait dengan distribusi bantuan, dan ada 205 rumah dari 205 kakak yang mengalami kerusakan. Distribusi bantuan logistik terus berdatangan untuk dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kelurahan Lokoboko.
17: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Desa Monterna, Kecamatan Pasosongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Warga menghadapi kondisi darurat air bersih setelah kekeringan berlangsung hampir 21 hari. Kepala Dusun di Desa Monterna, Muhammad Saleh Purwanto, mengatakan sekitar 5.500 warga terdampak dan kini bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Kekeringan di wilayah tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki bulan Agustus. Upaya pengeboran juga belum membuahkan hasil, karena belum ditemukan sumber air yang dapat diandalkan. Warga terpaksa membeli air secara mandiri dengan cara patungan. Satu tangki berkapasitas 6.000 liter dibeli dengan harga sekitar Rp350.000.
1: Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia gitu.
0: Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir menyatakan, laporan kekurangan air telah diterima melalui layanan call center 112, terutama dari Monterna dan Perencak di Pasosongan, serta Desa Kompeng di Kecamatan Talango. BPBD juga telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyalurkan bantuan air bersih.
2: Mudah-mudahan nanti ada program dari sana untuk minimal melihat dulu ada potensi air pandang. Seperti di daerah Badur dulu, itu daerah Badur Batu Putih itu masuk ke daerah kering kritis. Tapi ternyata alhamdulillah kita dapat bantuan pengeboran dari Unhan waktu itu.
0: Pemerintah daerah juga membuka peluang menggandeng pihak lain untuk memperkuat distribusi. Penyaluran secara lebih terjadwal dan berkelanjutan masih menunggu penetapan status tanggap darurat.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toleh. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Pendengar, kita ikuti bersama konferensi pers untuk update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Deputi Bidang Geofisika BMKG Dr. Nelly Floridariyama dan juga Ketua Satgas Bencana Kemenkes Dr. Sumarjaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Berten Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin di BNPB bersama narasumber. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada hari ini, hari kelima, di tanggal 19 Agustus 2026. Adapun narasumber yang kami undang hadir bersama kami adalah Deputi Bidang Geofisika dari BMKG, Ibu Dr. Nelly Florida Riyama, dan ada di sebelah kiri saya, dan juga Ketua Satgas Bencana Kemenkes, Bapak Dr. Sumarjaya, sebelah kiri saya. Nanti kedua narasumber kita akan menyampaikan kondisi terkini mengenai penanganan maupun situasi kegempaan yang terjadi saat ini. Tentunya pemerintah terus melakukan penanganan darurat pasca bencana magnitude 7,7 yang terjadi di wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026. Untuk update kegempaan, kami serahkan kepada Ibu Nelly, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih Pak Berton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama tentu kita mengucapkan duka cita yang mendalam dan prihatin atas dampak yang ditimbulkan oleh gempa 7,7 ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Berton dan sudah kami sampaikan pada tanggal 15 Agustus 2026 bahwa memang di daerah Flores ini terjadi gempa bumi dengan magnitude 7,7 dengan kedalaman 15 km dan pusat gempa berada di laut sekitar 30 km arah timur laut Nagekeo pusatnya. Dan waktu itu kami mengeluarkan parameter awal di 2 menit 16 detik. Kemudian kami melakukan update parameter sehingga akhirnya kita ketahui bahwa kekuatannya adalah 7,7 magnitudenya dan kedalamannya 500 km. Dan pada saat kejadian itu, hasil pemodelan awal gempa ini dinyatakan berpotensi tsunami, sehingga informasi peringatan kami sampaikan sebagai bagian dari prosedur mitigasi dan keselamatan masyarakat. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan adalah pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, berdasarkan catatan kami pukul 14 WIB, BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitude antara 1,1 hingga 6,2. Dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitude 5 atau lebih. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi hingga mendapatkan keseimbangan yang baru setelah ada terjadinya gempa utama yang besar. Dan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh BMKG, aktivitas gempa susulan ini masih berlangsung. Tadi sudah kami sampaikan di pukul 14 tadi dan akan kami update lagi di pukul 17 ini. Dan secara umum dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya menurun gitu ya. Walaupun dalam beberapa periode masih dapat terjadi peningkatan aktivitas, namun gempa susulan ini akan menurun. Dan dari hasil perhitungan kami sementara dengan data yang ada sampai saat ini, kira-kira dalam waktu 21 sampai 30 hari ke depan akan segera menurun. Kemudian dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa secara spasial sebaran gempa susulan terkonsentrasi yang warna merah itu ya di wilayah Flores bagian tengah hingga barat dan memperlihatkan keterkaitan dengan zona tektonik yang sudah sering kami sampaikan juga dinamakan Flores Backup Thrust. Dan BMKG masih terus melakukan monitoring dan analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih baik bagaimana perkembangan aktivitas kegempaan tersebut. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemodelan sementara terhadap peluruhan gempa susulan, aktivitas ini diperkirakan akan terus menurun secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Model yang ada saat ini memperkirakan laju gempa susulan dapat mencapai tingkat yang relatif rendah di 3 sampai 1 jam depan, mungkin di akhir September 2026. Namun perlu kami tegaskan juga bahwa ini bukan berarti bahwa setelah tanggal tersebut gempa tidak dapat terjadi. Ya. Estimasi ini sifatnya sangat dinamis dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan data gempa susulan yang kami rekam. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa BMKG memiliki jaringan pemantauan di seluruh Indonesia itu lebih dari 2.000 dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat kami memiliki 39 seismograf, 30 akselerograf, kemudian juga ada intensity meter dan tsunami gauge dan juga ada namanya warning receiver system yang bisa diakses. Kemudian seluruh instrumen ini bekerja saling melengkapi untuk mendeteksi gempa bumi, mengukur guncangan, memantau perubahan muka air laut dan mempercepat penyampaian informasi. Jadi perlu juga menjadi catatan bahwa peralatan ini bukan digunakan untuk memprediksi kapan gempa terjadi, tapi untuk memastikan bahwa kejadian ini dapat dideteksi dan diinformasikan secepat mungkin. Kemudian selain melakukan monitoring kegempaan, kami bekerja 24 jam 7 hari begitu ya. Kami juga sudah mengirimkan tim ke sejumlah wilayah terdampak untuk melakukan survei makroseismik, survei mikroseismik, kemudian pengukuran kondisi tanah, serta juga survei tsunami. Kenapa kita perlu melakukan ini adalah untuk mengetahui sebenarnya distribusi tingkat guncangannya seperti apa. Karena dari pemodelan kita sudah bisa lihat, tetapi di lapangan seperti apa. Kemudian karakteristik kondisi tanah setempat, lalu dampaknya terhadap bangunan. Kemudian informasi lapangan, terutama kalau kita kaitkan dengan dampak tsunami, berapa ketinggian yang sebenarnya yang diukur oleh alat, kemudian kita lihat di lapangan seperti apa. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan tentunya dengan BNPB, Kementerian Agri, dan Kementerian Kesehatan, Forkominda, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah terdampak. Dan hasil survei lapangan sementara menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas publik maupun rumah masyarakat. Evaluasi lebih lanjut akan tetap diperlukan untuk membedakan kerusakan yang bersifat non-struktural dengan kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur bangunan. Kemudian yang penting juga adalah kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi harus terus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Sementara hindari bangunan yang telah mengalami kerusakan atau menunjukkan retakan yang signifikan sampai dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga kami harapkan tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi waktu dan magnitude gempa berikutnya yang tidak berasal dari sumber yang resmi. Kemudian BMKG akan terus memonitor perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Flores ini dan sekitarnya dan juga secara intensif akan menyampaikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah, kepada BNPB dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat harus mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah, serta tetap memahami jalur evakuasi dan prosedur keselamatan apabila sewaktu-waktu terjadi guncangan yang kuat kembali. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Deputi sudah menyampaikan tadi bagaimana keadaan terkini kegempaan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik dan tentu mencari tempat tinggal yang tidak boleh di tempat di gedung yang sudah mengalami dampak dari kegempaan ini. Terima kasih Bu. Pak Ketua Satgas dari Penanganan Bencana Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Pak Sumarjaya, kami persilakan.
2: Ya, terima kasih Pak Captain. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kami akan melaporkan, menyampaikan situasi penanganan bencana di bidang kesehatan. Tentu yang paling penting bagaimana kita menyelamatkan ya, dan menjaga tetap masyarakat memberikan mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga tetap tenaga kesehatan tetap terjaga. Ya. Jadi kami yang perlu dilakukan pertama tenaga kesehatan melakukan mendirikan kluster kesehatan. Kluster kesehatan itu adalah beberapa subkluster yang ditunjuk di masing-masing 8 kabupaten kota, dinas kesehatan tentunya, dan juga provinsi ya. Nah, kami juga mendata dulu ya, apa saja ya, yang berapa jumlah korban, ya, luka beratnya berapa, ya, luka ringan berapa, pengungsian berapa, titik pengungsian di mana. Ini dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat ya. Jadi itu gunanya melakukan status kesehatan masyarakat terdampak. Nah selanjutnya setelah itu ya kita baru melakukan bagaimana kita melakukan rencana prioritas kita seperti apa ya. Jadi pada tampilan berikut ini jadi kami juga menyampaikan seperti apa situasi di 7 kabupaten yang ada di Kepulauan Flores NTT ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu bagaimana Pak rumah sakit ini seperti apa, akan dia beroperasi penuh atau tidak misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia sebagian atau tidak dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan ya terhadap penanganan bencana. Next slide ya, coba. Jadi ini skala prioritasnya, Bapak Ibu. Next ya, lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini ya, kami juga menyampaikan bagaimana penempatan relawan-relawan berdasarkan tadi kan juga dari organisasi profesi, misalnya dari NGO dan segala macamnya. Jadi bisa kita himpun, kita letakkan sesuai dengan tadi hasil identifikasi kita terhadap pelayanan kesehatan. Ya, next slide ya. Nah ini sama juga ya, kita penempatkan di mana, jadi kita tempatkan. Next ya. Nah kemudian kita melakukan pendataan. Nah ini hasil pendataan kita ya, yang tadi di mana saja puskesmas itu rusak ya. Tadi kalau rumah sakit kita identifikasi, kemudian puskesmasnya di mana kita identifikasi ya. Next slide. Nah seperti ini ya. Kemudian apa sih kebutuhannya ya, kebutuhannya kita lakukan ya. Jadi kita lakukan apa, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pelayanan, mobilisasi tenaga ya, tim manajemen kesehatan krisis ya. Kemudian kita melakukan mobilisasi IMT. IMT ini adalah standar WHO yang kita lakukan ya, kita distribusikan. Kemudian mengaktifkan tadi saya katakan HROC sebagai tempat untuk call ya, jika ada relawan atau bantuan ingin memberikan bantuan dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui HROC. Nah HROC ini kepalanya adalah kepala dinas kesehatan ya, dia bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan di daerah terdampak. Kemudian mengirimkan bantuan obat-obatan. Dapat kami laporkan pada saat ini 5 hari ke depan semua obat masih terjamin ya, dan kami siap memobilisasi dari pusat kebutuhan-kebutuhan obat yang untuk di daerah terdampak di 7 kabupaten tersebut. Kemudian juga kita bagaimana kita mengirimkan tenda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami laporkan ada 2 rumah sakit lapangan yang kita kirimkan, itu di rumah sakit Ruteng karena cukup parah. Jadi kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di rumah sakit Airamo, itu di apa namanya? Daerah apa itu? Nagikyo. Nah, itu juga sudah kita operasikan, hari ini sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi 2 rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah, yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Nah, saya kasih contoh misalnya di puskesmas Kecamatan Lamba Leda, kemudian kecamatan atau puskesmas Kota, kemudian kecamatan atau puskesmas Dampek. Jadi ini sangat sulit dan kita bekerja sama dengan teman-teman Basarnas melakukan pengiriman tenaga medis IMT yang untuk memberikan layanan di sana dan kemudian mengevakuasi masyarakat atau pasien yang memang perlu dirujuk di rumah sakit. Selanjutnya kita juga melakukan risk assessment kerjasama dengan PU, ya. Kebetulan hari ini sudah dicabut dan mengeluarkan hasilnya, hasil terhadap penilaian bangunan, khususnya di Rumah Sakit Komodo, dan hari ini ya alhamdulillah semuanya pasien sudah masuk kembali ke ruangan-ruangan di Rumah Sakit Komodo. Mungkin itu yang beberapa hal mungkin sering yang dapat kami sampaikan. Nah, ini contoh rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini di Rumah Sakit Airamo dan juga Rutanya. Next slide. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarjaya yang sudah menyampaikan update apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini masih aman.
2: Masih aman.
3: Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan, Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami akan menghimbau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskan di kolom chat kepada narasumber yang ada bersama kita saat ini. Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71, yaitu di Kabupaten Nagakeo. Kami segenap pemerintah maupun dari kementerian lembaga yang ada bersama-sama saat ini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Handai Tolam kita, keluarga kita yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak di NTT ini. Baik, kami akan menyampaikan bahwa kemarin jam pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, distribusi logistik via udara telah dilakukan dengan total sebanyak 165 ton. Total barang bantuan yang terkirim dari tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus sebanyak 398 ton. Adapun bantuan tersebut dapat dikirimkan melalui jalur darat tetap menjadi salah satu moda utama kami untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Namun, kita perlu pahami bahwa karakter geografis Flores dan kondisi sejumlah ruas jalan yang membuat distribusi ini menjadi pelan karena memang dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi akses hingga ke kecamatan sampai ke titik pengungsian. Kami juga sudah, pemerintah juga sudah melakukan optimasi bagaimana transportasi laut digunakan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan logistik dalam jumlah yang besar. Pada tanggal 18 Agustus, KBRI Bung Hatta diberangkatkan dari pelabuhan Labuan Bajo menuju pelabuhan Reog di Kabupaten Manggarai membawa paket bantuan sembako tenda keluarga, tenda pengungsi, dan seluruh bantuan yang berasal dari masyarakat. Dukungan ini selanjutnya didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Kami bisa menyampaikan ada beberapa kendala dalam melakukan distribusi tersebut, yaitu banyaknya pengungsi secara mandiri ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan waktu yang tepat, karena memang kami butuh untuk mendata dan butuh waktu untuk menyebarkannya. Selain itu, akses ke desa-desa tidak mudah dan perlu waktu untuk menjangkaunya karena memang kondisi yang labil dari kondisi jalan maupun kecilnya jalan tersebut. Penanganan pengungsi saat ini, bahwa pengungsi menjadi salah satu fokus utama kami karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah, terutama karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan. Tadi berdasarkan pemutakhiran data yang sudah disampaikan oleh Diputi dari BMKG, bahwa jadi ini menimbulkan jumlah total pengungsi yang banyak saat ini, menurut catatan kami sebanyak 59.647 orang, dan yang terbanyak ini ada di Manggarai sebanyak 20.003. Terus memastikan kebutuhan dasar ini berada di lokasi pengungsian yang meliputi makanan dan minum air bersih, tenda dan tempat tinggal sementara, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, kebutuhan kelompok rentan, anak-anak, disabilitas. Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat, karena banyak masyarakat tersebar di beberapa titik, terutama di dekat rumah masing-masing, karena ada alasan keamanan harta benda maupun ternak yang ada di yang mereka pelihara, sehingga ini menyulitkan beberapa petugas kami di lapangan untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut kepada sasaran. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan dapat ditangani dengan baik dalam satu koordinasi yang tepat. Perlu juga kami sampaikan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya nasional termasuk personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI untuk mempercepat penanganan darurat. Pengerahan alutsista ini dilakukan untuk mendukung mobilisasi personil, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut. BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak. Ada beberapa berita hoax yang bisa kami sampaikan sebenarnya agar masyarakat kami himbau untuk tidak termakan isu hoax. Kami menerima adanya berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi pasca bencana NTT. BNPB menghimbau masyarakat agar selalu tidak langsung mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya. Dalam situasi bencana, informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan baru, mengganggu konsentrasi penanganan pengungsi, dan bahkan menghambat distribusi bantuan. Sehingga kami berpesan kepada masyarakat, kami memahami bahwa masyarakat masih berada dalam kondisi berduka, traumatik, dan khawatir. Pemerintah hadir dan terus bekerja untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tetap tenang, ikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan. kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban distribusi bantuan dan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling membutuhkan. Penanganan pasca bencana NTT ini adalah kerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, kementerian lembaga, relawan, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat terus bekerja dalam satu koordinasi. BNPB memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa tiga hal, masyarakat selamat, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan proses pemulihan dapat segera berjalan dengan baik. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal-awal penanggulangan bencana, bahwa BNPB sudah mendirikan tiga titik untuk mendistribusikan logistik. Yang pertama ada di Halim Perdana Kusuma, kemudian yang kedua ada di Bandara Labuan Bajo, dan yang ketiga ada di Bandara Maumere. Bagi masyarakat yang berkenan untuk secara ikhlas membantu penyintas korban gempa bumi NTT ini, dipersilakan untuk menyampaikan kepada di tiga titik tersebut. Kami memastikan bahwa seluruh bantuan yang disampaikan masyarakat akan kami dorong kepada masyarakat yang sebagai target untuk penanganan bencana di NTT ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita.
4: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT menimbulkan dampak yang cukup signifikan di sejumlah daerah, termasuk pada beberapa layanan, kali ini juga kesehatan yang terdampak, di mana sejumlah warga terdampak harus mengungsi, sementara akses terhadap layanan medis di beberapa titik dilaporkan mengalami gangguan akibat kerusakan infrastruktur. Kami akan berbincangkan sore ini terkait dengan penanganan cepat gempa NTT bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati.
5: Wawancara Pro 3.
4: Amin, terima kasih. Ibu, pasca gempa magnitudo 7,7 NTT, langkah dan juga bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani kondisi darurat di lapangan?
6: Iya, jadi pertama mungkin saya bisa infokan bahwa Kemenkes ini, kita ini bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di NTT. Prioritasnya tentunya pemulihan fungsi layanan kesehatan di wilayah yang terdampak. Nah, di sini Kemenkes sudah mengaktifkan Health Emergency Operation Center atau kita sebutnya HEOC yang mengerahkan tim manajemen krisis dan emergency medical team, juga menyiapkan rumah sakit lapangan dan dukungan logistik untuk memastikan bahwa masyarakat itu tetap mendapatkan pelayanan medis. Nah, di sini juga tadi Anda tanyakan bahwa apa sih yang bantuan apa? Yeah. Nah, di sini Kemenkes juga melakukan, tadi sudah diinfokan bahwa ada penilaian cepat baik kerusakan maupun kerugian atau kebutuhan pada saat dampak terjadi gempa. Selanjutnya kami sudah mengirim langsung melalui juga bersama dengan Pak Wamen, Pak Beni ke Flores untuk meninjau lokasi bencana dengan tim tenaga kesehatan. Asalnya dari Bali, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Makassar, dan tentunya dari NTB, jumlahnya saat itu 80 orang tenaga kesehatan dari berbagai profesi, seperti dokter bedah, kemudian dokter ortopedi, kemudian juga bedah umum, anestesi, dokter umum, ada juga ini perawat emergency, dan sudah kami blast untuk penerimaan DCKMT sampai dengan hari ini. Sudah ada sekitar 500 orang lebih yang mendaftar. Dan tentunya kami akan mengirimkan berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan lebih lanjut setelah evaluasi terus berjalan. Jadi misalnya apa saat ini butuh apa langsung dikirim, tapi tetap kita membuka pendaftaran. Dan juga kami ini mengirimkan obat-obatan, yang obat ada obat-obatan, ada bahan bahan habis pakai, dan juga tentunya sudah terinformasi ya, ada rumah sakit lapangan yang sudah berdiri di Kabupaten Ruteng dan Kabupaten Ngada, dan hari ini juga Pak Menkes mendampingi para tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk korban dan masyarakat di Flores yang terdampak.
4: Sejauh ini daerah mana Bu Wiwit yang sudah menerima bantuan dari Kemenkes? Kemudian apakah ada wilayah tertentu yang masih menjadi fokus utama dari penanganan Bu Wiwit?
6: Sampai sejauh ini wilayahnya kita fokuskan ke wilayah Ngada, Mbak. Ngada, yeah. Kemudian Ruteng, Manggarai Timur, wilayah utara Pulau Flores yang dampaknya memang amat sangat terasa untuk masyarakat Pulau Flores. Namun artinya tetap tempat yang lain juga nggak kita lepas.
4: Dan ya, luput dari perhatian juga ya.
6: Betul, tetap kami perhatikan. Kami juga kerjasama dengan BNPB untuk mendatangkan tenda-tenda kesehatan ke seluruh fasiankes yang terdampak. Gitu.
4: Termasuk dua rumah sakit yang tadi dibangun, bahkan sudah dilakukan operasi di sana ya, Bu Wiwit, iya, untuk bagaimana penanganan korban. Baik.
6: Iya, jadi kan memang sebetulnya tadi saya katakan bahwa kalau bisa ada tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan itu tetap bisa membantu masyarakat pada pelayanan dasar misalnya kan. Jadi tadi rumah sakit lapangan sudah, kemudian bisa operasi, kemudian juga kita juga mengirimkan ini satu set rumah sakit mobil yang dilengkapi dengan fasilitas operasi untuk memastikan bahwa memang pelayanan medis dasar dan penanganan kasus kegawat daruratan ini tetap dilakukan selama proses pemulihan fasilitas rumah sakit. Dan nggak juga boleh kita lupakan bahwa dukungan sistem rujukan rumah sakit umum daerah itu Borong, kemudian yang sebelumnya menjadi bagian dari program treatment ini target rujukan 2 jam. Kemudian juga ada rumah sakit umum daerah Komodo, target rujukan 4 jam, disiapkan sebagai rumah sakit semua, rumah sakit rujukan buat pasien dari GKU apabila membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut. Itu Mbak Fira?
4: Ya, sudah saling terhubung ya untuk bagaimana koordinasi dari wilayah per wilayahnya sudah dilakukan koordinasi sedemikian rupa ya, Bu Wiwit, agar kesehatan masyarakat sana juga tetap terjamin. Tapi apa sih Bu kebutuhan yang paling mendesak saat ini mungkin untuk masyarakat terdampak? Terutama terkait dengan layanan kesehatan dan juga logistik ya, tadi sempat disinggung juga mungkin dari obat-obatan, apakah mencukupi untuk korban di sana?
6: Ya, jadi sebetulnya ada beberapa permintaan selain kalau obat-obatan, kemudian tenaga kesehatan pun ada. Kita kan terus ya, Mbak ya, terus mengirimkan. Tentunya kalau tenaga kesehatan tadi saya ceritakan bahwa kita menerima juga pembukaan untuk tenaga kesehatan dan kita kirimkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau obat-obatan memang tadi ada obat habis pakai, kemudian obat-obatan lain. Tapi ada juga yang permintaan terbanyak juga adalah tenda, genset. Genset, kemudian kasur lipat, kemudian lampu emergency, pakaian, makanan, jadi, terus kemudian juga air minum, senter, kebutuhan-kebutuhan primer lainnya memang masih banyak permintaan sih Mbak Fir.
4: Dengan tadi juga sempat mendengar ya beberapa poin dari Kementerian Kesehatan bahwa memang beberapa pengungsi ini jumlahnya cukup banyak dan mereka tidak dalam satu titik ya, berpencar-pencar, ini juga cukup menyulitkan sehingga fasilitas kesehatan terus dibutuhkan ya Bu Wiwit dalam hal ini.
6: Iya, betul. Jadi kalau boleh dilaporkan juga kalau misalnya sisi dukungan logistik tuh kemarin kira-kira tanggal 16 Agustus deh, Kemenkes itu mendistribusikan 8 paket obat-obatan dasar, 5 paket emergency kit, kemudian 1.000 buah sarung tangan steril, 20.000 buah sarung tangan non-steril, kemudian juga 20.000 masker, 10 unit oksigen konsentrator, 2 unit tenda pos kesehatan, dan juga ada 8 tenda tambahan. Tapi memang kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya infokan itu memang terus kita minta, kita koordinasikan supaya daerah-daerah yang masih kekurangan bisa dapat mendapatkan bantuan tersebut ya. Gitu.
4: Oke, dari hasil pemantauan di lapangan seperti apa kemudian kondisi para warga yang terdampak dan juga aktivasi layanan kesehatan di sana, apakah bisa mengakomodir semuanya Bu sejauh ini?
6: Ya, di sejauh ini memang kan kolaborasi itu koordinasi dengan pihak pemerintah dan daerah setempat itu untuk penyaluran bantuan kemudian juga untuk kesehatan. Itu memang tantangan ya Mbak yang dihadapi harus koordinasi itu memang harus dilakukan karena itu sebuah dinamika yang penting sekali dan saling membutuhkan untuk masyarakat. Tidak pernah berhenti selama 24 jam untuk setiap koordinasi apa saja. Jadi misalnya ada informasi informasi kebutuhan bisa diinfokan ke tempat tujuan, kemudian bisa dikirimkan dengan jalan apapun. Berharap tetap nanti ada perbaikan-perbaikan secara cepat untuk fasilitas pelayanan kesehatan. setidaknya masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sementara ini.
4: Baik, gitu. Kalau begitu ke depan apa nih langkah prioritas dari Kemenkes untuk fase penanganan dan juga mungkin nanti pemulihan pasca gempa ya, sehingga layanan kesehatan di wilayah terdampak ini bisa kembali pulih, normal, dan juga siap menghadapi potensi bencana di kemudian hari, Bu Wiwit?
6: Iya, jadi yang pasti kita akan memberikan layanan dokter, kemudian nanti ada dari promosi kesehatan dan yang dari jiwa segala macam kan, itu untuk karena mental itu, dan nanti akan diberikan tetap datang untuk membantu anak-anak terutama atau ibu atau keluarga yang mungkin karena ada gempa ini agak terganggu, tapi dengan adanya konsultasi, dengan ada dampingan, mudah-mudahan akan segera pulih. Gitu, Mbak.
4: Baik, terima kasih banyak Bu Wiwit atas waktunya dari Pro 3. Sehat selalu Ibu.
6: Sehat selalu Mbak Fira.
4: Juru bicara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Ibu Widyawati.
7: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di pesisir timur Pulau Hainan dengan pusat tekanan 999 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 25 knots, dan sistem bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah perairan timur Pulau Hainan, di Laut Cina Selatan, dan di pesisir timur Laut Vietnam, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di perairan barat Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan bagian utara hingga Riau bagian selatan, dari Kalimantan Barat bagian utara hingga Sarawak, di Kalimantan Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara hingga Timur Laut Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Bengkulu, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, potensi udara kabur di Padang, Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata isinya gitu. Karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemda DIY akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Indonesia.

0: saja yang kena dampak daripada bencana itu.
1: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
2: Mohon maaf, tadi sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
1: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
3: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
5: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unusitoli Olora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
4: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Gunung Sitoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun TNI. Itu juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
5: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Unusitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Unusitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Saya Riada Mendeva dari Desa Unusitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Unusitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
5: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
8: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
9: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tim api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPBD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabel ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api.
7: Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
8: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
10: Pertama dari 2023.
8: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
10: Mengangkat mesin, batu takik selang, mentamin, pegang nosel, gitu aja.
8: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
10: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
8: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor pada Rusdiansah?
10: Tidak tahu, bantuan.
8: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah. Tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
3: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
12: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
11: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
12: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
13: Dari tanggal 1 tadi ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
14: Di tempat yang sama Pak ya?
13: Iya, tempat yang sama.
14: Sejauh ini paling rawan di mana?
13: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita lihat peta tadi, itu di daerah barat ya kebanyakan ya posisinya.
12: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang di Binerwan di RRI.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
15: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun. Bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
16: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD umur 58 tahun, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Emila Sofayana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
17: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
15: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
18: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
19: Kami kak, dari dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 aja kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 130 kak.
18: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
20: Jadi gultik tuh nama itu kan kependekan enggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih enggak 200.
18: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi Naga HTT, Barongsai HTT, Donor Darah di Gor HTT, Turnamen Domino di Halaman Klenteng yang lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Safira Mali akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Biak Numfor menggelar layanan CKG yang diikuti oleh puluhan warga Pulau Numfor. Selengkapnya dilaporkan Oki Pinontoan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Papua menggelar program cek kesehatan gratis dan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di Pulau Numfor. Layanan CKG ini dilaksanakan selama 3 hari di Puskesmas Pembantu atau Pustu Yenmanu Kameri, Distrik Numfor Barat. Sejumlah warga berterima kasih dengan adanya layanan CKG yang sangat membantu masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Pendapat saya tentang kegiatan ini sudah bagus karena tong bisa tahu tong punya tensi dan pemeriksaan darah lengkap, dan tentu juga bisa tahu tentang punya penyakit dan dapat obat langsung dari dokter dan keterangan tentang penyakit. Terima kasih untuk Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Yemburuo, yang sudah datang dan buat kegiatan cek kesehatan gratis.
4: Masyarakat, bahwa mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan cara mengikuti kegiatan CKG. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Yemburuo karena sudah melakukan cek kesehatan gratis di Pustu Yemburuo.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dat Duwiri, mengatakan pelayanan CKG tersebut guna mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini dan pemeriksaan dilakukan berupa screening sesuai kelompok usia.
5: Dalam rangka mendukung hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 di Pulau Numfor, kami dari Dinas Kesehatan yang program cek kesehatan gratis, puji Tuhan kami laksanakan dari tanggal 14, 15, dan 16, dan ini mencapai 80 peserta untuk mendapatkan pelayanan CKG di Pulau Numfor. Dilaksanakan di Pustu Yenmanu. Pemeriksaan semua, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, berat badan, sampai dengan apabila dicurigai tekanan darahnya tinggi, kita laksanakan EKG.
2: Dat Duwiri mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Pulau Numfor yang telah melakukan pemeriksaan CKG. Dirinya berharap masyarakat aktif memanfaatkan CKG di setiap puskesmas maupun pustu yang tersebar di 5 distrik di Pulau Numfor. Dari Biak Papua, Oki Pinontoan, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Papua Selatan diminta mengoptimalkan potensi yang ada agar mampu memenuhi kebutuhan pangan secara cukup. Laporan Jessica Ardana dari Merauke.
1: Papua Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan pertanian hingga hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat Papua Selatan Johannes Bluba Gepse mengatakan masyarakat Papua Selatan pada dasarnya memiliki kekayaan alam yang besar. Namun menurutnya, sebagian masih belum menikmati kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lahan secara produktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar masyarakat terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Dengan kerja keras dan pengelolaan lahan yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan masyarakat.
2: Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, kita bicara masyarakat dunia diajak untuk punya dua prinsip, back to nature, back to culture. Nah, inilah yang menjadi landasan untuk kembali apa yang Tuhan kehendaki tentang negeri Indonesia Raya ini.
1: John Gluba Gepse mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama, mengingat kelimpahan sumber daya alam harus diikuti dengan kerja nyata agar masyarakat dapat hidup berkecukupan. Pemerintah Kabupaten Merauke sendiri juga berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Bladip Gepse mengatakan, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat program pemberdayaan demi peningkatan kesejahteraan.
3: Dan tentu saja memasuki 81 usia proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan program-program pemberdayaan dan juga meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke yang kita cintai ini.
1: Yosef Bladip Gepse menambahkan berbagai dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Pemerintah Kabupaten Merauke akan terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.

0: Pemerintah daerah Waropen membangun kembali pasar Urey Faisei setelah mengalami kebakaran 2 tahun lalu. Laporan Tabina Rumbaidus dari RRI Serui.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat adat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kembali pasar rakyat Urey Faisei, Distrik Urey Faisei, Rabu 19 Agustus 2026. Pembangunan ini dilakukan di lokasi bekas kebakaran pasar yang terjadi pada Kamis 27 Maret 2025 lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen, Isak Samuel Dipa, melalui Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Lukman Hakim mengatakan, pemerintah daerah membangun kembali pasar Urey Faisei. Pembangunan pasar membutuhkan proses panjang sebelum akhirnya dapat dimulai. Ia berharap keberadaan pasar baru nantinya dapat memberikan tempat yang layak bagi pedagang sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Urey Faisei.
2: Pembangunan pasar ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, mengingat pasar lama telah mengalami musibah kebakaran sejak tanggal 27 Maret tahun 2025. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, masyarakat harus menghadapi berbagai keterbatasan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya pasar rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan sebuah fasilitas, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama dalam memulihkan perekonomian masyarakat, membuka ruang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di distrik Urey Faisei dan sekitarnya.
1: Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, pembangunan pasar rakyat Urey Faisei membutuhkan kolaborasi tiga tungku, yakni pemerintah, agama, dan masyarakat adat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemilik hak ulayat serta masyarakat adat yang telah mendukung pemerintah dalam proses pembangunan pasar tersebut.
3: Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa doa dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini dukungan dari gereja dan dewan adat. Dan kolaborasi tiga tungku, agama, adat, dan pemerintah menjadi penting. Di mana semuanya bertemu di pasar, ada adat, ada agama, baik ada pemerintah, kita selalu mempunyai kepentingan bersama di pasar. Untuk itu dukungan dari semua pihak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda hari ini dan selama-lamanya.
1: Sementara itu, salah satu pedagang pasar Urey Faisei, Yobe Revasi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Waropen yang telah memperjuangkan kebutuhan para pedagang. Ia mengatakan setelah pasar terbakar, para pedagang tidak memiliki tempat berjualan, sehingga terpaksa melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang jalan Urey Faisei.
4: Kalau pasar sudah selesai, itu terbaik jalan jalan, tetap masih mungkin.
5: Jadi ini Pak Dewan ada, los itu nanti.
1: Dengan dimulainya pembangunan pasar, para pedagang berharap segera kembali mendapatkan tempat berdagang yang aman dan layak. Pembangunan pasar rakyat Urey Faisei tersebut menggunakan sumber dana otonomi khusus Otsus Papua pada tahun anggaran 2026 dan diharapkan mampu mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
7: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penguatan hilirisasi minyak atsiri di tengah peningkatan nilai ekspor komoditas tersebut. Nilai ekspor minyak atsiri Indonesia diperkirakan mencapai 348,7 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, meningkat sekitar 34,4% dibandingkan tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Tim evaluator UNESCO akan memulai penilaian status global Geopark Raja Ampat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Padli Ramadan dari RRI Solo.
8: Tim evaluator UNESCO Global Geopark melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penilaian revalidasi di kawasan Geopark Raja Ampat. Tim UNESCO yang hadir adalah Chen Feng dari China dan Atsuko Nina dari Jepang akan melakukan penilaian ulang status Geopark Raja Ampat selama 5 hari, 18 hingga 22 Agustus 2026. General Manager Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Raja Ampat, Klasina Rumbekwan menerangkan tim evaluator akan mengunjungi sejumlah lokasi geopark di Raja Ampat yang mencakup wilayah Waisai, Misol hingga Salawati. Tim akan melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan Geopark Raja Ampat setelah dikukuhkan pada tahun 2023 lalu. Menurut Klasina, sudah banyak hal yang telah dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan Geopark Raja Ampat di samping penambahan-penambahan geosite baru. Evaluator juga akan menilai kolaborasi yang dilakukan Geopark Raja Ampat dengan sejumlah mitra termasuk perguruan tinggi hingga BLUD Kawasan Konservasi Perairan. Klasina berharap status Geopark Raja Ampat kembali mendapatkan green card.
9: Iya, tim evaluator hari ini dari UNESCO ada dua, yaitu Miss Lina sama Miss Sempang. Mereka datang untuk mengevaluasi, melihat kembali perkembangan Geopark Raja Ampat setelah evaluasi sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, posisi Raja Ampat sekarang green card. Jadi, melalui evaluasi ini, kami memang berharap, kami bersama mitra semuanya dan pemerintah daerah, berharap bahwa Geopark Raja Ampat tetap boleh mendapat green card. Jadi, mereka menilai apakah posisi Geopark Raja Ampat tahun 2023 apakah banyak mengalami perkembangan sampai 2026.
8: Bupati Raja Ampat, Oredeko Iriano Burda melihat kunjungan revalidasi UNESCO sebagai tanggung jawab daerah dalam menjaga Geopark Raja Ampat. Status sebagai UNESCO Global Geopark bukan hanya predikat semata, tetapi menjadi amanah bagi anak cucu dan masyarakat pesisir lainnya. Bupati menilai status sebagai Global Geopark hingga cagar biosfer adalah kepercayaan dunia kepada Raja Ampat. Status ini menjadi amanat yang harus diterima dan menyadari bahwa gunung, laut, terumbu karang, dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
10: Revalidasi ini mengingatkan kami sebuah tanggung jawab besar yang kami pikul bukan sekedar status predikat semata, melainkan atas nama anak kami, nelayan-nelayan kami, dan generasi Raja Ampat yang akan datang. Predikat dual designation dari UNESCO sebagai global geopark sekaligus cagar biosfer. Ini adalah kepercayaan dunia kepada kami, namun lebih dari itu adalah amanah yang kami terima. Kami berjuang agar tradisi seperti Sasi tidak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap hidup dan diwariskan kepada anak-anak kami.
8: Tim UNESCO diterima langsung oleh Bupati Raja Ampat didampingi Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat Badarudin Mayalibit, serta Kepala BLUD Kawasan Konservasi Perairan Hasan Makassar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padil Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Sorong Selatan menyerahkan SK remisi umum dan pengurangan masa pidana umum bagi 30 warga binaan lapas kelas 2, lapas kelas 3 maksud kami, Temina Buan. Laporan disampaikan Citra Tangke dari RRI SP Sorong Selatan.
11: Bupati Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak atas nama negara menyerahkan SK remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Temina Buan. Penyerahan SK tersebut diberikan kepada 30 orang warga binaan Lapas Kelas 3 Temina Buan pada Senin 17 Agustus 2026 bertempat di Lapas Kelas 3 Temina Buan. SK remisi umum ini secara simbolis diberikan kepada dua orang perwakilan warga binaan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyampaikan, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari pengintegrasi sosial dan bukan sebagai beban masyarakat. Disampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak atas pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
12: Remisi dan pengurangan masa pidana karenanya harus dipandang sebagai bagian dari reintegrasi sosial, bukan sebagai beban masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak atas pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan sebuah implementasi nyata dari prinsip tersebut, sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
11: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 3 Temina Buan Ahmad Walid dalam sambutannya menyampaikan sistem pemasyarakatan yang dijalankan berlandaskan filosofi pengayoman, di mana warga binaan bukan dipandang sebagai objek hukuman semata, melainkan seorang individu yang dibina agar kelak menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.
13: Sistem pemasyarakatan yang kita jalankan berlandaskan filosofi pengayoman, bahwa warga binaan bukan objek hukuman semata, melainkan seseorang yang dibina agar kelak kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemberian remisi hari ini adalah wujud filosofi tersebut, bentuk penghargaan negara atas perubahan sikap dan perilaku selama menjalani pembinaan.
11: Pantauan RRI penyerahan remisi bagi warga binaan Lapas Kelas 3 Temina Buan dihadiri Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, unsur Forkopimda, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian cenderamata hasil karya warga binaan Lapas Kelas 3 Temina Buan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lomba dayung perahu tradisional di Kota Tual menyalurkan minat bakat olahraga sekaligus pelestarian budaya Kei. Laporan Mei Maturbongs dari RRI Tual.
14: Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Kota Tual menyelenggarakan lomba dayung belan mini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jimal Kebalmai sebagai Kepala TKBM mengatakan pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dan diikuti oleh beberapa desa, diantaranya Desa Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dulalaut, Viditan, Tamedan, dan Ohoy Letman.
15: Kegiatan lomba belan kegiatan yang kami laksanakan betul dalam rangka untuk memperingati sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Harapan saya semoga melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sekaligus kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. NKRI harga mati.
14: Sementara itu, Ali Ohira, salah satu warga yang telah mengikuti jalannya Lomba Dayung ini, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, khususnya dari segi kebudayaan bagi generasi muda Kei saat ini.
16: Pada intinya, ini kan bagaimana mengembangkan potensi budaya lokal masyarakat Kei untuk terus dikembangkan. Dari satu sisi, selain pesta, ini menunjukkan kepada publik, terutama generasi muda, bahwa generasi muda Kei, bahwa oh, kita ternyata orang Kei gini nih, tradisi budaya kita nih. Ada lomba belang, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya lainnya yang tentunya mengarah pada kebersamaan. Jadi kalau bagi saya ini sangat positif dalam rangka meningkatkan semangat kebudayaan, masyarakat marin, gotong royong, dan lain-lain.
14: Sesuai informasi yang didapatkan, setiap desa mendelegasikan 2 tim kecuali dari desa Tamedan dan Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan 1 tim dayung. Dari desa sebanyak 14 tim dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim dengan total 23 tim yang bertanding. Jimal Kabalmai menambahkan, ada 6 tim yang masuk final, yakni tim TKBM Bagasi, TKBM Kargo 2, tim Desa Viditan, tim Tamedan, dan tim Letman. Sedangkan final eksebisi diantaranya Desa Taar, Desa Tual, Dumar, Mangon, Viditan, Kampung Baru, dan Dula Laut. Untuk jalur lomba sendiri mengambil start dari depan Dermaga Perikanan Dumar dan finish di Pantai Kiom. Partai final dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus pukul 15.00 waktu Indonesia Timur untuk memperebutkan Piala TKBM Cup. Dari Tual, Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
17: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
18: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
19: Aku bawa gado-gado.
20: Aku ayam betutu Bali.
21: Bubur Manado, Jo.
19: Eits, jangan lupa berdoa dong.
18: Tapi aku berdoanya beda loh.
22: Aku juga.
18: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
19: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
18: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
23: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
24: Salam bela negara.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menghadirkan Harmoni Bangsa dalam nada jazz untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Informasi luar negeri, Parlemen Arab mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian untuk Gaza. Kecaman tersebut disampaikan Ketua Parlemen Arab Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi. Israel sebelumnya menolak peta jalan untuk menyesuaikan pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza. Israel juga menolak pembentukan negara Palestina. Hal ini dilansir dari Syirian Arab News Agency. Beralih ke informasi olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menghadirkan Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Saya sendiri pernah menulis lagu jazz.
2: Nah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan ICAN Studio menggelar Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Pertunjukan ini berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta pada Rabu malam 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah musisi jazz tanah air tampil dalam pertunjukan tersebut. Di antaranya adalah Dwiki Darmawan dan Ita Purnamasari. Selain itu hadir pula Yeni Wahid dan Ahmad Doli Kurnia yang hadir dan mempersembahkan beberapa lagu bernuansa jazz. Dari pantauan RRI, para undangan menikmati rangkaian pertunjukan musik jazz tersebut. Sejumlah perwakilan duta besar negara sahabat juga tampak menikmati suasana acara. Kepada RRI, Yeni Wahid memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan pertunjukan bertema Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Menurut Yeni, musik merupakan medium yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa sekat. Yeni mengatakan dirinya mendapat tawaran tampil dari salah satu pengurus. Sebagai Ketua Umum Kowani, Yeni menyambut baik konsep pertunjukan musik bersama RRI tersebut. Ia mengaku senang mendapat kesempatan untuk tampil dalam perayaan kemerdekaan. Menurutnya, musik jazz menjadi medium untuk merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, jazz memiliki karakter berbeda dengan musik pop dan mempunyai penikmat yang spesifik serta loyal.
1: Dari dulu saya suka lagu jazz, dan kebetulan saya sendiri pernah menulis lagu jazz. Nah, jazz itu memang musik yang sangat berbeda secara genre, ya, tidak sepopuler pop, tetapi dia punya penikmat dan penggemar yang sangat spesifik dan loyal. Nah, saya sendiri memang suka musik jazz dari zaman dulu. Kalau mau relax, kalau mau bersantai, itu di rumah sambil kerja, sambil nulis, dengerin jazz.
2: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Yeni juga menyampaikan duka kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Ia menyampaikan simpati kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga maupun harta benda. Sementara salah seorang penonton, Fitri, mengaku sangat menikmati pertunjukan musik jazz tersebut. Ia menilai acara ini menarik karena memadukan musik jazz dengan semangat kemerdekaan.
3: Jadi menurut saya ini penyelenggaranya keren ya, ICSL sama RRI memadukan musik jazz dikaitkan dengan kemerdekaan. Jadi tadi sempat ada, kalau saya nggak salah dengar, ada speech dari direktur ya, terus juga ada Mbak Yeni Wahid bilang bahwa sebenarnya setiap orang itu harus punya kebebasan, tapi kebebasan yang bermartabat dan punya aturan gitu. Nah, menurut saya ini relevan banget ya dengan musik yang dihadirkan malam ini, keren pokoknya.
2: Fitri juga menilai kemerdekaan juga berarti memberikan kebebasan bagi setiap orang. Ia memberikan apresiasi kepada para musisi yang mampu memadukan musik jazz dengan pesan kemerdekaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri.

0: Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Laporan Suryani Arifin dari RRI Makassar.
2: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetere Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
3: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetera Tambarat, juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
2: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
3: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada sih, tapi secara ada yang berjasa. Jadi dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetera Tambarat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
2: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
1: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Lalu bagaimana capaian nyata Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi desa? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Pak Suroto, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Suroto.
4: Selamat pagi, Mbak Safira.
1: Ya, sejauh mana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian penguatan UMKM dan juga penciptaan lapangan kerja di desa, Pak Suroto?
4: Ya, Mbak Safira, sekarang ini kan perintah pembangunan KDKMP itu kan ada dua impres ya. Impres nomor 9 itu membentuk badan hukum, 17, impres 17 itu kan pembangunan fisiknya, dan sekarang ini menurut dashboard dari Agritas Pangan kurang lebih itu sudah 25.000 itu fisik gedungnya sudah selesai.
1: Yeah.
4: Tapi yang operasional ini artinya fungsional untuk menjadi jalur distribusi barang-barang, terutama barang-barang subsidi ya, seperti beras SPAP, minyak kita dan gas melon, itu kurang lebih baru 3.000. Nah, dalam konteks ini kalau dilihat potensi dari pengembangan ini, saya kira target yang ingin dicapai oleh pemerintah bahwa akhir tahun itu kurang lebih sekitar 30.000 sampai 40.000 operasional, itu saya kira bisa dicapai, dan tentunya ini akan memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa, terutama untuk menjadi jalur distribusi barang-barang subsidi ya, atau barang-barang publik ini. Dan kemudian itu yang menjadi concern dari Presiden ketika rekoperasi kemarin, terus kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kali ratas oleh Kabinet kan gitu. Nah, saya kira kalau dilihat dari angkanya itu kan kurang lebih memang capaian yang harusnya targetnya adalah sampai 83.000 nanti, itu saya lihat kendala di lapangannya itu adalah pengadaan tanahnya. Kan tidak semua desa ini kan ada apa tanah yang tersedia dengan cukup dengan ukuran kurang lebih desa dan kelurahan kan,
1: yeah.
4: Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu untuk ukuran 1000 meter tanah dan 600 meter gedung itu tentunya mungkin perlu prototipe selanjutnya untuk mencapai maksimal angka 83.000. Okay. Tapi kalau lihat potensinya dari situ saja Mbak, 43.000 ya. Dari 40.000 saja kalau misalnya akhir tahun bisa dicapai, 40.000 itu sekarang rekrutmen yang dilakukan itu kurang lebih dari setiap outlet itu adalah baru 6 orang, tapi maksimum nanti 7 orang. Dari 17 orang. Dari 6 orang saja, kalau misalnya dikalikan 40.000, itu kan ada 204 berapa ya? 6 kali 2, 12, 240.000.
1: Yeah.
4: Itu tenaga kerja yang akan terserap di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
1: Nah, dari sisi rantai distribusi tadi juga disinggung oleh Pak Suroto, bagaimana kemudian potensi KDMP ini untuk memangkas jalur distribusi yang panjang sehingga petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil dan juga lebih besar lagi, Pak Suroto?
4: Jadi fungsi jalur distribusi yang ini tentunya perintahnya sedang menunggu perpres ya. Perpresnya ini kan belum dikemanakan arah pengelola atau pengelolaan atau pembangunan jalur distribusinya, tapi saya melihat Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang membangun fisiknya itu sudah membangun head office atau membangun kantor pusat untuk distribusi dan ada dua fungsi sebetulnya. Satu ada distribusi barang untuk barang-barang subsidi ya, terutama barang-barang subsidi itu ini supaya masyarakat itu dapat harga yang lebih baik. Misalnya contoh gas melon itu kan harga aslinya itu kan yang harus diterima oleh konsumen akhir itu kan adalah 16.000. Selama ini kan masyarakat ada yang beli 20.000 sampai 25.000, bahkan di luar Jawa itu di Kalimantan misalnya itu ada yang sampai 30.000. Ini sebetulnya bentuk komersialisasi yang dilarang oleh Presiden. Kemarin juga ditegaskan bahwa barang-barang subsidi ini tidak boleh dikomersialisasi. Nah, ini yang akan dikoreksi adalah daya beli masyarakat, bahwa masyarakat akan memiliki peluang untuk menambah daya beli dengan tidak lagi membeli barang-barang di atas harga HET karena semua bisa dikendalikan oleh masyarakat melalui konsep demokrasinya koperasi nanti di setiap level desa. Nah, yang kedua adalah fungsi off-taker. Fungsi off-taker itu artinya bahwa ketika masyarakat yang ada di desa, terutama yang menjadi produsen seperti petani, nelayan, petambak, terus kemudian teman-teman perajin yang ada di desa yang punya produk ini, mereka itu diberi dengan harga layak. Jadi ketika mereka berbelanja untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya, terutama barang-barang tadi yang saya sebut barang-barang subsidi, itu mereka membeli dengan harga lebih murah, karena disubsidi itu kan tujuannya supaya harganya lebih murah kan gitu Mbak. Yang selama ini, karena masuk di jalur perusahaan-perusahaan yang menjadi pangkalan atau menjadi penyalur jalur distribusi ini adalah perusahaan yang berorientasi profit, nah ini digeser ke koperasi yang perusahaan ini adalah fungsinya adalah supaya masyarakat dapat harga lebih murah ketika berbelanja, tapi ketika menjual produk mereka itu bisa lebih layak. Kenapa? Karena mereka itu bisa mengorganisir jaringan seluruh Indonesia untuk direct ke market kan gitu Mbak. Dari artinya ini yang disebut dengan fungsi fair price dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.
1: Baik, terima kasih Pak Suroto atas waktunya pagi ini. Semoga kita bisa perbincangkan di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.
4: Pagi Mbak.
1: Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless dan mengebut perbaikan dermaga hingga 90%. Laporan Munyeli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: PT Pelindo Gunung Sitoli terus melakukan pembenahan dua fokus utama saat ini adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless sejak 1 Juli 2026 dan progres perbaikan dermaga yang sudah mencapai 90%. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Stoli Yaakob Adian Nadeak mengatakan penerapan cashless bertujuan menciptakan transparansi antara pelindo dengan pengguna jasa sekaligus menghilangkan stigma negatif terkait pungutan liar dan kendala kembalian uang tunai. Ia mengakui kendala terbesar adalah banyak warga dari wilayah pedesaan belum mengenal cashless dan belum memiliki mobile banking, e-money maupun kartu ATM, ditambah pengguna jasa pelabuhan yang berganti-ganti sehingga sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Untuk mengatasi hal itu, Pelindo menggandeng Bank Mandiri Regional 1 Medan untuk menyediakan kartu e-money di lapangan dan memfasilitasi pembuatan rekening baru. Sosialisasi itu juga dilakukan melalui pemasangan spanduk besar dan imbauan langsung kepada penumpang. Terkait gangguan listrik, Yaakob menyebut Pelindo akan merelokasi genset berkapasitas 16 kVA dari Tanjung Balai Asahan bulan depan. Rencana jangka panjangnya adalah pengadaan genset berkapasitas lebih besar dari Regional 1 Medan pada tahun depan.
6: Kami menerapkan cashless ya di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah sejak 1 Juli kemarin. Pada pelaksanaannya tentu ada masyarakat yang optimis atau yang excited. Ada juga yang memang penolakan di beberapa masyarakat. Ya. Namun pada pelaksanaannya kami senantiasa di lapangan mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran secara cashless ataupun non-tunai agar menciptakan transparansi.
7: Pelindo Gunung Sitoli juga sudah melaksanakan pembenahan di Pelabuhan Gunung Sitoli. Dan bagaimana realisasinya, Pak?
6: Untuk saat ini progres pekerjaan di sekitar 90%, Pak. Untuk pelaksanaan kita masih ada sekitar 50-an hari lagi. Saat ini kondisi lantai dermaga sudah cukup mulus ya. Karena memang kontraktor kami kejar untuk menyelesaikan di bagian atas. Dan saat ini sisa kurang lebih 10% lagi, kontraktor sedang melakukan perbaikan di dermaga kargo beberapa titik dan di bagian bawah.
5: Sementara itu, warga Kota Gunung Sitoli sekaligus pengguna jasa Ama Intan Harifa mengakui sistem pembayaran cashless sudah berjalan resmi.
8: Kami agak sedikit juga terganggu dengan pungutan sekarang yang ada di pelabuhan ini. Memang tidak memberatkan, saya rasa ini untuk pendapatan pelabuhan. Namun kalau bisa, sebagai penumpang juga kami meminta bisa ditinjau kembali tentang retribusi masuk atau keluar dari pelabuhan ini. Kalau bisa diturunkan bagaimana besaran dari pendapatan kami sebagai masyarakat biasa.
5: Secara umum ia menilai pelayanan di pelabuhan sudah cukup maksimal meski ada sedikit kendala akibat proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meningkatkan status bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi tanggap darurat, sementara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar sholat istisqo untuk meminta hujan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membuka peluang memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang saat ini berlaku hingga 26 Agustus 2026. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan keputusan diperpanjangnya status tanggap darurat tersebut akan dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi karhutla dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit juga sudah memperkirakan jika puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Sebelumnya, Kota Waringin Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Penetapan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
11: Nah, untuk itu, berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, untuk itu makanya kita rapat ini untuk meningkatkan statusnya, karena kita status kita dalam siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah untuk misalnya ada api, bagaimana kita bisa memadamkan. Karena kalau status tanggap itu kita bisa menggunakan dana BTT, kita bisa bantuan provinsi, kita bisa bantuan pusat, termasuk waterbombing dan segala macam.
10: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar kegiatan sholat istisqa di halaman kantor bupati sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut diikuti para ulama, tokoh agama, pemimpin daerah, dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Nur Hidayah menyebut hujan merupakan rahmat sekaligus kebutuhan bagi kehidupan di tengah kondisi kering yang meningkatkan ancaman karhutla. Turunnya hujan sangat dinantikan untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
9: Dengan rasa niat tulus, saya mengajak masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat kita melaksanakan sholat istisqa ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kondisi kebencanaan, terutama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, ini segera diturunkan rahmat ya, berupa hujan. Ini juga tentunya kita melihat situasi kondisi kebencanaan ini sangat mengganggu aktivitas, baik itu transportasi, kesehatan, ya, kemudian juga mungkin banyak lagi sektor apa, kendala-kendala yang lain juga.
10: Ancaman El Nino dan kondisi kemarau harus dihadapi dengan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap potensi karhutla yang dapat muncul ketika kondisi lingkungan semakin kering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini peningkatan suhu udara panas pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di 35 hingga 40 derajat Celcius. Perkirawan BMKG Makassar, Bagus Primohadi, mengatakan suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan disebabkan adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas diantaranya Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu, di tengah kondisi cuaca saat ini, ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala agar terhindar dari dehidrasi, mencari tempat berteduh khususnya di jam 12 hingga jam 15 sore waktu Indonesia Tengah jika berada di luar ruangan, dan memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan.
13: Kelembaban udara saat ini di wilayah Makassar cenderung, khususnya di Makassar atau wilayah pesisir barat, itu cenderung cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan rasa terasa panas itu lebih besar dibandingkan yang tercatat di termometer. Kemudian di beberapa wilayah seperti di Pinrang, Parepare, Sidrap, dan Endrekang bagian selatan, itu ada penyempitan udara, khususnya kecepatan angin, salah satu parameter yang bisa memicu adanya proses terperangkapnya panas akibat kondisi udara itu mengalir dengan lambat. Sehingga kapasitas panas atau daya tangkap panas akibat adanya kelembaban udara atau kelembaban relatif cukup tinggi, kemudian suhu termometer yang tercatat dalam mungkin kisaran di 30 hingga 35 derajat Celcius itu terperangkap di wilayah tersebut, maka panas yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi.
12: Sementara itu, warga Makassar, Fadli, mengaku merasakan hawa panas sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebut selalu menyiapkan minuman dingin dan dikonsumsi saat siang hari atau saat suhu panas mulai dirasakan.
14: Kalau yang perlu disiapkan tuh es batu sama harus pakai jaket supaya terhindar dari panas yang lain-lain ya di Makassar. Lemintong panas kayak dua matahari begitu. Terus kalau keluar bawa juga tumbler. Cucuan itu tumbler isinya nutrisari dingin-dingin.
12: Sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026, lalu kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Ya, seperti biasa pendengar Indonesia Menyapa Pagi akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan. Pagi ini diantaranya adalah titik terang nasib P3K para waktu guru, di mana pemerintah bersama DPR memastikan penataan status guru P3K memasuki tahap final dengan kebijakan utama mengangkat guru P3K para waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Langkah ini menjadi jawaban atas ketidakpastian status yang selama ini dialami oleh ratusan ribu guru, sekaligus upaya menghadirkan sistem kepegawaian yang lebih jelas dan berkelanjutan di sektor pendidikan. Kemudian ada juga topik tentang Presiden yang membuka jalan kewarganegaraan ganda bagi talenta unggul. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan kebijakan kewarganegaraan untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan istimewa dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional. Kemudian ada juga topik mengenai biaya kris merchant yang gratis mulai 1 Oktober 2026, di mana biaya kris merchant gratis alias 0% untuk transaksi hingga Rp100.000 di seluruh kategori mulai 1 Oktober 2026 diluncurkan oleh Bank Indonesia bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemudian kami juga akan menghadirkan perbincangan tentang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT atau Nusa Tenggara Timur dan juga pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah tanah air. Silakan Anda bisa memilih topik mana pagi ini, sampaikan terkait dengan tanggapan Anda terkait dengan topik-topik yang kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Safira.
2: Pagi Pak Atong. Pilih topik mana pagi ini Pak?
3: Pilih yang kewarganegaraan ganda.
2: Ya.
3: Itu kan niat awalnya kan untuk pemain sepak bola itu kan.
2: Iya, naturalisasi ya.
3: Iya, karena kan kemarin ada kasus Dian Jem ya, dan kawan-kawan itu yang kasus paspornya diributkan kembali di negara asalnya Belanda sana kan. Ya. Jadi terus Presiden karena berniat baik, karena ingin meningkatkan persepak bolaan kita, maka dicetuskan oleh Pak Presiden kewarganegaraan ganda. Karena terakhir-terakhirnya yang paling heboh kan Pascal Great itu yang main di Leeds United itu kan dia grade A yang harga nilai jualnya 390 miliar ke atas kan, jadi mau mendapatkan itu, tapi karena sangat susah, maka keluarlah itikad baik dari seorang kepala negara. Ya, karena itu mudah-mudahan cepat diakomodir oleh DPR RI dan kita mendapatkan pemain kita. Gitu saja ya.
2: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Yo, saya pagi. Ke Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana Kutai Barat pagi ini Pak?
4: Cerah bersinar Mbak Safira.
2: Bersinar, cerah. Bagaimana untuk topiknya pagi ini?
4: Nah yang nomor satu Mbak.
2: Ya, tentang ya, P3K paruh waktu guru ya.
4: Iya, berarti itu kabar baik ya buat para guru-guru tersebut ya. Hmm. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau kita lihat guru itu Mbak Sapira itu kan ada yang honor itu, Mbak.
2: Ya.
4: Gajinya aja di bawah UMP, UMK. Kalau yang paruh waktu, kemudian apa, nanti jadi penuh waktu, bahkan bisa jadi peluang jadi ASN ya, atau PNS, itu kan nanti ya apa kehidupan mereka kan lebih ya, baik.
2: Harapannya gitu, meningkatkan kesejahteraan ya.
4: Kesejahteraan itu nanti kan ujung-ujung kan bisa memotivasi mereka dalam bekerja ya kan, dan nanti itu juga nanti apa kepada kualitas sumber daya manusia khususnya para peserta didik Mbak Sapira.
2: Mm-hmm.
4: Tapi yang jelas ya mereka harus mempersiapkan diri ini Mbak Sapira ya.
2: Yeah.
4: Kan? Kalau ada seleksi nanti apa syarat-syaratnya. Kemudian pemerintah juga harus mempersiapkan diri juga. Maksud saya itu ada enggak anggarannya itu. Ini di daerah aja Mbak Sapira ya.
2: Baik.
4: Ada kayak di Kalimantan Timur aja itu kebingungan mau gaji P3K itu Mbak Sapira.
2: Yeah.
4: Dari mana duitnya? Ini kan ada efisiensi ya kan.
2: Mm-hmm.
4: Transfer keuangan daerah itu TKD itu kan dipotong oleh pemerintah pusat. Bingung itu. Jadi mereka enggak was-was lagi lah kalau ada seperti ini kan.
2: Baik.
4: Jadi ya, ada harapan untuk itu. Mudah mereka lebih baik dan hidup mereka sejahtera. Terima kasih. Mbak,
2: terima kasih Pak Rianto. Selamat pagi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waduh, Bu Indra.
5: Baru ketemu lagi ini di udara. Sepertinya Mbak Safira tadi malam nggak tidur ya. Itu bikin kenapa garis-garis salur-salur di bajunya.
2: Oh, ini nonton dari RRI.net ya Bu Indra.
5: Iya Mbak Safira. Okay. Jadi bisa memandang si manis dari RRI 3.
2: Iya, terima kasih Ibu. Mau pilih topik mana pagi ini?
5: Topik yang nomor satu Mbak Safira.
2: P3K paruh waktu guru ya.
5: Iya. Ini apa, programnya bagus ya, tujuannya bagus, tapi kadang akhirnya ke bawahnya itu yang tidak bagus. Iya. Masih banyak para yang berwenang di daerah itu kalau ada program yang baru, peraturan yang baru, lalu berusaha untuk mencari-cari kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, paling tidak mengangkat para ASN ini, orang-orang yang dulu mensupport dia pada saat pemilihan begitu.
2: Yeah.
5: Jadi hal-hal ini yang mestinya jangan sampai terjadi. Jadi supaya kelihatan oleh kami, oh iya betul-betul
2: lebih transparan jalankan untuk memilih ini ya, paralihan ini maksudnya Bu Indra.
5: Iya betul.
2: Okay.
5: Ya kemudian mengenai duit kenegaraan itu, kewarganegaraan kewarganegaraan. Sepertinya itu baik juga untuk kita karena makin menambah negara lain yang bersahabat dengan kita. Iya, paling tidak punya jembatan, apalagi kalau orang-orang yang penuh talenta yang bisa mengendalikan akal pikirannya daripada mengendalikan nafsunya untuk berbuat baik bagi negara Indonesia ini.
2: Baik.
5: Terima kasih Mbak.
2: Terima kasih Bu Indra di Cirebon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ada 3 pendengar yang mengantri ya, Pak Edi di Solo, kemudian Pak Matauli di Sibolga, Pak Cliff di Minahasa. Tapi saya sapa dulu Pak Edi di Solo, selamat pagi.
6: Pagi.
2: Terima kasih sudah menunggu Pak Edi. Bagaimana
6: pagi,
2: kabarnya Solo?
6: Sehat-sehat sekeluarga.
2: Amin.
6: Baru kenal sekali ini ya. Semoga nanti berkenan beri masukan Pak Presiden Prabowo supaya ngejak doa bersama seluruh Indonesia. Karena serentak 38 gubernur dikontak, yuk jam ini tanggal ini di tempat masing-masing aja. Lampu merah dimerahkan, TV sama radio satu channel. Paling 5 menit 10 menit, semoga ke depan musibah bencana apapun bisa dikurangi semua.
2: Amin.
6: Ya, kenyataan kan sambung menyambung, bahkan sekarang ini horuk demo-demo apa, ya, semoga saja, sudah 70 ada korban, siapa tahu dengan doa itu orang-orang ya bisa ya demo-demo tapi tidak sampai bikin anarkis. Yeah. Yeah. Pak Presiden ya mau legowo, mau tidak mau MBG bikin gaduh keracunan ada 35.000. Stop dah, ganti uang.
2: Baik.
6: Itu solusi paling baik.
2: Baik.
6: Semoga ke depan tambah lebih baik.
2: Ya, terima kasih Pak Edi di Solo. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
7: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tanggu.
2: Waalaikumsalam, Pak Matauli, silakan.
7: Ya, P3K Mbak Safira ya.
2: Iya.
7: Akan di apa ke?
2: Dialihkan ke penuh waktu.
7: 2027 Januari ya. Iya. Mm-hmm. Iya Mbak Safira, seperti kita ketahui ya, pendidikan kita ini kan dijamin APBN 20% ya.
2: Mm-hmm.
7: Soal pemerataan gurunya sekarang sudah ada menangani 4 kementerian ya. Baik Kementerian Dikdasmen, baik Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan itu. Dan Dikdasmen itu lebih banyak ya. Pastinya tenaga pengajarnya ya. ASN P3K-nya gitu kan. Nah, ini kan kemarin gara-gara 300.000 itu kan ada guru ya. Yang dapat digaji gitu ya. Di bawah desil 1. Jadi gimana pendidikan kita berkualitas kalau misalnya ini. Tapi kita ini kabar baik lah. Ya walaupun awal Januari ya. Mas, ya. Walaupun terlambat. Karena profesi guru ini kebelakangan menjadi prioritas begitu ya. Padahal polisi, tentara itu bukan profesi tua.
2: Ya, kita harapkan ini menjadi angin segar juga ya untuk tenaga pendidik
7: angin
2: di Indonesia
7: segar,
2: ya.
7: Cuman begini Mbak Safira. Kalaupun hasil ini peluang dan momen. Paling tidak P3K ini kan. Ini kan Pemda nggak dikasih lagi merekrut CPNS baru ya,
2: yeah.
7: Dari fresh graduated kan. Biar aja pusat yang mengapa.
2: Oh, dialihkan ke pusat saja gitu menurut Pak Matauli.
7: Iya, jadi nanti di apa namanya direkrut, dibikin ujiannya berdasarkan pusat. Nanti pusat yang mengetahui kantong-kantong di daerah itu mana yang kurang. Kan prinsip PNS itu kan bersedia ditempatkan
2: sekaligus
7: seluruh Indonesia.
2: Menata sistem mungkin ya Pak Matauli ya.
7: Iya, dibuat kepolisian lah. Kalau udah kepolisian kan standar mutu fasilitasnya, SDM-nya kan sama di seluruh Indonesia. Ini kalau guru-gurunya di 3T-nya beda ya, stunting otak juga beda.
2: Baik.
7: Terus yang kedua itu warga negara ganda ya.
2: Ya.
7: Jangan sampai kita yang pribumi ini jadi penonton di negeri sendiri loh. Mbak Safira gitu kan, kita punya IQ bagus gitu ya. Tapi kita karena kita pribumi, inlander. Jadi yang dari luar itu, yang natural pemain sepak bola itu, ya walaupun kalah tidak kalah nanti dia dapat kesejahteraan penuh. Kita yang nggak dapat kualitas internasional jadi penonton di negeri sendiri kan tidak bagus itu.
2: Baik.
7: Kalau bisa berimbang ya eksporlah SDM manusia kita ke luar negeri biar lebih banyak ininya pengalamannya.
2: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Matauli di Sibolga. Pak Cliff di Minahasa Selatan, terima kasih sudah menunggu Pak Cliff. Selamat pagi.
8: Selamat pagi Pro 3, selamat pagi Safira Amalia.
2: Iya pagi Pak Cliff, bagaimana kabarnya pagi ini Minahasa Selatan?
8: Sehat, kalau cuaca cerah, udah berapa bulan ini belum pernah turun hujan.
2: Iya, masih
8: saya.
2: Kemarau ya?
8: Masih kemarau.
2: Mau topik mana pagi ini Pak?
8: Tentang apa itu P3K paruh waktu ya?
2: Iya, untuk guru.
8: Tentunya pertama tentang apresiasi dulu kepada pemerintah kalau memang betul-betul ini kan kayak masih menjanjikan kan, karena belum apa kan, belum diimplementasikan. Nanti kan bulan Januari kan 2027
2: mulai
8: nanti kan.
2: Mulai 2027 Januari.
8: Tentu harapan jangan sampai harap-harap cemas nanti para P3K paruh waktu. Karena mereka menantikan itu kan. Mudah-mudahan diwujudnyatakan oleh pemerintah. Jangan sekedar janji nanti lagi jadi bumerang bagi para tenaga pendidik P3K.
2: Baik.
8: Dan begini, kalau di Sulawesi Utara kan juga ada kepulauan. Kepulauan Nusa Utara kan ada 3 pulau kan, situ ada 3 kabupaten. Talaut, Kepulauan Talaut, Sangihe, dan Sitaro. Dan perbatasan kemarin wawancara di Pro 1, ada di Pulau Miangas, itu perbatasan dari Filipina. Di situ, banyak guru-guru tenaga kependidikan, bahkan tenaga kesehatan itu masih mengeluh dalam arti fasilitas, tunjangan, seharusnya pemerintah pusat dan daerah itu berkolaborasi, itu betul-betul memperhatikan, bukan hanya memperhatikan biasa aja, tapi secara khusus dikhususkan kepada 3T. Mereka bilang 3T, akses mahal, barang-barang juga sudah mahal. Jadi tolonglah pemerintah itu betul-betul memberikan fasilitas kepada 3T lah begitu kan. Pokoknya di mana saja di Indonesia itu ada beberapa daerah. Dan paling terakhir ada nomor berapa, nomor 4 itu KRIS kan, itu kan?
2: Soal KRIS ya.
8: Ah itu kan biaya apa? Digratiskan kan?
2: Iya, Chris Merchant gratis.
8: Nah, biasanya begitu. Ini dari saya, pendapat saya, ini mungkin promo dari BI ya, Bank Indonesia. Karena masih banyak orang yang kurang paham, bahkan awam yang tidak tahu tentang soal Kris, kan, pembayaran secara digital, secara online begitu kan. Jadi ini mungkin ada promo, dalam arti ini bentuk sosialisasi, tapi berikut-berikut pasti sudah ada pajak, ada bayaran begitu, mungkin ada pajak lah begitu. Itu aja dulu dari saya, terima kasih, selamat
2: terima kasih pagi. Pagi Pak Cliff. Ada beberapa pendengar yang sudah bergabung, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya, ada informasi singkat berikut ini yang akan kami hadirkan.
1: Kilas Berita.
9: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak yang terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Pak Sakira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pilih topik mana pagi ini, Pak Cidar?
10: Ya, luar biasa hari ini topiknya. Yang paling menarik ini topik yang pertama, Pak Sakira ya.
2: Ya, P3K para waktu guru ya.
10: Oh ya, mudah-mudahan ini cepat terrealisasi lah rencana pemerintah ini. Ini apalagi momentum kemarin, hari kemerdekaan apa aja. Ya. Apa yang memintuan yang pertama motonya Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kalau bisa ditambah kuat lagi ya. Kuat, adil dan makmur. Ya, inilah. Lebih kuatnya dengan ini gurunya ini tenaga pendidikannya diperhatikan lah ini kan. SDM luar biasa di Indonesia ini kan, tidak ada istilah warna kita dengar kekurangan guru apalagi di lokasi 3T ini kan luar biasa sebenarnya kan anak-anak bangsa ini. Yang pertama, yang kedua, kalau mau ingin menuju ke 2045 itu apa itu kan, Indonesia emas kan. Inilah pendidikan diperhatikan, Mbak Sekira. Mudah-mudahan ini pemerintah tidak asal menggadang-gadangkan sajalah. Mudah-mudahan rencana ini cita-cita yang mulia dan terbaik untuk universiti yang akan datang, Mbak Sekira ya.
2: Baik.
10: Okay, terima kasih. Kita ikuti saja pembicaraan nanti.
2: Ya,
10: kita
2: mudah-mudahan dapat.
10: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Cidar di Lok Sumawe. Ke Bone saya, Pak Upi. Selamat pagi.
11: Pagi Mbak Safira Malia.
2: Iya, pagi Pak Upi. Bagaimana Bone pagi ini?
11: Alhamdulillah, dingin sekali Mbak.
2: Oh, dingin ya? Di sana sudah mulai hujan?
11: Tidak, Mbak. Pengaruh musim kemarau.
2: Masih tapi dingin ya di sana?
11: Malahan diprediksikan di selatan Mbak. Beberapa daerah di per hari ini sampai tanggal 22 nanti akan dilanda panas Pak. Di atas rata-rata katanya.
2: Musim kemarau masih akan berlanjut sih sebenarnya hingga September nanti. Nah Pak Upi, kalau pagi ini pilih topik mana?
11: Ya nomor satu Mbak, ini paling gerget sekali bagi saya Mbak.
2: Iya, bagaimana tanggapannya?
11: Untuk P3K waktu guru ya.
2: Iya.
11: Ini bagus sekali pemerintah mau mengangkat harkat dan martabat para guru Mbak, karena ya. Terus terang Mbak, kalau tanpa saya lebih-lebihkan Mbak, kalau di bukunya sendiri Mbak, pasti banyak artinya P3K guru, artinya istilahnya Mbak, mau cari sampingan karena gajinya
2: tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ya, sehingga perlu pekerjaan lainnya.
11: Apalagi banyak yang artinya sudah berkeluarga Mbak, sudah punya anak beberapa, artinya harus menanggung anunya. Anaknya Mbak, harus mereka harus sampingan. Jadi mudah-mudahan artinya apa yang pemerintah wacanakan untuk nanti 2027 mudah-mudahan bisa terrealisasi Mbak. Terima saya Mbak. Tidak banyak lebar yang penting ya terrealisasi. Tunggu pastinya.
2: Baik. Terima kasih Pak Upi di Bone, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi.
12: Selamat pagi Mbak Safira.
2: Pagi Pak Dasrun, bagaimana Purwokerto pagi ini?
12: Purwokerto aman-aman saja. Malah ini sudah beberapa malam tidak merasa dingin, tapi sumuk.
2: Ya gitu ya, masih kemarau sepertinya ya.
12: Masih.
2: Hawa panas.
12: Komentar saya begini, contoh komentar saya sederhana saja Mbak Safira. Saya ngasih tahu mudah-mudahan Pak Prabowo lagi mendengarkan. Pak Prabowo, masalah MBG jangan disetok karena apa? Saya belum dikasih untuk mencicipi, Mbak. Seandainya nanti dihapus ya berarti Pak Prabowo curang lah ya, Pak. Ya. Paling tidak kalau tidak dikasih makanannya, dikasih uangnya ya enggak, ya malah diterima kok. Mungkin kalau masalah keracunan itu ada setan yang tidak setuju. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dasrun Purwokerto. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
13: Ya, halo, selamat pagi Mbak Safira.
2: Pagi, sehat, Bu Yanti.
13: Amin. Untuk Mbak Safira bersama tim
2: terima
13: dan
2: kasih.
13: Merdeka.
2: Terima kasih Bu Haryanti. Silakan pagi ini pilih topik yang mana?
13: Ya, semuanya udah pada pilih topik ya. Yang pasti itu yang terakhir, misi kemanusiaan ya.
2: Iya.
13: Sebagai umat bangsa bernegara, jadi semoga bisa benar-benar apa ya, karena dengarnya tuh update-nya masih banyak korban bahkan bertambah ya. Dan masih banyak yang belum tersentuh bantuan. Jadi kita mengajak semuanya ya untuk prihatin, untuk berempati, gimana saudara-saudara kita bisa benar-benar bantuan yang diberikan itu bisa benar-benar dirasakan ya manfaatnya. Dan bisa apa ya, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran lah begitu ya, agar misi kemanusiaannya ini benar-benar menjadikan kita umat masyarakat Indonesia yang benar-benar apa ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2: Amin.
13: Itu aja sih ya.
2: Baik.
13: Itu aja Mbak Safira, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih banyak, selamat
2: terima kasih
13: pagi.
2: Selamat pagi.
13: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli dan juga Anda pendengar yang sudah bergabung dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk menyampaikan ataupun memilih topik yang akan kami hadirkan hari ini. Dan sebagai informasi pendengar, memang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sudah memperbarui data dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Hingga Rabu kemarin, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 71 orang, sementara 59.647 orang masih mengungsi. Tingginya jumlah pengungsi antara lain dipengaruhi oleh kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan serta kekhawatiran terhadap potensi gempa susulan. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah.